0: seorang pun yang bisa menerobos melewati benteng yang kokoh tadi. Maka begitu seorang, kalaupun dia ada keperluan keluar di malam hari, keluar dari rumah, apa yang dibaca? Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwwata illa billah. Begitu juga di siang hari, begitu keluar rumah, jangan lupa ini. Sering kita lupa, lalai. Di sini kesempatan syaitan, ya, bisa ya, merusak, mengganggu kita. Nah, maka ucapkan bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwwata illa billah. Begitu kita naik kendaraan, bismillah, sampai di atas kendaraan, dah, yang bunyi di atas kendaraan kita, ya, mengucapkan alhamdulillah. Baik. Kemudian, begitu pulang, ya, pulang ke rumah kembali, ya, terus ingat berlindung kepada Allah, ya. Kemudian kita masuk rumah, bismillah, ya. Begitu nanti makan dan minum, ya, bismillah. Nah, ini semua. Kemudian sebelum tidur, baca ayat kursi. Di pagi hari kita, ya, memohon perlindungan pada Allah dari kejahatan diri kita, kejahatan syaitan. Nah, jadi intinya adalah tidak ada caranya kecuali membentengi diri dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Qiraatul Quran, berzikir. Nah, kemudian ya, waspada dan hati jangan sampai terjerumus ke dalam hal-hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ini cara yang harus kita lakukan untuk membentengi diri dari berbagai gangguan tersebut. Naam. Demikian, ya, mudah-mudahan Allah menjaga kita semua dalam setiap kondisi dan keadaan, dan semoga selalu selamat dunia dan akhirah. Allahumma amin. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu wa sallamina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian edisi pagi hari ini dan langsung dari studio di STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan kita membawa ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas banyaknya pertanyaan yang belum bisa kita bacakan di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah pertemukan kita kembali di kajian-kajian berikutnya di Roja TV dan Radio Roja, khususnya bersama Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala di setiap hari Jumat pagi pukul 6 sampai dengan selesai waktu Indonesia bagian Barat. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan kajian Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إخوة الإيمان كمسلمين والمسلمات para pemirsa, para pendengar dimana saja antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Keadaan sehat wal afiat, memudahkan semua urusan dunia dan akhirah. Allahumma amin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal, senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kecintaan kepada sunnah Rasul dan juga kecintaan untuk menuntut ilmu agama. Ini adalah nikmat yang sangat mulia, nikmat yang mungkin banyak dari kalangan kaum muslimin yang belum mendapatkannya. Kita bersyukur, mudah-mudahan syukur kita menambah nikmat-nikmat yang belum diberikan oleh Allah kepada kita semua. Salawat dan salam untuk Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Ikhwatul iman kaum muslimin dan muslimat para pemirsa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas salah satu dari tingkatan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang demikian itu merupakan atau tingkatan yang berkaitan dengan amalan hati, amalul qulub, yaitu tawakkal, ya, mansilatul tawakkul. Kita akan menyampaikan apa yang dijelaskan oleh al-imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Madarijus Salikin, kemudian diringkas oleh para ulama dalam pembahasan yang begitu sangat penting sekali.
2: Dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi,
3: Al-Quran dan Sunnah hak, tetapi harus ada metode.
2: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
4: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menghadap Allah.
0: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
5: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Dosa yang lebih besar dari riba. Tahukah Anda berapa besar dosa riba? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, satu dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba, sedangkan dia mengetahui, lebih besar dosanya daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali. Subhanallah, ternyata dosa riba lebih berat dari dosa zina 36 kali lipat. Padahal dosa zina besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita yang lari dari riba. Ini adalah kebaikan dan menunjukkan ketakwaan hati dan keimanan. Namun terkadang kita masih jatuh kepada dosa yang lebih berat dari riba. Tahukah Anda apa yang lebih berat dari riba? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, riba memiliki 72 pintu. Yang paling rendah seperti menzinahi ibu kandung, dan sesungguhnya riba yang paling riba adalah merusak kehormatan saudara. Perhatikanlah ini wahai saudaraku. Berapa banyak orang yang asik membicarakan aib saudaranya baik di majelis ataupun di media-media sosial. Ini adalah musibah yang menimpa agama seseorang. Karena perbuatan tersebut bisa merusak amalnya, bahkan mencukur agamanya. Karena perbuatan tersebut merusak hubungannya dengan sesama muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, "Maukah aku kabarkan kepada kalian yang lebih baik daripada derajat puasa, salat dan sedekah?" Para sahabat berkata, "Tentu wahai Rasulullah." Kemudian beliau bersabda, "Baiknya hubungan di antara sesama, karena rusaknya hubungan di antara sesama mengikis habis agama." Rusaknya hubungan di antara sesama adalah mengikis, dan bukanlah yang aku maksudkan mengikis habis rambut, akan tetapi mengikis habis agama. Ingatlah wahai saudaraku, kehormatan seorang muslim mulia di sisi Allah. Jangan sampai kita bangkrut di hari kiamat kelak akibat lisan yang tidak terjaga. muslim.or.id. Sikap kepada pemimpin. Tidak ada satupun perintah di dalam Al-Quran dan Al-Hadis melainkan akan mendatangkan kebaikan. Termasuk perintah untuk menunaikan hak-hak penguasa atau pemerintah di negeri-negeri kaum muslimin. Hak-hak penguasa tersebut adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh semua orang yang berada di bawah pemerintahannya agar tercapai kebaikan yang dikehendaki. Kewajiban-kewajiban tersebut adalah, pertama, mentaati pemimpin, kecuali jika ia memerintahkan kemaksiatan kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Dan ulil amri di sini adalah para ulama dan para pemimpin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang taat kepadaku, dia telah taat kepada Allah, dan siapa yang menyelisihiku, dia telah menyelisihi Allah, dan siapa yang taat kepada pemimpin, dia telah taat kepadaku, dan siapa yang menyelisihi pemimpin, dia telah menyelisihi aku. Kedua, menasihati pemimpin jika terjatuh pada hal yang tidak diridhai oleh Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai tiga hal dari kalian. Salah satunya adalah kalian senantiasa menasihati pemimpin yang Allah berikan kekuasaan untuknya atas urusan kalian. Dan hendaknya nasihat tersebut tidak dilakukan terang-terangan di depan umum, namun dilakukan tersembunyi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, siapa yang ingin menasihati pemerintah, hendaknya ia jangan menampakkannya terang-terangan, akan tetapi hendaknya ia memegang tangannya dan berdua dengannya. Apabila nasihatnya diterima, maka itulah yang diinginkan, dan jika tidak, dia telah melakukan kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad. Ketiga, mendoakan kebaikan untuk pemimpin. Para ulama terdahulu seperti Imam Ahmad dan Ibnu Taimiyah rahimahumullah berkata, seandainya aku memiliki doa yang pasti terkabul, aku akan gunakan untuk mendoakan kebaikan bagi pemimpin. Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala pernah diminta menjelaskan mengapa jika ia memiliki satu doa yang pasti terkabul, ia akan memperuntukkannya buat pemerintah. Beliau menjawab, jika aku memperuntukkannya untuk diriku, yang akan mendapatkan manfaatnya hanya diriku. Dan jika aku memperuntukkannya untuk pemerintah, mereka akan baik, dan dengan baiknya mereka, rakyat dan negeri akan ikut baik. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk mendoakan kebaikan untuk pemerintah, dan tidak diperintahkan untuk mendoakan keburukan untuk mereka, meskipun mereka berbuat zalim. Karena kezaliman dan kejahatan mereka, hanya mereka yang akan merasakan balasannya. Sedangkan kebaikan mereka adalah untuk mereka dan juga kaum muslimin. Keempat, bersabar atas keburukan yang mereka lakukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, akan ada setelahku para pemimpin yang tidak mengamalkan petunjuk dan sunnahku, dan di antara mereka ada orang-orang yang hati mereka ibarat hati syaitan yang berada dalam jasad manusia. Aku, Hudzaifah ibn al-Yaman berkata, apa yang harus aku lakukan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika aku mendapati keadaan tersebut? Beliau menjawab, engkau harus mendengar dan mentaati pemimpin. Meskipun punggungmu dipukul, hartamu diambil, engkau tetap harus mendengar dan mentaati. Hadis riwayat Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang artinya, sesungguhnya kalian akan melihat setelahku sikap egois, mementingkan diri sendiri dan perkara-perkara lain yang kalian ingkari. Mereka berkata, apa yang engkau perintahkan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda, tunaikanlah hak mereka para pemimpin itu dan mintalah apa yang menjadi hak kalian kepada Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kesimpulannya, satu-satunya zat yang bisa mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan untuk kehidupan kita adalah Allah, Sang Pencipta, yang maha tahu segala sesuatu lagi maha bijaksana. Kebaikan dan kebahagiaan tersebut tidak akan diberikan, melainkan dengan melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Di antara perintah Allah adalah taat kepada pemerintah dalam kebaikan semata, mendoakan kebaikan untuk mereka, senantiasa menasihati mereka agar tidak terjatuh ke jurang kezaliman. Dan kita harus bersabar dan meminta hak kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhujjah.com.
7: Tetaplah bersama kami Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
9: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Ustaz, saya sudah berapa bulan ini ana belum mendapatkan pekerjaan karena masuk perusahaan udah usia 28 tahun. Sementara yang kerja sekarang adalah istri ana. Yang ana tanyakan bagaimana solusinya agar ana bisa mendapatkan pekerjaan. Sementara mau usaha sendiri belum ada modalnya. Syukran jazakallah khairan. Saya katakan bahwasanya seorang mukmin pasti diuji. Ada masa-masa dia diuji, seperti ujian dia enggak punya pekerjaan. Ya. Namun yakinlah bahwasanya kalau orang bertakwa, ujian tersebut akan ada solusinya. Seorang mukmin pasti diuji, tapi kalau orang bertakwa, pasti ada solusinya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia solusi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Maka tingkatkan ketakwaan Anda. Coba salat malam, berdoa tiap malam, menangis kepada Allah, minta agar diberikan rezeki yang halal. Masa Allah tidak kabulkan? Masa antum tidak yakin Allah kabulkan? Allah akan kabulkan. Yang penting salat malam dan berusaha. Malam salat malam berdoa kepada Allah, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, siangnya berusaha melamar, cari pekerjaan, cari relasi. Tanya sana tanya sini, berusaha. Jangan salat malam saja kemudian siang tidak berusaha. Jadi yang perlu adalah berusaha namun disertai tawakal. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkulih la razaqakumullah kama yarzuqut thayr." Takdu khimasan wa taruhu bitana. Seandainya kalian bertawakal dengan tawakal yang benar, maka Allah akan beri rezeki kepada kalian sebagaimana Allah beri rezeki kepada burung. Mereka pergi terbang di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan balik dalam kondisi perut kenyang. Oleh karenanya, yang perlu, jadi antum jangan sekedar mengandalkan kecerdasan antum. Jangan pernah mengandalkan ijazah antum. Jangan sekedar mengandalkan pengalaman antum. Harus disertai tawakal. Tawakal yang sedikit disertai dengan usaha. Tawakal bukan sedikit, tawakal yang kuat disertai dengan usaha sedikit akan mendatangkan rezeki. Yang bilang demikian siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga tatkala mencari pekerjaan, tawakal yang kuat bahwasanya Allah akan beri rezeki. Caranya bagaimana bisa bertawakal? Berdoa kepada Allah. Di malam hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin Allah akan kabulkan. Saya yakin, saya tidak ragu. Allah mengatakan, ya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah mengatakan, berdoalah kepadaku niscaya aku akan mengabulkan. Sepertiga malam yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanziru rabbuna tabaraka wa taala hina yabqa thuluthal akhir min al-lail. Faqala man yad'uni fa astajib lahu wa man yas'aluni fa utiyahu wa man yastaghfiruni fa aghfira lahu. Sungguhnya Rabb kita turun sepertiga malam yang terakhir ke langit dunia dan Allah berkata, siapakah yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Dan siapa yang memohon kepadaku akan aku kabulkan permohonannya. Dan barang siapa beristighfar, aku akan ampuni dosa-dosanya. Kalau Anda yakin dengan hadis ini, kerjakan. Ya, kerjakan. Dan jangan pernah, ya, apa namanya, kata Rasulullah SAW, yustajaba li ahadikum malam ya'jal. Seorang akan dikabulkan doanya selama dia tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Jadi solat malam bersabar dan husnuzan kepada Allah, bertawakal, insya Allah Allah berikan jalan keluar. Kita sudah banyak contoh. Saya bukan berbicara tentang saya, banyak teman-teman saya mendapati kondisi yang sulit. Tatkala dia bertawakal dengan tawakal yang sempurna sambil usaha, maka Allah berikan jalan keluar. Dan banyak seperti itu, banyak. Saya pernah ketemu dengan seorang waktu itu di Pekalongan, saya isi pengajian. Kebetulan saya ngisi pengajian tentang masalah tawakal. Dia bilang, "Ustaz, benar Ustaz. Saya dulu pernah kena penyakit kanker atau tumor, saya lupa tumor atau kanker. Dan uang saya habis-habisan untuk operasi. Berkali-kali saya operasi sampai dia buka perutnya, ini Ustaz bekas operasi saya. Dibuka lagi, dioperasi lagi, dibuka lagi, saya lupa kankernya sebelah mana. Intinya perutnya dirobek, dijahit, dirobek, dijahit, dirobek, dijahit. Sampai akhirnya para dokter putus asa, angkat tangan dan berkata, "Umurmu tinggal beberapa bulan lagi. Enggak bisa kami atasi." Kebetulan saya ketemu dengan seorang wanita, wanita pun saya kenal, saya tahu namanya juga, ya, wanita soleha insya Allah, kebetulan kerabat dengan lelaki tersebut. Maka wanita itu menasihati saya, "Uangmu masih ada, ya sudah, kamu puasa Senin Kemis, ya, kemudian sisa uang sedikitkan sedekah, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka dia bilang, saya pun mengerjakan nasihat wanita tersebut. Malam saya sholat malam, siang saya puasa, saya sempatkan untuk sedekah, akhirnya Allah sembuhkan tanpa operasinya. Ini saya langsung ketemu orangnya. Dan kejadian seperti ini banyak. Entah yang saya alami, entah yang Anda alami. Kapan Allah beri jalan keluar? Tatkala kita benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang orang ini dia mengatakan saya cari kerja enggak dapat-dapat. Saya rasa ada. Bertawakal, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, dan saya yakin Allah akan beri pekerjaan. Tinggal diperbaiki takwanya. Mungkin dia masih suka maksiat, ya. Mungkin dia masih suka melihat hal yang haramkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tatkala dia berdoa dia ragu-ragu, saya coba doa siapa tahu dikabulkan. Nah, jangan begitu. Jangan coba-cobain Allah Subhanahu wa taala. Jangan bilang saya berdoa siapa tahu Allah kabul. Jangan, yakin Allah kabulkan. Husnudzon, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anda pernah kesulitan nangis di hadapan orang? Pernah mungkin? Mengeluh. Coba tangisan itu Anda serahkan kepada Allah. Apa Allah tidak kasihan sama Anda? Kalau pelaku maksiat saja Allah masih kasih rezeki, apalagi orang yang menyengajakan menyisikan waktu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tawakalnya diperbaiki.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz, saya mau nanya nih.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz, saya mau bertanya.
1: Ketika tanya jawab seputar ilmu Islam.

0: Tentunya, ya. Surat izin usaha bukan syarat sah jual beli. Apabila syarat-syarat jual beli itu sudah terpenuhi, seperti barang itu sudah jadi milik kita dan syarat-syarat jual beli yang lainnya, maka apa namanya jual belinya sah. Nah, itu berhubungan dengan tentunya dengan peraturan pemerintah, di mana pemerintah misalnya mengharuskan bagi orang yang menjual obat-obatan untuk punya izin usaha. Maka hendaklah dia berusaha semaksimal mungkin untuk mengurus izin usaha tersebut. Ya, karena ini berhubungan dengan ketaatan kepada pemerintah. Dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan kita untuk menaati pemerintah dalam perkara yang selama bukan maksiat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul dan ulil amri di antara kalian. Maka ya, adapun masalah jual belinya sah. Namun ia berusaha jangan sampai memaksiati Allah dan Rasulnya karena tidak mau menuruti atau menaati ya sesuatu yang sudah menjadi aturan pemerintah, ya. Maka dia berusaha untuk mengurus surat-surat izinnya tersebut. Wallahu a'lam.
1: Kita tanya jawab seputar ilmu Islam.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Baik, barakallahu fikum para pendengar umkumullah, kami hadirkan kajian di setiap Jumat pagi kisah para nabi. Kali ini tentang Nabi Yunus alaihi salam bersama Ustaz Dr. Firanda Andirja Hafizahullah. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukurlahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu si jamaah kajian sisa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita tentang kisah-kisah para anbiya, para rasul yang mereka adalah orang-orang pilihan yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, bagaimana Allah menjadikan mereka sebagai pengemban risalah Allah Subhanahu wa taala, sebagai perantara antara Allah dengan makhluk-makhluknya, dengan hamba-hambanya, untuk memberi bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka dengan berkata ulaika alladzina hadallahu bihudahum muqtadi, mereka itulah orang-orang yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah petunjuk mereka. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah-kisah mereka agar bisa kita teladani, agar bisa kita renungkan. Faqususil qasasa la'allakum tatafakkarun, ya, kisahkanlah, sampaikanlah kepada mereka kisah-kisah la'allahum yatafakkarun, agar mereka bisa berpikir dan merenungkan tentang faedah dari kisah-kisah tersebut. Allah mengatakan laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab, sungguh pada kisah mereka ada pelajaran bagi orang-orang yang cerdas. Nah, pada kesempatan kali ini kembali lagi kita akan menyampaikan kisah salah seorang dari para rasul ya, yang kata Allah, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas, sungguhnya Allah telah memilih dari kalangan malaikat ada yang menjadi utusan Allah, dan Allah juga memilih dari kalangan manusia ada utusan Allah. Di antara orang-orang pilihan tersebut adalah Nabi Yunus alaihissalam. Kita akan menyampaikan kisahnya. Setelah itu di akhir pembahasan nanti kita akan menyampaikan faedah-faedah, ibrah dan pelajaran yang bisa kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari kisah Nabi Yunus tersebut. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah ini ya Allah sebutkan dalam beberapa surat ya, di antaranya dalam surat Yunus, dalam surat Saffat, juga dalam surat Nun ya. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan tentang kisah-kisah Nabi Yunus alaihi salam dalam Al-Qur'an, terutama dalam surat-surat Makkiyah. Surat-surat Makkiyah Allah sebutkan tentang kisah para nabi yang bersabar ya. Seperti Nabi Nuh alaihi salam dan nabi-nabi yang lainnya. Allah mengatakan wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak, dan kami kisahkan kepada engkau dari kalangan para rasul yang kisah-kisah tersebut akan menegakkan hatimu. Karena kita tahu Nabi SAW ketika di

0: Ya, maka berdakwah dengan ujian yang sangat berat, ya, sangat berat. Bagaimana beliau dimusuhi oleh keluarga beliau, dimusuhi oleh pamannya beliau sendiri, ya, dimusuhi oleh suku beliau sendiri, diusir dari kaumnya, diusir dari kampungnya, dilemparan batu, kemudian tidak dibunuh, mereka ingin membunuhnya, kemudian diberi gelar Nabi SAW, diberi gelar dengan gelaran yang sangat buruk, penyihir, orang gila, dan yang lainnya. Ini semua ujian yang sangat berat yang dihadapi oleh Nabi SAW. Maka Allah turunkan kisah-kisah para nabi, bagaimana kesabaran mereka. Namun di antara ayat yang menarik, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman melarang nabi untuk tidak bersabar. Jangan sampai nabi tidak bersabar. Kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-Qalam dan surat Nun, "Fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil huti idnada wa huwa maghzum." Dalam surat Al-Qalam ayat 48. Kata Allah, "Maka bersabarlah engkau wahai Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu. Dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam perut ikan." Itu Nabi Yunus ketika ia berdoa sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya. Kita tahu bahwasanya pendapat yang kuat di kalangan para ulama bahwasanya para nabi mereka maksum dari perbuatan-perbuatan dosa besar, namun mereka tidak maksum dari perbuatan dosa-dosa kecil. Dan banyak contoh bahwasanya para nabi terjatuh dalam kesalahan dosa kecil, namun mereka segera begitu cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jatuhnya mereka dalam kesalahan-kesalahan dosa-dosa kecil tersebutlah pelajaran bagi kita. Seperti Nabi Nuh alaihissalam yang pernah salah ketika memohon kepada Allah agar memberi ampunan kepada anaknya yang tenggelam dalam kondisi kafir, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Nuh, innahu laisa min ahlika, innahu amalun ghairu salih. Fala tas'alni ma laisa laka bi ilm, inni a'idzuka an takuna minal jahilin." Wahai Nuh, sungguhnya anakmu itu adalah bukan orang saleh, dia melakukan perbuatan yang tidak saleh. Maka jangan kau minta kepadaku permohonan yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Aku nasihati engkau agar kau tidak termasuk orang-orang yang jahil. Ya. Kemudian Nabi Nuh berkata, "Allahumma inni a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilm wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal jahilin." Ya, kalau kau tidak ampuni aku dan tidak merahmati aku. Jadi Nabi Nuh alaihissalam minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebelumnya Nabi Adam alaihissalam yang melakukan kesalahan, ya, kemudian memakan buah yang dilarang untuk didekati. Maka dia dan istrinya Hawa kemudian berdoa, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin." Ya Rabb kami, sungguhnya kami telah menzalimi diri kami, telah berbuat dosa, ya. Jika engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Maka Allah pun maafkan, fataba alaihi, Allah pun ampuni Nabi Adam. Ya. Demikian juga Nabi Musa alaihissalam ketika memukul seorang yang tidak diizinkan untuk dibunuh, maka dia pun minta ampun kepada Allah. Dalam surat Al-Qasas Allah sebutkan, kata Allah, faghfaralah, Allah pun ampuni. Dan dosa inilah yang menjadikan Nabi Musa alaihissalam tidak berani untuk memberi syafaat pada hari kiamat. Ketika orang-orang minta agar dia memberi syafaat pada hari kiamat kelak, Nabi Musa alaihissalam berkata, "Inni qad qataltu nafsan lam umar bi qatliha." Semuanya aku telah membunuh satu jiwa yang aku tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Demikian juga kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam beberapa kesalahan yang itu merupakan ijtihad Nabi SAW, bukan karena hawa nafsunya, tapi karena ijtihad beliau. Namun ijtihad beliau ternyata tidak pas sehingga ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Allah mengatakan, "Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Sungguhnya kami telah memberikan kepada engkau kemenangan yang nyata agar Allah mengampuni dosa-dosamu wahai Rasulullah, yang telah lalu maupun yang akan datang. Artinya nabi-nabi menurut pendapat yang kuat adalah tidak maksum dari dosa kecil. Artinya mungkin para nabi terjerumus dalam dosa kecil, tetapi terjerumusnya mereka atau terjatuhnya mereka dalam dosa kecil tersebut segera disertai dengan ampun, mereka mohon ampun dengan segera dan Allah mengampuni mereka. Bahkan mereka ditinggikan derajatnya setelah itu. Mereka ditinggikan derajatnya setelah itu, seperti Nabi Adam alaihissalam, seperti Nabi ثُمَّ جِتَبَاهُ فَتَابَ عَلَيْهُ وَهَدَى. Setelah Nabi Adam bertobat, kata Allah, ثُمَّ جِتَبَاهُ, dan Allah pilih Nabi Adam, maksudnya Allah angkat derajatnya. Demikian juga Nabi Yunus nanti akan kita sebutkan, dia melakukan kesalahan. Di antara sekian kesalahan yang terjadi, kesalahan yang mungkin dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Kesalahannya apa? Kesalahannya dia setelah berdakwah sekian lama menghadapi umatnya, kaum yang begitu brengsek, yang begitu menjengkelkan, ya. Akhirnya dia tidak sabar dan dia meninggalkan mereka dalam kondisi marah kepada mereka. Sudah diingatkan tentang tauhid, sudah diingatkan tentang bahaya kesyirikan, tentang azab yang akan datang, tapi kaumnya tidak mau mendengar. Entah apa yang dilakukan oleh kaumnya kepada Nabi Yunus alaihissalam. Akhirnya Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau salah dalam hal ini, tidak melanjutkan kesabaran beliau dalam berdakwah, karena mungkin kita tidak tahu bagaimana sikap kaumnya kepada beliau alaihissalam. Akhirnya beliau pun pergi meninggalkan kaumnya, tidak sabar ketika itu. Maka inilah Allah berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi menghadapi banyak ujian. Allah menyuruh Nabi bersabar seperti Nabi Nuh. Allah sebutkan kisah Nabi Nuh. Kemudian Allah berkata di akhir kisah di dalam surat Hud, fasbir innal akhibata lil muttaqin. Bersabarlah, sungguhnya kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Allah juga berfirman, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana para ulul azmi dari kalangan para rasul bersabar, yaitu sabarnya Nabi Nuh, sabarnya Nabi Ibrahim, sabarnya Nabi Musa, sabarnya Nabi Isa. Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW meniru mereka. Di lain sisi, Allah melarang Nabi tidak bersabar sebagaimana kesalahan yang pernah dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, fasbir lihukmi rabbika, bersabarlah engkau wahai Muhammad terhadap ketetapan Rabbmu. Wala takun ka sahibil huti, dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam perut ikan paus, yaitu Yunus. Idnada rabbahu fahuwa maghzum wa huwa maghzum, ketika dia berdoa kepada Rabbnya sedangkan ia dalam kondisi marah kepada kaumnya. Tentunya ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menyampaikan kisah ini, bukan berarti kita jangan sampai suudzon sama Nabi Yunus alaihissalam. Ya, jangan sampai seorang mendengar ayat ini kemudian merendahkan Nabi Yunus. Saya sudah katakan tadi bahwasanya Nabi Yunus melakukan kesalahan sebagaimana nabi-nabi yang lain juga pernah melakukan kesalahan. Dan Nabi Yunus alaihissalam segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah segera menolong Nabi Yunus alaihissalam. Baik. Kita akan bacakan tentang bagaimana Allah memuji Nabi Yunus sebelum kita menyampaikan kisahnya. Di antaranya dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-An'am ayat 84 sampai 86, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub." Kami anugerahkan kepada Ibrahim alaihissalam, Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub. "Kullan hadaina," masing-masing kami berikan hidayah kepada mereka berdua. Ishaq dapat hidayah, Yaqub dapat hidayah alaihi wassalam, para anbiya. "Wa Nuhan hadaina min qabl." Dan sebelumnya, sebelum Ibrahim, kami telah beri hidayah kepada Nabi Nuh. Wa min dzurriyyatihi, dan di antara keturunannya Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun kadza wa kadzalika najzil muhsinin. Dan di antara keturunan Nabi Ibrahim ada Ayyub, ada Yusuf, ada Musa, ada Harun, dan demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullun minas salihin. Demikian juga keturunannya ada Zakaria, ada Yahya, ada Isa, ada Ilyas, dan semuanya termasuk orang-orang saleh. Wa Ismaila wa Yasa wa Yunus wa Lutan wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Demikian juga ada Ismail, ada Nabi Ismail, ada Nabi Yasa, ada Nabi Yunus, ada Nabi Lut. Semuanya kami muliakan di atas dimuliakan derajatnya di atas umat manusia ketika itu. Di sini Allah sedang memuji Nabi Yunus alaihissalam. Allah gandengkan penyebutan Nabi Yunus dengan nabi-nabi yang lain. Jadi jangan sampai terbetik bahwasanya Nabi Yunus kurang atau rendah, tidak. Dia adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, namun dia melakukan kesalahan sebagaimana nabi-nabi yang lain juga sebagian mereka pernah melakukan kesalahan. Jadi jangan sampai terbetik dalam benak kita bahwa Nabi Yunus alaihissalam adalah orang yang tercela. Sekali-sekali tidak. Semuanya beliau adalah orang yang mulia. Memang benar beliau melakukan kesalahan, namun kesalahan itu akan mengangkat derajat Nabi Yunus alaihissalam sebagaimana akan kita jelaskan. Baik. Ibu yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, di manakah berasal Nabi Yunus alaihissalam? Nabi Yunus alaihissalam yang jelas adalah keturunan dari Bani Israel, ya. Dan keturunan dari Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Tetapi dari mana alurnya, alur sanadnya, alur nasabnya sampai kepada Ya'qub, wallahu alam bisawab, ya. Tetapi yang jelas dia termasuk dari bani, dari nabi-nabi yang diutus di Bani Israel. Adapun dia diutus di mana? Dia diutus di suatu daerah namanya Ninawa. Ninawa yaitu sekarang letaknya di Al-Mosul, yaitu di Irak, di Mosul itu Irak, jadi Irak. Ya. Jadi dia sekarang ada tempat namanya Al-Mosul, ya. Kalau orang ulama yang dari sana disebutkan di Al-Mosul. Dulu tempatnya disebut dengan Ninawa. Disitulah asal atau Nabi Yunus diutus kepada kaumnya. Nabi Yunus alaihissalam mendakwahi kaumnya dalam waktu yang cukup lama, ya, sebagaimana para nabi-nabi yang lain, sehingga jumlah mereka menjadi banyak, ya. Ya, dan Nabi Yunus alaihissalam mengingatkan kaumnya tentang azab yang akan menimpa, ya, jika kaumnya tidak beriman kepadanya, ya. Akan tapi kaumnya tetap ngeyel, mereka tetap tidak mau beriman, ya. Setelah sekian lama Nabi Yunus alaihissalam berdakwah, akhirnya Nabi Yunus seakan-akan merasa mereka tidak akan beriman lagi. Maka Nabi Yunus alaihissalam kemudian berhenti dari mendakwahi mereka. Kita tidak tahu sebejat apa mereka ketika itu sebelum mereka sadar, kaumnya Nabi Yunus alaihissalam ini. Nanti mereka akhirnya sadar. Tapi ketika itu, apakah yang mereka lakukan kepada Nabi Yunus? Sampai seorang pilihan seperti Yunus alaihissalam yang Allah pilih, yang Allah utus, yang Allah beri wahyu langsung kepadanya, ternyata tidak sabar dengan mereka. Mungkin kondisi mereka sangat parah, tapi tidak dijelaskan dalam Al-Quran bagaimana parahnya kondisi kaum Nabi Yunus ketika itu. Namun akhirnya Nabi Yunus tidak kuasa lagi, akhirnya dia pun berhenti mendakwahi mereka. Lalu dia pun pergi dalam kondisi marah meninggalkan mereka. Ya. Inilah yang kata para ulama, kesalahan Nabi Yunus alaihissalam. Allah tidak menyebutkan kesalahan yang cuma ini. Ya, itu pun karena sebab-sebab yang sangat besar yang buat dia akhirnya marah. Akhirnya dia meninggalkan dakwah tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Memang dakwah tidak semudah yang dibayangkan, ya. Ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang kesalahan Nabi Yunus dalam Al-Qur'an, di antaranya dalam banyak ayat, di antaranya Allah berfirman, "Wa inna Yunusa laminal mursalin." Sungguhnya Yunus benar-benar termasuk orang-orang yang kami utus, ya. Di sini Allah menekankan agar kita tidak salah paham dengan kisah ini. Jangan sampai kita merendahkan Nabi Yunus alaihissalam. Allah buka dengan wa inna, dan sungguhnya Yunus la lam taukid. Dan kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, lam untuk penekanan, nun untuk penekanan, wa inna Yunusa la minal mursalin, artinya benar-benar sungguh-sungguh Yunus alaihissalam itu rasul. Kita sehebat apapun, para ulama zaman sekarang pun tidak akan mencapai derajat Nabi, apalagi derajat Rasul. Paling ustaz, paling kiai, paling ulama. Ini derajatnya sangat tinggi. Bahkan Allah tekankan dengan mengatakan, wa inna, sungguh-sungguh, Yunus itu termasuk seorang Rasul. Ya. Dengan nun taukid dan lam taukid. Ini Allah kasih mukaddimah sebelum Allah cerita tentang kesalahan Nabi Yunus. Setelah itu Allah bercerita, idh abaqa ilal fulkil mashhun. Ketika dia abak, abak itu kabur meninggalkan kaumnya. Ya, ada istilah oleh para ulama disebut dengan Al-Abdul Abik. Al-Abdul Abik itu budak yang lari dari majikannya tanpa izin dari majikannya, kabur. Ya, Allah menggunakan idh abaqa, ketika Yunus pergi meninggalkan kaumnya menuju kapal yang penuh dengan muatan. Allah menggunakan lafal abaq, Allah alam bisawab, karena Nabi Yunus tidak minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum ada perintah dari Allah, dia jengkel kemudian dia pergi meninggalkan kaumnya. Dia jengkel meninggalkan kaumnya, ya. Tentunya ini setelah beliau mendakwahi, setelah beliau ingatkan tentang azab, tapi kaumnya tetap ngeyel. Dan beliau pergi begitu saja tanpa beristikharah, tanpa minta kepada Allah Subhanahu wa taala minta petunjuk, beliau langsung pergi mungkin karena saking bebalnya kaumnya. Dan beliau menyangka bahwasanya kaumnya tidak bakalan beriman. Wajarlah, kita enggak tahu, mungkin Nabi Yunus berdakwah lama sekali, mereka ngeyel, tambah membangkang, tambah parah, mungkin jumlah mereka banyak tapi tambah parah. Mungkin Nabi Yunus alaihissalam merasa sudahlah, orang seperti ini tidak bakalan beriman, maka apa faedahnya? Maka dia pun pergi meninggalkan mereka. Ya, ini persangkaan Nabi Yunus alaihissalam, persangkaan yang dibangun di atas bukti-bukti yang dia lihat. Tapi ternyata hidayah di tangan Allah, akhirnya mereka beriman nanti. Nabi tidak bisa beri hidayah, ya, hidayah di tangan Allah. Ya, taib. Maka dia pun kabur meninggalkan kaumnya ke lautan dan naik kapal yang ternyata kapal tersebut didapatinya penuh dengan muatan. Allah berfirman setelah itu, fasahama fakana minal mudhadin. maka dia pun masuk dalam undian, lalu dia pun termasuk orang-orang yang kalah dalam undian, akhirnya dia pun harus loncat ke dalam lautan. Dikisahkan dalam buku-buku tafsir, Nabi Yunus pun sudah dia ingin meninggalkan kaumnya, maka dia naik kapal tersebut berlayar entah kemana. Ternyata di tengah lautan terjadi ombak yang sangat besar, ombak yang sangat dahsyat, yang dapat menenggelamkan kapal tersebut. Orang-orang pada bingung ini bagaimana cara menyelamatkan. Mungkin air masuk, mungkin apa, kita gak tahu ya. Tapi intinya kapal tersebut dalam kondisi gawat dan akan tenggelam. Akhirnya orang-orang dalam kapal tersebut mulai membuang barang-barang yang ada di kapal untuk mengulangi risiko tenggelam. Dibuanglah barang-barang. Setelah barang-barang semua dibuang, ternyata kapal masih mau tenggelam. Tidak muat untuk mengangkut manusia. Harus ada yang dibuang juga di antara manusia-manusia yang ada tersebut. Ya. Disebutkan dalam sebagian buku tafsir, ketika itu ada kilat-kilat menyambar-nyambar, seakan-akan isyarat bahwasanya di kapal tersebut ada orang yang berdosa yang harus meninggalkan kapal tersebut agar selamat. Akhirnya orang-orang yang naik kapal pun ya mulai melakukan qur'ah. Qur'ah yaitu undian. Diundiankan siapa yang namanya keluar, maka dia harus loncat dari kapal. Mereka melakukan qur'ah, nama-nama diambil, ditulis, kemudian digoyang, dikocok, keluarlah nama. Siapa yang keluar? Ternyata nama Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam yang harus loncat dari kapal tersebut. Rupanya para penumpang tidak ridho. Mereka tahu siapa Yunus alaihissalam. Siapa yang tidak kenal Yunus? Orang soleh. Akhirnya mereka mengulangi lagi melakukan undian untuk kedua kalinya. Diundi, ternyata yang keluar nama Nabi Yunus alaihissalam kedua kalinya. Subhanallah. Kemudian mereka undi lagi yang ketiga, mereka juga tidak mau melemparkan Yunus, dan Yunus tidak mau juga, masih bertahan. Akhirnya mereka goyang lagi undian ketiga kali, ternyata Nabi Yunus keluar lagi namanya. Ketika hal tersebut terjadi, Nabi Yunus sadar bahwasanya dia yang harus meninggalkan kapal tersebut, maka tanpa diangkat oleh mereka, mereka enggak enak sama Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus alaihissalam kemudian segera loncat meninggalkan kapal dan loncat ke laut ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Akhirnya ikan paus pun menelannya dan dalam kondisi tercela. Ya. Yaitu Allah mengatakan faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Ikan paus menelannya dalam kondisi dia tercela karena Nabi Yunus melakukan kesalahan. Meninggalkan kaumnya, tidak sabar dalam berdakwah, ditinggalkan kaumnya tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin memberi teguran kepada Nabi Yunus alaihissalam. Dalam ayat yang lain Allah menceritakan tadi dalam surat As-Saffat, sekarang dalam surat Al-Anbiya Allah berfirman, "Wa dhannuni idzahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alaihi." Dan dhannun. Nun bahasa Arab artinya ikan paus. Dhannun artinya orang yang ditelan oleh ikan paus. Yaitu maksudnya Nabi Yunus alaihissalam. Dan ingatlah ketika Nabi Yunus alaihissalam yang ditelan oleh ikan paus, bagaimana ceritanya? Idzahaba mughadiban, ketika dia pergi meninggalkan kaumnya dalam kondisi marah. Dia marah kepada kaumnya yang tidak mau beriman. Lihat, dia marah karena Allah. Tapi dia tidak melanggar prosedur ketika itu. Ingatnya Nabi Yunus marah bukan karena pribadi, dia marah karena Allah yang tidak mau beriman. Tapi dia pergi sebelum dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Idzahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alaih. Dan dia menyangka bahwasanya kami tidak akan menyempitkan urusannya, ya. Negara mungkin seorang seperti itu merasa mungkin ya, apa yang dilakukan sudah benar, ijtihad dari Nabi Yunus alaihissalam, dia merasa apa yang dilakukan sudah benar, ternyata salah, dan dia menyangka kami tidak akan menyulitkan urusannya. Di sini naqdir maksudnya kami persempit, karena kata qadar bisa artinya mempersempit ya. Akhirnya ya Nabi Yunus pun tadi dalam kasusnya tadi harus loncat dari kapal, akhirnya ditelan oleh ikan paus. Faltaqamahul hut, maka dia pun ditelan oleh ikan paus. Berapa lama Nabi Yunus dalam perut ikan paus? Maka di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan pagi dimakan, sore sudah dimuntahkan oleh pagi ditelan, sore sudah dimuntahkan oleh ikan paus. Ada yang mengatakan 3 hari. Ya, Nabi Yunus ditelan, kemudian 3 hari berikutnya baru dibuang. Ada yang mengatakan 40 hari. Wallah alam bisawab. Berapa hari tidak ada dalil yang jelas ya. Al-Qurtubi menyebutkan rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan beberapa pendapat. Akan tetapi intinya Nabi Yunus alaihissalam ketika keluar dari perut ikan paus dalam kondisi kurus kering, hampir-hampir tidak ada sepotong daging ada menempel pada badannya, saking kurus seperti anak burung yang baru dilahirkan, afrah seperti farah, seperti kurus kering ya. Karena ini menunjukkan dia dalam perut ikan paus cukup lama, tidak ada makanan yang dimakan, dalam kondisi mungkin dalam ikan paus entah panas entah dingin, wallahu alam apa yang terjadi, gelap. Bayangkan dalam waktu yang lama sampai ini keluar, meskipun beliau tidak meninggal rahim alaihissalam, tetapi dalam kondisi sangat mengenaskan. Semuanya adalah ciptaan Allah. Nabi Yunus ciptaan Allah. Laut yang ketika Nabi Yunus loncat ciptaan Allah. Halilintar yang menyambar-nyambar, ombak yang membuat kapal tersebut bergetar, semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Yunus loncat ke lautan yang penuh dengan ombak, dia pun tidak tenggelam, dia tidak mati. Datang ikan paus kemudian menelannya, ikan paus tidak menggigitnya, tidak memakannya, tapi hanya menelannya. Semua yang atur Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah sekian lama, kemudian ikan paus diperintahkan Allah untuk memuntahkan lagi Nabi Yunus alaihissalam. Semuanya diatur oleh Al-Mudabbir, sang pengatur alam semesta, di atas arsnya, di langit yang tujuh. Dia mengatur semua yang terjadi di bawahnya. Setelah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Yunus alaihissalam ketika dalam perut ikan paus tidak ada seorang pun bersamanya, ya, maka Allah bercerita, dia pun berdoa kepada Allah. Kata Allah, fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka Nabi Yunus alaihissalam pun menyeru dalam perut ikan paus, dalam kegelapan yang bertumpuk-tumpuk, dia berkata, la ilaha illa ant, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, sungguhnya aku telah berbuat zalim kepada diriku sendiri. Ketika dalam perut ikan paus, dia sadar bahwasanya dia telah berbuat kesalahan, ya. Maka dia menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu tidak ada jalan keluar kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kegelapan, fanada fi dhulumat, dia dalam kegelapan yang bertumpuk-tumpuk, dia menyeru, berdoa. Kegelapan apa yang dimaksud? Allah mengatakan Nabi terkumpul pada Nabi Yunus beberapa kegelapan. Pertama, kegelapan perut ikan paus. Dia dalam perut, tidak ada lampu dalam perut ikan paus. Gelap gulita. Bayangkan dalam perut ikan paus, entah apa dalam, kita enggak tahu. Bayangkan dalam satu rongga perut ikan paus, gelap, enggak ada lampu sama sekali. Kemudian dalam kegelapan laut, dalam kegelapan laut. Kemudian dalam kegelapan malam, benar-benar gelap yang pekat, yang Nabi Yunus alaihissalam terjebak dalam kegelapan tersebut. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika mendengar seruan Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Semua yang termasuk orang-orang yang menzalimi diri sendiri. Maka Allah berkata, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami pun memperkenankan doanya. Lalu kami menyelamatkannya dari kedukaan. Kedukaan, kesedihan. Nabi Yunus mengalami kesedihan. Bayangkan sendiri dalam perut ikan paus, bayang gelap, enggak ada apa-apa, enggak ada orang, enggak ada teman, enggak ada makanan. Ujian yang sangat berat, kegelisahan yang masuk dalam hati Nabi Yunus. Kata Allah, "Wa najjaynahu minal ghammi," kami pun selamatkan dia dari kesedihan tersebut. "Wa kadzalika nunjil mu'minin," dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Dalam satu hadis yang mauquf dari Anas bin Malik, bukan marfu tapi mauquf, mauquf itu dari perkataan para sahabat, ya. Bahwasanya disebutkan ketika Nabi Yunus alaihissalam berdoa kepada Allah, ternyata malaikat mendengar samar-samar, mengenal suaranya. Dia berdoa dalam ikan, dalam perut ikan paus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhanallah. Maka malaikat berkata, ya Rabb, sautun dha'ifun. Ya Rabb, ada suara yang lemah. Ma'rufun min biladin ghoribah. Ini suara yang kita kenal. Kita kenal suara ini, sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari tempat yang asing. Faqala, ama ta'rifuna dzak? Tidakkah kalian tahu siapa itu wahai para malaikat? Qalu, la ya Rabb, man huwa? Siapa suara ini? Pemilik suara ini? Qala, abdi Yunus. Kata Allah, itulah hambaku Yunus alaihi salam. Inilah yang kemudian Yunus bertasbih, beristighfar, akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya Nabi Yunus alaihi salam adalah orang yang banyak mengingat Allah. Dia cuma melakukan kesalahan sekali itu, Allah tegur untuk meninggikan derajatnya. Selama ini dia orang yang sangat saleh. Allah berfirman, "Falaula annahu kana minal musabbihin, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Kalau bukan dahulu Yunus termasuk orang yang suka bertasbih, suka mengingat Allah, suka salat, Dulu seperti itu. Kalau dia tidak seperti itu dulunya, la labitha fi batnihi la yawmi yub'atsun, maka dia akan tetap bertahan dalam perut ikan paus sampai hari kiamat. Artinya sebelum-sebelumnya Yunus adalah orang yang soleh. Kesolehannya sebelumnya itu bermanfaat bagi dia ketika dia dalam kondisi sulit. Allah mengatakan falaula annahu kana minal musabbihin, kalau bukan dia dulu suka salat, suka beristighfar, suka bertasbih. Kalau tidak begitu tentu la labitha fi batni ila yaumi yub'atsun, tentu dia akan berada dalam perut ikan paus sampai hari kiamat. Kata Allah fanabadnahu bil ara'i wa huwa saqim. Lalu kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, yaitu ikan paus memuntahkannya sedang dalam kondisi sakit. Sakit Nabi Yunus, kurus kering. Sakit. Ya. Karena terlalu lama dia berada dalam ikan paus, ya. Seperti burung yang menetas dari telur, ya. Baru telur dari telur seperti apa kalau burung baru menetas, ayam yang baru keluar kurus kerempeng karena tidak ada makanan. Lantas Allah segera menolong Nabi Yunus alaihissalam. Kata Allah ambatna alaihi syajaratan min yaqtin, lalu kami tumbuhkan dia sebatang pohon dari jenis labu. Yaqtin itu semacam dubba, semacam labu. Asma'il mengatakan labu ini mudah dimakan, mudah tumbuh. Allah memilihkan labu ya karena Nabi Yunus sudah sulit untuk makan, labu agak lembut. Kemudian setelah itu ada daunnya yang lebar untuk menyelimuti Nabi Yunus karena dia dalam kondisi parah, dalam kondisi sakit ya. Intinya ada hikmah tertentu yang Allah inginkan sehingga yang Allah tumbuhkan adalah pohon labu. Setelah itu Allah berfirman wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun, lalu kami utus Yunus kepada 100,000 orang atau lebih. Bahkan ada yang mengartikan aw di sini maksudnya bahkan. Lalu Yunus alaihissalam kami utus kepada kaumnya yang jumlahnya lebih dari 100,000. Dan ini diantara kemuliaan Nabi Yunus. Nabi Yunus alaihissalam diberi kemuliaan, kaumnya yang tadinya kafir membangkang kemudian beriman, bahkan jumlahnya banyak lebih dari 100,000 zaman dulu ya. Kita bicara zaman dahulu ketika manusia sangat masih sedikit. 100,000 itu bukan jumlah sedikit, banyak ketika itu. Dan mereka semua beriman kepada Nabi Yunus alaihissalam. Dan ini diantara kebahagiaan yang didapati oleh Nabi Yunus, mendapati kaumnya beriman, mendapati kaumnya beriman ya. Kata Allah fa'amanu famatta'nahum ilahin, mereka pun beriman kepada Nabi Yunus alaihissalam dan kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu. Jadi Nabi Yunus datang kedua kali, yang tadinya mereka kafir membangkang, kedua kali Nabi Yunus datang mereka beriman kepada Nabi Yunus alaihissalam ya. Dalam ayat yang lain disebutkan bahwasanya ketika Nabi Yunus kabur meninggalkan kaumnya, ketika itu Allah akan memberikan azab kepada mereka. Dan ketika mereka melihat tanda-tanda datangnya azab kaumnya Nabi Yunus, maka mereka segera bertobat kepada Allah. Dan Allah ampuni mereka. Dan ini adalah kondisi yang Allah muliakan kaum Nabi Yunus alaihissalam. Kaum-kaum yang lain, kalau sudah terlihat azab, mereka tidak beriman, maka mereka sudah terlihat azab, mereka beriman tidak bermanfaat iman mereka. Karena sudah kelihatan azab. Seperti siapa? Seperti Fir'aun. Hatta idza adrakahul gharaku qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu israil wa ana minal muslimin al-ana wa qad asaita qabla wa kunta minal muslimin. Ketika Fir'aun akan tenggelam dia berkata aku beriman, la ilaha illallah, kata Fir'aun, tapi apakah bermanfaat? Tidak, karena azab sudah di depan mata. Percuma, karena sudah apa namanya? Muayyanah, kata para ulama, sudah muayyanah, sudah melihat azab depan mata. Ketika orang muayyanah itu bisa melihat azab ketika dunia atau akan ketika tiba hari kiamat. Maka ketika itu tobat tidak bermanfaat. Di antaranya Fir'aun ketika melihat azab dia bertobat tidak bermanfaat. Di antaranya firman Allah falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdah wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Ketika mereka melihat azab kami, mereka pun berkata kami hanya beriman kepada Allah dan kami kufur kepada sekutu-sekutu kami. Falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Kata Allah tidak bermanfaat lagi iman mereka setelah mereka melihat azab kami. Dan jadi kalau sudah terlihat azab percuma beriman. Demikian juga ketika seorang sudah melihat kematian mau mati, malaikat maut datang kemudian dia beriman percuma. Hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu shaliha. Ketika datang kematian kepada salah seorang dari mereka, dia berkata ya Allah kembalikan aku ingin beramal saleh. Percuma. Ya percuma. Tetapi hukum ini ternyata tidak berlaku pada kaum Nabi Yunus. Kaum Nabi Yunus Allah muliakan, Allah kecualikan ya, mereka ketika melihat tanda-tanda azab mereka segera bertobat dan tobat mereka diterima. Allah berfirman, "Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha." Kalaulah, mengapa tidak suatu kaum? Mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman lalu imannya itu bermanfaat? Umma Yunus lamma amanu, ketika kecuali kaumnya Nabi Yunus ketika mereka beriman, kasyafna anhum azabal khizyi fil hayatid dunya, maka kami angkat azab dunia yang tadinya mau kami turunkan kepada kaum Nabi Yunus, kami angkat. Ini menunjukkan kemuliaan Nabi, kaumnya Nabi Yunus. Diangkat azabnya, kemudian mereka beriman dan iman mereka diterima. Biasanya tidak diterima ya. Ini adalah pengucalian kepada kaum Nabi Yunus alaihissalam. Bisa jadi hikmahnya ya, Allah ingin membahagiakan Nabi Yunus. Allah alam ya. Allah ingin membahagiakan Nabi Yunus. Tatkala dia meninggalkan kaumnya dalam kondisi murka karena kafirnya kaum Nabi Yunus, ketika dia balik mereka beriman. Tapi walillahi hikmatun baligh. Allah punya hikmah yang besar yang mungkin kita tidak tahu ya. Baik, kita inilah kisah singkat dari kisah Nabi Yunus alaihissalam. Kisahnya tidak panjang seperti kisah Nabi Musa yang panjang, Nabi Yusuf yang panjang, Nabi Nuh yang panjang. Kisahnya singkat. Intinya Nabi Yunus berdakwah, kemudian dia jengkel sama kaumnya, kemudian dia pergi, dia merasa dia beristihad, dia merasa melakukan benar, ternyata dia salah, ternyata dia dilemparkan atau dia masuk dalam lautan dan ditelan oleh ikan paus. Kemudian dia pun bertobat, akhirnya kembali, ternyata kaumnya beriman. Singkatnya demikian. Apa sih faedah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yunus? Kita yang ini kita ambil itu inilah ibrah, ibar, pelajaran yang bisa kita terapkan dalam keseharian kita. Yang pertama, yang disyaratkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulumul Hikam, bahwasanya seorang berusaha dalam kondisi lapang ingat Allah. Allah dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ta'arraf ilallahi firraha ya'arifka fisiddah. Kenalilah, kenalkanlah dirimu kepada Allah. Berusaha kenal Allah dalam kondisi lapang, Allah akan kenal engkau tatkala dalam kondisi sulit. Ketika kita dalam kondisi lapang, lagi sehat, lagi punya uang, kita berusaha baca Quran, kita berusaha kenal Allah, kita umrah, kita haji, kita bersedekah, kita sholat malam, kita menangis di tengah malam, minta tunjuk. Jadi kita berusaha mengenal Allah ketika dalam kondisi lapang. Nanti kalau kita dalam kondisi sulit, Allah kenal kita secara khusus, Allah akan tolong. Makanya Allah ketika berfirman tentang Nabi Yunus, kata Allah Subhanahu wa taala, falaula annahu kana minal musabbihin. Kalau bukan dia dahulunya selalu bersolat bertasbih kepada Allah, tentu kami tidak akan tolong dia sekarang. La labisa fi batni ila yaumi yub'atsun. Kami akan biarkan dia dalam perut ikan paus sampai hari kiamat. Tetapi dia dulu orang yang soleh. Maka disebut dalam riwayat mauquf ketika Nabi Yunus berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Malaikat kenal suaranya. Ini kayaknya suara siapa ini? Sering kita dengar bermunajat kepada Allah. Kenapa? Karena suara ini sering didengar sebelumnya. Maka kita jangan sampai kita lalai ketika dalam kondisi lapang, kita malah maksiat, jalan-jalan melulu, safar ke sana kemari, urusan dunia melulu, kita lupa apa yang kasih kita rezeki ini Allah, yang kasih kita kaya Allah, yang kasih kita wajah, mungkin ada yang tampan, mungkin ada yang cantik, Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang diberikan kenyamanan, kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Saat-saat kita lapang ingat Allah Subhanahu wa taala. Ta'arraf ila Allahi fir raha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berusaha kenalkan dirimu kepada Allah. Ya, kenalilah Allah dalam kondisi lapang, ya arifka fi syiddah, maka Allah akan mengenal engkau tatkala kau dalam kondisi sulit. Kenapa? Karena semua ini adalah di bawah kekuasaan Allah. Semua ini di bawah Allah, Maha tahu. Allah mengurus kita secara detail. Wa ma kana rabbuka nasiya, dan Allah tidak akan lupa kebaikan yang pernah kita lakukan. Kalau orang lain mungkin lupa. Manusia mengulang Allah, wa ma kana rabbuka nasiya. Allah tidak akan lupa. Yunus alaihissalam yang subhanallah yang selalu bertasbih, beribadah ketika dalam kondisi sulit, Allah kemudian mengatakan kalau bukan dulu dia sering beribadah, dulu dia akan sampai hari kiamat demikian. Semuanya Allah ketahui. Jadi jangan ragu untuk bermunajat kepada Allah. Dalam kondisi lapang ingat Allah, nanti dalam kondisi sulit Allah akan mengingat kita secara khusus. Ya. Kemudian ini faedah. Faedah yang berikutnya, makanya Nabi SAW menyebutkan tentang, perhatikan kata Nabi, iktanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan lima perkara sebelum datang lima perkara. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Masih muda semua, semangat. Nanti udah tua sudah sulit ibadah. Mau puasa sunnah susah. Ya. Mau sholat malam berat. Kaki mau umrah sudah berat. Mau haji sudah kos-kosan. Ya. Mau masih muda, sebelum tua, beribadah. Wasihataka qabla saqamik. Manfaatkan masa sehatmu sebelum kau sakit. Waginaka qabla faqrik. Manfaatkanlah kekayaanmu sebelum kau miskin. Mumpung ada duit, sedekah. Nanti kalau enggak punya duit, ya sudahlah. Ada duit, sedekah. Wa faragaka qabla syughlik, dan waktu luangmu sebelum kesibukanmu. Wa hayataka qabla mautik, dan manfaatkanlah hidupmu sebelum matimu. Jangan sampai kita menyesal. Waktu berlalu. Oleh karenanya mumpung dalam kita masih lapang, saya rasa di antara kita masih banyak yang lapang. Jangan lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini yang pertama, ya. Yang kedua, apa yang berlaku bagi Nabi Yunus alaihissalam ketika seorang dalam kondisi terdesak, kemudian dia beristighfar, minta ampun kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Maka ini bukan cuma berlaku kepada Nabi Yunus, bahkan berlaku kepada seluruh kaum mukminin. Makanya ketika Nabi Yunus berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, ya Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau, aku termasuk orang yang zalim. Allah berfirman, fastajibna lahu, kami kabulkan doanya. Wa najjaynahu minal gham, kami selamatkan dia dari kesedihannya. Kemudian kata Allah, perhatikan di akhir ayat, wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang beriman. Artinya, ini bukan cuma berlaku bagi Yunus alaihissalam, ini juga berlaku bagi orang beriman. Siapa yang berdoa kepada Allah dalam kondisi sulit, yang selama ini dia ingat sama Allah, Allah akan selamatkan dia. Kemudian lihat bagaimana yang faedah berikutnya. Nabi Yunus alaihissalam, doa Nabi Yunus alaihissalam mengungkapkan kondisinya sebagai permintaan kepada Allah. Nabi Yunus alaihissalam, wallahu a'lam, mungkin dia malu atau bagaimana, dia cuma mengatakan, La ilaha illa anta, ya Allah, tidak sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau, aku orang zalim, aku berdosa. Dalam lafalnya tersebut dia tidak berkata, ya Allah, keluarkan aku dari perut ikan paus, enggak. Tidak. Tapi dia mengakui dia berdosa. Entah mungkin dia malu minta atau bagaimana, saya enggak tahu, ya. Tapi yang jelas, ucapan Nabi Yunus alaihissalam bukan, ya Allah, keluarkan aku dari perut ikan paus, tidak. Tapi dia mengatakan, ya Allah, aku berdosa. Aku berdosa dan tidak ada Tuhan bagiku kecuali Engkau. Tidak ada yang mendengar seruanku dan aku dalam perut ikan paus yang gelap gulita ini kecuali Engkau. Ya. Mengakui keagungan Allah dan mengakui kesalahan dia, maka Allah tahu dia minta untuk dikeluarkan dari perut ikan paus. Oh, keluarkan. Jadi terkadang seorang berdoa dengan mengungkapkan kondisi meskipun tidak langsung. Seperti perkataan Nabi Ayyub alaihissalam, Wa Ayyuba idnada Rabbahu anni massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Ketika Nabi Ayyub berdoa kepada Rabbnya dengan berkata, Ya Rabbku, sungguhnya aku ditimpa dengan penderitaan. Dan Engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Engkau yang maha penyayang bagiku. Dia tidak mengatakan sembuhkan penyakitku. Tapi dia berkata, aku sedang ditimpa penderitaan. Dan Engkau adalah zat yang maha penyayang. Tidak ada yang lebih sayang kepada aku seperti Engkau. Anta arhamur rahim. Allah sembuhkan. Namun boleh juga tentunya kita menyampaikan, keluh kesah kita, minta. Seperti Nabi Zakaria, ya. Idnada rabbahu nida'an khafiyya, qala rabbi inni wahna la'adhu minni wa sya'ala ra'asu syaiba, walam akum bedu'aika rabbi syaqiyya, wa inni khiftul mawaliya mi warai, wa kanati imra'ati akhira, fahabali min ladunka waliya, ya rithuni wa yarithu min ali Yaqub. Ketika Zakaria berkata, ya Allah, aku sudah tua, rambutku sudah putih, semua tulangku sudah lemah, istriku mandul, aku butuh anak-anak yang, dia minta, fahabali min ladunka waliya, anugerahkanlah kepadaku seorang anak. Ini boleh juga, ya, tapi itulah metode berdoa macam-macam, ya. Kalau Nabi Yunus tadi dia hanya mengutarakan, ya Allah, saya berdosa, subhanallah, Allah tahu keinginan dia, Allah tahu apa yang terbaik bagi dia, maka Allah pun siapkan semua pertolongannya, Allah keluarkan dari perut ikan paus, Allah tumbuhkan buah labu, dia bisa makan dan dia segera kembali berdakwah dan semua orang beriman kepadanya ketika itu. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yunus alaihissalam, jangan lupa membuka doa dengan istighfar, ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, ya. Ya Allah, aku termasuk orang berbuat dosa. Istighfar, ya. Ya Rabbi ghufirli, seperti doanya Nabi Sulaiman. Rabbi ghufirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Kata Nabi Sulaiman alaihi salam, ya Allah, ampunilah aku. Jadi Nabi Sulaiman bersalah. Ya Allah, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepada aku kerajaan yang tidak seorang pun boleh memiliki kerajaan seperti itu, sungguhnya Engkau Maha Pemberi anugerah. Tapi Nabi Sulaiman alaihi salam dia buka dengan apa? Rabbi ghufirli, ya Allah, ampunilah aku. Maka bagus orang ketika berdoa dia beristighfar, minta ampun, kemudian dia memajukan bermunajat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, di antara sebab dikabulkannya doa. Di antara faedah yang bisa kita ambil, bahwasanya disyariatkannya qur'ah undian jika memang seorang punya hak yang sama, tidak ada yang menguatkan mana yang lebih berhak. Ketika tidak ada yang menguatkan, maka semuanya boleh pakai qur'ah, ya. Pakai qur'ah boleh. Sama-sama, ya, siapa? Karena semua haknya sama. Beda kalau ada yang lebih berhak, maka ada yang lebih utama. ketika Nabi Yunus alaihi salam dalam di kapal, maka semua punya hak sama, punya hak untuk hidup. Ya, maka tidak ada cara lain kecuali dengan Qur'an. Kecuali dengan Qur'an. Perhatikan faedah berikut ini. Faedah sangat penting bagi kehidupan kita ya. Ini faedah sangat penting. Perhatikan. Nabi Yunus alaihi salam, beliau kurang bersabar ketika itu menghadapi kaumnya. Sehingga beliau pun pergi dalam kondisi marah. Baik, apa yang terjadi? Allah beri ujian yang lebih berat daripada itu. Allah beri ujian yang lebih berat. Akhirnya dia dimakan oleh ikan paus dalam perut gelap, tidak ada apa-apa. Itu ujian berat. Tidak ada makanan, tidak ada cahaya, tidak ada. Sampai kurus krempeng dan beliau sabar. Dan akhirnya Allah berikan buah kesabarannya. Perhatikan sini, ini yang kita ambil bahwasanya jika seorang tidak bersabar dengan satu ujian, Allah bisa kasih ujian yang lebih berat. Perhatikan ini. Makanya kalau kita diuji, yakinlah bahwasanya Allah sudah tahu kapasitas kita. Kalau kita bersabar, kita bisa menghadapinya. Karena kalau kita tidak bersabar, bisa jadi kita berpindah kepada ujian lain yang lebih berat. Seperti Yunus alaihissalam, ketika dia kurang sabar dalam dakwahnya, maka dia pun disabar, diuji dengan ujian yang lebih berat, ditelan oleh ikan paus. Tapi perhatikan, ketika Nabi Yunus diuji dengan ujian yang lebih berat dan dia bersabar, maka apa hasilnya? Hasilnya indah. Kaumnya yang dia murkai 100,000 lebih ternyata beriman. Intinya kesabaran adalah kunci segalanya. Ya, mengakui dosa, bersabar adalah kunci banyak kebaikan. Ya. Oleh karenanya di antara faedah dari Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Madarijus Salikin, bagaimana seorang yang bagaimana utama dalam dakwah, kesabaran dalam itu pahalanya sangat besar. Kesabaran dalam dakwah. Ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kata Ibnu Qayyim, "Sami'tu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah." Aku mendengar guruku Ibnu Taimiyah berkata, yaitu kemudian dia menukil perkataan gurunya tentang Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam sabar dalam berdakwah, berhadapan dengan Fir'aun, dan dia sabar luar biasa, ya, dengan berbagai macam mukjizat bertahun-tahun dia sabar. Fir'aun betapa bengisnya, betapa kurang ajar dengan aku sebagai Tuhan, tapi Nabi Musa bersabar, sabar luar biasa. Akhirnya Allah tenggelamkan apa? Fir'aun. Karena kesabaran dalam dakwah tersebut, ketika dia melakukan kesalahan-kesalahan, maka diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kesalahan-kesalahan Nabi Musa alaihissalam? Di antaranya Musa, wa alqal alwahr. Musa ketika marah dia lempar apa namanya? Lauh, batu yang bertuliskan firman Tuhan. Artinya misalnya kalau kita lagi ada Al-Quran, kita lemparin. Dia saking marahnya, bukan karena dia menghina Al-Quran, tidak. Tapi dia marah, dia sama kaumnya dilempar alwahr. Padahal kesalahan. Tapi Allah biarkan saja ya. Ketika dia marah, dia tarik jenggot kakaknya Harun. Dan kakaknya bukan sembarang, kakak Nabi juga. Ejurruhu ilaih, dia tarik jenggot sama kepala kakaknya. Ini kesalahan. Tapi Allah juga tidak jadi masalah bagi Allah. Ketika datang malaikat maut ingin mencabut nyawanya, dia hantam ke muka ke malaikat maut sampai matanya lepas. Ya, sampai matanya terluka. Allah pun tidak mengapa bagi Nabi Musa alaihissalam, ya. Bahkan Allah memuliakannya, Allah mencintainya. Kenapa kata Syekhul Islam Taimiyah? Li'annahu qama lillahi ta'ala al-maqamati al-azima fi muqabalati a'da aduwillah wa sada'a bi amrihi. Karena Nabi Musa pernah bersabar dalam dakwah, dia melakukan kondisi-kondisi yang agung dalam berhadapan dengan musuh yang paling parah yaitu Fir'aun, dan dia tegar dalam menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dia berusaha bersabar mengurusi umatnya Bani Israel yang diintimidasi oleh suku Kip, suku Mesir. Ya. Maka kesalahan-kesalahan dia kata Syekhul Islam Taimiyah, kasya'rah fil bahr. Kesalahan dia itu hanya seperti rambut yang ada di lautan kebaikan. Kemudian Syekhul Islam Taimiyah membandingkan dengan Yunus. Wanzur ila Yunus bin Matta. Lihatlah Yunus bin Matta alaihissalam. Haitsu lam yakun lahu hadhil maqamat lati li Musa. Ghadaba rabbahu marratan fa akhadahu wa sajanahu fi batnil hud. Nabi Yunus sekali melakukan kesalahan, maka Allah pun menjarakan dia dalam tanda kutip dalam perut ikan paus, dan Allah tidak membiarkannya sebagaimana Allah biarkan Nabi Musa. Nabi Musa dibiarkan melakukan kesalahan. Kenapa? Karena Nabi Musa sabar dalam berdakwah. Ini dalil bahwasanya pentingnya seorang dalam berdakwah, ya. Bahwasanya dakwah itu pahalanya sangat besar, luar biasa. Seorang yang bersabar dalam berdakwah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya. Ya.
1: Tapi Nabi Yunus alaihissalam setelah dia sabar dalam perut ikan paus dan dia mau kesalahannya, kemudian dikeluarkan, kemudian dia makan buah labu, kemudian dia berdakwah lagi, ketika dia sabar maka dia semakin mulia. Ternyata kesalahan yang dia lakukan tersebut sebab membuat dia semakin tinggi derajatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala setelah menceritakan Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fajtabahu rabbuhu faj'alahu minas salihin." Maka Allah memilih dia, diangkat derajatnya, faj'alahu minas salihin, maka Allah jadikan dia termasuk hamba-hambanya yang saleh. Ya. Oleh karenanya seorang ketika terkena musibah, terkena ujian, hendaknya dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini semua semakin menjelaskan bahwasanya kesalahan dilakukan Nabi Yunus alaihissalam tersebut ada hikmahnya, ternyata membuat dia semakin bersabar, ya, karena diujian-ujian lebih berat, dan buah kesabarannya akhirnya membuat dia semakin tinggi derajatnya, dan Allah berikan dia kebahagiaan umat yang dia murkai, mereka ternyata beriman. Makanya Nabi SAW bersabda, "Ma yanbaghi li 'abdin an yaqula inni khairun min Musa Yunus bin Matta wa nasabahu ila abihi." Janganlah seorang mengatakan saya lebih baik daripada Yunus, enggak boleh. Yunus alaihissalam seorang rasul, seorang pilihan. Allah angkat derajatnya. Allah tidaklah dia bersalah kecuali ada hikmah yang Allah kehendaki. Dan jangan lupa keutamaan berdoa dengan doanya Nabi Yunus alaihissalam. Kata Nabi SAW, "Da'watu zinnun idh huwa fi batnil hut." Doanya Nabi Yunus ketika dia berada dalam perut ikan paus, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fa innahu lam yad'u biha muslimun rabbahu fi syai'in qat illa stajaba lahu." Tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa tersebut dalam urusan apapun kecuali Allah kabulkan. Jadi tidak mengapa kita selipin ketika berdoa, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Kemudian kita minta kepada Allah dengan bertawassul dengan doa ini, semoga doa kita mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja apa yang saya sampaikan kepada pengajian sisa. InsyaAllah kita bersua di kesempatan yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya insani syukurlahu ala taufiqika umdinani insya'u ala ilaha ilaha ilaha allahu wahdahu la syarika lahu ta'bima insya'i wa syaru anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ilah duwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat kematian subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan berakhir ini insya'Allah kita akan membahas tentang muhasabah, yaitu tentang mengevaluasi kembali amalan-amalan kita. Karena kalau kita tidak mengevaluasi kembali amalan-amalan kita, khawatirnya kita berada dalam kesalahan dan kita istirsal, tetap dalam kesalahan tanpa kita menyadari. Oleh karena Ibn Qayyim berkata, "Adharru ma'al al-mukallaf al-ihmal wa tarkul muhasabah al-istirsal." Yang paling memberi mudarat kepada seorang hamba adalah lalai wa tarkul muhasabah, dan meninggalkan muhasabah, istirsal, dan santai aja, yaitu tamsiyatul hal, santai aja, cuek ya, tidak dicek dan tidak diperiksa. Kata beliau, tashilul umur wa tamsiyatuha fa inna hadha ya'ulu bihi ilal halak. Sikap seperti ini, cuek, tidak mengevaluasi, santai aja, menganggap perkara sepele, akan mengantarkan dia pada kebinasaan. Wa hadha halu ahli al-ghurur, dan ini adalah kondisi orang yang terpedaya. Di antara yang menghalangi seorang dari muhasabah, dia maghrur, dia terpedaya. Dia menyangka dirinya sudah hebat, dia sudah nyaman dengan apa yang dia lakukan, sehingga dia tidak mengecek kembali tentang amal dia. Yaghmidu 'ainaihi 'anil awaqib wa yumashshil haq. Dia menutup matanya dari melihat masa depan, ya, akhiratnya. Wa yumashshil hal, kemudian dia mempermudah perkara. Wa yattakilu 'alal af, sehingga dia bersandar kepada sikap, yaitu Allah yang Maha Pengampun. Fa yuhmilu muhasabata nafsihi wan nadhar bil aqibah, sehingga dia akhirnya melalaikan dirinya dari al muhasabah dan merenungkan tentang akibat. Wa idza fa'ala dzalika sahula 'alaihi muwaqqatu dzunub. Kalau dia meninggalkan muhasabah, menganggap perkara sepele, maka dia akan mudah terjerumus dalam dosa. Wa anisa biha, dan akhirnya dia nyaman dengan dosa. Wa asira alaihi fitamuha, dan akhirnya susah bagi dia untuk meninggalkan dosa. Maka ini diantara pentingnya muhasabah, agar kita bisa lebih semangat beramal soleh dan meninggalkan dosa-dosa. Para ulama menganalogikan seperti orang yang sedang berdagang. Orang yang berdagang, maka dia punya modal dan dia berusaha mencari keuntungan, dan dia waspada dari kerugian. Kita pun demikian, sehingga kita sedang berdagang bersama Allah Subhanahu wa taala ya. Maka kita punya modal. Kata para ulama, modal adalah amalan-amalan wajib. Kemudian keuntungan perkara-perkara sunnah. Ya, kita perkara-perkara sunnah kita perhatikan. Dan jangan lupa kita juga harus hati-hati daripada kerugian. Kerugian di antaranya adalah dosa-dosa. Kalau kita melakukan dosa-dosa, maka perdagangan kita merugi. Maka perlu kita berhenti sejenak untuk mengevaluasi kembali atau menghisap bagaimana kondisi diri kita, ya. Cek apakah seluruh kewajiban sudah kita kerjakan. Kemudian kita cek sunnah-sunnah yang sudah kita kerjakan yang merupakan keuntungan bagi kita. Dan juga jangan lupa cek untuk dosa-dosa yang sudah kita lakukan, dengan pengecekan yang penuh hati-hati dan detail dan teliti, karena ini terkait masa depan kita di akhirat. Orang yang tidak melakukan ini, maka dia menganggap remeh permasalahan. Dia tidak sadar ternyata perdagangannya mengalami kerugian. Oleh karenanya perlu untuk muhasabah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai orang yang beriman, bertakwalah. "Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Maka seluruh jiwa, nafs di sini nakirah tufidul umum, yaitu seluruh jiwa, ma qaddamat lighad, hendaknya melihat kembali apa yang telah dia lakukan. Lighadin, untuk masa depannya. God bahasa Arab artinya esok. Tapi maksud di sini adalah tentang hari akhiratnya. Allah mengibaratkan dengan ghadin, dengan besok, untuk menunjukkan dekatnya hari akhirat. Wal tanzur nafsu ma qaddamat, hendaknya setiap jiwa melihat kembali apa yang telah dia lakukan untuk masa depannya. Allah ulangi lagi, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka butuh takwa, dan di antara ciri takwa
adalah seorang mengevaluasi kembali apa yang telah dia lakukan. Kenapa ikhwan? Kalau kita tidak evaluasi, kita akan menyesal di akhirat kelak. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman bagaimana penyesalan yang dialami oleh semua orang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Waji'a yauma idzin bi jahannam, yauma idzi yatadzakkaru al-insanu wa anna lahu dzikra." Ketika hari kiamat dihadirkan neraka jahannam, maka ketika itu setiap manusia akan ingat apa yang telah dia lakukan, kebaikan maupun keburukan dia ingat. Ketika itu dia bisa menimbang-nimbang, ketika itu dia bisa mengaudit dirinya, ketika itu dia bisa menghisap dirinya. Tapi wa anna lahu dzikra, sudah terlambat. Sudah terlambat. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Maka ketika dia berkata, seandainya dulu saya di dunia melakukan amal soleh untuk kehidupanku yang sungguhnya di akhirat. Penyesalan. Tapi sudah terlambat. Seandainya dia dulu sering mengevaluasi dirinya, maka akan berkurang penyesalannya. Dan kita semua akan menyesal. Kita akan masuk dalam hari kiamat di antara namanya Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Tapi kita tidak ingin penyesalan kita terlalu banyak. Karenanya Ibnu Katsir mengatakan di antara yang menyesal adalah orang soleh. Mereka menyesal kenapa dulu amal soleh mereka kurang. Mereka dulu berbakti tapi kurang berbakti. Mereka dulu sholat malam tapi terlalu singkat sholat malamnya. Mereka dulu bersedekah tapi masih berhitungan. Mereka baca Quran tapi kurang bacaannya. Dan banyak hal yang mereka sesali. Karena semua yang mereka lakukan mereka ingat tatkala itu. Ya. Maka subhanallah, saya sering sampaikan bahwasanya kita di dunia kita bisa mengukur strata orang. Ya. Si fulan lebih kaya dari saya lebih kaya daripada dia. Si fulan jabatannya lebih tinggi, si fulan jabatannya rendah, si fulan begini dan begini. Kita bisa mengukur strata orang di dunia dan lihat secara kasat mata di depan kita. Tetapi status ini bisa berubah berbalik ketika di akhirat. Bisa jadi orang yang kita anggap remeh ternyata di akhirat ternyata kedudukannya sangat tinggi. Ya. Status kita dunia kita nyaman, tapi di akhirat belum tentu. Maka seorang harus mikirkan akhiratnya. Dalam satu hadis, mara rajulun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang lewat dari agniya innas min asrafin nas, orang kaya lewat di hadapan Nabi dan para sahabat. Maka Nabi berkata, "Ma taquluna fi hadha?" Bagaimana menurut kalian tentang orang ini? Maka sahabat berkata, "Hadha hariyun in khataba an yunkah." Ini orang kalau ngelamar pasti diterima. Orang top, ya. Orang kaya kalau ngelamar pasti diterima. Wa in syafa'a an yushaffa lahu. Kalau dia memberi syafaat pasti akan diberi syafaat. Wa in yatakallam an yusma. Kalau dia berbicara dia pasti didengar. Itu orang terhormat. Kemudian marra rajulun min fuqara'in nas. Setelah itu lewat ada orang miskin di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini terasa dunia satu kali satu miskin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kembali kepada para sahabat, "Ma taquluna fi hadha?" Bagaimana menurut engkau tentang orang ini? Maka sahabat berkata, "Hadha hariyun in khataba alla yunkah." Ini kalau ngelamar pasti ditolak. Jangan bilang gue banget itu. Kayak saya. "Hadha in khataba hariyun alla yunkah." Kalau ngelamar pasti ditolak. "Wa in syafa alla yushafa." Kalau dia beri syafaat, beri rekomendasi, tidak diterima rekomendasi. Siapa kau kasih rekomendasi? Tidak, kau saja tidak dianggap, bagaimana rekomendasimu? "Wa iya takallam ala yusma." Kalau ngomong tidak didengar. Ini sekarang penilaian dia status di dunia. Setelah itu Rasulullah jelaskan bagaimana status di akhirat bisa

bimithil ardi mithla hadza. Kata Nabi, yang kedua ini lebih afdhal daripada 1 miliar orang yang pertama. Sepenuh bumi berapa manusia? 1 miliar sepenuh bumi, mungkin 2 miliar, mungkin 3 miliar. Yang kedua lebih afdhal, padahal dia miskin. Kalau ngelamar ditolak seperti antum ya. Ternyata lebih baik daripada miliaran orang pertama. Subhanallah. Makanya Allah berkata, "Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidhatur rafi'ah." Khafidhatur rafi'ah. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika ya, telah terjadi hari kiamat, tidak ada yang bisa menolak terjadi hari kiamat. Khafidhatur rafi'ah. Maka hari kiamat menjatuhkan dan meninggikan. Di antara tafsiran para salaf, menjatuhkan meninggikan artinya menjatuhkan orang-orang yang dulu di dunia dianggap tinggi dan meninggikan orang-orang di dunia dianggap rendah, ternyata di hari kiamat ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat ada orang mungkin miskin, enggak punya apa-apa, belum tentu ketika masuk di alam barzah bisa berubah total. Bisa berubah total. Saya punya pengalaman sendiri dengan seorang pembantu. Saya punya pembantu. Subhanallah, dia kerja bertahun-tahun, seluruh gajinya dia kirim ke orang tuanya 100%. 100% yang mungkin belum bisa kita lakukan. Saya punya teman juga begitu. Dia punya pembantu mungkin sudah 10 tahun atau belasan tahun. Dari gajinya dari 1,3 juta sampai sekarang hampir 3 juta ya. Bertahun-tahun. Mestilah setiap gajian kirim 100% ke rekening orang tuanya. Setiap gajian sampai bertahun-tahun, lebih dari 10 tahun. Suatu saat teman saya cerita, saya pun antar dia ke kampungnya, karena udah lama ya sudah kita antar ke kampungnya. Sampai di kampungnya ternyata bapaknya, terima kasih pak ini tanah rumah anak kami yang beli dari gaji dari yang bapak kasih. Rumah untuk apa? Orang tuanya. Teman saya komentar, saya aja di Jakarta sampai sekarang belum punya rumah. Pembantu saya udah punya. Maksud saya bagaimana seorang yang mungkin kita lihat sepele ternyata dia melakukan amal yang hebat membangunkan rumah buat apa orang? Orang tuanya. Dia serahkan uangnya 100% ke orang tuanya. Jadi kita menganggap dia remeh. Maka fungsinya evaluasi, hisab, agar kita memperbaiki diri, agar lebih baik. Agar lebih baik. Ya. Karena yang jadi patokan di akhirat adalah amal saleh. Apa itu muhasabah? Al-Mawardi berkata dalam kitabnya Adabud Dunya Waddin, makna dari muhasabah, kalau bahasa kita audit, mengevaluasi diri, mengaudit diri ya. An yatasaffaha al-insan fi lailatin ma sadara min af'ali naharihi. Seorang di malam hari dia mengecek kembali, mengevaluasi apa yang telah dia lakukan di siang hari. Gampangannya, ketika mau tidur dia mikir, tadi pada subuh saya ngapain? Ketika bangun tidur saya ngapain? Selama satu hari dia pikir, saya ngapain? Apakah saya bangun tidur saya langsung baca doa bangun tidur? Apakah saya sholat malam? Apakah saya berzikir kepada Allah? Atau saya bangun tidur langsung lihat medsos, lihat berita, atau lihat film Korea, atau lihat apa namanya hasil Piala Dunia malam ini? Kita evaluasi, apakah kau ridho dengan amalmu seperti ini pada hari ini? Kita cek. Terus pagi-pagi saya ngapain? Apakah sholat duha? Atau saya menghabiskan waktu ngobrol sama teman-teman tidak ada ujungnya, tidak ada faedahnya, atau ke apa? Sampai malam dia renungkan. Itu namanya muhasabah harian. Wa in kana mahmudan amdahu wattaba'ahu bima syakalahu wa dhahahu. Kalau ternyata dia ridho dengan amal dia hari itu, maka dia ikuti, jalankan terus, pertahankan. Dan dia datangkan amalan-amalan yang semisalnya, dia ridho. Wa in kana madhmuman, kalau ternyata dia tidak ridho dengan amal dia hari tersebut, tercela, istadrakahu in amkana, maka dia sempurnakan, dia perbaiki jika memungkinkan. Wa antaha an mithlihi fil mustaqbal, dan agar dia tidak ulang lagi di kemudian hari. Itu namanya muhasabah. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata tentang muhasabah dalam Madarijus Salikin, dia berkata, hiya tamyiz baina ma lahu wa ma alayhi. Yaitu fayastasibu ma lahu wa yuaddi ma alayhi li'annahu musafirun safara ma la ya'ud. Kata beliau, yaitu untuk mengklasifikasikan apa yang hak dia dan apa kewajibannya. Maka dia berusaha menjalankan hak dia dan dia menunaikan kewajibannya. Kenapa? Karena dia musafir dengan safar yang tidak bakalan kembali lagi. Pergi tidak akan balik lagi. Ini contoh, maksudnya muhasabah terkait dengan perkara yang wajib. Maksudnya seorang sebelum meninggal dia

0: pastikan bahwasanya semua kewajiban sudah dia tunaikan. Jadi itu modal dasar dia ketika dia menghisab. Kewajiban saya terhadap ayah sudah enggak, terhadap ibu sudah enggak, terhadap istri sudah enggak, terhadap anak sudah enggak, terhadap tetangga sudah enggak, terhadap kakak, terhadap adik, jangan dinaikkan, terhadap saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu, banyak itu semua ada kewajiban yang dibebankan di atas pundak kita. Kewajiban terhadap guru kita, terhadap murid kita, kewajiban terhadap tempat pekerjaan kita, terhadap bos kita, terhadap kerjaan, banyak kewajiban terhadap bawahan kita. Kita punya pembantu, kita punya supir, kita punya pekerja. Pastikan semua kewajiban sudah kita kerjakan. Ini intinya muhasabah terkait dengan modal dasar. Baik. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Subhanahu wa taala. Allah mengisyaratkan beberapa ayat terkait dengan muhasabah. Pertama ayat tadi dalam surat Al-Hasyr, ya ayyuhallazina amanu taqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang beriman, bertakwalah dan setiap jiwa hendaknya melihat kembali apa yang telah dia lakukan untuk masa depannya. Wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Allah ulangi lagi, ditakid. Inna Allah khabirum bima ta'amalun. Sebenarnya Allah maha mengetahui dengan detail apa yang kalian lakukan. Di antara ayat yang juga mengisyaratkan tentang muhasabah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La uqusimu biyaumil qiyamah, wa la uqusimu bin nafsil lawamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat dan aku bersumpah dengan jiwa yang suka mencela. Jiwa suka mencela ditafsirkan itu mencela seorang ketika melakukan maksiat. Ketika dia melakukan maksiat, maka di antara rahmat Allah kepada kita, jiwa kita memberontak. Secara fitrah dia berkata, kenapa kau bermaksiat? Kenapa tadi kau ngobrol menonton film yang haram? Kenapa kau tadi buang-buang waktu untuk nonton yang tidak-tidak? Kenapa kau tadi merendahkan si fulan? Kenapa tadi kau menggibah si fulan? Kenapa tadi kau membentak orang tuamu? Banyak. Itu muncul dengan sendirinya. Ada ketidaknyamanan. Itu namanya nafsul lawamah. Kenapa tadi kau cerita amal kebaikan? Bukankah itu riya? Kenapa kau datang bicara jiwa tersebut mencela apa yang kita lakukan? Itu muhasabah setiap saat. Setiap kita melakukan kesalahan, jiwa memberontak menegur. Kenapa kau begini? Kenapa kau begitu? Nah, saat jiwa menegur, kita harus respon sensitif. Agar apa namanya signalnya kuat, sehingga kalau kita salah dia tegur, saya dia tegur. Kita merespon, oh ya, jangan saya ulang lagi. Yo, tadi benar, tadi saya. Kenapa saya harus sombong di hadapan orang? Kenapa tadi saya merendahkan dia dengan meremehkan? Subhanallah, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam biografi beliau, beliau pernah minta kepada muridnya, dia bilang, saya minta dihalalkan darimu. Kenapa wahai Imam Bukhari? Kenapa wahai guru? Saya tadi menyampaikan satu hadis yang sanadnya bagus, engkau terkagum-kagum. Wow. Kemudian saya tersenyum ketika melihat engkau kagum. Itu seakan-akan merendahkan. Hanya tersenyum. Bukhari merasa bersalah. Kenapa tadi saya senyum ketika kau apa? Kagum. Seperti kita lah kalau ada senyum ngecek. Bahlul. Kalau kita, maksudnya Imam Bukhari mahallah, dia sampai detail seperti itu, dia minta maaf, minta dihalalkan. Kenapa dia muhasabah? Muhasabah itu nafsul lawamah ini sangat penting. Sangat penting. Kita mungkin terkadang ketika saat sedang bertengkar sama orang, kita merasa menang. Kita pulang sebentar, jiwa berkenapa kau tadi ngomong gitu? Bukankah kau yang salah? Bukankah kau yang memulai? Bukankah kau berlebihan membantah dia? Harusnya tidak. Jiwa muhasabah. Ini penting. Ini di antara ayat yang juga dijadikan dalil tentang muhasabah. Muhasabah sewaktu-waktu. Di antara ayat yang juga disebut tentang muhasabah yaitu dalam surat Al-A'raf, innal ladzina taqu idza massahum ta'ifum minasyaitani tadhakkaru fa idahum mubsirun. Sungguhnya orang bertakwa jika datang maslahum disentuh oleh ta'ifum minasyaitani, setan berkeliling sekitar dia membisik-bisikin untuk maksiat, untuk amarah, untuk melakukan hal yang diharamkan, tadhakkaru. Dia mau melakukan, tiba-tiba dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Faidah membesirun, tiba-tiba dia sadar. Mereka sadar. Ketika dia akan melakukan maksiat, maka dia melakukan muhasabah. Dia ingat. Ingat ayat Allah. Ingat peringatan-peringatan Allah. Ingat hari akhirat, maka dia berhenti. Tadhakkaru. Tiba-tiba mereka ingat, akhirnya mereka berhenti. Oleh karena ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang muhasabah dirinya di dunia, maka dia akan ringan diaudit di akhirat. Sebagai perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Wazinuha qabla an tuzanu. Timbang-timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang. Kenapa? Fa innahu ahwanu alaikum an tuhasibu anfusakum al-yawm hisabul ghadan. hisabul ghad, hisabul ghad atau au kama qala. Siapa yang menghisab dirinya sekarang akan ringan hisabnya di akhirat. Kenapa? Sebelum kita diaudit. Hisab itu secara sederhana audit. Kita dicek, diaudit, dievaluasi. Sebelum kita diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala, mending kita audit diri kita sendiri. Siapa yang sering mengaudit dirinya, maka mudah baginya audit di akhirat. Karena dia tidak asal jalan, tidak istirsal, tidak menggampangkan urusan. Dia cek setiap apa yang dia lakukan. Dia evaluasi kembali. Dia ingin perdagangannya untung. Yang dia cek bukan cuma modal dasar. Keuntungan apa yang didapatkan, dia juga cek dosa-dosa yang dia lakukan. Dosa pendengaran, dosa penglihatan, dosa lisan, dosa hati. Dia cek semua agar perdagangannya meraih keuntungan yang banyak. Inilah ikhwan yang terkait dengan muhasabah. Baik. Al-muhasabah, di antara model muhasabah ada tiga muhasabah. Yang pertama muhasabah sebelum beramal, yang kedua muhasabah ketika beramal, dan yang ketiga muhasabah setelah beramal. Setelah beramal. Yang Allah sebutkan dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang bertakwa, ya. Agar yang beriman bertakwalah dan hendaknya seorang melihat kembali apa yang telah dia lakukan. Ini muhasabah kapan? Setelah beramal. Ini setelah beramal kau cek kembali. Ini muhasabah setelah beramal. Dicek kembali, dievaluasi entah harian, entah pekanan, entah kapan-kapan diperiksa kembali agar kita bisa lebih baik. Karena umur kita semakin sedikit, ya, maut menjemput kita, mengejar kita. Seperti perkataan seorang penyair, ya. Ya. Safari ba'idun wa zadu la yubaldighani wa quwwati dha'fat wal mautu yatlubuni. Safarku sangat jauh, sementara bekalku hanya sedikit. Kekuatanku semakin lemah, sementara kematian mengejarku. Itulah kita semua. Dan kita akan bersafar ke suatu alam yang tidak kita kembali lagi. Tidak ada bisa untuk kembali lagi, tidak bisa merujuk kembali, tidak bisa evaluasi lagi. Sekarang masih di dunia, kita masih bisa mengevaluasi diri. Baik. Hisab yang pertama, hisab sebelum beramal. Sebelum seorang beramal, apa yang dia perlu hisab? Dia hisab. Apakah yang dia lakukan ini baik atau buruk? Dia pikirkan terlebih dahulu. Dan ini isyarat seperti Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Ini isyarat untuk hisab. Bagaimana kita mengamalkan hadis ini? Ya, kita mikir dulu. Berarti hisab dulu sebelum kita berkata-kata. Ini sekedar sampel, sekedar contoh perkataan. Demikian juga perbuatan. Kita cek dulu. Ini baik atau buruk. Kemudian, bisakah kita lakukan atau tidak? Jangan kita cita-cita ternyata kita enggak bisa lakukan, ya, jangan dikerjakan. Saya pengin bangun masjid, duit enggak ada, utang belum lunas, saya jangan bangun masjid. Enggak punya duit. Pikirkan yang bisa kita lakukan. Kalau enggak bisa kita lakukan, mundur. Ini bukan ranah saya tidak mampu. Saya tidak mampu. Jangan dipaksa. Karena ada skala prioritas, ini enggak mampu, jangan. Kalau ternyata kita mampu, kita cek, ya. Adakah yang lebih afdal daripada ini? Kalau yang lebih afdal, kerjakan yang afdal, tinggalkan yang kurang afdal. Kita cek lagi, niatmu karena Allah atau bukan melakukan ini? Cek. Kalau karena Allah lakukan, jika tidak, maka jangan lakukan. Karena niat ini macam-macam dalam hati. Ketika seorang salaf dikatakan kepadanya, ala tahdhur janazah, tidakkah kau ikut melayat janazah? Kata dia, makanakum hatta ukhdhiran niyyah. Diam dulu kalian sampai aku hadirkan apa? Niat. Kalau niatku jelas, saya menghadiri janazah bukan karena enggak enak sama orang, bukan karena takut dicela orang, tetapi karena Allah. Kalau karena Allah baru saya jalan, kalau enggak. Ini perlu kita cek. Saya seperti kalau kita kemana saja, saya bertamu sama teman. Apa tujuan bertamu ke rumah teman? Tujuan tanya, cek. Adakah pahala di balik ini? Ya, cek. Niatmu karena apa? Antum ingin mempublish sesuatu di medsos. Saya publish ini buat apa? Ya. Saya sekarang sedang berjalan berdakwah di hutan belantara. Kemudian saya bikin, hey guys, gue lagi di hutan belantara, guys. Tapi sebelum antum upload, saya upload buat apa? Pikir dulu. Buat apa? Buat cari jodoh kah? Buat apa? Kalau baik lakukan, kalau enggak berhenti. Ketika signal mencela berhenti, jangan dilanjutkan. Karena kalau kita cuekin, ah enggak apa-apa, akhirnya signal itu sensitifnya hilang, akhirnya rusak. Kalau hati bilang itu riya, Gak enak. Jangan lanjutkan. Kalau kita paksa lanjutkan, setiap hati kita menegur ini riya, kita hantam. Kita ini hati bilang riya, kita hantam. Itu signal rusak, hilang. Maka kita riya tanpa kita sadari. Bahaya. Oleh karena kita harus sensitif terhadap teguran-teguran hati. Maka cek, saya melakukan ini buat apa? Saya bikin konten ini buat apa? Saya jadi kontainer buat apa? Niatnya apa? Apa manfaat di balik ini? Kalau baik langgu, kalau enggak. Ya, semua yang kayak. Itu namanya hisab sebelum apa? Sebelum amal. Jadi itu sangat sangat penting. Baik, ikhwan. Ada nih, bro.
1: Belum
0: kan?
1: Tidak,
0: men. Baik. Kalau hisab ketika sedang beramal, kenapa perlu dihisab ketika sedang beramal? Karena niat bisa berubah. Niat bisa berubah, ternyata amal juga bisa berubah. Ternyata yang lebih baik kita tinggalkan. Oh, ada yang lebih baik kita tinggalkan. Tidak apa-apa, harus kita bertahan pada satu kegiatan. Ada yang lebih baik tinggalkan. Kita evaluasi. Oh, ada yang lebih baik. Ya. Misalnya kita berniat untuk membantu seorang, ternyata ada kebutuhan yang lebih butuh daripada ini, kita rubah. Ah, dia lebih butuh yang ini, kasih yang dia butuhkan, misalnya. Terus niat juga bisa berubah-ubah. Makanya seorang salaf, dia mengatakan ketika menyampaikan hadis Nabi, dia mengatakan rubah hadisin wahidin yahtaju ila niat. Ternyata menyampaikan satu hadis terkadang membutuhkan beberapa niat. Kenapa? Ketika kita mencapai sebagian hadis, timbul niatnya berubah, maka dia perbaiki lagi. Kemudian disampaikan lanjutan hadis, niatnya berubah lagi, dia perbaiki lagi, dia sampaikan hadis lagi, sehingga dia respon dengan teguran-teguran hatinya. Tatkala dia sedang beramal, dia menghisab di dirinya. Dan siapa yang bisa jamin niat pasti pakem, ikhlas terus? Gak ada yang bisa jamin, niat bisa berubah. Allah sudah mencontohkan tentang para sahabat, meskipun Allah telah mengampuni mereka, tapi kejadian yang menimpa mereka pelajaran bagi kita. Walaqad afa'ankum, kata Allah, Allah telah mengampuni kalian. Kapan? Ketika para sahabat dalam perang Uhud, mereka berangkat dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, dengan penuh pengorbanan. Sampai ketika di tengah peperangan, ternyata Allah tampakkan kemenangan, Allah membuat mereka melihat ghanimah, tiba-tiba niat mereka berubah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Mim ba'di ma wa asaitum mim ba'di ma arakum ma tuhibbun. Kalian bermaksiat setelah Allah menampakkan kepada kalian apa yang kalian sukai, kemenangan dan ghanimah. Kemudian Allah berfirman, minkum may yuridu dunya, di antara kalian ternyata ada yang suka dengan dunia, ingin dunia. Wa minkum man yuridul akhirah, di antara kalian ternyata cari akhirat. Tsumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum. Allah telah ampuni kalian. Kata Ibnu Mas'ud ketika mengomentari ayat ini radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ma kuntu adzunnu anna ahadan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridu dunya hatta nazala fina ma nazal." Aku tidak pernah menduga ada seorang sahabat pun yang cari dunia. Secara zahir enggak mungkin. Bagaimana para sahabat berhijrah, berjuang, meninggalkan semua dunia mereka untuk cari akhirat? Tetapi ternyata hatta nazala fina ma nazal, sampai turun ayat tentang kami, Allah berfirman, "Minkum may yuridu dunya," di antara kalian yang mencari dunia. Itu sahabat dengan kita. Itu sahabat yang sejak awal berangkat dengan ketulusan dan keikhlasan. Ketika diperlihatkan kesenangan, mereka bisa rubah. Manusia lemah. Manusia lemah. Saya bilang dalam amal soleh pun demikian. Dakwah bisa berubah. Orang mungkin bikin yayasan dengan ketulusan. Ketika jalan ke depan, kemudian dibuka dunia, dia bisa berubah. Atau dibuka popularitas, dia bisa berubah. Manusia bisa berubah. Maka dia perlu evaluasi di tengah aktivitas dia. Saya masih tulus enggak? Cek. Jangan dia husnudzon pada dirinya, salah. Husnudzon sama orang, sama diri suudzon. Jangan-jangan kau. Coba cek lagi di dalam. Oh iya, ternyata saya lagi pingin populer. Boleh kita berkilah di hadapan manusia, tapi di hari akhirat kita enggak bisa berkilah. Ah, ini maksud saya supaya memberi motivasi. Maksud saya untuk beri teladan. Oke. Tapi Allah lebih tahu niatmu. Ya. Coba cek lebih dalam lagi. Benarkah kau mempublish demi untuk dicontohi saja atau sekaligus untuk tenar? Tanyakan pada diri. Kalau ternyata murni untuk memotivasi, silakan, bismillah. Oleh karenanya mengecek niat di tengah amal penting. Bagaimana para salaf mereka perhatian, sampai menyampaikan satu hadis saja mereka niat cek, niat mereka berulang-ulang. Kemudian yang ketiga tadi sudah kita singgung, yaitu kalau sudah terlanjur beramal, perlu kita berhenti untuk evaluasi kembali. Bagaimana amal saya selama ini? Agar kita progres. Kenapa saya begini terus? Sudah berjalan lama kok tidak ada progres? Sudah jalan lama saya bergaul kok, saya kok semakin jauh dari Allah. Saya bergaul kok saya semakin duniawi. Kok omongan saya makin apa? Duniawi. Kok saya semakin pelit? Mikir, kenapa saya semakin pelit? Dulu saya enggak begini. Dia tahu perubahan apa? Jiwanya. Ini peka, bagus seperti ini. Dulu saya benar-benar ikhlas, kenapa sekarang saya duniawi? Kenapa pertimbangan saya duniawi? Dulu saya pertimbangan maslahat, mana maslahatnya kita ke situ. Sekarang pertimbangan duniawi. Harus kita cek. Harus kita cek. Kalau enggak kita menyesal, banyak amal soleh ternyata enggak ada pahala. Baik. Ini kira-kira cara menghisap ya. Cara menghisap diri. Dan ada perkara-perkara yang harus kita hadirkan selalu dalam kehidupan ini sebelum kita bertindak, sebelum kita berbuat, tentang apa yang kita akan dihisap, sehingga kita persiapan sejak sekarang. Secara umum semua amalan akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua amalan akan dihisap. Tetapi di sana ada amal-amal tertentu yang disebutkan secara nas akan dihisap. Maka perhatian kita terhadap amal-amal tersebut lebih besar karena disebutkan secara spesifik ini akan dihisap, ini akan dihisap, ini akan dihisap. Seperti contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nikmat akan dihisap. Summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Sungguhnya kalian benar-benar pada hari kiamat akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Ketika Rasulullah SAW kelaparan, keluar rumah bersama Abu Bakar, Abu Bakar kelaparan, kemudian bersama Abu Bakar dan Umar, kemudian mereka pergi ke seorang sahabat Abu Haitham Al-Ansari. Ketika sampai di rumah Al-Ansari tersebut, kemudian akhirnya diambillah kurma, dihidangkan kepada Nabi bersama air yang air putih. Maka Nabi makan kurma, kemudian Nabi minum air putih, kemudian di bawah naungan. Setelah memakan korma, minum air putih di bawah naungan, Rasulullah mengatakan, sungguhnya ini semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zillun barid, naungan yang sejuk, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Air yang sejuk, ditanya oleh Allah. Korma akan ditanya. Itu baru korma, baru naungan, baru apa? Air putih. Gimana dengan kita? Allah musta'an. Kita ini nikmat, nikmat yang luar biasa. Sampai orang bilang, seandainya nenek moyang kita 200 tahun lalu hadir sekarang, bilang kita cucu-cucu di surga semuanya. Kita di surga. Bahkan kita lebih enak daripada raja-raja dahulu. Raja-raja dahulu paling makan nasi. Mereka enggak tahu nasi kapsah, nasi mandi. Kita tahu nasi-nasi itu, subhanallah. Mereka dulu meskipun raja, kalau kepanasan mereka paling panggil orang kipas-kipas. Meskipun yang kipas cewek-cewek, kita pakai AC. Luar biasa. Lebih enak mana, kipas atau AC? Pasti. Kita lebih raja dari mereka. Mereka dulu meskipun kaya raya, kalau mau kemana-mana naik kuda sama apa? Delman. Kemudian mau kudanya hebat, mau pengawalnya, kita naik mobil, masya Allah. Lebih enak kita atau mereka? Lebih enak kita atau mereka? Dari semua sisi kita lebih enak. Mereka tidur di kasur mereka tidak seperti kasur kita. Baju mereka tidak seindah baju kita. Kenyamanan lebih glowing kita daripada mereka. Semuanya lebih enak kita. Meskipun bedanya mungkin istri mereka banyak, kita tidak. Itu aja bedanya. Maksud saya, kita dengan nikmat yang begitu banyak ini bakalan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita mensyukurinya? Sering kita lupa. Ini semua nikmat akan ditanya. Kalau Nabi bilang naungan yang dingin, air putih akan ditanya, bagaimana dengan nikmat yang seperti yang kita rasakan? Akan ditanya. Maka pandai-pandailah bersyukur kepada Allah menggunakan nikmat-nikmat itu untuk menaikkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di antara sekian nikmat yang akan ditanya dan nikmat-nikmat spesifik yang akan dihisap, maka hisaplah dirimu sebelum kau dihisap. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala 'an arba. Sungguhnya dua kaki seorang hamba tidak akan bergeser menuju surga atau neraka sampai ditanya tentang empat perkara. An umri bima afna, tentang umurnya kemana dia habiskan. Wa an syababi bima abla, tentang masa mudanya kemana dia gunakan. Wa an malihi min aina iktasabu wa fima anfaqa, hartanya dari mana dia dapatkan, kemana dia belanjakan. Wa an ilmihi ma amila minhu, tentang ilmunya apa sudah diamalkan. Ini empat pasti ditanya, ini semua nikmat. Yang pertama masa ada umur. Umur apa? Umur adalah ibarat dari kumpulan detik. Detik, menit, jam hari, hari menjadi bulan menjadi tahun, jadi umur kita. Maka ketahuilah setiap detik yang kita lewati akan ditanya oleh Allah, kemana kau habiskan umurmu tersebut. Maka sebelum antum buka medsos, antum lihat apakah saya pantas melihat ini. Kalau Allah tanya, saya bisa jawab atau tidak.
1: Ulang. Bos. Ulang. Bosku.
2: Jangan. Bos. Ternyata nih. Ayo, mau gua kasih.

0: Mungkin, tapi susah.
1: Apakah antum ridho ketika antum buka medsos kemudian nonton berita tentang ijazah yang tidak habis-habis? Maksudnya antum ridho enggak nonton habiskan waktu berjam-jam tiap hari murojaah setengah jam? Ya, yes, belum selesai. Besok murojaah lagi, belum selesai. Besok murojaah. Sampai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun apa antum ridho? Antum akan dihisab. Semua yang antum lihat, semua yang antum habiskan waktu akan dihisab. Apakah pantas waktu antum untuk habiskan untuk itu? Kalau pantas silakan. Karena umur antum akan dihisab. Akan dihisab. Kita semua ini nasihat buat saya pribadi. Antum pecinta olahraga, bukan kalau antum adalah apa atlet, okelah. Sebagian teman masya Allah tubuhnya atlet, atlet sumo. Maksudnya kalau atlet ya memang kerja dia olahraga, cari nafkah dari olahraga. Tapi kalau bukan atlet, apakah wajar? Misalnya saya pecinta tenis meja, saya nonton tenis meja tiap hari satu jam. Lihat, apakah saya ridho kalau Allah ternyata buka catatan amal isinya setiap hari saya nonton tenis meja satu jam? Saya hobi, tapi apakah saya ridho siap dihisab? Kalau siap nonton aja, kalau enggak jangan. Coba kita atur lagi yang lain. Ini karena umur kita akan ditanya oleh Allah. Kemudian lebih spesifik, an syababihi fima abla, tentang masa mudanya. Ya, masa muda sampai umur berapa? 40. Kenapa dikhususkan masa muda dibandingkan umur? Karena masa muda masa produktif. Orang kuat, orang ini masa akan ditanya secara spesifik. Kemana dihabiskan masa mudanya? Kemudian an-malihi, tentang hartanya, dari mana dia dapatkan, kemana dia belanjakan. Dua pertanyaan, dari mana kau dapatkan? Pastikan hartamu halal, pastikan. Syubhat tinggalkan, apalagi haram. Apa kata bapaknya Imam Bukhari, Ismail bin Ibrahim, saya tidak tahu satu dirham pun dalam hartaku dari harta syubhat, satu dirham pun tidak ada. Apalagi yang haram, yang syubhat pun tidak ada. Sampai sang perawi ketika meriwayatkan dengan saya merasakan diriku rendah di hadapan perkataan tersebut. Gak gampang. Bahwasanya hasil usaha kita semuanya pasti halal. Makanya anaknya Imam apa? Imam Bukhari. Luar biasa. Makanya kalau ada yang syubhat tinggalkan, tidak usah ragu-ragu. Kalau syubhat tinggalkan, tidak usah ragu-ragu. Allah akan ganti dengan yang lain. Ada kawan pengacara, ya, sudah ngaji, insya Allah. Dia main ke rumah cerita, Ustaz, kemarin saya dapat proyek, masya Allah, Ustaz, uang muka 4 miliar. Ketika saya lihat masalahnya, waktu ini syubhat ini, tidak bisa. Saya mau ambil 4 miliar di kantong, saya ingat ceramah antum. Tinggalkan kalau syubhat, nanti Allah ganti. Bismillah saya tinggalkan. Terus teman-teman hadir tanya, sudah diganti belum?
2: Belum.
1: Allah akan ganti cepat atau lambat. Diri atau dia?
0: Tidak usah khawatir.
1: Coba tinggalkan, biar antum tidak dihisap. Saya Ustaz, aduh saya tidak siap dihisap. Saya bilang, saya tidak siap dihisap. Kau siap dihisap, lakukan, saya tidak siap, silakan. Saya tidak siap, rezeki ada saja. Saya tidak siap dihisap. Kalau antum siap dihisap, lakukan. Baik, itu dapat harta. Yang kedua, kemana kau belanjakan? Pastikan siap ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan punya uang 1 juta mau belanja apa? Pastikan. Karena Allah akan tanya, buat apa uang tersebut? Buat apa? Ini terutama orang-orang yang kelebihan duit, yang beruang. Yang beruang hati-hati ya. Mentang-mentang uang banyak dia sana beli ini, beli anu, hobi tidak dia pikirkan bahwasanya semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak perlu enggak usah beli. Istri saya dulu bilang, Abi, belikan Umi ini ya, tas bagus lah. Saya bilang, saya siap dihisab. Enggak zaman gitu, Bi, katanya. Abi itu, saya siap dihisab. Nah, udah enggak usah lah. Padahal kalau dia bilang siap, saya bilang saya enggak siap. Yang keluar. Oleh karenanya, apapun yang kita belanjakan, kita pastikan itu baik. Karena yang dihisab bukan dari mana, tapi dikemanakan juga akan dihisab. Orang beli barang-barang yang tidak perlu, hanya untuk kemewahan, hanya untuk pamer-pameran, ngeri. Ketika ada sahabat melihat seorang pemuda yang kokoh, mereka berkomentar, lau ja'ala dzalika fi sabilillah, seandainya anak muda ini menggunakan kegesitannya, kekuatannya fi jihad, Maka saya berkata, Rasulullah mengomentari, alaysa in kharaja yas'a ala waladihi sighar fa huwa fi sabilillah, bukan kalau dia keluar cari nafkah untuk menafkahi kedua anaknya yang atau anaknya masih kecil, fi sabilillah, iya. Bukankah kalau dia keluar mencari nafkah untuk mengurusi orang tua yang sudah tua, fi sabilillah, iya. In kharaja yas'a li yu'iffa nafsaha, bukankah kalau dia keluar mencari nafkah untuk menjaga raga dia, tidak minta-minta sama orang lain, fi sabilillah, iya. In kharaja yas'a mufakharatan wa ria'an, tapi kalau dia keluar mengumpulkan harta untuk bangga-banggaan, untuk sombong-sombongan, bahwa tidak bisa disyaitan, maka bisa disyaitan. Orang punya harta kemudian untuk pamer, untuk sombong, untuk angkuh, repot masalahnya kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini diantara yang ditanya oleh Allah. Entah, ilmu seorang harus belajar untuk niat diamalkan, bukannya sebagai wawasan. Kapan dia tahu dia berusaha untuk beramal sampai dia punya uzur di hadapan Allah, ilmu dia banyak, dia hanya bisa mengajarkan, mengamalkan sedikit tidak masalah, karena Allah berfirman fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampu. Saya tidak bisa mengamalkan semuanya, tapi yang saya mampu, sampai ada uzur di hadapan Allah, kenapa saya meninggalkan yang lain, karena saya mampunya cuma segini, tidak ada masalah. Tapi kalau sejak awal hanya wawasan, tidak ingin diamalkan, ini bencana. Baik. Di antara yang dihisab juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kenikmatan-kenikmatan khusus yang Allah berikan kepada kita, tidak diberikan oleh orang lain. Allah sebut, Nabi sebutkan tentang tiga orang yang hebat. Yang pertama mujahid, yang diberikan kekuatan tubuh yang luar biasa, kepandaian menggunakan senjata, keberanian, maka Allah bangkitkan dia, fa'arafahu ni'amahu, Allah ingatkan dia tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, fa'arafaha, dia pun ingat. Pertanyaan berikutnya, wa ma'amil tafiha, ini hisab. Apa yang kulakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Jadi kota itu fikah atas sujud. Saya berperang di jalanmu sampai saya meninggal dunia. Kata Allah, kadzab, tak kau dusta, tapi kau melakukannya karena ingin dibilang jagoan. Oh, kau dekil dan telah dikatakan. Ini menunjukkan bahwa kekuatan, keberanian akan dihisab. Buat apa? Kecerdasan. Yang kedua, ustaz, masuk neraka. Rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu al-Qur'an. Seorang yang diberi kelebihan, mampu untuk belajar, punya hafalan yang kuat, pandai berorasi. Allah bertanya, "Ma amil tafiha, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat kecerdasan yang aku berikan kepadamu?" Kata dia, "Aku belajar dan mengajar karena engkau, aku baca Quran dan mengajar Quran karena engkau." Kata Allah, "Kadzabta, walakin yuqal annaka alim annaka qari." Kau dusta, supaya kau dipanggil orang alim, supaya dikatakan ahli baca Quran. Bayangkan kecerdasan juga akan ditanya. Oleh karena sebagian ulama, tentu ada khilaf tentang masalah main apa catur, hukumnya apa, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan hukum asal mubah kalau tidak berlebihan. Sebagian yang mengharamkan main catur, mereka mengatakan kenapa, karena dia menggunakan kecerdasannya tidak pada tempatnya. Harusnya kecerdasannya digunakan untuk memikirkan yang baik-baik, dia mikir-mikir benteng, mikir ter, mikir muter-muter berjam-jam, muter-muter ter selesai, habis waktunya. Sehingga mereka mengatakan menggunakan kenikmatan tidak pada tempatnya, dia tidak mensyukuri kecerdasan yang dia miliki. Oleh karenanya kenikmatan yang Allah berikan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diantara akan dihisab dari kita apa? Allah mengatakan innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Semuanya pendengaran, penglihatan dan pikiran akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita lihat tercatat. Semua yang kita dengar tercatat. Semua yang terlintas di hati tercatat. Wa alim bidat di sudur, semua tercatat. Inna sam'a wal basar wal fu'ad, semua tercatat. Dan kita akan lihat catatannya pada hari kiamat akan hadir. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'. Pada hari di mana setiap jiwa akan melihat semua kebaikan yang dia lakukan akan tampil, entah gimana caranya, apakah dengan catatan, dengan visual, terserah Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita ingat semuanya ketika itu. Wa ma 'amilat min su', dan juga keburukan yang dilakukan semuanya akan ditampilkan. Azan. Baik, di antara perkara-perkara yang seorang akan dihisab yaitu pertanggungjawaban yang dibebankan kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah penanggung jawab dan setiap kalian akan ditanya tentang apa yang di bawah naungannya, di bawah tanggung jawabnya. Kemudian Rasulullah memberi contoh, rajulu ra'in fi baitihi, seorang lelaki adalah pemimpin di rumahnya, dan dia akan ditanya tentang
2: rumahnya. Demikian juga wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, bahwasanya seorang wanita menjadi pemimpin di rumah suaminya. Kalau suaminya enggak ada, dia ngatur masalah dapur ya, masalah anak-anak, dan dia akan ditanya. Ini contoh bahwasanya kita semua akan ditanya tentang tanggung jawab terhadap keluarga kita. Kita sebagai kepala rumah tangga akan ditanya tentang istri kita. Sudahkah kau didik istrimu? Sudahkah kau nasihati istrimu? Sudahkah kau amalkan firman Allah? Ya. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan diri keluargamu dari neraka jahanam. Sudahkah kau memegang kewangan kendali dalam rumah tangga? Coba tanya. Atau sebaliknya kau yang dikendalikan. Caranya di antara nasihat yang menakjubkan, saya datang ke Syekh bin Baz rahimahullah dalam syarah Sahih Bukhari, ketika dia menyebutkan tentang, beliau menyebutkan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah wanita, ma taraktu ba'di fitnatan adhara 'ala rijal minan nisa. Aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki seperti fitnah wanita. Kemudian beliau menyebutkan di antara fitnah wanita adalah ta'atu az-zawjah, taat kepada istri. Sehingga taat kepada istri menghilangkan kewangan kendali pada lelaki, sehingga akhirnya istri macam-macam, nonton film Korea, main Facebookan, ngabisin duit, suaminya tidak bisa mengendalikan. Ini fitnah. Harusnya istrinya istri soleha, malah jadi suami soleha. Nurut sama istri. Kita sayang sama istri, kita berikan apa yang dia suka, kita tunjukkan kecintaan kita kepadanya, tapi bukan dia pegang kendali. Bukan dia mengendali, kita yang pegang kendali. Maka kita yang diminta pertanggungjawaban atas istri kita. Maka seorang harus pastikan dia sudah memiliki istrinya semampunya. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia berusaha memiliki istrinya, didik anaknya. Hidayah di tangan Allah. Nabi Nuh tidak berhasil mendidik istrinya dan anaknya. Istrinya kafir, anaknya kafir. Tapi dia sudah berusaha semaksimal mungkin. Kita akan ditanya, ingat. Pastikan engkau akan dihadapkan di depan Allah ditanya, sudahkah kau didik istrimu? Sudahkah kau nasihati istrimu? Sudahkah kau tegur istrimu? Sudahkah kau suruh dia salat malam? Sudahkah kau suruh dia bersedekah? Sudah didik istri belum? Ibu-ibu, pastikan ibu-ibu akan diberdirikan di hadapan Allah ditanya tentang anak-anak, sudahkah kau didik anak-anak? Atau sibuk main medsos anak-anak di terbengkalai, akan ditanya kita tanya semua. Ya ikhwan, perhatikan apa yang dibawa tanggung jawab kita. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi pemimpin besar. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika menjadi Amirul Mukminin Khalifah, dan dia tinggal di kota Madinah. Kemudian kaum muslimin wilayah yang sudah luas sampai ke Irak. Apa kata Umar, diriwayatkan dari beliau dengan makna yang semirip dengan makna ini. Beliau berkata, Lau asarat baglatun fil Iraq la dhanantu anna Allah sa'iluni lima lam tusawwi lahal arda ya Umar. Seandainya ada begol tersungkur di kota Iraq, karena begol adalah tunggangan untuk mengangkat barang-barang kaum muslimin, seandainya ini berjalan di kota Iraq, ternyata ada jalan tidak rata, begolnya tersungkur, kata Umar, saya menyangka, saya meyakin Allah akan tanya kepada aku, kenapa kau tidak ratakan tanah buat begol wahai Umar. Umar tidak memikirkan dia akan ditanya tentang manusia saja, bahkan tentang hewan yang ada di bawah naungannya yang digunakan untuk berkhidmat kepada kaum muslimin, dia akan diminta pertanggungjawaban. Pemimpin seperti ini luar biasa. Tapi ikhwan, kalau kita bicara tentang apa yang dihisap, semua yang kita lakukan akan dihisap. Yang kita omongkan, yang kita lihat, yang kita dengarkan, pastikan siap jawaban. Di antara solusi untuk meringankan hisap kita, amalkan al-wara' dan az-zuhud. Al-wara' dan az-zuhud. Al-wara' artinya apa? Tarku ma qad yadhurru fil akhirah. Meninggalkan perkara yang terkadang mungkin beri mudarat di akhirat. Di antara konsekuensi wara' meninggalkan syubhat. Wa man ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Siapa meninggalkan syubhat, maka dia selamat agamanya dan harga dirinya. Wara' ini mungkin bahaya di akhirat. Ini spekulasi, jangan-jangan saya enggak bisa jawab, hisabnya sudah tinggalkan. Tinggalkan. Sudahlah. Jalan banyak, dunia tidak sempit, alhamdulillah masih ada cara lain. Kalau kita wara, tinggalkan. Itu namanya wara. Kalau zuhud, tarku ma la yanfa'u fil akhirah, lebih tinggi daripada wara, meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Setiap kita melakukan aktivitas, tanya ada enggak manfaatnya di akhirat. Kalau ada, kerjakan. Kalau enggak, biasakan diri kita seperti itu.
1: Mau beli sesuatu, ada enggak manfaatnya di akhirat? Kalau enggak ada, enggak usah. Kalau ada, beli. Melakukan kegiatan, ada kan manfaatnya di akhirat? Baik, main tenis meja, manfaatnya ada enggak? Ada. Buat apa? Buat semangat sholat malam, buat kuat ketika umroh, ya. Buat apa lagi? Ingin buat ibadah, biar berbakti kepada orang tua, buat cari nafkah supaya kuat. Oke. Fitness, belajar fitness buat apa? Supaya bangun subuh kuat. Yang benar. Atau pamer body, bikin body main mata. Tanya pada dirimu, kok fitness buat apa? Pakai baju sempit untuk pamer-pamer ke orang untuk apa? Atau untuk berkuat? Al-mu'minul qawi khairu minal mu'minadh dhaif. Jalannya pas, niatnya bagaimana? Tanya dulu, kalau niatnya benar lanjutkan. Orang sehat dituntut. Tapi kalau niatnya ternyata untuk macam-macam, percuma. Maka setiap mau beli apapun tanya manfaatnya di akhirat. Kalau manfaat beli, kalau enggak. Melakukan sesuatu, ada komunitas, ada pertemuan, manfaat di akhirat enggak? Kalau enggaklah. Supaya hisab saya mudah. Baik, mungkin demikian saja ikhwan akhwat rahimakumullah subhanahu wa taala. Semoga kita semua dimasukkan oleh Allah dalam surga tanpa adab dan tanpa hisab. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Silakan. Oke, Pak, saya jawab ya. Oke. Ya, itu namanya lika-liku dalam perkara agama. Ada perkara yang disepakati namanya ijma, dan banyak perkara yang diperselisihkan. Perkara ijma lebih banyak yang diperselisihkan daripada yang disepakati, dan itu sejak zaman dahulu. Tinggal kita yang perlu bagaimana sikap hati kita menghadapi perkara yang diperselisihkan. Kalau kita bilang ayo kita kumpul harus sepakat, nanti ada lagi yang berbeda-beda. Kita bikin seminar, yang seminar 1,000 orang, 10,000 orang tidak ikut seminar. Jadi tidak, itu sudah sunnatullah berlaku. Ada perkara yang disepakati, ada yang diperselisihkan. Maka tinggal bagaimana sikap kita menghadapi perkara perselisihan yang begitu banyak dalam masalah keislaman. Ya, maka itu yang perlu kita pelajari sebenarnya. Kalau maksa orang bersatu, terkadang belum tentu bisa dipaksa. Belum tentu bisa dipaksa. Mungkin dalam organisasi, dalam keputusan bisa saja, tapi itu pun sekelompok orang. Betapa banyak, misalnya tadi dikatakan satu organisasi ormas bersatu, atau ormas lain pun tidak mau, sehingga muncul bermacam ormas. Jadi yang penting bagaimana setiap kita menghadapi permasalahan khilafiyah, itu yang butuh ilmu. Ya. Kalau ada permasalahan seperti salat syuruk, ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan sunnah, ya tinggal kita memilih mana yang menurut kita lebih kuat, ya, dengan tidak memaksakan pendapat, ya, tidak memaksakan pendapat. Tapi solusi kalau Bapak agar nyaman, ya tinggal habis subuh duduk aja di masjid, kemudian melaksanakan sholat duha di waktu syuruk, maka tidak ada yang menyalahkan. Mereka hanya mengatakan, satu mengatakan ada pahalanya, satu mengatakan pahalanya seperti umrah atau haji, satu mengatakan pahalanya tapi tidak umrah dan haji, tapi sama-sama dapat apa? Pahala. Karena sunnah Nabi adalah setelah sholat subuh duduk sampai terbit matahari. Itu sunnah Nabi, ya kita tinggalkan, jalankan sunnah Nabi pertama, duduk setelah subuh sampai terbit matahari, kemudian sunnah berikutnya adalah sholat duha. Sehingga kita sholat duha. Masalah pahalanya, apakah dapat pahala umrah atau tidak, wallahu a'lam. Tergantung sahih hadis itu atau tidak. Tapi tetap kita kerjakan. Ya. Masalah hilaf tentang pahalanya. Mungkin itu yang saya sampaikan kepada ikhwan dan akhwat yang berkata subhanahu wa ta'ala. Kurang bisa maaf, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tetaplah bersama kami Ojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Anjuran memperbanyak solawat di hari Jumat. Dalil tentang hal ini adalah hadis dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat, karena itu berbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya solawat kalian ditampakkan kepadaku. Sahabat bertanya, bagaimana solawat kami bisa ditampakkan kepada Anda, sementara Anda sudah menjadi tanah, yaitu dikubur? Beliau menjawab, yang artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan bumi untuk memakan jasad para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan disahihkan Al-Albani. Jika kita amati, hadis di atas hanya menunjukkan anjuran memperbanyak salawat di hari Jumat. Mengenai bilangannya, bacaannya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan dalam hadis tersebut. Dengan demikian, kita amalkan sebagaimana teksnya. 1. Memperbanyak salawat di hari Jumat tanpa bilangan maksimal. Semakin banyak, semakin besar pahalanya. 2. Bacaan salawat sebagaimana salawat pada umumnya. 3. Tidak perlu ada acara khusus untuk memperbanyak solawat di hari Jumat. Demikian, Allahu a'lam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi SAW terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi SAW ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama,
1: Allahumma salli ala Muhammad.
0: Memperbanyak salawat kepada Nabi SAW. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah, fa'akthiru alayya minas salati fihi, فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ. Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya solawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda. Lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda? Nabi SAW bersabda, Ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad, wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Hadis, riwayat Bukhari dan Muslim. Salawat ini disebut dengan salawat Ibrahimiyah. Salawat ini merupakan salawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, Inna man qara'a surat Al-Kahfi yawmal jumu'ati, adha'a lahu minan nuri ma baina jumu'atain. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis Riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, Fihi sa'atun la yuwaqifuha abdun muslimun, wa huwa qa'imun yusalli. يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ. Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu, pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi SAW menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Yaumul Jumu'ati Thinta Asyarata Sa'ah La yujadu muslimun Yas'alu Allah Azza wa Jalla Shay'an Illa Atahu Allah Azza wa Jalla Fatanisuha Akhir Sa'atin Ba'dal Asri. Dalam 12 jam hari Jumat ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait sholat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah, terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yawmal jumu'ati wajibun 'ala kulli muhtalimin wasiwak." Mandi hari Jumat hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya, "Wa massa min thibin in kana 'indahu." Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ightasala yawma al-jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki, dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ila al-masjidi, summa jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rakaat hingga imam datang, sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya. Lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari.
2: Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri.
0: Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain, Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yawmal jumu'ati amsit wal imamu yakhthubu faqad laghawta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam, padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP, dan semacamnya. Nabi bersabda, "Wa man massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syuaib Al-Arnaut. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in, menceritakan,

0: ويقولون فيه قولا شديدا. Mereka, para sahabat, sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi SAW menyarankan agar pindah posisi. Beliau bersabda, إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ. Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jumat, kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan, saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha 4." Apabila kamu selesai sholat Jumat, lakukanlah sholat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95.1 FM Roja Kendari, menetapkan hati dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Barakallahu fikum ikhwatul iman dan para pendengar Roja Kendari azan yallahu wa yakum ajmain. Hari ini hari Jumat, tentunya sesaat lagi akan kami hadirkan kumandang azan salat Jumat. Mari kita bersegera untuk melaksanakan ibadah salat Jumat dan tentunya mendengarkan khutbah Jumat dengan baik, dan tentunya jangan lupa berbagai macam adab-adab di hari Jumat, membaca surah Al-Kahfi, memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berdoa selepas salat Asar hingga menjelang Maghrib, karena ini merupakan waktu yang mustajabah di dalam hari Jumat. Selamat menjalankan ibadah salat Jumat. Berikut ini kumandang azan salat Jumat bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Barakallahu fikum wa assalamu alaikum.

0: وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، sidang jemaah Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak hentinya kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah henti dan terputus dari kita, dan tidak akan pernah kita mampu menghitung macam dan bentuk nikmat itu tersebut. Maka oleh sebab itu, seharusnya lah kita dalam hari-hari kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara lisan dengan banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, ataupun secara perbuatan dan tingkah laku kita dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larang-larangan Allah, ataupun dengan melalui harta kita dengan memberikan sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kita untuk membela agama Allah, untuk membantu hamba-hamba Allah yang sedang dalam kesulitan dan kesusahan. Kaum muslimin, jemaah Jumat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, satu amalan yang afdal juga bagi kita pada hari yang mulia ini adalah memperbanyak mengungkapkan, mengucapkan salawat dan salam untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menyampaikan dalam sabdanya, barang siapa yang mengucapkan 100 selawat untuk beliau, niscaya dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali lipat. Demikian pula bahwa orang-orang yang senantiasa sering mengucapkan salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak lagi keutamaan-keutamaan sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah, mengeparkan sekian banyak dari keutamaan-keutamaan bagi orang-orang yang sentiasa mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, jemaah Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah kita yang singkat kali ini, kita ingin membahas, mentadaburi, menghayati pesan dan kesan dari penderitaan dan kesusahan yang dialami oleh saudara-saudara kita di Rahimia. Satu pesan yang tak kalah pentingnya kita harus sadari adalah bahwa nikmat keamanan, nikmat ketentraman adalah satu nikmat yang sangat besar dalam hidup ini. Oleh sebab itu, satu kewajiban bagi setiap muslim untuk menjaga nikmat tersebut, tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merusak keamanan, merusak kenyamanan, karena di dalam keamanan itulah kita mampu beribadah kepada Allah dengan khusyuk, dapat melaksanakan berbagai perintah-perintah Allah dengan tenang, dan dapat menghayati dan pelajari agama Allah dengan baik. Oleh sebab itu, betapa besarnya nikmat keamanan. Oleh sebab itu pula lah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaum kafir Quraisy, "Wa ya'budu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Sembahlah Rabb yang memiliki rumah yang suci ini, yang telah memberi makan kalian dari kelaparan dan memberikan rasa aman kalian setelah dalam ketakutan. Wahai kaum muslimin, saudara-saudaraku, hindarilah perkara-perkara yang dapat memicu, yang dapat memancing terjadinya kekacauan, kegaduhan di tengah masyarakat. Oleh sebab itu pula lah di antara asas akidah Ahlussunnah Jamaah, salah satu metode menjaga ketentraman, kenyamanan sebuah bangsa, amat agama kita memberikan ketentuan, memberikan tuntunan bagaimana cara dan pola kita dalam memberikan nasihat kepada pemimpin kita. Bahkan di situ pula lah agama kita mewajibkan kita untuk menjaga kehormatan para penguasa kita. Kaum muslimin, melalui nikmat inilah kita perlu pula menyadari, selama dalam keadaan yang tentram ini, jangan dia sia-siakan nikmat ini. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Jika kalian mau bersyukur atas nikmat ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jaga nikmat tersebut, Allah akan tambah nikmat tersebut. Akan tetapi bila kita mengkufuri nikmat tersebut, kita lalai dari mensyukurinya, kita lalai dari mengingat nikmat Allah ini, maka Allah akan mengganti dengan azab yang sangat besar. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat ini dalam keadaan yang tenteram ini, dalam keadaan yang aman ini, dalam kecukupan dalam segala rezeki ini? Saatnya lah kita untuk berkonsentrasi meningkatkan ilmu kita dalam agama yang mulia ini, untuk berkonsentrasi meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum datang suatu saat, jangankan untuk sujud, untuk menyebut nama Allah saja mungkin kita akan dipancung leher kita. Maka oleh sebab itu kaum muslimin, sebelum datang saat-saat yang sempit, sebelum datang saat-saat yang sulit, manfaatkanlah kondisi ini dengan semaksimal mungkin untuk menjaga agama ini, untuk membela agama ini, untuk mendalami agama ini, sebelum datang saat-saatnya kita diburu-buru, dikejar-kejar, bahkan mungkin tidak bisa untuk pergi salat berjamaah. Maka satu hal yang perlu kita sadari di sini adalah nikmat keamanan, ketenteraman yang Allah berikan ini, tolong kita isi dengan sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kedua adalah kita meyakini, bertambah yakin dan semakin yakin bahwa agama yang paling mulia, agama yang paling damai, agama yang selalu mengajak kepada ketetapan dan keadilan itu hanyalah Islam. Dalam sepanjang sejarah, belum Islam, belum pernah melakukan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh umat lain terhadap umat muslim. Tidak seperti apa yang dilakukan oleh Khalakokan ketika menguasai kota Baghdad, di mana kota yang besar itu dihanguskan dan segala isinya. Tidak pernah melakukan sebagai pembantaian-pembantaian dilakukan oleh orang-orang Nasrani ketika menguasai Cordova, ketika menguasai Spanyol. Tidak pernah melakukan penyiksaan-penyiksaan dan pembunuhan sebagaimana dilakukan oleh orang Israel di Palestina atau orang Yahudi di Palestina. Tidak pernah melakukan pembombardiran, pembunuhan massal dan segala bentuk kekejamannya seperti yang dilakukan oleh Serbia terhadap Bosnia. Bahkan tidak pernah melakukan penyiksaan-penyiksaan sekejam dan sekeji perbuatan PKI di Indonesia ini. Masih banyak contoh-contoh sejarah kemuliaan Islam ketika dia masuk ke sebuah negeri. Akan tetapi bila kita bandingkan sejarah-sejarah umat manusia di luar Islam, mereka adalah manusia yang kejam, yang bengis, manusia yang jauh lebih kejam daripada binatang. Hal ini menunjukkan kebenaran Islam, menambah keyakinan seorang muslim bahwa tiada jalan untuk kedamaian di tengah masyarakat, dalam kehidupan bangsa, bahkan di dunia ini, hanya dengan adanya Islam. Apabila Islam tidak ada, maka situlah akan terjadi kehancuran. Allah menjaga ketenteraman itu adalah melalui karena adanya orang-orang yang masih menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tegaskan dalam firman-Nya, tujuan diutusnya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menyebarkan rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menyebarkan rahmat untuk seluruh alam, bukan hanya untuk orang Arab, bukan hanya untuk orang muslim, tapi seluruh penduduk bumi ini mendapat ketenangan dengan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan manusia, binatang sekalipun mendapat rasa ketenteraman dari gangguan umat manusia dengan tuntunan ajar Islam yang mulia ini. Makanya kita diberi adab ketika buang air, tidak boleh membuang air di sebarang lubang. Makanya kita dituntunkan untuk beradab ketika menyembelih. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, fa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibah. Jika kalian menyembelih, tolong disembelih secara baik-baik. Wa la yuhid ahadukum safratahu. Jika kalian menyembelih, tajamkan pisau kalian. Adab-adab peperangan, agama kita mengatur, mengharamkan membunuh wanita-wanita, orang tua bangka, tokoh-tokoh agama, merusak rumah ibadah, membunuh anak-anak kecil, dan seterusnya, dan tokoh-tokoh ahli ibadah. Tidak ada tuntunan ini kecuali di dalam Islam.
1: Maka dari sini kita semakin yakin dan kita dapat menantang seluruh agama yang lain. Tidak ada ajaran agama mereka yang menyebarkan rahmat sebenarnya yang ada dalam Islam. Dan di sini pula semakin yakinnya kita, semua tuntunan di dunia Islam itu adalah tuntunan yang tidak berkeadilan dan tuntunan yang tidak berperi kemanusiaan. Apa yang didengung-dengungkan, yang disloagankan oleh manusia-manusia di sana, wajibnya mereka hak asasi manusia. Ketika ini sembelih, ketika yang dibunuh, ketika yang dicincang, ketika yang disekta adalah muslim, mereka bisu dengan seribu bahasa. Mana yang namanya hak asasi manusia? Mana yang namanya toleransi, toleransi beragama? Ini adalah suatu kebohongan yang dapat kita buktikan. Dari sini pula kita yakin tidak akan bisa membela Islam. Hak-hak muslim itu kecuali muslim. Jangan harapkan bangsa lain, jangan harapkan agama lain atau orang lain yang akan membela hak-hak kita. Kita harus berusaha melakukan sebab-sebab yang dapat menjamin terjaganya hak-hak kita. Itulah pelajaran kedua. Yang ketiga adalah terbuktinya, basa-basinya toleransi yang disuarakan oleh agama lain terhadap Islam, dan terbuktinya kebenaran Allah Subhanahu wa taala bahwa agama di luar Islam itu tidak akan pernah diam untuk membenci dan memusuhi Islam. Hal ini Allah ungkapkan dalam banyak ayat seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Ma yawaddu alladziina kafaru min ahli kitab wal musyrikiina ayunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum. Tidak akan pernah senang orang-orang kafir itu, dari baik itu golongan ahli kitab maupun kaum-kaum musyrikin, kalian mendapat kebaikan yang diturunkan oleh Rabb kalian untuk kalian. Tidak akan pernah senang. Mereka kita hidup tenang, berpendidikan maju, berekonomi baik, mereka tidak akan pernah senang. Ma yawaddu alladziina kafaru min ahli kitabi walal musyrikiina ayunazzila 'alaikum min khairin min rabbikum wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Allah juga tegaskan, wadda katsirun min ahli kitabi law yardunakum ba'di imanikum kufaran hasadan min 'indi anfusihim. Orang-orang ahli kitab itu berkeinginan agar kalian menjadi kafir setelah kalian menjadi beriman karena adanya rasa dengki dalam hati mereka, bukan karena mereka tidak tahu Islam itu adalah agama yang damai, agama yang menyuruh kepada keadilan, bukan. Tapi yang ada pada diri mereka itulah kebencian dan kedengkian terhadap umat Islam yang telah meraih keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sebab itu orang-orang Alkitab tidak mau beriman, bukan mereka tidak tahu tentang kebenaran salam Muhammad, tapi karena mereka cemburu dan dengki karena nabi yang terakhir bukan dari keturunan Bani Israel. Dan betapa banyaknya yang menyebabkan orang-orang kafir Quraisy tidak mau beriman seperti Abu Jahal, bukan karena dia tidak tahu Islam itu agama yang benar, tapi adalah karena dia dengki karena kebaikan itu bukan mereka raih. Allah sering tegaskan lagi, walantar doangkan Yahudi walan Nasara. Kemana kita sebagai muslim dari ayat-ayat seperti ini? Kenapa Allah beritahu kita tentang ayat-ayat seperti ini? Agar kita waspada diri, mawas diri, hati-hati untuk bergaul dan bermuamalah dengan orang-orang yang di luar Islam. Bukan berarti kita takut tidak bisa bergaul, namun di dalam pergaulan itu perlu kewaspadaan, namun dalam kedamaian itu perlu kehati-hatian dan kewaspadaan. Jangan silau, jangan tertipu dengan kedamaian-kedamaian yang semu itu. Ibaratkan air yang tenang di atas, namun di bawah dia punya arus yang deras. Walantarlu angkal yuhwalan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah reda orang Yahudi Nasrani terhadap kalian sampai kalian mau mengikuti agama mereka atau cara hidup mereka. Allah tegaskan lagi dalam surah Al-Maidah, La tajidanna asyaddan nasi adawatan alladziina amanu al-yahuda wal ladziina asyraku. Sungguh kalian akan mendapatkan orang yang paling besar pemusuhannya terhadap kalian itu orang-orang beriman itu adalah orang-orang ahli kitab dan orang-orang musyrikin. La tajidanna asyaddan nasi adawatan alladziina amanu al-yahuda wal ladziina asyraku. Sesungguhnya orang yang sangat besar permusuhan orang beriman itu adalah orang Yahudi, orang musyrikin. Dari ayat ini dan banyak ayat-ayat yang lain menegaskan hal ini. Demi apa? Demi umat ini memiliki kewaspadaan, kehati-hatian, dan untuk bersiap dalam kondisi-kondisi yang mungkin tidak diprediksi. Maka Allah telah tegaskan, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin min ribatil khayl tuhibuna bihi wa'adullahi wa'aduwakum wa akhari min dunihim. Persiapkan apa yang kalian mampu dari kekuatan untuk melawan musuh-musuh Allah dan musuh kalian itu, baik dari dengan tambatan kuda untuk menghadapi, untuk memberi kegentaran kepada musuh Allah dan musuh kalian dan lain mereka. Tujuan kita memiliki kekuatan adalah untuk menjaga kebawahan umat ini. Umat ini disegani bukan untuk menyiksa yang lain, bukan untuk berbuat semena-mena, bukan untuk menzalimi, tapi adalah untuk menjaga diri agar orang lain tidak berani main-main dengan kita, agar orang lain tidak berani memperolok-olok kita ketika kita memiliki kemampuan, kekuatan yang mereka segani. Dari sini adalah ayat ini menegaskan kepada kita semua untuk bersiap, untuk berhati-hati, mempersiapkan kesiapan kondisi-kondisi darurat yang mungkin kita tidak akan menyangka hal itu tiba-tiba, apalagi dengan kondisi-kondisi informasi yang tidak jelas seperti ini. Maka kita, tameng utama kita adalah menjaga iman, pelajari akidah yang kuat, pelajari memperkuat iman kita, diri kita, anak istri kita, keluarga kita, karib kerabat kita. Ini yang utama. Kemudian melakukan kekuatan-kekuatan lain, bangun pendidikan, bangun ekonomi, dan kekuatan fisik lainnya, termasuk persiapan seperti negara kita ini adalah persiapan-persiapan persenjataan. Jangan tertipu dengan adanya kedamaian-kedamaian, karena di balik itu ada perencanaan-perencanaan yang kita Allahu a'lam yang mengetahui hal seperti itu. Tapi ayat ini adalah secara jelas dan gamblang untuk memesankan kepada umat, hati-hati selalu, waspada selalu, persiapkan kekuatan-kekuatan yang kalian mampu untuk lakukan. Demi apa? Untuk menggentarkan musuh Allah dan musuh kalian, bukan untuk menjajah umat yang lain, tidak. Maka jihad disyariatkan adalah untuk terrealisasinya keadilan di muka bumi ini, untuk mengeluarkan manusia yang memperbudak, yang diperbudak oleh manusia, agar dia benar-benar menjadi hamba Allah, tenang dalam beribadah kepada Allah, tidak ada tekanan, tidak ada intimidasi, tidak ada paksaan dan segala macamnya. Ini adalah pelajaran yang perlu kita sadari. Apalagi banyak dalam hadis-hadis Rasulullah menggambarkan bahwa di dekat-dekat hari kiamat akan banyaknya pembunuhan-pembunuhan dan berbagai pesan-pesan tentang ciri-ciri hari kiamat, tentang bahaya fitnah hari kiamat sebelum terjadinya hari kiamat. Apa maksud dari itu semua? Agar kita berhati-hati, jangan sampai menjadi pelaku atau menjadi korban dalam kondisi saat itu. Kaum muslimin, jemaah Jumat rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, umat Islam bukan berarti tidak ketika kuat akan merajalela, akan menghina, akan memaksa, tidak. Ini sudah banyak fakta bagaimana Islam kita menguasai Palestina di masa Romawi. Setelah Islam berkuasa, orang Romawi hidup dengan tenang, umat Kristen hidup dengan tenang. Bagaimana pula ketika Islam menguasai Andalus, mereka diberi kebebasan-kebebasan, mereka mendapatkan hak-hak mereka. Dan sampai hari ini di negara-negara mayoritas Islam, umat-umat lain hidup dengan tenang, umat lain hidup dengan bebas. Tapi sebaliknya, apa yang terjadi terhadap umat-umat Islam ketika mereka lemah, ketika mereka adalah dalam keadaan sadang, dalam ketertinggalan. Inilah. Maka kita juga tidak menutup diri untuk hidup damai dengan yang lainnya, selama yang lain itu adalah min kedamaian. Makanya ayat di atas dilanjutkan oleh Subhanahu wa taala, wa in janahu lisalim fajnahlah. Jika mereka menginginkan kedamaian, terima. Dan Allah juga memberikan tuntunan kepada kita. La yanhaakum Allah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din, falam yukhrijukum min diyarikum an tabarru ilaihim wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang, tidak membunuh kalian karena agama kalian, dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian untuk berlaku adil dan berbaik kepada mereka. Tidak, Allah tidak melarang kita. Islam bukanlah agama yang berbuat kezaliman terhadap umat lain. La yajrimannakum syanana qawmin alla ta'dilu idlu huwa aqrabu taqwa. Jangan menyebabkan kebencian kalian terhadap sekelompok kaum membuat kalian tidak berlaku adil, kata Allah. Berlaku adillah, karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Itu pelajaran ketiga. Di mana kita dituntut untuk mendalami menghayat ayat tadi dengan diiringi dengan kesiapan persiapan segala hal yang mendapat menguatkan agama ini dari berbagai sisi. Pelajaran terakhir adalah mereka saudara-saudara kita sedang diuji dengan kondisi-kondisi yang sangat menyedihkan, mengingatkan kita bagaimana perjuangan Islam di masa sahabat. Mereka dikejar-kejar, mereka disiksa, mereka dihina, diintimidasi, dipukul, bahkan dicambuk, bahkan dibunuh, bahkan diusir. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alami dengan para sahabat yang pada akhirnya mereka berhijrah ke Madinah. Demikian pula saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjalan menempuh jarak yang begitu ratusan kilometer melalui rimba lentera dengan berjalan kaki, dengan rasa haus, kelaparan di siang hari, kedinginan di malam hari, menggendong anak dan atau orang tua mereka, tertatih tatih, bahkan susah, gelisah, tidur beratapkan langit dan bertikarkan rumput. Di sini termasuk ujian pula bagi kita. Apa yang dapat kita berikan untuk mereka? Kita sedang diuji rasa ukhuwah Islamiyah kita, rasa persaudaraan kita sebagai Muslim. Rasa persaudaraan kita sebagai Muslim tidak boleh dihalangi, dibatasi oleh batas teritorial negara. Tidak, dimanapun dia, kalau dia sebagai Muslim, itu adalah saudara kita, bahkan bisa lebih dekat dari saudara kandung. Semuanya kaum Ansar membela kaum Muhajirin. Hari ini kita menyeru kaum Muslimin, berikanlah apa yang dapat Anda berikan. Jangan lihat jumlahnya, yang penting Anda punya perhatian untuk saudara-saudara kita di sana. Mari berbuat kepada bapak-bapak kita yang berada di kekuasaan, tolong berjuang melalui kekuasaan kalian. Manfaatkan posisi kalian sebagai seorang Muslim. Jangan hanya diam seribu bahasa. Lakukan investigasi, lakukan dialog, lakukan berbagai macam bentuk usaha-usaha yang dapat menghentikan pembunuhan massal di Rohingya. Kita sebagai saudara-saudara di sini, berikan apa yang dapat diberikan. Mungkin sebagian dari rezeki kita yang tidak kurang, dan semua kita mampu insyaAllah adalah berikan doa untuk mereka. Barakah liulatum firman azim manfaan wa iyyakum nafi min ayat wa dzikr hakim aqul ma tasma'un wa astaghfir li wa lakum laysa il muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masal mu'minin fitawihim wa tarahumihim." Perumpamaan orang muslim itu dalam rasa kasih sayang, rasa saling perhatian mereka adalah kal jasad atau kal jasad wahid, seperti tubuh. "Ila staka minhu 'udum tada'alahu sa'ir jasad bis-sahri wal huma." Bila ada salah satu anggota tubuhnya yang sakit, sesungguhnya seluruh bagian tubuhnya merasa sakit. Itu perumpamaan persaudaraan Muslim yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun saudara-saudara kita berada di beda negara dengan kita, sedang sakit, sedang mendapat kesusahan, itu adalah kesusahan kita. Maka oleh sebab itu Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi, man nafasan mu'minin kurbatan nafasul anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Seorang mukmin yang melapangkan saudaranya mukmin yang lain dari kesulitan, Allah akan bebaskan pula dia dari kesulitan pada hari kiamat. Maka dari itu, marilah kita dalam kesempatan yang baik ini sarukanlah donasi kita, doa kita, termasuk kita yang punya kedudukan, kekuatan secara politik, untuk berbuat demi kemanusiaan dan demi saudara-saudara kita seiman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli muslimina wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma atina nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah pertolonganmu kepada saudara-saudara kami di rahimnya yang mereka sedang lapar, tolong beri mereka makan ya Allah. Yang mereka sedang haus, tolong kau beri mereka minum ya Allah. Yang mereka dalam keadaan telanjang, tolong kau beri mereka pakaian ya Allah. Yang mereka dalam keadaan sakit, tolong kau sembuhkan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuru jalila dzikrikum wa ashkuru ala ni'ami yazidkum wa la dzikru akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.
2: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح.

0: الله
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

0: dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yud'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullam muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kumbu-kumbu kaum muslimin dan muslimat, nyawa toka belhamiulah mempede-pede ikan ini Radio Rojak Kendari siang mulai 5.1 FM. Tepungan syukur lakon yang Maha Ta'ala nulai enggak membaik kaito pundule lainga membaik kaito waraka sehingga ini nubingi to pinokon deposua mindua ikan ini Radio Rojak. Ini adalah pembahasan kajian membeto laki. Salawat dan salam topo kudung dikit dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba, sebagai manusia pinohin Allah Ta'ala risalah domo kudung dikit agama do golah ando me tiro golah ando me kondo Yunene tola beragama. Baik menawingi gombo mokodung ikomiu mengenai judulnya Mahabbatullah. Kena tenin giro membe malauno cinta kepada Allah. Membe tolakino cinta ini Allah Ta'ala. Jadi mahabbah giro cinta ini Allah Ta'ala merupakan giro ini mahabbah ibadah. Cinta iuneno mewujudkan i tamono ibadah. Cinta lalai iuneno teeni mewajibkan tentang lanung giro ketundukan runga pembok owosea ini Allah Buha Ta'ala. Runga pembok owosea iunin benau nung giro hamba gitu inu manusia. Nah, yang giro cinta giro nutuntut giro lano pelaksanaan terhadap giro panendan Allah Ta'ala. Jadi lano giro pelaksanaan terhadap panendan Allah Ta'ala serta tu berupaya tu pukuman dairi teini tinamu aku larangan Allah Ta'ala. Jadi cinta ini Allah Ta'ala giro merupakan giro prinsip iunenon giro agama Islam yang poros nung giro teni titik no meputara ini cinta nu ino nu cinta nu dewe membuat Allah. Maka nu teni semakin sempurna ino cinta nu hamba giro ino membuat Allah. Maka semakin sempurna itu nu agama nu. Sebalik nu hai teni semakin makurang giro kecintaan nu membuat Allah. Kecintaan yang roh hamba ini Allah Ta'ala, maka semakin berkurang tono tenya mako teni tauhid no hamba giro. Jadi kecintaan yang dimaksud lala tenya mako yang dia dalam bahasa no giro adalah cinta lala berupa teni ibadah. Teni ibadah khusus lala penuh sumpah akondo hanya ini Allah Ta'ala. Jadi nama cinta hamba lah dimaksudkan ini adalah cinta yang berupa ini ibadah to persembahkan ini hanya ini Unggu Allah Ta'ala ika. Jadi ini itu kan untuk ini ini itu kan yang selain cinta ini yang Allah Ta'ala ini Allah Ta'ala orang itu yang cinta ini ini selain Allah Ta'ala dengan cinta ibadah, maka Mu'isa itu teni tina muako ini no sirik Allah saja ina itu ka rasa cinta ini Allah Ta'ala mano no pengen angge teni cinta no ini selain ari ini Allah Ta'ala ini no perkara ibadah, maka Mu'isa itu teni ini no te sirik Allah saja. Dan ino kada dia ini sebagian TNI ahli ibadah. Jadi kada ini hal-hal yang dia bahasa ini kada dia ini sebagian ini hari ini ahli ibadah. Hirung kita orang pokok wasai serta roh cintai tinamaku TNI kuburu hakono para wali. Jadi pemehang kita ahli ibadah robok Allah sa'i roh cinta iti ini tina mako kubur kuburuna para wali lana mati itu giro ini hende-hendeno roh cinta i hende-hendeno roh cinta i Allah Ta'ala bahkan lebih Allah sa'i bahai kecintaan roh giro ini kuburuna wali roh daripada ini Allah Ta'ala. Nah ini adalah perkara-perkara lala sebab Mu'isano hamba iuneno perbuatan teni sirik Allah. Sebab mat teni Allah Ta'ala iunai permano Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 165 teni A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillahi walladzina amanu ashaddu hubba lillah. Nota ini dan yang diantara ngiro manusia lah itu no lelala mesomba ini tandingan Allah Ta'ala. Maksudnya lah diantara manusia lelala mesomba ini tandingan no selain ari ini Allah Ta'ala. Roh cintai ngiro sebagaimana roh cintai Allah Ta'ala. Adapun tuan Allah beriman giro kadu itu roh cinta yang Allah Ta'ala. Jadi lai sebagian tuan yang giro roh cintai tandingan selain Allah Ta'ala. Menjelaskan kini ayat surat Al-Baqarah. Nuteni kini Imam Ibnul Qayyim rahimahullah Ta'ala nuteni bahasanya Allah Ta'ala giro napa bawa iki itu bahwasanya tono lala cintai sesuatu selain Allah Ta'ala lala cintai nongiro sebagaimana mencintai Allah Ta'ala, maka ino termasuk teni tono lala mukunde wali tandingan bagi Allah Ta'ala. Maka tandingan iki ini adalah tandingan iuneno teni mahabbah kecintaan. Okey, tandingan di Uneno, ini penciptaan dan rububiyah. Ini yang ini. Jadi, nanti ini hai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala nanti ini bahwasannya hirong-giro orang-orang musyrik dicela, arti nunggiro dicela membetolaki nunggiro kino kolea ni Om Hata'ala lantaran hawa roh pokok roh yang bahata Allah diantaran roh-roh tandingan-tandingan tandingan-tandingan roh yunenong giro kecintaan dari ihirong giro okiro ikhlaskan i kecintaan roh ini Om Bahata Allah sebagaimana giro kecintaan kaum mukminin ini Om Bahata Allah tapi ini nanti beliau rahimahullah ta'ala jadi mahabbah giro cinta ini Om Bahata Allah adalah termasuk salah satu giro ibadah jadi mahabbah giro cinta ini Om Bahata Allah adalah termasuk salah satu perkara ibadah. Jadi ini tuka mempunyai dari tandingan no, bagi Allah Ta'ala yang no cintai ingiro tandingan-tandingan no tersebut sebagaimana no cintai Allah Ta'ala maka ini no termasuk ini syirik besar. Jadi ini tuka mewai tandingan bagi Allah Ta'ala kemudian mencintai giro tandingan tersebut sebagaimana mencintai Allah Ta'ala maka ia musyrik tewali musyrik ini syirik besar karena cinta giro ibadah karena cinta giro adalah ibadah maka kecintaan giro terpersembahkan hanya untuk Allah Ta'ala. Jadi mempersembahkan terpersembahkan yang giro ibadah ini selain Allah Ta'ala maka ini no, termasuk perkara syirik besar. Kemudian di antara yang giro tono musyrik lai lalala cimintai Allah Ta'ala ronga kecintaan yang awase tetapi ini no, kino boki batu ano tanpa giro keikhlasan boki batu ano tanpa keikhlasan cinta hanya untuk Allah Ta'ala jadi giro menjadi mengikhlaskan giro kecintaan hanya untuk Allah Ta'ala maka ini no adalah termasuk tanda ini tinamaku keimanan jadi Allah Ta'ala nanti ini unenu Quran ni Al-Quran surat At-Taubah ayat 24 nanti ini arti nonggiro teininggi ya teini aku katakanlah teininggi ya teini jika ngiro bapak-bapak anadalo paikombo-paikombo wali-wali nonggiro kaum keluarga ronga hapo-hapo kekayaan lalala inusaha konon giro atau balu-baluna lalala dikuatir akun giro teni marugino teni ronga laikan laha almu iya lalala inehemu teni lebih ucintai ipo daripada teni Allah Ta'ala ronga rasulno serta TNI berjihad ini jalan Allah Ta'ala maka olu itu kata TNI sampai Allah Ta'ala no poweke no poweke TNI keputusan no jadi Al-Quran surat At-Taubah Sayyid Muhammad bin Salih Usaiman rahimahullahu ta'ala no TNI parenda lalatina maku TNI ini no firman ngiro artino lalat TNI maka tunggulah olu itu TNI yang dimaksud inuno adalah ancaman Allah Ta'ala. Jadi oleh karena itu selanjutnya Allah Ta'ala nanti ini sampai Allah Ta'ala nampuwa itu ini keputusannya jiru untuk membinasakan. Jadi untuk kawan jiru mau keopui membinasakan bahwa iki ada siksaan jiru jiru lalalah lebih mengutamakan lalalah lebih ro utamakan ipun jiru kecintaan ro jiru hari ini huwali ngori ngiru tinamu aku dan hari ini amaru anaru pekomboro dan lain-lain ngori ngiru lebih roh utama ipo utamakan ipo ngiru kecintaan roh daripada kecintaan roh ini Allah Ta'ala runga rasulno serta ngiru berjihad ini jalan Allah Ta'ala. Dari ayat ngori ngiru notisi itu bahwa kecintaan ini huwali ngoni ngiru latinamu aku walaupun ini kecintaan berupa ibadah tapi kita lebih utamakan ipo kecintaan ini Allah Ta'ala kita lebih utamakan ipo kecintaan do ngoni ngiru ini huwali ngoni perkara daripada kecintaan kecintaan do ini Allah Ta'ala maka kecintaan seperti ini kewali ini sebab leuno teni hukuman Allah Ta'ala jadi ngering ini no, tidak mau aku menjelaskan ini kita mengenai penjelasan ayat jadi ikin han utama kita bahasan no, haram ngiro kepukum belei kecintaan terhadap ingoni rohwalu perkara dan tidak mau aku ngiro ataupun sesuai daripada kecintaan ini Allah Ta'ala ronga Nabi Muhammad SAW serta berjihad ini jalan Allah Ta'ala ronga termasuk ancaman giro bagi tuan lalala mewaih aku jadi tewali ikan giro tu cintai ngunduh hal perkara selama kita poko bela esuike atas kecintaan doa inokin Allah Ta'ala rungani Nabi Muhammad SAW jadi wajib nonggiro kecinta ini Allah Ta'ala runga terhadap hawa-hawa lah dicintai no Allah Ta'ala wajib nonggiro to cinta ini Nabi Muhammad SAW jadi cinta ini Allah Ta'ala ngiro rumah cinta yang Nabi Muhammad SAW saling bahawa ngiru dan pemalau ngiru berkaitan ngiru antara salah aso nukat tidak sah tanpa yang lainnya ngiru nanti ini jadi sebagaimana ini hari ini hadis Nabi Muhammad SAW hari ini Anas radhiyallahu anhu nanti ini la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in jadi nanti ini kini hadis no okino sempurna ngiro keimanan no salah asundono rati asundono di antara ngomu hingga lebih ro cintai aku po daripada ini anaro tonu anamu tu orang runga ini malu manusia yang berlakon jadi okina sempurna ino iman no salah asono gitu ino sehingga lebih to cintai ipo Nabi Muhammad SAW daripada anando to anamu tu onoronga manusia jadi kecintaan diro ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk tono kategori cinta yang Allah Ta'ala sedang keno kecintaan do ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedemikian Allah senang giro imanu ada asundono okinya sempurna sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mencintai daripada dono daripada ne melakukan manusia. Akan tetapi maka tentu giro cinta ini Allah Ta'ala lebih utama runga lebih agung. Ini giro penjelasan. Jadi hal-hal mana perlu terperhatikan ini bahawa sanung giro inai-nai toka mengaku cinta ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi okino itiba jadi okino waktu ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inune telah beribadah inune no petunjuk-petunjuk kalani wawono alini Allah Ta'ala okino pokok bela isui tidak mau kata perkataan Nabi tuluran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perkataan suara roh okino tulungi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okino belai tidak mau kata ini syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ronga membantah tono lala sume awiro menyelisihi lala menyelisihi giro Rong okino eh mau aku teh ini tidak mau aku amar ma'ruf nahi mungkar maka tono tata eh mau aku ngoningiro perkara lah tidak mau aku ngu ngantas lah tidak mau aku ngoningiro maka ini pengakuan no cinta yang Nabi Muhammad SAW adalah pengakuan yang dusta jadi okino mena pengakuan hal tersebut keno ta itiba okino pokok belai na tubalang Nabi Muhammad SAW okino itu melungi sunnah no Nabi Muhammad SAW okino bela syariat okino ini mewaih aku te ini tinamu aku amar ma'ruf nahi mungkar maka ini adalah kecintaan yang dusta te sebagaimana te ini firman no Allah Ta'ala no te ini yunin no Quran surat An-Nur ayat 47-48 dan jiru orang-orang orang munafik hakurat ini kadu itu yang kami ini beriman kumang itu ini Allah Ta'ala orang ini Nabi Muhammad SAW orang kita hati itu ini ruwono mana sebagian hari ihirong jiru orang berpaling setelah roh arit ini ngoning jiru ini roh basana tadi ada rotot ini kami no beriman kumami itu kami no sudah taat kita hati itu Nabi Muhammad SAW akan tetapi mereka berpaling giro jadi hirung giro okino termasuk ini orang-orang yang beriman yang termasuk ini tono lalala beriman runga kero pinoriako atau diajak ini Allah Ta'ala lakukan yang Allah Ta'ala roh Rasul Nabi Muhammad SAW agar roh putuskan ini tidak maka ini perkara yang antara roh sebagian di roh miharo roh tolak jadi ahli roh tetap ini roh beriman yang Allah Ta'ala taat terhadap ini Nabi Muhammad SAW mana ketika roh diajak untuk laku ini kepada Allah dan Rasulnya giro sebagian roh tolaki jadi hal-hal yang nabasano okino tidak makut ini orang-orang yang tono lala beriman jadi diantara giro tanda kecintaan roh ini yang Allah Ta'ala dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kecintaan giro hawa-hawa lalala dicintai oleh Allah Ta'ala runga toko kolai o hawa-hawa lalala tino kolean Allah Ta'ala serta lebih to utamakan ipo atau poko mbele itu dahulukan giro hal-hal yang lalala
3: Ridoi nu Allah Taala. Hari ne hal-hal suere. Di samping irong to berusaha sekuat tenaga ndo ino iuneno. Iuneno to pokole ui hal-hal lalala nyire doi nu Allah Taala. Dong to berupaya to pokumandairi. Hawo-hawo lalala kino koleano. Ini Allah Taala. Tembe itibak ngiro to waktu ke parendano to waktu ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ikut to waktu ke parendano rong atau pokoman dari hawa-hawa ni larangan beliau ngoni ngiro sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah Taala nanti ini a'udzu billahi minasyaitonir rajim mayuti rasula faqad ata Allah. Inaina toka tumati i Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumati i Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kabito no sungguh notaati to teni tina notaati to Allah Taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 80. Jadi cinta ingro teningro tina makono lai tolu macam. Yang pertama ingro cinta ini Allah Taala adalah merupakan pokok teni tina makono iman dan tauhid. Jadi cinta ini Allah Taala adalah merupakan pokok pokonong giro o iman ronga tauhid koruo cinta karena Allah Taala giro yaitu giro mencintai para nabi no dan para rasul alaihi salatu wassalam ronga lalala batu kero mencintai hawa-hawa yang Allah Taala cintai berupa giro perbuatan waktu tempat rongah hawa-hawa toka. Dari cinta ini no mengikuti cinta lalala yang pertama yang jiroh termasuk yang jiroh cinta kepada Allah yang merupakan pokok iman dan tauhid dan sebagainya sebagai penyempurnanya. Kotol yang jiroh cinta sesuatu seperti hendai-hendai mencintai Allah Taala, hendai kecintaan rong jiroh orang-orang musyrik terhadap umbung jiro ronga sekutu-sekutu sekutu-sekutu nombah dalam jiro termasuk kawin jiro watu pohon tono malaika ainono adalah termasuk dari pokok-pokok kesyirikan. Jadi itu kan jiro kumakunikumiyu sebagai kesimpulan. Jadi cinta yang Allah Ta'ala merupakan iman dan tauhid. Jadi seyogyanya yang jiro ini notola mwai aku perkara ibadah yang goreng ada ketemu mwai kumim haruslah kita itiba terhadap perkara-perkara lalala miwawono nabindo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini goye to kabar eno pokon ikomiu. Semoga wahawa lala pinokudung akonggu bermanfaat bagi gitu eno manusia dan to berdoa laku nomba Taala semoga nopoko mundairi ke itu. Te ini perkara-perkara

0: inna wallah qad ini tidak makono sebab-sebab kebaikan. Jadi ibarat lagi ini wallahu a'lam bisab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami Hoja Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Hoja Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Hoja Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tetaplah bersama kami Gak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ya para pendengar sekalian, alhamdulillah kita akan mengadakan satu dialog interaktif dan kami informasikan antum juga bisa menyimak dialog kita ini di Roja TV ya, yang masih dalam masa percobaan. Bagi antum yang mungkin berada sekitar 3 km ya dari studio, antum bisa menyimak di Roja TV di channel 75 height ya. Dan untuk mempersingkat waktu Ustaz, mungkin sebagai mukaddimah antum bisa menyampaikan taujihatnya tentang permasalahan rezeki ini. Silakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berikhtiar, berusaha, dan dia adalah fitrah yang Allah letakkan di dalam hati dan keinginan anak manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pembawa amanah. Dan dalam masalah rezeki, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha mazmuman madhura." Barang siapa yang menginginkan kehidupan yang segera, kami akan segerakan untuknya. Akan tetapi fi man kana yuridu ajjalna lahu fiha ma nasha'u, apa-apa yang kami inginkan terhadap orang-orang yang kami inginkan pula. Akan tetapi ingat, akan tetapi summa ja'alna lahu jahannam, kemudian kami jadikan untuknya neraka jahannam dan seburuk-buruk tempat. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam mencari rezeki, Islam memerintahkan kita untuk benar-benar mengikhlaskan diri bahwa bagi siapa yang menginginkan dunia, maka akibatnya akan berbuat buruk, akan buruk terhadapnya. Akan tetapi barang siapa rizki yang dia cari mengharapkan Allah dan Rasulnya, maka Allah akan melipatkan gandakan untuknya. Jadi rizki harus dikaitkan dengan keikhlasan seseorang di dalam beramal, di dalam bekerja, di dalam berusaha. Allah mengatakan barang siapa yang menginginkan dunia, Allah akan berikan itu. Coba coba lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Ahzab, bahwa Allah memerintahkan kepada nabinya yang mulia untuk mempertegas keikhlasan niat di dalam mencari rezeki. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika seandainya mereka menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kemarilah, akan aku ceraikan kalian dan aku beri kalian kemudahan. Sebaliknya, wa in kuntunna turidna Allah wa rasulah wad-dar al-akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Akan tetapi sebaliknya, jika seandainya kalian menginginkan Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempersiapkan untuk kalian pahala yang paling besar, yang sangat besar. Jadi mencari rezeki harus dilandasi dengan niat yang ikhlas. Maka kita lihat banyak di dalam kehidupan seorang suami terjerumus ke dalam maksiat-maksiat yang akhirnya menjerembabkan dia ke dalam su'ul khatimah di akhir kehidupannya, karena dia tidak berlandaskan ikhlas kepada Allah dalam mencari rezeki. Sebaliknya, berapa banyak seorang suami, seorang ayah, seorang laki-laki yang mencari rizki dilandaskan dengan keikhlasan kepada Allah, maka Allah akan tuntun hidupnya, Allah akan berikan ketenangan, kebahagiaan ke dalam hatinya dan hati orang-orang yang bersamanya, istri, anak-anaknya, sehingga dengan ketenangan tersebut dia bisa menapaki kehidupan sekalipun menurut pandangan orang lain dia adalah kekurangan, dia dalam kekurangan. Dan lihatlah bagaimana sabda Rasulullah SAW terhadap orang-orang pada akhir zaman, bahwasannya beliau mengatakan, sayati zamanun la yubalil mar min aina akhadhal mala wa fima anfaqah. Akan datang suatu zaman seseorang tidak mempedulikan lagi dari mana dia hasilkan hartanya dan kemana dia infakkan. Sesungguhnya orang yang tidak menjadikan Islam sebagai panutan di dalam mencari rezeki, maka pada kenyataannya di dalam kebinasaan. Kita gambarkan bahwa peraturan-peraturan Islam adalah gelembung-gelembung busa yang harus diletakkan pada porosnya, pada posisinya yang tepat. Ketika satu gelembung tidak lagi berada pada posisinya yang benar, maka gelembung-gelembung yang lainnya akan bergeser. Begitulah perumpamaan rezeki, jika seandainya kita tidak letakkan sesuai dengan aturan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak mengenal di dalam kehidupan bagaimana seorang ayah, seorang suami yang berletih-letih mencari rezeki, dan tapi dia tidak pedulikan apakah itu halal atau haram. Bagaimana uang yang dia dapat dengan keletihan, dengan kesedihan, dengan segala daya dan upaya yang dia miliki, dihambur-hamburkan, dibuang, tidak berarti oleh anak-anaknya, oleh istrinya, kepada sesuatu yang tidak memberikan manfaat bagi dunianya dan juga bagi akhiratnya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencoba orang tersebut dengan rezeki yang dia cari. Allah binasakan dia, Allah celakakan dia, Allah habiskan hidupnya akibat dari rezeki yang dia tidak cari dengan halal. Itu bahayanya. Bahaya seseorang tidak mempedulikan rezeki dicari dari yang halal. Saya melihat banyak hal. Seorang tua yang telah meninggalkan banyak anak, bagaimana dia habiskan waktunya? Dia tidak berbahagia dengan anak-anaknya. Dia tidak bisa berbahagia dengan keluarganya. Siangnya dia habiskan di perusahaannya. Malamnya dia habiskan bersama teman-teman bisnisnya. Begitu hari-harinya. Ketika dia telah mencapai puncak ketenaran, kekayaan, maka di akhir kematiannya anak-anaknya mengasah parang, mengasah pedang untuk bersiap bertempur sesama mereka, sesama saudara setelah kematian sang ayah. Sungguh tragis nasib ayah yang dia berharap rezeki itu akan memberikan kebahagiaan bagi anak dan keluarganya, akan tetapi tiba-tiba di akhir kehidupannya adalah bencana. Lihat dampak dari itu pula, kita lihat bahwa rezeki yang tidak halal kadang-kadang Allah tidak aturkan, Allah tidak relakan dia juga berinfak dengan cara yang bagus. Di dalam kehidupan sering kita melihat seseorang yang mencari harta tidak sesuai dengan cara dan aturan Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana dia berinfak. Beberapa waktu yang lalu saya bersama orang tua yang berinfak ratusan juta hanya untuk menghias masjid yang kosong dari kaum muslimin yang salat di dalamnya. Infak yang dia lakukan benar-benar tidak berkah. Berapa waktu yang lalu kita bisa menemukan orang kaya menginfakkan hartanya kepada sesuatu yang tidak bermanfaat, sesuatu yang hilang begitu saja. Menunjukkan bahwa infak yang dihasilkan dari harta yang tidak halal biasanya juga kurang berkah dan pahalanya juga tidak banyak. Dia mengharapkan pahala, akan tetapi Allah tidak arahkan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zaman yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, zaman yang tidak peduli mencari yang halal dan haram, di saat itu pula lah kita dituntut untuk benar-benar mencari harta yang halal. Kita mengharapkan adanya setiap istri, setiap putri dari anak-anak kita menghantar kita ke depan rumah setiap paginya, kemudian membisikkan ke telinga kita kata-kata yang seharusnya dihafalkan oleh seorang tua, orang suami dan semacamnya, yang mengatakan nasbiru alal ju'i wal atas wala nasbiru ala jahannam. Wahai ayah, wahai suami, kami sabar atas lapar dan haus, akan tetapi kami tidak sabar atas panasnya api neraka. Jika seandainya ini dibawakan oleh setiap suami yang berangkat ke rumah atau berangkat dari rumahnya ke ruang kerja, kemudian dia terngiang pesan istrinya yang mengatakan bahwa carilah harta yang halal yang bisa mendatangkan keberkahan di dalam hidup, ketenangan yang tidak dikejar-kejar oleh dosa dan maksiat, maka niscaya apa yang terjadi di negara kita ini, dari kerusakan, kehancuran, dari korupsi, dari perampokan, pencurian dan semacamnya, akan hilang karena semuanya sudah berusaha mencari harta yang halal. Ya, begitulah lebih kurang para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
1: Ya, insyaallah bagi para pendengar demikian ya, mukadimah yang disampaikan oleh Ustaz Arman tentang mencari rezeki ya, di jalan yang halal dan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagai satu pandangan Ustaz, tentunya dalam zaman yang penuh dengan fitnah ini, di mana yang halal mungkin terasa begitu samar,
2: ya.
1: Begitu pula ya, perkara-perkara yang haram terkadang begitu jelasnya, akan tetapi kebanyakan manusia dan yang lebih sangat mirip sekali sebagian besar di kaum muslimin ya, mereka terjerembab atau bahkan melemparkan diri mereka ke dalam neraka ya. Dengan mencari ya, rezeki dari jalan-jalan yang haram dan meninggalkan yang halal hanya demi kepuasan hawa nafsu mereka
2: ya.
1: Untuk menyikapi hal ini dan mungkin sebagai salah satu nasihat bagi kaum muslimin, sebenarnya bagaimana dalam menyikapi apa fitnah yang ada pada zaman ini Ustaz?
2: Iya, kita katakan bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memang dengan angan-angan, angan-angan. Kalaulah tidak Allah ciptakan manusia ini dengan angan-angan, maka tidak akan berkembang bumi. Seorang arsitektur tidak akan membangun sebuah bangunan yang bagus. Seseorang ahli pendidik, dia tidak akan merancang bentuk pendidikan yang bagus di sebuah perguruan dan semacamnya. Seorang petani tidak akan mau menanam padinya. Akan tetapi manusia diciptakan dengan angan-angan. Akan tetapi angan-angan ini seringkali tidak berlaku pada dirinya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menentukan ajal manusia dan angan-angannya di luar ajalnya. Berapa banyak seseorang membangun angan-angan, kan tapi dia tidak memperoleh kebahagiaan yang dia bangun di atas angan-angan tersebut karena dia tidak sampai umurnya. Nah, tentang masalah rezeki, pada hakikatnya manusia hanya bisa merasakan apa yang dia lihat, apa yang dia rasa, dan dia tidak lebih sejengkal. Kenikmatan yang dirasakan oleh manusia, dia sebentar kemudian tidak lebih dari sejengkal. Lihatlah bagaimana nikmatnya makanan. Bahwa makanan itu terasa nikmat hanya sampai di kerongkongan, dan antara lidah dengan kerongkongan juga sejengkal, tidak lebih. Selepas dari kerongkongan, maka dia tidak ubahnya nasi basi dengan nasi yang sangat nyaman. Dia tidak beda antara ikan teri dengan ikan tuna atau ikan salmon. Dia tidak ubahnya makan dengan ubi maupun makan dengan keju. Semuanya sama setelah berlalu di kerongkongan. Jika seandainya untuk itu kita mencari rezeki, maka alangkah hinanya, alangkah pendeknya angan-angan kita untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Lihatlah pakaian yang kita pakai. Seorang yang paling kaya sekalipun, dia tidak akan bisa menggunakan pakaiannya 100 lapis cantik. Dia hanya menggunakan 1 pakaian. Semuanya diletakkan di lemarinya. Dia, dan itu pun tidak diperlihatkan oleh orang. Dia mencari rezeki, mencari harta untuk membangun rumah. Ketahuilah bahwa dia tidak akan bisa menelan rumah yang dia buat bagaikan istana itu. Dia hanya hidup di ruangan yang mana dia berada saat itu. Ketika dia masuk ke dalam ruang dapur, ruang makan, maka dia hanya bisa berbahagia dengan dapur dan makannya itu, kalaupun dia bisa berbahagia. Kalau seandainya sebentar lagi dia akan masuk ke kamar mandi, maka hanya kamar mandi itu yang dia rasakan detik itu, dan begitu seterusnya. Nah, kalau seandainya begitu tentang masalah dunia, layak Rasulullah SAW mengatakan bahwa dunia tidak lebih dari keledai yang bangkai keledai yang ada. Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya ketika melihat seekor keledai yang sudah menjadi bangkai diurungi oleh lalat dan semacamnya, Rasul, apa kata Rasulullah, siapa di antara kalian yang membeli keledai ini dengan 100 dirham? Ya Rasulullah, besar. Ah, oke, 50 dirham. Ya Rasulullah, kami tidak akan mau membelinya. Ya udah, beli 1 dirham. Tidak ada seorang pun yang mau membeli 1 dirham. Apa kata Rasulullah, kalau begini begitulah dunia, seharusnya begitulah dunia, bahwa dia tidak lebih berharga dari bangkai keledai itu. Kenapa? Karena semuanya punah, semuanya sirna. Yang tinggal hanya dosa atau pahala yang dilakukan. Nah, itu harta yang akan kita infakkan untuk dunia. Harta yang kita infakkan untuk dunia. Akan tapi itu sering kali juga bahwa harta-harta itu juga tidak dimiliki oleh kita. Banyak hal keadaan, misalnya seorang mencari harta, kemudian ketika sudah cair harta tersebut menjadi sebuah keuntungan, dia putar lagi. Kemudian dia putar lagi, dan dia tidak akan memperoleh kecuali apa yang dia dapat dari kehidupannya. Kalaulah begitu nikmatnya harta, alangkah hinanya manusia dengan angan-angan yang pendek seperti itu. Allah memanggil manusia untuk jauh angan-angannya daripada pikiran seperti itu. Makanya orang kafir adalah orang yang paling bodoh. Allah mengatakan istilah mereka adalah bodoh. Kenapa? Karena mereka memikir pikiran yang pendek, singkat, hanya untuk sebatas kehidupan mereka. Lihat, Allah mengundang kaum muslimin untuk jauh lebih berpikir, yaitu kepada luasnya surga seluas langit dan bumi. Itu jika seandainya harta kita infakkan ke dunia. Makanya dikatakan oleh salah seorang ulama salaf, ulama terdahulu, ketika dia hanya makan dengan makanan roti kering, kemudian dikatakan kepadanya, sampai kapan? Kapan engkau baru bisa merasakan nikmat makan roti kering itu? Roti kering. Apa katanya? Saya biarkan dia dahulu, sampai nafsu saya mau menerimanya. Jadi ulama tersebut makan roti kering, ketika kenyang tidak akan nyaman, atau lagi dia tidak berselera dengan roti kering itu, dia tidak akan nyaman. Akan tapi bayangkan ketika perutnya lapar, ketika keinginan yang kuat untuk mengisi perutnya yang kosong, bayangkan bagaimana lahapnya orang yang makan roti yang kering tersebut. Jadi dia menikmati roti kering ketika dia sangat membutuhkan. Dan itulah sebenarnya hakikat dunia, bahwa dunia dinikmati ketika orang memang sangat membutuhkan. Bukankah orang yang paling nikmat mendapatkan seorang wanita adalah ketika seseorang yang sudah puluhan tahun tidak merasakan nikmatnya dengan wanita, kemudian dia menikah dengan nikah yang halal, kemudian dia dapatkan dengan cara yang halal, kemudian dia melakukan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Luar biasa. Bukankah Allah juga menyebutkan bahwa kebahagiaan orang yang berpuasa ada pada perbukanya? Kenapa? Karena dia telah menahan dan dia telah merasakan lapar, kemudian dia akan dihadapkan sesuatu yang benar-benar dibutuhkan oleh badannya, yaitu makan. Begitu semua kesenangan. Akan tapi lihatlah orang-orang yang disumbat kehidupannya dengan kenyamanan, maka semua makanan yang nikmat, yang dianggap oleh orang fakir, si miskin itu nikmat, bagi dia adalah sesuatu yang menjijikkan, memuakkan, karena dia sudah tidak butuh lagi, karena dia bosan dengan kehidupan itu, dengan makanan itu, karena dia terus menerus makannya. Nah, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang masalah ini, yaitu menikmati kehidupan, bagaimana kita beradaptasi dengan kehidupan. Rasulullah SAW mengatakan, ajaban diambil mukmin, sungguh aneh perkara seorang mukmin, perkaranya sungguh baik. Jika seandainya ditimpakan kepadanya kebaikan, dia bersyukur. Jika seandainya ditimpakan keburukan, dia bersabar. Dan itu tidak dimiliki kecuali bagi seorang mukmin. Ya, berbeda dengan sedekah, infak, maka dia adalah kebahagiaan di atas kebahagiaan. Rasulullah SAW mengatakan, al-yadul ulya khairun min al-yadi sufla, tangan di atas lebih berbahagia di tangan dia dari tangan yang di bawah. Orang yang kaya mempunyai harta berinfak jauh lebih merasakan kebahagiaan daripada orang yang menerima. Itu kapan? Ketika iman telah meresap dalam hatinya. Ya Allah Ta'ala.
1: Ya, tapi saat kita kembali mengundang kepada para pendengar Roja FM yang ingin menyampaikan pertanyaan atau permasalahannya sekitar seputar permasalahan rezeki, ya, bisa menghubungi di 7024141 dan Akhfaus, gimana, Pak, ada SMS?
3: Ya, mungkin kita angkat satu pertanyaan yang datang dari SMS dulu saja sebelum mungkin nanti ada pertanyaan yang lewat telepon atau kita telepon dulu.
1: Ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Ya, dari mana?
4: Dari Abu Aiman.
1: Abu Aiman di mana? Di Kenari, ya?
4: Di Kampung Tengah.
1: Oh, Kampung Tengah.
3: Ya, silakan.
4: Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Ini ana mau tanya, ya. Kan di dagang, ya, di toko gitu, ya.
2: Iya.
4: Itu kalau misalkan ada yang beli tapi kita tidak tahu dia itu buat apa, ya. Cuman kebiasaan masyarakat itu kita sudah mengetahui bahwa benda yang dia beli itu dia pergunakan untuk hal yang misalkan untuk si haji, tapi kita nggak tahu, nggak nanya, dan dia pun tidak bilang untuk apa. Cuman secara kebiasaan masyarakat kita tahu bahwa itu untuk hal seperti itu. Apa kita boleh menjualnya, Ustaz, gimana? Assalamualaikum,
2: Ustaz. Assalamualaikum. Ya, menjual atau membeli suatu barang, hukum asalnya tidak perlu diperincikan pertanyaan. Tidak dipertanyakan apakah dia gunakan itu untuk halal, apakah dia gunakan untuk yang haram. Itu hukum asalnya. Selagi yang kita jual atau yang kita beli itu halal, maka kita tidak perlu mempertanyakan apakah dia gunakan itu untuk yang halal atau yang haram. Misal pisau, menjual pisau itu halal, akan tetapi pisau ini bisa untuk menggunakan memotong bawang di dapur atau bisa juga membunuh orang di pasar. Kita ketika ada orang yang datang ke toko kita, terus kita tidak perlu katakan ini bapak mau beli, mau buat untuk potong bawang atau potong orang. Kalau tak perlu diperincikan seperti itu, cukup bahwa hukum menjual barang tersebut adalah halal. Ya, itu salah satu kemudahan Islam, salah satu kemudahan di dalam bermuamalah, di dalam transaksi jual beli, bahwa kita tidak perlu merincikannya. Allah Ta'ala.
1: Kita angkat pertanyaan dari SMS.
3: Kita angkat yang dari SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa ufiqak. Ustaz, ada pertanyaan. Orang tua anak ingin agar anak bekerja, Ustaz. Sedangkan saya masih ingin untuk menuntut ilmu terlebih dahulu. Kemudian kami mohon nasihat dari antum untuk hal tersebut.
1: Mungkin kita terima dulu saja telepon. Ya, assalamualaikum.
5: Salam.
1: Dari mana, Ibu?
5: Dari Cikrawis.
1: Cikrawis, ya. Silakan, Ibu.
5: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
5: Ini Pak Ustaz, saya mau nanya. Saya kan di rumah jualan gitu sedikit-sedikit buat bantu perekonomian suami. Sementara kan kita sebagai perempuan mesti menjaga kehormatan suami. Sementara kan kalau dagang mungkin yang beli ada perempuan, ada laki-laki, itu gimana? Apa saya mesti gimana? Pokoknya nanya kalau saya gimana baiknya. Itu aja. Assalamualaikum
1: warahmatullahi.
2: Ya, kita katakan bahwa terima kasih banyak atas saudara yang bertanya, diberikan ghairah, semangat untuk menuntut ilmu. Tapi perlu digarisbawahi bahwa kita sebagai seorang muslim, khususnya di usia yang muda, itu jangan selalu dipertentangkan antara menuntut ilmu dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Bahwa tidak ada yang menghalangi kita bekerja dengan menuntut ilmu. Dahulunya mungkin sebagian kita memahami bahwa dengan kita bekerja akan terhalangi untuk menuntut ilmu. Dahulunya juga mungkin kita memahami bahwa berbakti dengan orang tua juga terhalangi untuk menuntut ilmu. Pada hakikatnya tidak. Saya melihat berapa banyak ilmu, berkah ilmu didapatkan ketika kita sempit di dalam waktu. Saya masih banyak mengenal orang yang dia tidak memiliki waktu kecuali sangat sedikit sekali, akan tapi ilmunya jauh lebih bermanfaat, jauh lebih luas dari orang-orang yang memang diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Apa yang membedakan orang ini? Yang membedakannya yaitu dia punya keinginan dan semangat. Orang kalau seandainya lapang, maka dia akan kendor. Kan, tapi ketika orang sempit, dia mengetahui banyak pekerjaan, maka dia akan gunakan waktunya semaksimal mungkin. Nah, saudara yang saya kenal itu, dia banyak ilmunya itu. Dia manfaatkan di mana? Dia punya mobil, di setiap dia berangkat bekerja dan pulang kerja, dia setel kajian. Misalnya Riyadhus Shalihin, dia dengar. Kemudian dia bersama anak istrinya di rumah. Saya mendengar juga dia tidak mungkin, mungkin dia menyapu di rumahnya atau dia mencuci dan semacamnya, akan tapi dia setel Al-Quran untuk menghafal Quran di tape atau mungkin melalui radio kita ini dan semacam. Nah, begitu juga ketika dia mengantar anaknya ke berobat, ke dokter atau semacamnya, dia sisipkan di sakunya Al-Quran atau dia sisipkan di sakunya buku kecil yang dia bisa telaah, sehingga kumpulan-kumpulan waktu yang seharusnya atau yang biasanya dibuang oleh orang, dia manfaatkan, dan bahkan ilmunya jauh lebih bermanfaat daripada orang yang fokus tersebut. Jadi kita katakan tidak ada alasan bagi kita sebagai seorang muslim yang haris, yang tamak terhadap adil ilmu, untuk terhalangi dari menuntut ilmu dari kewajiban-kewajiban kita sebagai manusia. Dahulunya kita juga menyangka bahwa dakwah ini adalah penghalang ilmu, tapi kira dia adalah penopang. Jadi semakin kita banyak berdakwah, semakin banyak kita menuntut ilmu. Dahulunya juga kita menyangka bekerja itu juga menghalangi ilmu. Kiranya tidak. Semakin kita bekerja, semakin kita berdakwah, semakin bersemangat kita di dalam menuntut ilmu. Bahkan kualitas menuntut ilmu kita semakin tinggi. Satu jam yang kita gunakan untuk menuntut ilmu sebanding dengan 3 jam waktu dahulu yang belum bekerja, belum berdakwah. Kenapa? Karena motivasi hidup ya. Jadi saya katakan tidak ada halangan bagi Anda bekerja dan menuntut ilmu.
1: Untuk yang kedua dari
2: ibu yang membantu suami di dalam menghidupi perekonomian keluarga, saya ucapkan terima kasih banyak merasa tanggung jawab yang juga ibu rasakan sebagai ibu rumah tangga. Kalau tidak, saya tahu bahwa ibu rumah tangga mempunyai pekerjaan yang berat, mengasuh anak, membesarkan anak, menjadi orang yang besar, menjadi orang yang jadi, dan juga kewajiban-kewajiban lain. Kan, tapi ibu bisa melakukan hal itu dengan membantu suami dalam hal ekonomi, ini luar biasa. Nah, dalam permasalahan yang terdibawa, kita punya dagangan kecil di rumah. Jika seandainya dagangan kecil tersebut tidak menghalangi ibu untuk melakukan hijab syar'i dan tidak terlarang, dalam artian sesuatu yang tidak terlarang, misalnya tidak ada khalwat, tidak ada sentuhan tangan dan semacamnya, maka itu tidak masalah. Sekalipun kalau seandainya nanti usaha sudah besar, ya mudah-mudahan bisa mencari pembantu yang bisa membantu kita di rumah, ya. Wallahu ta'ala.
1: Ya, kami mengundang bagi para pendengar Roja FM yang mau bertanya di line telepon 7024 1411 atau melalui SMS di 0817819185. Ya, kita angkat ya.
6: Assalamualaikum.
1: Dari mana?
6: Dari Blok
1: Sek. Oh, di Blok Sek, silahkan ya langsung.
6: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini Pak Ustaz,
2: ya,
6: mau nanya
2: ya.
6: Tentang pembagian warisan itu Pak Ustaz.
2: Ya, silakan.
6: Kan pembagian warisan kadang-kadang kan diatur menurut adat gitu.
2: Iya.
6: Ini kebetulan saya berasal dari Sumatera Barat, dari Minangkabau. Kalau di situ pembagian warisannya haram, yang warisan dari bapak haram diberikan kepada anak dan juga kepada istri gitu. Sedangkan di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nisa, mulai dari ayat 7 sampai ayat 14, insya Allah kalau saya nggak salah, di situ ada hak istri, ada hak anak, dan juga ada hak saudara. Ya cuma itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.
2: Ya. kami kebetulan ibu sekampung ya.
3: Iya,
2: pertama kita katakan bahwa masalah harta, terkhusus ketika masalah warisan ini, perlu diingatkan. Di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa seseorang beramal 60 tahun dengan amal baik, akan tetapi ketika di akhir hidupnya dia membagikan hartanya tidak sesuai dengan syariat, Allah arahkan hidupnya menjadi suul khatimah, atau semakna dengan hadis tersebut. Jadi memang berbahaya bahwa kalau harta ini menjadi fitnah. Fitnah dalam artian orang tua condong kepada sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat. Nah, terkhusus di adat Minangkabau atau di Sumatera Barat, itu pembagian warisan itu diberikan kepada anak perempuan, tidak kepada anak laki-laki. Akan tapi itu tidak semuanya, apalagi yang sudah merantau jauh seperti ibu yang tadi bertanya, tidak semuanya. Di tahun 1960-an telah diadakan rapat di Bukit Tinggi bahwa yang hanya dibagikan bagian harta jalur ibu, jalur ke jalur anak perempuan itu adalah pusaka tinggi, yaitu yang turun temurun. Sedangkan harta pencarian, yaitu yang disebut pusaka rendah, yang dicari oleh suami, oleh istri, itu tidak lagi. Dan ini sudah banyak dilakukan oleh perantau, orang-orang yang berada di luar, orang-orang yang merantau dari Sumatera Barat. Mereka pencarian suami atau istri atau ayah itu dibagi sesuai dengan syariat, sedangkan pencarian atau namanya harta yang turun temurun dari keturunan, dari nenek moyang dan semacamnya, itu tetap dibagi kepada perempuan. Dan itu keputusan itulah yang benar, sekalipun terjadi perselisihan hebat di kalangan ulama Minangkabau waktu itu, kan, tapi sudah menjadi kesepakatan sekarang bahwa harta pencarian orang tua dibagi sesuai syariat, harta tinggi atau pusaka tinggi itu dibagi sesuai dengan peraturan adat, ya. Allah Ta'ala alam. Silahkan.
7: Katanya takdir itu bisa dirubah dengan doa, apa benar gitu? Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Takdir, apakah bisa dirubah dengan doa?
2: Iya, kita katakan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, jika seandainya ada sesuatu yang bisa merubah takdir, maka dia adalah doa. Doa bisa dirubah dengan takdir, akan tetapi itu takdir yang ada bersama malaikat, itu yang bisa berubah-ubah. Akan tetapi yang takdir yang berada di Lauhul Mahfuz itu tidak bisa dirubah. Jadi malaikat Allah berikan buku kepadanya yang mana Allah telah takdirkan takdir pertama, akan tapi ketika seseorang berdoa, Allah rubah kepada takdir kedua. Itu semua sudah terbukukan di dalam Lauhul Mahfuz, akan tapi belum terbukukan di dalam kitab yang ada di malaikat. Makanya Allah mengatakan namhullahu ma yasha wa nusbit, kamilah yang menghapus yang kami inginkan dan kamilah yang menetapkan yang kami inginkan. Yang Allah tetapkan, yang Allah hapus, dialah takdir yang ada di malaikat, malaikat yang mencatat. Kan tapi di Lauhul Mahfuz maka dia tidak dirubah-rubah. Allah Ta'ala alam. Ya.
3: Ya, mungkin kita terima lagi pertanyaan yang dari SMS. Pertanyaannya, ya, atau kita terima lagi teleponnya. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari mana, Pak?
8: Ini dari Pak Rahmat di Cilengsi.
3: Iya, silakan, Pak.
8: Ini mau nanya, cuman ya mungkin agak meleset dari itu, Pak.
2: Silakan, Bapak.
8: Ini masalah nanya kunut subuh, sebenarnya itu wajib pakai sunnah itu, Pak.
2: Iya.
8: Tapi kadang-kadang kita mau ngikutin, nggak tahu hukumnya, dan ngikutin kita kadang-kadang doa itu kan bagus.
2: Iya.
8: Cuman kadang-kadang bagus menurut siapa, kadang kita nggak begitu jelas gitu.
2: Betul, Bapak.
8: Terus ini satu lagi, kita kan seminar orang Indonesia.
2: Iya.
8: Kan dalam firman katanya barang siapa yang berhukum dengan bukan hukum Allah, maka ia kafir.
2: Iya.
8: Terus bagaimana dengan bangsa kita sendiri gitu.
2: Iya.
8: Terus kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
2: Terima kasih banyak atas Bapak Rahmat, ya. Betul, Bapak, bahwa memang seorang Muslim di zaman seperti zaman kita sekarang ini harus benar-benar di atas ilmu di dalam menjalankan syariat Allah. Dan kita tahu bahwa sholat itu adalah tiangnya ilmu, bahwa dia adalah tiang agama. Maka jelas dia adalah ibadah mutlak yang benar-benar 100% tidak diambil dari adat kebiasaan, akan tetapi dia diambil dari Rasulullah SAW. Menyangkut masalah qunut subuh, Bapak, bahwa qunut subuh itu para ulama berselisih paham. Kebanyakan para ulama, diantaranya Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, mengatakan bahwa tidak ada doa qunut subuh, tidak ada doa qunut subuh yang terus menerus. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan bahwa ada qunut subuh, ada qunut subuh, dan itu mereka berselisih disebabkan cara mensikapi riwayat-riwayat yang menerangkan tentang qunut subuh. Ulama-ulama yang mengatakan bahwa tidak ada qunut subuh, maksudnya qunut pada salat subuh, mereka melihat bahwa qunut-qunut yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tersebut tidaklah qunut yang dilakukan oleh kita-kita di Indonesia, akan tapi itulah yang disebut di dalam fikih dengan qunut nawazil, yaitu qunut itu dilakukan ketika memang kaum muslimin ditimpa musibah. Nah, itu dilakukan, akan tapi tidak hanya subuh, Rasulullah melakukannya di setiap lima salat. Sebagaimana Rasulullah SAW berkunut kepada suku Ri'il dan Zakwan, karena mereka telah menipu Rasulullah, berkhianat dengan membunuh lebih dari puluhan para sahabat, dibunuhnya. Akhirnya Rasulullah mendoakan, melaknat mereka di lima salatnya dalam berapa hari, dalam sebulan bahkan. Kemudian Rasulullah meninggalkannya. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah membawakan sebuah hadis yang mana beliau mengatakan hadis tersebut bahwa Rasulullah SAW selalu melakukan qunut subuh. Akan tapi di dalam ilmu hadis atau orang-orang yang pakar dalam ilmu hadis, diketahui bahwa hadis yang menjadi sandaran Imam Syafi'i rahimahullah ini lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Dan Imam Syafi'i sudah wanti-wanti rahimahullah, dari banyak-banyak ucapannya beliau mengatakan idza sahhal haditsu fa huwa madhhabi, kalau seandainya hadis itu benar maka itulah madhabku. Dan seringkali beliau mengatakan kepada murid beliau, Imam Ahmad rahimahullah, wahai Imam, wahai Ahmad, sesungguhnya engkau lebih banyak mengetahui hadis tentang dariku. Kalau seandainya ada ucapanku yang bertentangan dengan hadis Rasulullah, maka tolong kabarkan kepadaku. Atau kalau seandainya ada hadis-hadis yang kunukirkan tidak sahih dari Rasulullah, maka tolong kabarkan. Maka di antara hal yang menjadi ijtihad Imam Syafi'i rahimahullah tentang qunut subuh ini, di antaranya itu yang mana beliau berbeda pendapat dengan kebanyakan para ulama. Akan tetapi kalau seandainya Bapak melakukan qunut subuh maupun tidak, salat Bapak sah insyaallah taala. Ya.
1: Assalamualaikum.
9: Halo.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana ini?
9: Dari yang sana.
1: Yang sana dengan Pak siapa?
9: Masalah. Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Masalah usaha.
2: Iya, Bapak.
9: Persaingan usaha dengan kedua orang tua.
2: Ya.
9: Dan bagaimana kalau keduanya merasa tersaingi? Hukumnya ini bagaimana, Ustaz?
2: Iya, Bapak.
9: Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persaingan usaha dengan orang tua ini luar biasa ini pertanyaannya. Seharusnya kita sebagai anak atau orang tua sebagai orang tua tidak ada persaingan. Suatu hari Rasulullah SAW didatangi oleh seorang anak dan seorang ayah, yang mana ayah tadi ini ingin mengambil harta anak laki-lakinya, kan, tapi anak laki-lakinya tidak menerima. Kemudian datanglah anak tersebut kepada Rasulullah SAW mengeluhkan orang tuanya. Anak tersebut menyangka bahwa Rasulullah akan membelanya karena orang tuanya ingin mengambil. Apa kata Rasulullah SAW? Anta wa maluka li abika, engkau dan harta engkau adalah milik orang tua. adalah milik orang tua semua. Jadi kalau bapak yang bertanya tadi, katakan kepada orang tua, kalau seandainya ada perasaan disaingi orang tua kita di dalam usaha, katakan kepadanya, bapak, kalau seandainya bapak tahu bahwa harta saya ini adalah harta bapak juga, tidak perlu disaing. Jadi kita katakan kepada orang tua bahwa apa yang perlu disaingi dari kita, bahwa harta kita adalah hartanya, bahwa diri kita adalah untuk berkhidmat kepadanya, bahwa kita berbakti, bahwa kita tidak akan bisa berbahagia, kita tidak akan bisa tidur ketika dia dalam keadaan susah sengsara. Jadi bagaimana adanya persaingan? Tidak akan mungkin ada persaingan jika seandainya seorang anak memberikan mutlak kehidupannya setelah kepada Allah, kepada orang tuanya. Di dalam hadis disebutkan Raghima anfum rain. Sungguh malang nasib seseorang, sungguh malang nasib seseorang. Man adraka walidah atau walidayya, barang siapa yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian tidak memasukkannya ke surga. Jadi sebenarnya bahwa seharusnya anak harus tahu bahwa orang tua adalah sarana untuk masuk surga. Apakah itu dengan infak, apakah itu dengan membantu usahanya, atau memberikan apa yang dia miliki dari kehidupan, sehingga orang tuanya akan bangga. Saya melihat bahwa orang tua juga kebanyakan, wallahu a'lam, kebanyakan orang tua yang memang sudah berbau tanah dan semacamnya, apa yang dia inginkan dari kehidupan dunia ini? Kecuali yang dia inginkan anak yang taat, yang patuh, yang mendengarkan ucapan orang tuanya, kemudian dia meninggal dalam keadaan seperti itu. Ya, mudah-mudahan begitu, Bapak.
3: Ya, demikian tadi jawaban dari pertanyaan yang dari yang disampaikan dari Pak Marta ya di sana. Kemudian kita langsung dari SMS tadi ya. Mendapatkan dua pertanyaan yang bersenada, Ustaz. Yang bertanya, Ustaz, ana seorang akhwat ya. Kemudian orang tua menginginkan untuk saya agar bekerja. Tetapi ketika melihat kondisi tempat kerja pada zaman sekarang ini yang jauh dari syar'i, saya menjadi khawatir, tetapi saya ingin sekali untuk membantu orang tua ya. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua juga masih tentang hal ini. Yang pertanyaannya, pada masa sekarang ini Ustaz, dimana-mana banyak slogan tentang emansipasi yang digempar-gemparkan untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita, tetapi lebih menjurus kepada keluarnya wanita tersebut untuk bekerja dan meninggalkan khidmat mereka kepada suami mereka di rumahnya. Bagaimana Ustaz menyikapi kedua pertanyaan yang disampaikan Bapak Ustaz?
2: Iya, ini salah satu kesedihan yang dirasakan oleh banyak para muslimah yang multazimah, yang berpegang teguh dengan agama mereka, dengan banyaknya hal-hal yang dapat merusak akidah iman. Ketika keluar, di satu sisi dia dituntut untuk bisa memberikan sesuatu kepada orang tuanya. Ini sebuah permasalahan yang harus dipecahkan, dan kita ikut bersedih dan kita ikut merasakan bagaimana susahnya. Kan tapi saya melihat satu yang paling besar pengaruhnya dalam kehidupan seorang wanita muslimah adalah doa. Berdoalah kepada Allah, berdoa meminta kepada-Nya agar diberikan jalan terbaik. Saya melihat tidak harus melalui pekerjaan di luar. Kalau seandainya memang itu tidak baik di mata Allah, banyak orang wanita muslimah berdoa, kemudian Allah mustajabkan, Allah nikahkan dia dengan seorang pemuda yang mempunyai kemampuan, kemudian hal itu akan melimpah, nikmat tersebut akan melimpah juga kepada orang tuanya. Dia menjadi orang yang memberi kepada orang tuanya, tidak harus bekerja. Kadang-kadang saya melihat bagaimana seorang wanita yang salihah mengerti kedudukannya di zaman sekarang ini, kemudian dia berusaha semaksimal mungkin untuk bisa taat kepada Allah dan juga bisa berbakti kepada orang tuanya. Akhirnya Allah berikan dia jalan keluar, dia bisa bekerja di tempat-tempat yang diperbolehkan oleh syariat. Jadi pada dasarnya tidak ada hambatan. Memang banyak kendala kan, tapi mudah-mudahan dengan ikhtiar, dengan doa, insya Allah Allah akan berikan jalan keluar. Allah SWT mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan itu jalan keluar. Percayalah itu insya Allah. Ya. Kendala tentang masalah banyaknya wanita-wanita keluar rumah dari wanita-wanita kurir atau wanita apa namanya, wanita karir, tapi saya menyebutnya wanita kurir, yes. Karena mereka memang dipergunakan oleh orang-orang untuk benar-benar dihisap tenaga mereka, dihisap kewanitaan mereka untuk mendapatkan segelintir kenikmatan dunia. Lihatlah, lihatlah bagaimana mereka dipajang, lihatlah bagaimana mereka dijual murah dengan gaji 500 ribu, 600 ribu, mereka dipajang, paha mereka semua maksiat, semua dilihatkan. Itu adalah anak-anak siapa? Anak-anak kita, adik-adik kita, dijual murah oleh siapa? Oleh orang kapitalis, kapitalis yang tidak mengenal Islam. Seharusnya yang bekerja itu adalah laki-laki yang tinggal di rumah, menjadikan anak-anak menjadi singa-singa padang pasir seperti Khalid bin Walid, menjadi seorang yang dermawan seperti Abdurrahman bin Auf, menjadi perwira yang tangguh seperti Ubaidah bin Jarrah. Ini bukan hal yang mudah. Jangankan kita berharap seperti sahabat Rasulullah SAW, sebutkan kepada kita pembesar-pembesar bangsa kita ini, apakah mereka keluar dari wanita yang bekerja di siang hari kemudian letih pada malam hari? Tidak. Mereka keluar dari ibu yang benar-benar ibu 100%. Sebutlah ulama-ulama kita yang mulai dari Aceh sampai ke Maroko. Sebutlah pembesar pembesar negeri ini yang mereka rela mengorbankan harta dan nyawa. Ulah siapa? Siapa yang membentuk mereka seperti itu? Yang membentuknya adalah tangan lembut seorang ibu yang mengasihi. Bukan sebagai yang membentuknya tangan pekerja, tidak. Tidak seorang tangan karyawati, tidak. Yang membentuknya seorang ibu. Ya, sehingga tidak berbalik. Zaman sekarang laki-laki karena tidak ada lowongan kerja merampok, mencuri. Tidak ada lagi pekerjaan. Di sebagian daerah mereka yang mengasuh anak mengganti popok, menggantikan posisi istri, dan istrinya keluar. Istrinya keluar itu pun bermasalah, digoda. Bahkan di sebagian angket dikatakan bahwa pelecehan seksual lebih 80% bagi wanita-wanita yang keluar. Dengan hal itu, apakah tidak menjadi pelajaran bagi bangsa kita, kaum muslimin mayoritas, untuk kembali mengkaji kehidupan mereka? Wallahu ta'ala alam. Ya.
1: Baik, kita angkat dulu saja. Assalamualaikum.
10: Assalamualaikum. Ya,
1: dengan siapa, Pak?
10: Dari Cilengsi.
1: Oh iya, silakan.
10: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
10: Barakallahu.
2: Hayyakumullah.
10: Ini saya mau tanya tentang masalah usaha.
2: Iya.
10: Untuk masalah sogok, itu ketika kita ingin melamar kerja atau mendapatkan ijazah, nah, misalkan nyogok di masyarakat, apakah dari hasil ijazah atau masuk kita kerja nyogok itu hanya pas berdosanya, hanya pas ketika

0: haram itu. Apakah hanya pasti bukannya aja? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, permasalahan riswah suaga ini permasalahan berat. Syekh Utsaimin rahimahullah membahas tentang permasalahan ini akan tetapi benar-benar berat. Kita undurkan jawaban itu, mudah-mudahan secara khusus bisa kita jawab. Secara umum yang jelas bahwa minimal dosanya ketika soga itu akan, tapi jangan sangka bahwa ketika kita menyoga itu dosanya kecil. Jangan sangka, wah udah aman. Tidak, kan, tapi dosa itu mempunyai saudara-saudara yang kadang-kadang menghantam kita, menghancurkan dan membinasakan kita. Itu kalau seandainya tidak seluruh umur hidup kita makan dengan yang haram, dan itu musibah besar. Kan, tapi saya tidak akan membahas segi hukumnya, kan, tapi saya ingin mengkaji tentang keimanan yang ada pada diri kita. Ya, wallahu ta'ala alam.
2: Baik, kita angkat pertanyaan saya dari SMS tadi. Ustaz, bagaimana cara bersyukur ya dengan pendapatan yang sedikit sedangkan kebutuhan sangat banyak ya? Jazakallahu khair.
1: Ya, cara bersyukur kita dengan qanaah. Berapa banyak permasalahan yang kita hadapi, kita selesaikan dengan qanaah. Sebagaimana dikatakan oleh orang Arab, tidak ada sebaik-baik simpanan kecuali dengan qanaah. Qanaah ini harus dimiliki oleh setiap orang, baik yang kaya maupun miskin. Terutama qanaah mutlak bagi orang yang pemasukannya lebih kecil dari pengeluarannya. Kan, tapi kalau seandainya ingin bersyukur, bahwa pertama harus lakukan qanaah. Apa yang dimaksud qanaah? Qanaah adalah yaitu kita menghadirkan nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Saya mempunyai kenalan, orangnya bekerja di sebuah perusahaan terkenal, perusahaan minyak di Pekanbaru. Dia mempunyai segalanya, kan, tapi dia mempunyai anak yang cacat belasan tahun. Anak itu menjadi perhatiannya. Setiap dia pulang kerja 5 hari setelah dia bekerja di perusahaan tersebut, dia peluk anak tersebut, dia cium, karena sayangnya dia kepada anak-anak. Dia memiliki anak yang banyak, kan, tapi itu dia limpahkan saja sayangnya kepada anak yang cacat tersebut. Akan tapi tahukah yang bertanya tadi, bahwa jika seandainya bapak tadi diberikan tawaran, apakah dia ingin memiliki anak yang sehat seperti anak yang lain, atau konsekuensinya dia akan melepaskan pekerjaan, atau dia ingin melepaskan pekerjaan dengan konsekuensinya anak cacat seumur hidup? Saya yakin tidak ada jawaban bagi bapak itu kecuali dia rela melepaskan pekerjaannya demi anaknya yang cacat. Alhamdulillah yang bertanya, bapak atau ibu, dalam keadaan sehat walafiat, anak sehat, tidak ada yang sakit, istri salihah, baik, tidak ada yang sakit. Kenapa kita tidak mensyukuri? Uang dunia ini, subhanallah, dikatakan oleh seorang ulama kepada Harun al-Rashid. Apa kata dia? Sifati saya tentang dunia. Kali jawabnya, oke. Wahai Amirul Mukminin, minumlah air. Ketika itu Harun al-Rashid minum air. Kemudian dia tanya, wahai Amirul Mukminin, wahai Khalifah, maukah engkau jika seandainya ketika engkau minum tersebut, air tersebut membeku di kerongkongan engkau, maukah engkau membayarnya dengan setengah kekuasaan engkau? Maka dia jawab, mau, saya akan bayar. Terus dia jawab, kalau seandainya engkau mau, maukah engkau bayar setengahnya lagi untuk mengeluarkan yang membeku tadi? Maka dia jawab, iya. Maka dikatakan oleh ulama tersebut, begitulah dunia. Dunia tidak lebih dari seteguk air. Nah, kalau seandainya kita mengartikan, maka qanaah salah satunya itu, bahwa mengartikan hidup dengan bisa beradaptasi dengan kehidupan. Mengartikan hidup dengan bisa beradaptasi dengan kehidupan. Syukur itu. Kalau seandainya memang seseorang ditanyakan, apakah Anda mau tangan Anda ini dihargakan oleh orang 1 miliar? Orang tersebut tidak mengatakan, tidak, saya tidak mau. Maukah Anda tangan satu lagi dihargai 1 miliar? Tidak. Maukah kaki Anda dihargai 1 miliar? Tidak. Subhanallah, Anda memiliki puluhan miliar, Anda menganggap diri Anda miskin? Subhanallah. Manusia apa Anda? Orang kaya.

0: kaya, memiliki miliaran, sudah itu menyangka dirinya miskin. Ini salah satu bentuk belajar qanaah. Iya, ini mungkin salah satu pertanyaan sangat panjang. Jawabannya insya Allah itu salah satu solusi insya Allah. Ya.
1: Baik, ada penanya di Jogja dari Ukti di Jalan Saya, silakan.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, saya tentang ini Pak Ustaz.
0: Ya, silakan Ibu.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda.
0: Ya.
2: Di antara sebagian anak Adam adalah ada tiga perkara dan di antara kesairan anak Adam ada tiga perkara pula.
0: Ya.
2: Di antara sebagian anak Adam yaitu istri yang salihah.
0: Ya.
2: Tempat tinggal yang baik dan kendaraan yang baik.
0: Iya, betul.
2: Dan di antara kesairan anak Adam adalah istri yang jelek,
0: ya,
2: tidak salih,
0: ya,
2: tempat tinggal yang jelek,
0: ya,
2: dan kendaraan yang jelek. Maksudnya ya, apa ini Pak Ustaz?
0: Terima kasih Ibu. Hadis itu hadis dari sabda Rasulullah SAW. Apakah tapi maksudnya apa itu? Maksudnya adalah bahwa kebahagiaan itu berlapis-lapis. Kebahagiaan berlapis-lapis. Nah, mendapatkan istri yang salihah, mendapatkan rumah yang bagus, kendaraan yang bagus, itu adalah kebahagiaan yang berikutnya. Akan tapi bukan berarti orang yang tidak mendapatkan rumah yang luas, kendaraan yang bagus, tidak bisa berbahagia. Akan tapi itu lapisan kebahagiaan yang berikutnya. Terutama bagi orang-orang yang tidak beriman. Maksud saya begini, bahwa orang yang tidak mempunyai rumah yang luas, itu ketika dia datang rumahnya, dia sangat terpukul hatinya, pikirannya sempit, karena rumahnya sempit. Ketika dia punya kendaraan yang mogok terus, ketika dia sangat butuh bertemu dengan majikannya, bosnya, terus kendaraannya mogok, dia mangkal, dipukulnya sepeda motornya itu atau mobilnya itu, kemudian dia laknati. Kadang-kadang itu yang membuat dia gerah di dalam hidup, sedih, kesedihan yang menurut. Kalau dia memiliki mobil yang bagus, rumah yang luas, istri yang salihah, maka dia akan bahagia. Tidak ada yang menghalanginya. Di rumahnya disambut oleh istri yang salihah, di rumahnya disambut oleh rumah yang luas, tidak ada kebocoran, tidak ada ketika hujan, tidak ada yang membasahi rumahnya, semuanya kedap suara dan bahagia. Tinggal hanya lagi belajar agama, tinggal menjalankan syariat, itu lagi. Itu kebahagiaan di atas kebahagiaan. Akan tapi bukan berarti saya katakan bahwa orang tidak bisa hidup tanpa itu. Bisa, kalau seandainya dia memiliki iman. Bukankah Rasulullah SAW cuma 1,5 meter kali 1,5 meter? Kenapa yang mengucapkan sabda tersebut rumahnya kecil? Kita jawab, bukankah Rasulullah juga mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kenapa rumah kecil itu bisa dijadikan oleh Rasulullah surga? Karena di dalam hatinya. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Apa yang mereka perbuat terhadapku, sungguhnya surgaku ada di dalam dadaku. Dimanapun aku berada, dia ada. Begitu seharusnya kita sebelum menjadikan keadaan posisi kehidupan kita itu surga, jadikan dahulu hati kita surga. Nah, baru kita bisa beradaptasi dengan sabda Rasulullah SAW tersebut. Akan tetapi sempit dan lapangnya rumah, indah dan bagusnya kendaraan itu tergantung posisi. Saya melihat ulama-ulama kita dahulu yang mengontrak rumah. Kita memiliki ulama-ulama di Indonesia yang sederhana. Banyak di antara mereka yang tidak memiliki rumah. Mereka mengontrak, jadi kontraktor katanya. Ketika hujan lebat, lebat turun. Air mulai menetes di tengah rumah, mengalir. Kesedihan pun datang, anak-anak pun kedinginan karena tidak ada tempat selimut yang menutupi mereka. Tiba-tiba istri yang salihah tadi mengerti bahwa ini tidak boleh dibiarkan. Kemudian dia bawa baskom di tengah-tengah rumah tersebut, menutupi air yang tiris tadi, yang jatuh tadi. Kemudian dibuatnya, diambilnya kertas, dari kertas dibuatnya kapal-kapal. Kemudian dipanggil anak-anaknya, kemarilah anak-anakku, main kapal-kapalan sama ibu. Coba bagaimana bahagianya hidup, walaupun susah kan, tapi dia bisa membahagiakan keadaan, membahagiakan keluarganya. Anak-anaknya jadi girang, yang awalnya dingin, kemudian semuanya tertawa gembira. Itu akibat apa? Istri yang salihah. Makanya Rasulullah memastikan yang bisa bahagia itu adalah istri yang salihah. Rasulullah mengatakan ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia itu adalah kebahagiaan. baik, bahagia adalah istri yang soleh. Ya, Allah Ta'ala alam. Ya.
1: Iya, sebelum kita lanjutkan ke sesi selanjutnya, pertanyaan masih banyak di SMS. Ya. Kita dengar sejenak sana.
0: Ya. Ayo.
3: Dari Bumi Jelasimu Udara, Roja 107,9 FM.
1: Ya, alhamdulillah Anda masih bersama kami di 107.9 MHz. Dan bagi Antum yang mungkin baru bergabung bersama kami ya, dan saat ini kita sedang mengadakan dialog interaktif bersama Ustaz Arman Halim. Dan ada penonton Ustaz Kilangkan. Assalamualaikum. Ya, dari mana Pak?
4: Pak Irawan
1: di mana? Pak Irawan di Kiongsana Pak ya? Ya, silakan Pak.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Ini Pak, tema mencari rezeki ya Ustaz.
0: Iya.
4: Saya mau nanya nih Ustaz.
0: Iya, silakan Bapak.
4: Begini, sekarang ini kan zamannya udah nggak tahu ya mana yang halal, orang mencari rezeki nggak tahu mana yang halal mana yang haram ya. Saya pengen tanya ini dampak hasil akhir dari cara mencari rezeki yang tidak halal itu apakah bisa menimpa sama keluarga kita gitu. Assalamualaikum ya, begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, bahwa dampak dari rezeki yang tidak halal itu sangat luar biasa, sangat luar biasa. Saya melihat orang-orang tua kita yang bekerja siang malam mencari harta yang haram, jarang sekali diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhir kehidupan mereka. Dan yang kedua, bahwa harta yang didapatkan dari cara yang haram jarang pula diinfakkan dengan cara yang halal. Perlu diketahui bahwa satu-satunya pertanyaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia, dua pertanyaan adalah harta. Selain itu semuanya satu. Tentang masa muda Allah akan tanyakan, kemana engkau pergunakan. Berbeda dengan harta, dua pertanyaan. Bahwa kalau seandainya kita selamat di yang pertama, belum tentu selamat di yang kedua. Kadang-kadang kita tidak selamat di yang kedua, yang pertama, dan juga tidak selamat di yang kedua. Yaitu bahwa harta ditanya oleh Allah di dalam dua hal. Pertama, dari mana engkau dapatkan, dan yang kedua, kemana engkau gunakan, kemana engkau gunakan. Nah, dua pertanyaan ini kedua-duanya diberikan pahala dan diberikan dosa. Jika seandainya seseorang menggunakan hartanya, mendapatkan hartanya dari cara yang haram, kemudian dia gunakan kepada yang haram, dia mendapatkan dua dosa sekaligus. Nah, seringkali kesialan maksiat dosa, kesialan, karena saya katakan sial, syu'um, bahwa memang harta yang haram sial, mendatangkan kesialan kepada manusia. Kesialan dosa ini akan mengantarkan kita kepada sesuatu yang tidak baik pada diri kita. Di antaranya biasanya kepada su'ul khatimah. Sulitnya seseorang untuk mendapatkan hidayah kebenaran Islam gara-gara kita tidak mendapatkan rezeki yang halal. Yang kedua, infak yang kita seharusnya kita berletih kepadanya, kita dapatkan pahala yang dapat menyangga amal kita, tetapi kita tidak peroleh itu karena memang Allah tidak atur itu kepada manusia yang mencari yang haram. Yang ketiga, tidak dimustajabkannya doa manusia. Orang yang makan dari yang haram, Allah tidak mustajabkan doanya. Nah, makanya dan doa adalah inti ibadah, dan dia adalah hal yang sangat luar biasa dalam kehidupan manusia. Nah, doa kita tidak dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya, bahwa dosa mencari harta yang haram akan mengarahkan kita kepada dosa-dosa yang lainnya. Makanya bagaimana kita tahu orang-orang kaya itu jatuh kepada dosa-dosa yang lain? Karena apa? Karena kekayaan. Bagaimana dia jatuh kepada zina, pelacuran, bagaimana dia jatuh kepada khamar? Dan selanjutnya, lihat bagaimana buruknya dan sialnya dosa harta yang haram. Ditambah lagi dampak itu tidak hanya pada diri kita, kan, tapi juga berpengaruh kepada anak dan keluarga. Orang tua yang begitu perhatian besar kepada anaknya, kepada putrinya, merasa bingung. Dia mengatakan, biarlah saya yang hancur, biarlah saya yang makan harta yang haram. Akan tapi kenapa anak-anak saya tidak mau diarahkan kepada yang baik? Kenapa mereka mendekat kepada pribadi dan akhlak yang saya lakukan selama ini di luar rumah? Kenapa itu? Padahal telah saya masukkan ke pondok pesantren, telah saya ajarkan dia agama, telah saya datangkan ustadz untuk mengajar di rumah. Tapi kenapa? kiranya kita tahu bahwa dari harta yang haram, dari sialnya harta yang haram itu. Istri yang kita harapkan dia adalah penopang hidup kita, memberi keceriaan di dalam kehidupan, kiranya juga dia begitu. Pandai-pandainya dia menghamburkan harta kita yang kita berpeluh, berletih mencarinya, dia hamburkan kesalahan, dia hamburkan ke harta kepada pembelian-pembelian yang tidak ada artinya, berguna. Dia hamburkan di jalan-jalan ke luar negeri dan semacam. Tibalah kita yang hanya berbalut daging, berbalutkan tulang, fakir, miskin, ditinggalkan oleh semuanya, anak di narkoba, istri didekap oleh laki-laki lain, kemudian tinggallah kita di rumah sakit di atas kasur yang putih, meratapi nasib. Kiranya begitulah kesialan dosa dari mencari harta yang haram. Ya, kita tidak mendapatkan kebahagiaan.
1: Siapa ya?
0: Ya.
1: Tapi ada satu pertanyaan Ustaz dari SMS yang dikirim dari seorang kawan.
0: Ya.
1: Alhamdulillah Ustaz, Anda telah mengenal manhaj salaf, demikian pula suami Anda. Akan tapi ada satu sifat yang Anda tidak suka terhadap suami, di mana dia senantiasa memberikan uang atau ya kepada adiknya. Dan adiknya perlu diketahui bahwa adiknya ini telah bersuami, Ustaz. Telah berkeluarga dan telah berkecukupan. Dan acap kali saya bertanya tentang hal itu, dia selalu marah. Pertanyaan Ana yang pertama, salahkah Ana sebagai istri menanyakan tentang suami Ana yang memberikan uangnya kepada adiknya? Dan yang kedua, apakah suami Ana ini benar dalam bersikap? Jazakallah khair.
0: Iya, tentang masalah infak seorang suami terhadap istri, ada permasalahan yang sering kali berlaku di rumah tangga, dan dia seringkali menjadi pemicu perpecahan sebuah rumah tangga yang seharusnya sakinah, mawaddah, rahmah, kan, tapi hancur karena harta seperti itu. Maka harus kita letakkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Islam. Bagaimana sikap seorang istri menyikapi harta suaminya, dan bagaimana seorang suami menyikapi dan berbuat dengan secara yang adil dari harta yang dia cari. Kepada seorang suami yang telah mempunyai istri, jelas seorang suami yang telah mempunyai istri, seharusnya dia mengerti bahwa dia hidup tidak sekarang, tidak selagi sebatang kara, bahwa ada di sebelah rusuknya seorang wanita yang menjadi tempat curahan hatinya, tempat di mana dia menyebutkan semua kesedihan dan kebahagiaannya. Kalaulah dia orang yang dia cintai, orang yang paling dekat baginya, kenapa pula tidak dia sertakan di dalam berbagi rasa dengan harta yang Allah telah infakkan kepadanya? Berbagi rasa seperti itu akan mengangkat derajat seorang istri yang juga berpulang kebahagiaan itu kepada suami. Nah, berbagi rasa lah seharusnya Anda, wahai suami. Bermuzakarah lah. Sungguh sangat ideal saya melihat sebuah rumah tangga ketika seorang suami datang ke rumah orang tuanya, kemudian diberikan uangnya 100 ribu. Apa kata sang istri? Berapa engkau berikan, wahai suami? 100 ribu. Apa kata sang istri? Alangkah kecilnya engkau berikan, berikan lagi 300 ribu. Jadi yang meminta penambahan tersebut adalah adalah istri untuk keluarga suaminya. Berbeda ketika keponakan istri datang ke rumahnya, kemudian sang istri memberikannya uang 5 ribu. Tiba-tiba lihat oleh suami bahwa keponakan istri tersebut diberi 5 ribu. Berapa engkau berikan? 5 ribu. Nah, berikan dia 50 ribu. Jadi ada rasa apa? Ada rasa kebersamaan bahwa saya sebagai suami, saya wajib memberikan hak saya kepada keluarga istri saya. Begitu juga sang istri merasakan bahwa dia yang berhak mendorong suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya, bersilaturahim dengan kerabatnya. Tidak sebaliknya, sang istri curiga dengan pemberian suaminya kepada keluarganya. Begitu juga sebaliknya, sang suami curiga, jangan-jangan kiriman makanan hari ini diselipkan uang di bawahnya amplop, sehingga hidup di atas kecurigaan yang nanti ujung-ujungnya adalah kehancuran. Jadi saya katakan kepada suami istri, hendaknya bekerja sama. kebahagiaan suami adalah kebahagiaan istri. Sebaliknya juga begitu. Ya, Allah Ta'ala alam.
1: Ya, kita ada teman kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, dari mana Pak?
4: Dari mana ya, Ram?
1: Dengan Pak siapa?
4: Pak Afid.
1: Pak Afid, ya silakan Pak.
4: Ini masalah keluarga.
0: Iya Bapak.
4: Jadi orang tua saya ya, waktu menikah dengan ibu saya itu dalam posisi ibu saya lagi hamil.
0: Terus hamil dari?
4: Boleh dibilang zina lah.
0: Oh iya Bapak.
4: Terus sampai punya melahirkan anak perempuan.
0: Iya.
4: Ya, terus yang kedua laki-laki.
0: Iya.
4: Sejak mulai lahir anak laki-laki ini, ibu saya dengan bapak saya sering berat bertengkar.
0: Iya.
4: Jadi setiap bertengkar itu selalu mengatakan kata cerai gitu loh.
0: Iya Bapak.
4: Terus nyampe punya anak ke-6 itu perempuan lagi. Itu gimana statusnya itu Pak?
0: Iya.
4: Jadi setiap berantem damai lagi, ya kan, berantem cerai lagi damai lagi itu sering lah.
0: Iya.
4: Jadi bilang berkali-kali lah gitu.
0: Betul.
4: Jadi saya mau nanyain status adik saya ini. Jadi besok seumpama menikah itu,
0: iya,
4: dia wali hakim atau pakai wali ayah gitu.
0: Iya.
4: Udah kita aja Pak ya.
0: Iya.
4: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Yang ditanyakan oleh Bapak kita tadi, Bapak Hafiz, itu adalah gambaran kebanyakan rumah tangga kita di Indonesia. Seringkali kita bermain-main dengan kata-kata talak, kata-kata cerai, yang mana dalam Islam itu terlarang. Rasulullah SAW mengatakan, "Salasun jidduhun najid, wahazluhun najid." Tiga perkara yang sungguh-sungguhnya adalah sungguh-sungguh dan guraunya adalah sungguh-sungguh. Dialah nikah, talak dan itaq, yaitu memerdekakan budak. Nah, yang sering adalah talak dan nikah ini. Ini enggak boleh dipergurauan. Itu satu. Jadi seharusnya ini tidak boleh. Makanya mungkin barang siapa yang mendengar dari kalangan suami agar jangan mudah memberikan kata-kata cerai. Dan juga ini juga kata-kata yang tidak suka oleh semua istri, siapapun bentuknya, orang Islamkah ataupun non-Islam, dia juga tidak mau dengar itu kata-kata cerai. Daripada kata-kata cerai, mungkin kata-kata yang lain lah. Mungkin kalaupun marah silahkan, akan tapi jangan kata-kata cerai. Karena di dalam syariat Islam cerai itu sungguh-sungguh dan benar-benar terjadi. Nah, masalah cerai yang terjadi, kata-kata cerai tadi, itu memang seharusnya akan diminta tanya kepada pemerintahan kita yang dalam hal ini pengadilan agama. Kalau seandainya itu cerai di pandangan mereka berarti itu cerai. Kalau tidak berarti tidak cerai. Karena memang terjadi perselisihan yang kuat di kalangan para ulama tentang permasalahan itu. Itu satu. Dan yang kedua tentang anak-anak yang dihasilkan dari kata-kata cerai tadi oleh suami yang menceraikan istri, itu juga keputusannya sesuai dengan apa yang diputuskan oleh pengadilan agama kita. Jadi saya mohon kepada Bapak untuk bertanya, kalaupun itu ditanyakan. Tentang masalah anak yang hamil di luar nikah ini, nah ini sekarang sering kali terjadi. Dan itu juga bentuk kesialan zina, bahwa zina ini mempunyai kesialan, berdampak kepada anak-anak. Saya pernah mengalami dengan salah seorang kaum muslimin jamaah, bahwa bapaknya, orang tua tersebut, ayahnya tersebut menelpon saya. Di dalam telepon tersebut dia mengatakan anak saya besok mau menikah. Dan dia umurnya 25 tahun, gadis. Dan selama 25 tahun dia tidak tahu bahwa dia adalah anak zina antara saya dengan istri. Nah, apakah saya mewalikan dia atau gimana Ustaz? Saya katakan tidak, wali hakim. Karena anak zina bukan anak bapak. Kan tapi bagaimana? Apakah setelah 25 tahun dia akan tahu besoknya, di hari kebahagiaannya, dia tahu bahwa dia adalah anak zina? Tidak kuat saya Ustaz. Saya tidak kuat anak saya tahu hari ini. Itu menjadi permasalahan yang berat bagi orang tua tersebut. Akan tapi saya katakan, bapak sebagai seorang muslim yang mengetahui tentang buruknya zina, apakah hanya sebatas ini bapak malu, bapak tidak mau, padahal hukum Islam jauh lebih berat dari ini. hukum Islam adalah cambuk 100 kali bagi seorang pemuda atau rajam sampai mati hanya karena aib. Ditutup, bapak malu. Subhanallah. Ini permasalahan yang berat. Makanya ingatkah bapak bahwa sana zina adalah sesuatu yang tidak hanya menimpa kita kan, tapi juga anak-anak. Anak-anak yang kita kasihan. Nah, jelas hal yang seperti ini sering kali kita hadapi. Ini adalah satu gambaran yang sering terjadi di masyarakat. Anak zina yang harus menikahinya adalah wali hakim, dan itu ijma' para ulama, tidak ada yang menyelisih. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, kita angkat telepon. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
1: Iya, dari mana Ibu?
5: Ini Ibu yang tadi.
1: Apa
5: Ustaz? Ya. Anak kurang puas dengan jawaban yang tadi gitu.
0: Yang mana Ibu? Yang masalah warisan?
5: Begini Pak Ustaz.
0: Ya.
5: Bagaimana kalau bapak itu mempunyai warisan yang cukup banyak dengan anak yang cukup banyak,
0: ya.
5: Kemudian anaknya masih kecil-kecil, dia meninggalkan anak sementara dia belum sempat membelikan harta dan membikinkan rumah untuk berteduh bagi anak-anaknya. Nah, sedangkan dia tidak, sedangkan bapak tadi tidak punya saudara kandung, ya. Tidak punya saudara sepupu, sehingga harta warisan itu diambil oleh sekampung dan sepesukuan dengannya gitu. Kan haram diberikan ke anak.
0: Nah,
5: udah itu aja Pak, mau penjelasan yang cukup gitu.
0: Iya Ibu.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Kalau posisinya Ibu dalam keadaan terzolimi, harta-harta orang tua kita diambil oleh orang, ya hak kita untuk menuntut. Akan tapi kalau tidak menuntut, kalau kita tidak menuntut bersabar. Akan tapi kalau seandainya harta itu belum lagi terbagikan, dibagikan sesuai dengan syariat, dibagikan sesuai dengan syariat Islam. Belum gimana? Laki-laki, anak laki-laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Akan tetapi kalau seandainya itu diambil harta itu ada di kampung, terus dibagi-bagi oleh masyarakat sana, mereka yang zalim, kita tuntut nanti di akhirat. Kalau memang itu tidak bisa Ibu tuntut di dunia, Ibu akan bisa tuntut itu di akhirat. Jadi itu, kalau tidak boleh dituntut di dunia, bagi itu sesuai dengan syariat. Kalau seandainya itu memang adalah harta warisan dari orang tua, dari orang tua kita. Jadi kita katakan orang tua yang meninggalkan banyak anak dengan banyak harta, dibagi sesuai dengan syariat Islam. Ya, insya Allah itu mudah. Kalau seandainya sudah terbagi, orang-orang sudah merampas harta tersebut, ada 2 jalan. Pertama, kita mampu mengembalikannya di dunia, maka lakukan. Lakukan dengan cara dunia. Yang kedua, kita tidak mampu karena memang kita dalam posisi kalah, maka kita katakan tuntut itu nanti di akhirat. Ya, itu saja jawabannya insya Allah ta'ala. Silakan.
1: Baik, Ustaz, mungkin ini pertanyaan yang terakhir Ustaz ya, karena sudah larut ya. Yang datang dari salah seorang pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Barakallahu fiik. Ustaz, ada seorang yang mengalami kecelakaan sehingga kedua kakinya diamputasi. Kini ia memiliki cobaan dalam memenuhi hajat hidupnya dan memiliki kesulitan, sedangkan ia tidak seperti laki-laki normal yang lainnya tentunya, yang bisa mencari rezeki dengan berbagai cara.
0: Ya.
1: Tolong bantuan, tausiah dan saran dan solusinya Ustaz. Jazakallah khair.
0: Hayyakumullah. Pertama, saya takziah orang-orang yang seperti yang ditanyakan dengan firman atau sabda Rasulullah SAW, lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Sungguhnya milik Allah Subhanahu wa taala apa yang dia ambil dan semua yang apa yang dia beri. Allah yang memiliki semuanya. Dia yang memberi, dia yang mengambil. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menguji hambanya kecuali sesuatu yang dia mampu. Banyak orang yang mendapatkan musibah dan banyak itu pula mereka bertanya. Maka kita jawab, Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang meledakkan, menghantam, menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang dapat seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Nah, semuanya tercover. Semuanya mampu ditahan oleh manusia. Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang dia mampu. Dan bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin. Idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim. Orang-orang yang ditimpakan musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. sungguhnya semuanya adalah milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Salah seorang ulama ketika diberikan dia kaki yang sehat, kemudian dipotong, diamputasi kakinya yang satu karena sakit. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, saksikanlah sungguhnya kaki yang kau ambil ini tidak pernah melakukan maksiat. Ya Allah, ketahuilah sungguhnya engkau memberikan saya 4 anggota tubuh dan engkau ambil satu masih bersisa 3. Masih bersisa 3. Kemudian suatu hari anaknya diinjak oleh kuda kemudian mati. Apa katanya? Engkau memberikan kepada saya anak yang 4. Saya engkau berikan kepada saya 4 anak. Engkau ambil satu, masih tersisa 3. Masih banyak yang tersisa lagi, ya Allah, yang saya bisa bersyukur kepada. Jadi syukuri itu semua, bahwa banyak orang yang punya kaki akan tapi mereka tidak bisa memanfaatkan kakinya. Banyak orang yang mempunyai mata akan tapi tidak bisa memanfaatkan matanya. Kenapa? Karena kakinya, matanya, tangannya dia gunakan kepada maksiat kepada Allah. Anda, kaki Anda telah istirahat dari maksiat kepada Allah. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, inna izamal ajri ma'izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Kalau besar di pandangan Anda adalah musibah seperti itu, niscaya insyaAllah pahala di sisi Anda, di sisi Allah SWT juga besar. Dan optimislah dalam hidup. Saya melihat banyak orang-orang yang berhasil, mereka adalah orang kekurangan. Banyak orang-orang yang mampu berdiri di dalam kehidupan mereka, mereka orang-orang yang cacat, orang-orang yang tidak memiliki. Saya mengetahui seseorang yang bekerja di hutan, kemudian dia memotong kayu, tiba-tiba kayu tersebut memutuskan kedua kakinya. Terkapar waktu itu dia di rumah sakit. Kemudian ditinggalkan oleh istrinya, dibawa anak-anaknya juga meninggalkannya. Tinggallah dia sendiri bersama orang tuanya. Sekarang dia sudah berusaha, dia sudah buka toko, dia sudah punya usaha yang dapat menghidupinya, dan bersama istri yang keduanya yang tidak lari ketika mendapatkan musibah. Banyak orang-orang yang seperti itu, kan, tapi mereka bisa hidup. Saya banyak juga mengenal orang yang bisa bekerja dengan kedua kaki yang tidak ada, kan, tapi dia penjaga buku Islami di sebuah rumah ibadah Allah, di tempat ibadah. Dia hidup bahagia, dia tidak pesimis, dia tidak merasa kecil. Dan banyak hal yang harus dia perbuat. Ya, itulah yang Allah telah takdirkan kepadanya, dia harus bisa beradaptasi dengannya. Bayangkan besarnya pahala, dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Lihat orang-orang yang berhasil, mereka adalah orang yang kurang. Kenapa mereka bisa melakukan hal itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah motivasi yang ada di dalam dirinya. Bahwa kehidupan tidak mutlak semuanya berlalu atau dijalankan dengan kaki. Tidak. Berapa banyak kehidupan harus dilewati dengan mata, dengan tangan, dengan mulut, dengan bicara, dengan pendengaran. Itu Anda bisa gunakan. Nikmat Allah yang masih banyak tersisa di diri Anda. Gunakan itu, manfaatkan itu untuk ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari. Menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
7: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari. Menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Barakallahu fikum pemerhati Rojak Kendari rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya.
1: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau nanya nih.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya.
3: Sketsa, tanya jawab. Seputar ilmu Islam.

0: jual beli seperti ini tidak termasuk riba. Mengapa demikian? Karena tidak mengandung hal-hal yang berbau riba di sana. Dia menjual di tempat tinggalnya dengan harga yang lebih rendah. Tapi ketika dia jual di online, dia jual dengan harga yang lebih tinggi. Ya, karena masalah pengambilan keuntungan itu tidak ada batasannya dalam syariat. Namun syariat kita menganjurkan kita untuk memberikan kemudahan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, rahimallahu ra'an samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza iqtada. Semoga Allah merahmati, kata Rasulullah SAW, orang yang mudah dalam menjual, mudah dalam membeli, dan mudah ketika menagih hutang. Maka Nabi SAW menganjurkan umatnya, ya, agar orang yang menjual barang mudah, artinya tidak memberikan harga-harga yang tinggi yang mencekik orang. Maka dari itu, ya, kalau misalnya dia jual di tempat tinggalnya harganya lebih murah dibandingkan dengan di online, maka yang seperti ini diperbolehkan sama dan tidak mengandung riba sama sekali. Wallahu a'lam.
1: Sketsa tanya jawab seputar ilmu Islam.
2: Azkarul masa, azkarul masa, azkarul masa, azkarul masa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: Fakta Tanya Jawab seputar ilmu Islam.
1: Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya. Di Indonesia ini kan banyak tradisi turun-temurun. Nah, kita sebagai umat muslim bagaimana menanggapinya? Apakah ada batasan-batasannya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Setiap tradisi yang bertabrakan dengan akidah Islam atau yang sifatnya sesuatu yang diharamkan oleh syariat atau melanggar perintah-perintah Allah, maka itu tradisi yang tidak boleh kita ikuti. Contoh misalnya kalau tradisi itu berbau syirik, ya seperti ada orang yang tradisinya membuat sesembahan buat laut misalnya, sesembahan buat gunung misalnya, menyembelih kerbau kepalanya dimasukkan ke kawah dan yang lainnya, maka ini jelas syirik. Maka dalam Islam tradisi seperti ini tidak boleh kita terima. Kenapa? Karena Islam memberantas semua kesyirikan. Islam melarang kesyirikan. Para nabi dan rasul seluruhnya menyeru umatnya untuk mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan. Karena ini berhubungan dengan hak pencipta alam semesta. Yang menciptakan alam semesta seluruhnya ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak ridha untuk disekutukan. Allah berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Allah mengadab kaum-kaum terdahulu akibat kesyirikan mereka. Contohnya lagi misalnya, tradisi sebagian masyarakat wanita yang memakai pakaian-pakaian yang tidak syar'i, bahkan mempertontonkan aurat. Ya. Maka ini jelas perkara yang tidak boleh kita ikuti tradisi seperti ini. Karena Allah memerintahkan para wanita untuk menutup aurat-aurat mereka. Contoh lagi, contoh misalnya ya, tradisi laki-laki dan wanita yang bercampur baur, bahkan mereka bersalam-salaman ya, yang bukan mahram. Ini pun juga tidak boleh dalam Islam. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melarang wanita dan laki-laki untuk saling bersentuhan yang bukan mahram itu. Kata Rasulullah, "An yut'ana ra'su ahadikum bihadidah." Lebih baik kepala seseorang yang ditusuk dengan jarum besi daripada ia memegang wanita yang bukan mahramnya. Contoh lagi misalnya tradisi tarian-tarian yang seketis, ya, para wanita yang menari disertai dengan musik-musik dan bernyanyi. Ini pun tradisi yang dilarang dalam Islam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, saya kunu khasfun wa qadfun wa maskhun, akan ada nanti bumi yang ditenggelamkan, bumi yang dilempari dengan batu, dan orang-orangnya dirubah ya menjadi akhlak binatang. Kapan itu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, idza dhaharatil qainat wal ma'azib, apabila telah muncul biduanita dan alat-alat musik. Maka subhanallah, ini perkara yang dilarang oleh syariat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastahillanna aqwamu min ummati al-hira wal-harir wal-khamr wal-ma'azif. Benar-benar akan ada dari umatku yang menganggap halal apa? Sutra, ya, kemudian zina, arak dan alat-alat musik. Hadisnya sahih di Imam Bukhari. Nah, ini kalau tradisi ini bertabrakan dengan syariat, tidak sesuai dengan perintah Allah, ya, atau melanggar larangan Allah, atau berbuat berbau syirik, ya, demikian pula kebid'ahan, maka seperti ini tidak boleh kita ikuti. Adapun tradisi yang sifatnya tidak bertabrakan dengan syariat, seperti masalah ya, makan makanan khas ini, makanan khas ini, selama itu tidak mengandung babi, tidak pula mengandung arak, sesuatu yang diharamkan, silakan. Seperti misalnya bentuk pakaian, ya, kaum muslimin di Indonesia memakai sarung, pakai koko, pakai peci hitam. Ini pun juga sesuatu yang tidak bertabrakan dengan syariat. Maka kita lihat mana tradisi yang sesuai dengan syariat, yang tidak bertabrakan, gak masalah kita lakukan. Dan mana tradisi yang ternyata bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama Islam, agama kita, maka kita tidak boleh melakukannya, karena kita semua hamba Allah, ingat. Kita semua hamba Allah, bukan hamba siapa-siapa. Allahu a'lam.
0: Sketsa Tanya Jawab Seputar Ilmu Islam.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: النذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من
1: Roja kendari FM saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: A'udzu billahi
4: ta'ala melapangkan dada hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 22, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Apakah sama orang-orang yang kami lapangkan dadanya untuk memeluk Islam, maka dia berada di atas cahaya dari Tuhannya? Apakah sama dengan mereka-mereka yang tidak dilapangkan dadanya dengan Islam, sehingga dia berada di dalam kegelapan dan kekelaman? Maka celakalah bagi orang-orang yang keras hatinya dari mengingat Allah SWT. Mereka berada di dalam kesesatan yang nyata. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, memiliki hati atau memiliki dada yang lapang adalah harapan bagi setiap manusia, mau dia muslim maupun kafir, semuanya berharap memiliki dada yang lapang. Namun tidak semuanya mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk itu. Semua orang menginginkan untuk hidupnya bahagia, tapi tidak semua orang merasakan kebahagiaan di dalam hidupnya. Karena lapangnya dada tidak dicari dengan harta, tidak dicari dengan fasilitas dunia. Antum memiliki banyak harta, memiliki banyak aset, memiliki rumah yang lapang dan luas, harta rumahnya sekahai mansur milik antum semuanya, tidak akan membuat dada seseorang itu menjadi lapang. Karena yang menguasai diri dan menguasai hati, menguasai dada kita, Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Maka sebagaimana tadi kita mendengar imam kita membacakan surat Al-Insyirah, alam nasyrah laka sadrak, bukankah telah kami lapangkan untukmu dada. Allah Subhanahu wa taala yang melapangkan dada hambanya, Allah Subhanahu wa taala yang melapangkan dada hambanya, melapangkan dada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika seorang mencari hati atau dada yang lapang di luar jalurnya Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin, tidak akan mungkin dia mendapatkan kelapangan dada. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita doa Nabi Musa alaihi salam sebagaimana dalam surah Taha ayat 25, qala rabbishrahli sadri. Nabi Musa alaihi salam berdoa, wahai Tuhanku, lapangkan dadaku untukku. Minta kepada Allah untuk melapangkan dadanya. Nah, ini mengajarkan kepada kita ikhwafillah bahwa lapangnya dada itu diminta kepada Allah, dicari dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat yang tadi surat Az-Zumar ayat 22, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Apakah orang-orang yang Allah lapangkan dadanya untuk memeluk Islam? Fahuwa ala nurin min rabbi, maka dia berada di atas cahaya dari Tuhannya. Memeluk Islam yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, yang membuat seseorang itu dadanya menjadi lapang, adalah kita bisa melihat dari kehidupan para sahabat radhiyallahu anhu. Mereka sebelumnya, seluruh sahabat seluruhnya, mereka sebelumnya adalah orang-orang yang berbuat kesyirikan, berada di era jahiliyah. Kalau ada seorang yang tidak pernah berbuat syirik di masa jahiliyah, maka itu adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu yang tidak pernah berbuat syirik dari kalangan para sahabat. Namun semuanya dulunya musyrikin. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala lapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Karena dia tahu perbedaan masa jahiliyah dan dia tahu perbedaan ajaran Islam. Fahuwa ala nurim min rabbihi, maka dia berada di atas cahaya dari Tuhannya. Subhanallah ikhwah fillah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika menjelaskan tentang keutamaan para sahabat, kenapa Islamnya para sahabat radhiyallahu anhum begitu kuatnya, begitu hebatnya, begitu kokohnya, begitu mulianya, membuat mereka menjadi khairun nas, manusia yang terbaik, karena mereka pernah mengenyam, pernah tahu rasanya menjadi musyrik atau jahiliyah atau kafir, dan kemudian menjadi muslim. Dan kemudian dengan itu dia tahu gelapnya jahiliyah dan terangnya Islam. Dia tahu sempitnya kekufuran dan luasnya iman. Dia tahu itu. Sebagian kita kaum muslimin yang lahir dari orang-orang tua yang muslim, dia mengandalkan Islam yang dia terima, yang diwariskan kepadanya, tapi tidak mau belajar, tidak mau menuntut ilmu, tidak mau ngaji, tidak mau duduk di majelis ilmu. Datangnya jumatan saja itu pun mojok di belakang, ya, duduk, bangun-bangun iqamah karena ketiduran sepanjang khutbah. Ini yang banyak terjadi. Dan ikhwah fillah, bagaimana Islam seseorang bisa benar kalau dia tidak memperbaiki dengan ilmu? Sedangkan ini doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap setelah salat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ini doa yang terus diajarkan tiap pagi. Dan itu dijelaskan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, mengajarkan kepada kita bahwa misi hariannya seorang muslim tiga hal ini. Hari itu harus dapat ilmu yang bermanfaat, harus dapat rizki yang baik, harus dapat amal yang diterima. Tidak cukup ilmu, tidak cukup rizki, tidak cukup amal, karena tidak semua ilmu itu bermanfaat, tidak semua rizki itu baik, tidak semua amal itu diterima. Semua ada syaratnya. Dan untuk tahu mana ilmu yang bermanfaat dan yang tidak, rizki yang baik dan yang tidak baik, amal yang diterima dan yang tidak, semuanya butuh ilmu. Bagaimana seseorang itu bisa mendapatkan rizki yang halal kalau dia tidak tahu ilmunya yang baik dan halal? Bagaimana seorang itu bisa beramal dengan amal yang diterima, dia tahu bahwa syaratnya amal diterima itu ikhlas dan ittiba, ikhlas karena Allah, ittiba mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun dia tidak pernah belajar bagaimana cara wudu yang benar, cara salat yang benar, cara beribadah kepada Allah yang benar. Ini butuh ilmu. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang ingin merasakan lapangnya dada dengan Islam, lazim talabul ilm, lazim duduk di majelis ilmu. Antum sendiri, kita sendiri merasakan bahwa untuk hadir di majelis ilmu seperti ini, kita tidak pakai biaya, tidak keluarkan fulus. Kotak amal yang beredar kita isi, tidak kita isi, tidak akan dibedakan oleh pengurus masjid gara-gara tidak ngisi kemudian disuruh ke belakang atau suruh keluar lah. Semuanya dianggap sama. Hadza baitullah. Nah, ini ikhwatul iman. Beda dengan orang-orang yang mencoba mencari kelapangan dadanya dengan dosa dan maksiat. Seremeh-remehnya maksiat, biaya. Mau ke mana? Ke tempat maksiat mana yang gratisan? Semua pakai biaya. Ya, apalagi pakai narkoba dan yang sebagainya, wal iyadzu billah. Itu mendatangkan mengeluarkan biaya yang besar, belum lagi resiko-resikonya. Namun dengan iman, dengan duduk di majelis ilmu saja, Allah memberikan ketenteraman di dalam hati, memberikan ketenangan. Fahuwa ala nurim mir rabbihi, dan dia berada di atas cahaya dari Tuhannya. Nur hadza, cahaya ini adalah Al-Qur'an was sunnah. Cahaya Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang akan mendapatkan cahaya itu kalau dia membaca Al-Qur'an dan mengkaji isinya. Dan dia amalkan. Islam ini agama ilmu dan amal. Islam ini agama ilmu dan amal. Tidak akan mungkin seseorang itu benar Islamnya tanpa ilmu dan amal. Harus ada dua-duanya. Tidak boleh salah satu. Tidak cukup dengan ilmu saja tanpa amal, atau amal saja tanpa ilmu. Yang kita selalu minta di setiap rakaat salat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Hidayah itu apa? Apa itu yang disebut dengan hidayah? Dijelaskan oleh seluruh mufassirin, mereka mengatakan al-ilmu nafi' wal amalus salih, ilmu yang bermanfaat dan amal saleh, itu hidayah. Maka ikhwah fillah, kalau seorang dia beramal saja, dia suka beramal tapi tidak suka menuntut ilmu, belum dapat hidayah yang benar. Kalau dia ngaji saja tapi tidak beramal, juga tidak mendapatkan hidayah. Harus ilmu dan amal. Apa yang dia pelajari, dia amalkan, maka dia di atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tutup ayat ini surat Az-Zumar, fawailul lilqasiyati qulubuhum min dzikrillah. Celakalah bagi orang-orang yang keras hatinya dari mengingat Allah. Subhanallah ikhwah fillah. Untuk menjadi orang yang suka berzikir saja juga butuh ilmu. Kif, bagaimana kita bisa suka zikir kalau tidak berilmu? Sederhana ikhwatal iman. Siapa di antara kita kalau ditanya, ente cinta Allah atau tidak, dan jawabannya tidak cinta Allah? Enggak ada. Semua mengatakan cinta Allah. Tapi seberapa sering kita ingat Allah Subhanahu wa taala? Seberapa sering ingat Allah Subhanahu wa taala? Orang yang cinta itu selalu mengingat yang dicintainya. Sepakat ya? Iya, orang yang mencintai sesuatu akan terus ingat dengan yang dicintainya. Terus, apapun yang dia lihat, apapun yang dia dengar, apapun yang dia simak, apapun yang dia rasakan, itu dikaitkan dengan idola, dengan apa, dengan siapa yang dia cintai. Seseorang yang mengaku dirinya ingat Allah, di antara sifatnya zikrullah, ingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir. Kalau dia mengatakan cinta kepada Allah tapi kemudian untuk ingat Allah butuh diingatkan, tandanya dia tidak benar-benar cinta. Untuk ingat Allah butuh diingatkan, ini tandanya bukanlah orang yang benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika fi dhalalin mubin, mereka ini berada di dalam kesesatan yang nyata. Wallahu sawa ikhwah fillah. Orang yang tidak menjalankan Islam, yang tidak ingat Allah, fi dhalalin mubin, di dalam kesesatan yang nyata. Syekh As-Sa'di rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini, beliau menyampaikan, afa yastawi man syarallahu sadrahu lil Islam fattasa'a litalaqqi ahkamillahi wal 'amali biha munsyarihan qariral 'aini 'ala basiratin min amrihi kaman laisa kadzalik. Apakah sama orang yang Allah lapangkan dadanya untuk memeluk Islam, fattasa'a, maka meluaslah hatinya, litalaqqi ahkamillahi wal 'amali biha, untuk belajar hukum-hukum Allah dan mengamalkannya. Itu kata As-Sa'di dalam tafsirnya Taisir Karimir Rahman. Dan kadang ini menjawab pertanyaan sebagian kaum muslimin. Allah menyebutkan di dalam ayat ini Islam itu melapangkan dada, tapi berapa banyak muslim yang dadanya sempit? Kenapa demikian? Karena dia menjauh dari ajaran Quran was sunnah. Dia tidak mau belajar, tidak mau baca Quran, tidak mau ngaji, tidak mau mengamalkan apa yang dia pelajari. Maka bagaimana bisa lapang dadanya? Sedangkan Quran ini kunci semua solusi terhadap masalah-masalah hidup. Semua ada di Quran. Hidup ini ujian. Semua tahu hidup ini ujian. Dan yang uji siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menguji kita. Allah Subhanahu wa taala yang menguji kita. Sudah punya kunci jawaban terhadap ujian-ujian kita atau belum? Sudah punya atau belum? Sudah. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menguji dan tidak ada kunci jawaban. Jangankan Allah Subhanahu wa taala, walillahil matsalul a'la. Guru-guru dan dosen-dosen kita yang menguji kita di sekolah, tidak mungkin dia ngasih ujian enggak punya kunci jawaban. Kaif dengan Allah Rabbul Alamin yang uji kita dan Allah tidak ngasih kunci jawaban terhadap ujian-ujian ini. Semua ujian hidup ikhwah fillah, di dalam diri kita sendiri, terkait dengan hati kita, terkait dengan diri kita, rumah tangga kita, anak kita, istri kita, dan semuanya. Semuanya ada kunci jawabannya di dalam Al-Quran. Maka ikhwatal iman, orang yang seperti ini, maka mereka ini
3: Kata Syekh Sa'di rahimahullah, kaman laisa kadzalik? Apa sama dengan orang yang tidak seperti itu? Maka dengan ayat ini kata beliau, Allah menyampaikan fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, celakalah orang-orang yang keras hatinya dari mengingat Allah. Ai la talinu li kitabihi wa la tatadzakkaru ayatihi wa la tatma'innu bi dzikrihi. Itu orang yang tidak melembutkan hatinya dengan kitabullah, dengan membaca Al-Qur'an, tidak mengkaji dan mempelajari ayat-ayatnya.

Multafitatun ila ghairihi, bahkan hatinya berpaling dari Tuhannya, melirik kepada yang lain. Fahaula ilahumul wailus syadid wa syarrul kabir, maka bagi mereka celaka yang berat, keburukan yang besar. Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Al-An'am ayat 125. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Maka barang siapa yang Allah inginkan untuk Allah beri hidayah kepadanya, yashrah sadrahu lil Islam, Allah lapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Ingat, ayat ini menunjukkan Allah lapangkan dadanya untuk belajar Islam dan mengamalkannya. Bukan cuma memeluk Islam saja tapi enggak belajar. Cuma menjadi muslim begitu saja tapi tidak mau ngaji, tidak mau menuntut ilmu. Maka sama saja dengan banyak orang-orang di luar Islam yang kehidupan mereka seperti sejumlah kaum muslimin yang mereka jauh dari ajaran Islam. Setelah itu tiba-tiba ketika dia merasakan kegalauan, kesedihan, stres, dan dia merasa bahwa saya tidak menemukan ketenangan dalam Islam, tiba-tiba dia murtad. Padahal belum pernah jadi muslim. Belum pernah jadi muslim. Alhamdulillah ana sering menangani orang-orang murtad. Karena ana alhamdulillah sampai hari ini sering menangani masalah mu'alaf dan yang semisalnya. Ana ada yayasan Mu'alaf Center Indonesia dan kebetulan alhamdulillah ketua pembinanya. Dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, setiap murtad yang pernah ana temui, ana jamin dua hal. Mustahil mereka melakukan dua hal ini ketika masih muslim. Apa itu? Yang pertama, mustahil dia sholli, gak bakalan sholat dulu waktu masih muslim. Ya, bukan ngomong setelah murtad. Ana jamin mustahil dia sholat. Dan yang kedua, mustahil dia baca Quran. Antum perhatikan ya ikhwafillah, bahwa orang yang meninggalkan sholat meletakkan satu kakinya di kekafiran. Gampang murtad. Gampang murtad orang yang ninggalin sholat kemudian tidak baca Quran. Setiap murtad pasti begini, pasti dua ini yang dia lakukan. Artinya dia tidak sholat, dia tidak sholat, dan dia tidak pernah baca Quran. Wa man yurid an yudhillahu, barang siapa yang Allah inginkan untuk Allah sesatkan dia, yaj'al sadrahu dayyqa, Allah jadikan dadanya sempit, haraja, berat, sesat, ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan dia naik ke langit. Ayat ini juga menunjukkan i'jazul Quran, kemujizatan Al-Quran, bahwa orang itu semakin tinggi di tempat dataran tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, maka dia akan semakin susah untuk menghirup udara, semakin sesak nafasnya. Padahal Nabi SAW tidak pernah jadi astronot. Ya, tahu dari mana bahwa kesana itu butuh oksigen dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa yang menurunkan Al-Quran yang menciptakan langit dan bumi dan semua apa yang ada di antara keduanya. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa hidayah dan tauhid di antara sebab terbesar kelapangan dada seseorang. Syirik dan kesesatan sebab terbesar kesempitan dada dan sesaknya dada. Hidayah tauhid ini ikhwatal iman menyebabkan seorang itu lapang dadanya. Karena memang seorang yang berada di atas tauhid, dia tidak tunduk kecuali kepada Allah, tidak beribadah kecuali hanya kepadanya, tidak menghambakan dirinya kecuali kepada Rabbul Alamin. Orang yang berada di atas tauhid tidak mudah diancam dan ditakut-takuti, karena dia tahu tawakalnya hanya ke Allah saja. Orang yang ngancam berapa banyak mati dulu daripada yang diancam. Dia tahu bahwa tidak akan mungkin seorang bisa mencabut nyawa seseorang tanpa izin Allah, dengan cara yang kelihatan maupun yang tidak. Maka seorang yang bertauhid, seorang pemberani, seorang yang tawakal kepada Allah SWT, dia nikmat menghadapi, menjalani hidup ini dengan nikmat. Dia tahu bahwa rizkinya diatur Allah subhanahu wa ta'ala. Hidupnya matinya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya orang yang berbuat syirik, sebentar-sebentar, jangan begini nanti kualat ente. Ya. Kalau orang Betawi, orang Sunda pamali, enggak boleh nanti begini. Nanti harus begitu. Kamu harusnya harus begini. Tidak boleh. Banyak aturan yang tidak ada dari Quran wala sunnah.

0: Ya, masih ada di masyarakat kita. Gunting kuku malam gak boleh, nyapu rumah malam gak boleh, macam-macam. Dan ini semua dari warisan-warisan kesyirikan zaman dulu. Ia membuat, soalnya gak boleh nanti begini, ini gak boleh nanti begitu, semuanya gak boleh. Baik, sempit hidupnya. Seorang yang bertauhid, isyadah, apa ini? Ya, pengaruh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dibenci Allah, fanam, maka kita tinggalkan apa yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tidak ada larangan dalam Quran was sunnah, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak melarangnya, tidak membencinya, atas dasar apa kemudian kita khawatir ini, takut itu, nanti begini, nanti begitu, dan seterusnya. Orang yang masih terjerumus ke dalam kesyirikan, sempit hidupnya. Beda orang yang tauhid penuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ibn Qayyim, beliau melanjutkan, وَالنُّورُ الَّذِي يَغْذِفُهُ اللَّهُ فِي قَلْبِ الْعَبْدِ وَهُوَ النُّورُ الْإِيمَانِ. Cahaya yang Allah tanamkan di dalam hati hambanya adalah cahaya iman. فَإِنَّهُ يُشْرِهُ الصَّدَرِ. Karena cahaya iman itu melapangkan dada. وَيُوَسِّعُهُ وَيُفْرِهُ الْقَلْبِ. Dan melapangkan, meluaskan dada dan membuat hati itu menjadi gembira. فَإِذَا فَقَدَ هَذَا النُّورَ مِنْ قَلْبِهِ مِنْ قَلْبِ الْعَبْدِ ضَاقَ وَحَرَجَ. Ketika kehilangan cahaya ini dari hatinya, sempitlah dan sesaklah dia. فَصَارَ فِي أَضْيَقِ سِجْنٍ وَأَصْعَبِهِ. Maka dia berada di dalam penjara yang paling sempit dan yang paling berat. فَنَصِيبُ الْعَبْدِ مِنْ شِرَاحِ صَدْرِهِ بِحَسَبِ نَصِيبِهِ مِنْ هَذَا النُّورِ. Jatahnya seorang hamba selapang apa dadanya atau sesempit apa dadanya, tergantung seberapa besar cahaya itu ada di dalam hatinya. Cahaya Quran, cahaya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah kemudian beliau menyampaikan firman Allah, afaman kana maytan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas kama mathaluhu fil dhulumati laysa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Surat Al-An'am ayat 122. Awaman kana maytan, apakah orang yang mati, fa ahyainahu, dan kami hidupkan dia, wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas, dan kami jadikan baginya cahaya yang dengannya dia berjalan di antara manusia. Kama mathaluhu fil dhulumat, apakah sama dengan orang yang perumpamaannya di dalam kegelapan, laisa bi kharijin minha, tidak bisa keluar dari kegelapan itu. Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Demikianlah dibuat indah bagi orang kafir apa yang mereka perbuat. Allah sebutkan di dalam ayat ini, mati dan hidupnya seseorang itu dengan cahaya iman. Orang-orang yang musyrik, orang-orang yang berbuat kesyirikan, mati hatinya, gelap, kelam hidupnya. Ketika dia memeluk Islam dengan keilmuan, dengan pemahamannya, maka Allah seperti yang mati ini dihidupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ditambah lagi setelah hatinya hidup, وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ, kami jadikan baginya cahaya yang dia berjalan dengan cahaya itu di antara manusia. Apa cahaya ini, ikhwafillah? Al-Quran. Dia tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dia tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Bahkan semakin Allah berikan cahaya ini kepada orang tersebut, semakin bersinar, bukan cuma untuk dirinya, tapi bisa menyinari yang lainnya, menerangkan jalan orang lain dengan cahaya Quran dan sunnah yang Allah anugerahkan kepadanya. Apakah sama orang yang seperti ini dengan orang yang berada di dalam kegelapan dan tidak bisa keluar darinya? Demikianlah dibuat indah bagi orang-orang kafir apa yang mereka perbuat. Orang kafir ini di dalam kegelapan, orang kafir ini di dalam kesesatan. Bismillah. Namun ikhwafillah, mereka di dalam kegelapan dan kesesatannya, mereka tidak pernah berusaha untuk mencari cahaya itu, karena mereka menganggap baik sesatnya diri mereka. Mereka menganggap baik hidup mereka yang penuh dengan syahwat dan nafsu. Mereka menganggap baik kebebasan hidup mereka. Malah mereka melihat orang-orang mukmin ini berada di dalam kesempitan dan penjara, susah hidupnya. Ya, orang-orang yang susah. Mereka menganggap seperti itu, dibuat indah perbuatan yang mereka lakukan, padahal mereka sendiri sumpek, sedih, galau, hidupnya penuh dengan kesusahan, tidak bahagia. Berapa banyak dari mereka yang stres, berapa banyak, jangankan sampai bunuh diri, untuk tidur saja harus minum obat. Berapa banyak dari mereka yang seperti itu.
1: yang susah untuk istirahat, untuk tidur saja tidak bisa. Dan ajaibnya, kalau mereka mau bisa tidur, maka mereka harus meminum obat-obat tersebut. Subhanallah, meminum narkoba dan yang sebagainya untuk bisa istirahat, untuk bisa tenang hidupnya. Ketika dia hilangkan akalnya seperti binatang, baru dia merasa tenang. Ya, padahal akal ini nikmat terbesar yang Allah berikan kepada manusia. Ketika ditutup dengan narkoba, dibilang anak kalau selagi fly, lagi hilang akalnya seperti hayawan, baru dia merasa bahagia. Allah, betapa sialnya orang yang seperti ini. Bahagianya dengan narkoba, bahagianya ketika dia seperti hayawan, seperti binatang, baru dia merasa bahagia ketika dia mabuk. Allahul musta'an. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa min a'zami asbabi dhiqi sadri al-i'radu 'anillahi wa ta'alluqul qalbi bighairihi wal ghaflatu 'an dhikrihi. Sebab terbesar sempitnya dada itu berpaling dari Allah. Hati yang tergantung kepada selain Allah dan lupa dari ingat Allah, wa mahabbatu siwah, dan mencintai selain Allah. Beliau sampaikan ayat Al-Qur'an surah Taha ayat 124, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka baginya kehidupan yang sempit. "Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma," dan kami kumpulkan dia pada hari kiamat buta. Subhanallah. Kata beliau, kata Imam Ibnu Qayyim, "Fa inna man ahabba syai'an ghairallah 'udziba wa sujina qalbuhu fi mahabbatihi dzalikal ghair." Barang siapa yang mencintai sesuatu selain Allah, tersiksa dengan yang dicintai. Dipenjara hatinya dengan apa yang dicintainya itu. Tapi beda dengan orang yang mencintai Allah, lapang dadanya, luas hatinya. Orang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, hidupnya penuh dengan kebahagiaan walaupun di tempat yang sempit. Antum membaca kisahnya Ashabul Kahfi di dalam Al-Quran. Kalau antum membaca siapa Ashabul Kahfi, Ashabul Kahfi ini adalah anak-anaknya pejabat, anak-anaknya orang-orang terkenal di zamannya. Antum bisa membaca dalam semua kitab tafsir seperti Ibnu Katsir, Al-Baghawi, At-Tabari dan lain sebagainya. Di dalam kitab-kitab tafsir itu disebutkan bahwa mereka anak-anak pejabat, anak-anak raja, anak-anak bangsawan, yang mereka dengan hidup dengan segala glamornya, dengan kemewahannya, tapi mereka merasakan hidup dalam kesyirikan membuat mereka hidupnya menjadi sempit walaupun dengan di istana yang megah, yang mewah. Malah mereka mengatakan apa satu dengan yang lainnya, "Fa'wu ilal kahfi yansyur lakum rabbukum mir rahmati." Kita ahsan, lebih baik kita ke gua saja agar kita dapat tebaran rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dari istana ke gua, dari tempat yang terang ke tempat yang gelap, dari tempat yang luas ke tempat yang sempit. Malah dia mengatakan, "Yansyur lakum rabbukum mir rahmati," Tuhanmu akan menebarkan rahmatnya di dalam gua. Subhanallah. Jadi tempat tinggal yang sempit atau luas tidak mempengaruhi hati seseorang kalau hatinya diluaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, luas dalam rahmat Allah. Walaupun rumahnya kecil ikhwafillah, tapi hatinya dilapangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan iman, maka dia orang yang paling lapang dadanya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah menceritakan tentang gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ini orang yang hidupnya secara zahir penuh dengan kesusahan. Beliau miskin, keluar masuk penjara, bahkan diikuti oleh sebagian muridnya untuk dapat ilmunya. Kata beliau, dengan segala kesusahan hidupnya, dengan sempitnya penjara di mana beliau ditahan, tapi kata beliau, kata Imam Ibnu Qayyim, "Kami tidak mendapati orang yang lebih lapang dadanya, lebih bahagia hatinya, lebih tenang melebihi beliau. Bahkan kami murid-muridnya, ketika kami merasa galau, merasa sedih, merasa menghadapi masalah di hati kita dan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, kita cukup datang kepada beliau hanya dengan melihat wajahnya, mendengar kalamnya, ucapannya, nasihat-nasihatnya, tiba-tiba hati kami menjadi lapang. sampai beliau mengatakan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menempatkan hati hambanya di dalam surganya sebelum dia benar-benar berada di dalam surga yang sejati. Subhanallah. Ikhwatal iman, ayat-ayat ini mengajarkan kepada kita penyebab-penyebab lapang dada dan sempitnya dada sekaligus, bahwa seseorang yang mengikuti hidayah Al-Quran, belajar dan mengamalkan, dia akan lapang dadanya. Dia ridha dengan itu, akan lapang dadanya. Sebaliknya, orang yang pilih syariat, yang bisa dilakukan, dijalankan, yang tidak mau, yang berat buat dia, dia tinggalkan. Kalau ini masih berat karena belum bisa, itu yang membuat sempit hatinya, itu yang membuat susah hidupnya. Karena ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, antum kita harus sadar semuanya bahwa hati ini diciptakan oleh Allah untuk ingat Allah, diciptakan oleh Allah untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati ini diisi dengan yang lain, maka pasti hati ini pasti galau, pasti sedih, pasti sumpek dia. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, di antara sebab besar yang menjadi sebab sempitnya dada, ya sebab sempitnya dada ini bisa hal-hal yang sifatnya agama, bisa hal-hal yang sifatnya duniawi. Kita akan melihat sebagiannya dari hal-hal yang sifatnya agama dan sebagian yang sifatnya duniawi. Di antara yang sifatnya agama adalah menyelisihi perintah Allah SWT, meninggalkan perintahnya atau berbuat maksiat. Ya, ada perintah, ada larangan. Perintah itu dikerjakan, larangan itu ditinggalkan. Yang terkadang ikhwatal iman, kalau seseorang melakukan maksiat, membuat sempitnya dada, insyaallah setiap orang yang pernah berbuat dosa pasti sadar akan hal ini. Ketika setelah berbuat dosa menjadi kelam hatinya, menjadi galau, menjadi sumpek dia, menjadi resah, menjadi gelisah, merasa jauh dari Allah, merasa dirinya kotor dan yang lain sebagainya. Ini dampak buruknya dosa. Namun terkadang seorang tidak sadar bahwa dosa itu bisa timbul karena dia tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah yang harusnya dia jalankan, dia tinggalkan. Dia meninggalkan salat. Dia tidak birrul walidain, tidak bakti kepada orang tuanya. Dia tidak silaturrahim, tidak menjaga keberkahan silaturrahim dengan kerabat dan keluarganya. Bahwa meninggalkan perintah ini lebih berat kedudukannya ketimbang melakukan maksiat. Meninggalkan perintah lebih berat ketimbang melakukan suatu larangan. Ini dijelaskan oleh para ulama di dalam banyak risalah mereka, di antaranya Imam Ibnu Qayyim dalam Al-Fawaid boleh memberi contoh. Iblis diperintah oleh Allah untuk sujud dan dia tinggalkan perintah itu. Nabi Adam alaihissalam dilarang untuk makan buah yang Allah larang dia dan dia langgar. Ternyata Allah terima taubatnya Adam dan iblis tidak mau taubat. Ini di antara beratnya meninggalkan perintah. Kalau ada perintah Allah kemudian ditinggalkan, dibandingkan ada larangan yang dikerjakan, yang lebih berat adalah meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dosanya lebih berat daripada bunuh orang, lebih berat daripada makan riba, lebih berat daripada zina, lebih berat daripada semua dosa-dosa besar. Meninggalkan sholat menempatkan seseorang kepada kekufuran. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ditambah lagi ketika di dalam hatinya menolak untuk menjalankan perintah Allah itu karena hawa nafsu yang didukung atas logika-logika yang salah, sebagaimana yang dilakukan oleh iblis ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam. Dia mengatakan a'asjudu liman khalaqta tina, apakah aku harus sujud kepada makhluk yang kau ciptakan dari tanah? Menurut dia, gak pantas. Ana dari api, dia dari tanah. Ana gak pantas untuk melakukan perintah ini. Dengan logikanya, dia menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman, kalau ini mendatangkan sempitnya hati, maka obatnya adalah kebalikannya. Adalah menerima. Menerima aturan Allah. Jangan ada yang ditolak. Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taati. Wallah pasti bahagia. Dan subhanallah ikhwatal iman, setiap orang yang belajar Quran dengan belajar Islam dengan benar, dia akan melihat bahwa Islam itu menyelamatkan dirinya di dunia sebelum di akhirat. Ana beri sedikit contoh. Di dalam muamalah, Islam itu mengharamkan 4 hal. Allah haramkan kezaliman, Allah haramkan riba, Allah haramkan judi, Allah haramkan gharar. 4 hal yang diharamkan di dalam muamalah. Kezaliman, menzalimi orang, transaksi maisir, transaksi yang sifatnya itu mengundi nasib, untung banyak atau hilang sama sekali, semua bentuk dan segala bentuknya. Riba, segala pinjam meminjam yang ada untungnya, baik itu untungnya fisik maupun non fisik. Gharar, transaksi-transaksi yang tidak jelas bentuknya, takarannya, ukurannya, ya. Contohnya misalnya orang jual, ntar kalau kambing inti lahir anda beli ya, tapi dibayarnya sekarang, sekarang anda bayar, nanti kalau lahir buat anda. Ini haram dalam Islam. Kenapa haram? Karena apa jaminannya lahir bagus, hidup tidak cacat, ya. Ini buah ini kalau misalnya anda beli sekarang ya, padahal belum panen, masih di pohonnya, ini dilarang dalam Islam. Dan banyak lagi yang lainnya, seperti dalam banyak transaksi orang jual investasi kebun kurma misalnya, investasi korban kambing bayar sekian, nanti tiap tahun antum dapat bonus kambing korban, terus lebihnya nanti untungnya buat antum. Jaminan dari siapa kambingnya ini bakal beranak? Jaminan dari siapa kambingnya ini bakal terus hidup, tidak kena sakit, dan yang lain sebagainya. Transaksi-transaksi gharar yang seperti ini, ketidakjelasan ini diharamkan di dalam syariat. Tahu begini saja di dalam Islam membuat kita selamat dari banyak ditipu orang. Sah, seperti itu. Baru tahu begini saja membuat kita, kok ada orang nawarin ada nabung emas. Di mana emasnya? Ada di pulau antah berantah, ya. Pulau mana? Jangan khawatir, itu emasnya luar biasa. Antum bisa ngecek pakai aplikasi, ya. Taruh 1.000, 10.000, 20.000, 100.000. So, ente mau tarik boleh, tapi butuh ada waktu dan lain sebagainya. Berapa banyak orang yang ketipu model begini, ya? Padahal transaksi emas tidak boleh dilakukan kecuali ya dan biadin, mathlan bimithlin, serah terimanya cash. Yang ini harus diketahui oleh setiap muslim. Nah, orang yang tahu dengan begini saja selamat hidupnya dari ditipu orang, dari dibohongi orang dan lain sebagainya. Dunianya, belum lagi ridhonya Allah ketika dia menjalankan aturan Allah SWT. Adhan. Nah, tolong silakan adhan dahulu. Anda boleh nambahkan sudah adhan. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Nah, bismillahirrahmanirrahim.

0: Wah, akal yang waras akan begitu gampangnya melihat, subhanallah, ini luar biasa perintah Allah ini, luar biasa larangan Allah. Jika bukan karena hidayah Allah, kita tidak akan tahu hal-hal ini. Kita tidak akan tahu. Namun dengan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, maka hiduplah hatinya. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Maka dia dengan belajar, dengan dia ngaji, dia mengetahui keindahan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia bayar kebodohan dia kemarin-kemarin. Dia ganti. Kalau ada hal-hal yang belum sempat dia jalankan kemarin-kemarin karena ketidaksadarannya, maka sekarang dia kembali sadar. Dia taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena siang dan malam itu diciptakan adalah untuk itu. Di surat Al-Furqan ayat 62 Allah berfirman, وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan malam dan siang silih berganti. Untuk siapa? Untuk siapa Allah menciptakan malam dan siang? لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ. Bagi orang yang mau mengambil pelajaran. أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. Bagi orang yang mau bersyukur. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini adalah, barang siapa yang merasa ibadahnya di siang hari kurang, maka tambahlah dengan ibadah di malam harinya. Barang siapa yang ibadahnya di malam hari kurang, ditambal dengan ibadahnya di siang harinya. Ini sebab pertama. Sebab kedua adalah musibah, bala. Musibah ini memang mendatangkan sempitnya dada seseorang. Terus bagaimana kita mengobati diri kita ketika terjadi musibah? Musibah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bagi setiap kita ketetapan dan takdirnya. Dan Allah telah menegaskan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sebagaimana tadi imam kita pun membacakan ayat ini di rakaat pertama. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali dia mampu. Ini harus antum tanamkan, kita tanamkan dalam seberat apapun musibah yang terjadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani ana di luar kemampuan ana. Itu membuat seorang hamba itu menjadi tenang. Dia tahu bahwa dia tidak akan dikasih ujian oleh Allah melebihi kemampuannya. Allah tahu dia bisa, Allah uji dia dengan itu. Dan ikhwatal iman, setelah dia tahu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan membebani seorang kecuali dia mampu memikul usaha, memikul ujian itu. Dia juga harus sadar yang kedua, bahwa setiap ujian itu tidak ada yang gratisan dari Allah. Cuman diuji, tapi tidak ada bonus dari Allah, tidak ada. Di dalam Mustadz Imam Ahmad dari hadis Zuhair, beliau menyampaikan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika turunnya firman Allah di surat An-Nisa ayat 123, laisa bi amaniikum wala amaniy ahli alkitab man ya'mal su'an yujza bih, bukanlah seperti angan-angan kalian dan tidak pula angan-angan kaum ahli alkitab, namun yang sebenarnya adalah barang siapa yang berbuat suatu keburukan pasti dibalas, pasti dibalas. Setelah turunnya ayat ini membuat Abu Bakar itu menjadi galau dan sedih. Dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kaifa salahu ba'da hadhil ayah? Bagaimana hidup kita jadi baik ya Rasulullah setelah turunnya ayat ini? Setiap dosa kita, kita dibalas? Setiap dosa kita, kita dihukum ya Rasulullah? Lirikan mata, cibiran lisan, semua yang didengar telinga, telunjuk menunjuk yang salah, mencemooh orang, semua akan dibalas? Yujzabih. Fakullu su'i amalina juzina bihi, semua keburukan perbuatan kita akan dibalas oleh Allah. Kaif, bagaimana bisa hidup tenang kita ya Rasulullah? Kita perhatikan bagaimana hatinya para sahabat di dalam menerima Al-Quran. Bagaimana kita? Kita sering membaca atau mendengarkan ayat yang seperti ini. Ya, may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kita sering baca ayat-ayat yang serupa dengan ini, tapi nyantai. Namun bagaimana Abu Bakar radhiyallahu an ketika mendengarkan ayat ini, ya Allah, enggak bisa tenang hidup. Ya, oh ya Rasulullah sallallahu alaihi enggak bisa tenang dengan hidup seperti ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Abu Bakar, "Ghafarallahu laka ya Abu Bakar." Allah, semoga Allah mengampunimu wahai Abu Bakar. Alasta tamrad? Alasta tansab? Alasta tahzan? Alasta tusibuka al-awa? Bukankah kamu juga mengalami sakit, juga mengalami kelelahan, mengalami kesedihan, mengalami ujian-ujian dalam hidupmu? Qala bala. Benar ya Rasulullah, itu saya alami, semua mengalaminya. Fahuwa ma tujzauna bihi. Itu diantaranya Allah membalas kalian. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Di surat Asy-Syura ayat 30. Apapun musibah yang menimpa dirimu adalah akibat ulah tanganmu sendiri, akibat dosa-dosamu sendiri, dan masih banyak yang Allah maafkan. Namun seorang muslim sadar bahwa musibah-musibah ini mengampuni dosa-dosanya. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah." Apapun musibah yang menimpa seorang muslim, kelelahan, keletihan, kesedihan, kegalauan, gangguan, kesumpekan hati, sampai duri yang mengenai dirinya, Allah hapuskan dosa-dosanya. Jadi sedih, galau, mikirin maisha, mikirin pendapatan, besok makan apa, bagaimana bayar sekolah, bagaimana bayar kontrakan, dan seterusnya. Kesedihan seorang mukmin itu menghapuskan dosa-dosanya. Tidak ada gratisan. Semua ujian ini diberi imbalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dalam Jami' At-Tirmidzi dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allah bi 'abdihi khairan 'ajjala lahu al-'uqubata fid dunya, wa idza arada Allah bi 'abdihi syarra amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafi bihi yawm al-qiyamah." Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi hambanya, Allah segerakan cobaan-cobaan dia di dunia. Dan jika Allah menginginkan keburukan bagi seorang, Allah tahan dosa-dosanya. Diterkam semua dosa-dosanya, tidak dikasih ujian sampai nanti di hari kiamat. Semuanya dihukum oleh Allah di sana. Sehingga sebagian salaf itu mereka mengatakan apa? Laulal masaib lawaradna yaumal qiyamati mafalis. Kalau bukan karena musibah-musibah yang terjadi dalam hidup kita, mungkin kita jadi orang yang bangkrut nanti di hari kiamat. Musibah-musibah itu membuat dosa kita menjadi tekor, membuat dosa kita menjadi kebaya. Ya. Sehingga sebagian salaf itu disebutkan, kana salaf yafrahu ahaduhum bil bala'i kama yafrahu ahaduna bir raha. Kalau ditimpa musibah, mereka farhamnya, gembiranya seperti kena ketika mendapatkan faedah. Kenapa? Alhamdulillah dosa ana dikurangi. Alhamdulillah beban berat ana dikurangi dengan ini. Dan juga walaupun kadang orang bertanya, tapi ada si fulan, ini orang baik, saleh, takwa kepada Allah, karim, dermawan. Tapi kenapa kok susah hidupnya? Kenapa kok sakit-sakitan? Terkadang ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana dalam riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya dan Al-Hakim dalam mustadraknya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula takunu lahul manzilatu 'indallahi fama yablughuha bi'amal." فلا يزال يبتليه بما يكره حتى يبلغه ذلك. Sesungguhnya seseorang ditetapkan oleh Allah, ditaruh di satu tempat tertentu, di satu manzilah tertentu di sisi Allah, ditaruh di tempat yang mulia di sisi Allah. فما يبلغها بعمل. Tapi amalnya tidak sampai ke sana, amalnya tidak membuat dia sampai di sana. فلا يزال يبتليه بما يكره. Maka diuji oleh Allah dengan hal-hal yang tidak dia suka, hatta yuballighahu dhalik, sampai dia ditempatkan di tempat itu. Jadi ujian itu di samping menghapus dosa ikhwah fillah, juga meninggikan derajat, meninggikan derajat. Maka Syuraih Al-Qadhi rahimahullah, salah seorang alim dari kalangan tabi'in, beliau mengatakan, "Ma asabani min musibatin illa hamadtullah 'alaiha li arba." Setiap musibah yang menimpaku, aku selalu memuji Allah karena empat hal. Setiap musibah dia muji Allah karena empat hal. Tiap musibah, bukan istirja, tapi alhamdulillah. Alhamdulillah ala mada? Alhamdulillah terhadap apa? Empat hal. Ala annallaha razaqani as-sabra 'alaiha. Yang pertama, aku bersyukur kepada Allah ketika ana kena musibah, ana dikasih kesabaran. Ini nikmat. Nikmat. Berapa banyak yang diuji dan enggak sabar. Ketika diuji dan dia sabar, ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Fabasyiris sabirin. Beri kabar gembira bagi orang yang sabar. Nikmat besar bagi orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar dikasih pahala tanpa hisab. Kemudian yang kedua, annallaha razaqanil istirja'a indaha. Bahwa aku dianugerahi untuk bisa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika ditimpa musibah adalah anugerah dari Allah, nikmat dari Allah. Dia mengucapkan dan dia sadar bahwa dia milik Allah, dia kembali kepada Allah. Kemudian dia bersyukur kepada Allah di setiap nikmat ini, di setiap musibah ini, karena annallaha lam yaj'alha akbara minha. Bahwa Allah tidak menjadikan musibahku lebih besar dari itu. Allah ketika menguji seseorang, Allah bisa menguji orang itu dengan lebih berat dari apa yang dia alami. Dia diuji dengan 1, 2, 3 penyakit, Allah bisa kasih sekaligus 1000 penyakit. Bisa sekaligus sekian penyakit. Allah mengambil harta seseorang, bisa diambil semuanya oleh Allah. Allah mengambil salah seorang anaknya, semua keluarganya bisa diambil oleh Allah. Tapi dibatasi, ujian itu dibatasi oleh Allah, ini nikmat. Alhamdulillah cuma segini yang diambil. Dia memuji Allah, alhamdulillah ujianku cuma segini saja, bisa lebih besar. Kemudian yang keempat, annallaha lam yaj'alha fi dini. Di antara nikmat di balik musibah itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan musibah itu di agamaku. Musibah agama lebih berat daripada musibah dunia. Musibahnya ada dua, musibah agama dan musibah dunia. Di antara doa Nabi SAW, wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan kau jadikan musibah itu di agama kami ya Allah. Jangan sampai kena musibah agama. Supaya gampang bagi antum memahami bagaimana musibah agama. Musibah agama itu terjerumus dalam dosa. Itu musibah agama. Ya. Nabiullah Yusuf alaihissalam diuji dengan perempuan yang menggodanya. Kalau dia terjerumus di dalam perbuatan itu zina, kena musibah agama. Tapi ternyata dia lebih milih musibah dunia daripada musibah agama. Musibah dunianya apa? Di penjara. Ahsan di penjara ya Allah daripada berbuat maksiat. Hadza musibah dunia dan agama. Kalau seorang miskin, kemudian dia dapat tawaran uang yang haram, dia bisa berubah dari miskin jadi orang kaya raya dengan uang haram ini tadi. Tapi yang kena musibah apanya? Agamanya. Miskin dunianya. Cuma dunianya. Tapi kalau sudah pakai uang haram, agamanya kena musibah. Ketika dia bukan siapa-siapa, masih orang awam, masih bukan pemimpin, dia baik dengan siapapun. Tapi ketika dia menjadi seorang pejabat, menjadi zalim, menjadi tidak peduli dengan orang dan lain sebagainya, terkena musibah agama. Kalau harus ada, harus milih musibah seperti Nabi Yusuf alaihissalam, kalau enggak begini maka begitu, pilihlah musibah apa? Dunia. Jangan musibah agama. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir bisa jadi sebabnya adalah sebab yang sifatnya duniawi. Jadi sebab sempitnya dada ini terkadang adalah faktor-faktor penyakit yang ada pada diri seseorang. Jadi kita harus tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan tubuh ini, ada zat-zat kimia di dalam tubuh kita yang ketika dia kekurangan zat itu membuat orang itu gampang sedih, gampang galau, gampang sumpah, padahal dia orang saleh, dia orang baik, enggak meninggalkan perintah, tidak melakukan larangan, dia ahli Quran. Tapi mungkin karena penyakit, penyakit-penyakit fisik, yang terkadang penyakit-penyakit ini sifatnya bukanlah penyakit berat, tapi karena kekurangan suatu zat tertentu di tubuhnya, maka membuat dia itu menjadi galau, menjadi sedih. Ya, ada yang namanya kimia tubuh kita ini, neurotransmitter, yang itu diantaranya seperti serotonin, kekurangan serotonin, kekurangan dopamin. Ya, ketika kekurangan itu membuat orang itu gampang stres, susah tidur, gampang marah. Ya, kekurangan dopamin juga sama seperti itu. Ini faktor-faktor sifatnya duniawi. Kekurangan vitamin B, kekurangan vitamin D, orang yang jarang kena sinar matahari gampang stres. ya, yang kurang kena sinar matahari gampang stres. Kekurangan kortisol atau kelebihan, ya kekurangan kelebihan ini tidak baik. Kekurangan sejumlah vitamin ini hal-hal yang sih, kekurangan zat besi, kekurangan zinc, ini juga gula darah, ya ketika terlalu tinggi atau terlalu rendah, tensi juga sama seperti itu. Orangnya ahli masjid, tapi ketika lagi tensinya naik, senggol bacok, ya gampang marah sana sini kan itu. Padahal masya Allah ini orang ahli masjid, tapi malas karena kesehatannya. Orang sakit gigi saja bisa ngamuk-ngamuk, ya padahal lagi dirayu sama pasangannya, ya dia bisa ngamuk gara-gara sakit gigi. Ini faktor duniawi. Kalau faktor duniawi antum harus tahu bagaimana, oh ternyata karena faktor kelebihan tertentu dalam diri ana, zat tertentu, karena mungkin kurang olahraga, tubuh sama akal ini dua hal yang saling tolak belakang dalam hal aktivitasnya. Ketika seseorang itu tidak bergerak, malas gerak, enggak berbuat apapun, pikirannya jalan terus. Sebaliknya, kalau orang itu aktif, pikirannya freeze, tenang. Berasa enggak? Ya, kalau orang tidak berbuat apapun satu hari, dia diam, nganggur. Udah, pasti pikirannya jalan ke sana kemari. Coba dia jalan, ya dia lari, jogging atau apa dan sebagainya, jalan. Itu pikirannya mulai turun. Dan kadang orang itu ketika hormon-hormonnya mulai aktif, kadang dia mudah senyum ketika itu, ya karena beberapa hormon yang dalam dirinya itu terpancing untuk membuat dia menjadi tenang, bahagia ketika aktif. Ini dua hal yang seringkali orang stres, malas keluar rumah, malas ketemu orang, malas ini dan itu, ya. Dan ini terjadi banyak orang. Kalau itu dialami pada diri antum atau istri atau anak atau sahabat, ajak keluar, ajak olahraga. Jangan ditambahi pikirannya. Jangan ditanya ish masalahnya ente apa. Jangan, biarkan dia mikirin masalahnya dulu, tapi kita hibur dia dulu. Nah ini ikhwafillah, kalau bisa kita ringkas sedikit bahwa di sini ada tiga sebab utama. Ada sebab yang pertama adalah bahwa sebab itu ada sebab agama dan ada sebab dunia. Dan kemudian yang perlu dipahami juga, musibah, cobaan itu mendatangkan kesempitan dada. Dan juga yang ketiga, penyakit-penyakit yang sifatnya fisik, kekurangan zat tertentu dalam tubuh seseorang karena makanan yang kurang sehat, karena dia makan yang banyak mengandung minyak misalnya, atau makanan-makanan yang tidak, ya yang prosesnya banyak, ya makanan yang diproses dengan banyak, seperti makanan-makanan yang banyak dijual di mart-mart yang banyak ini, ya, sebagian besarnya tidak bisa dimakan dengan baik kecuali buah-buahannya, minum air mineralnya, atau telurnya mungkin yang paling bisa, ya di luar itu tidak baik untuk dikonsumsi. Dan ketika seorang banyak memakan proses makanan-makanan pabrik yang dibungkus dari bungkusan pabrik ini tadi, baik yang dikaleng dan lain sebagainya, pasti dia akan kehilangan banyak zat yang manfaat yang harusnya dibutuhkan dalam dirinya. Tapi semakin dia makan yang real food, istilahnya orang-orang ahli gizi, makanan yang benar-benar disajikan dengan proses yang tidak terlalu panjang, ya sate itu ya. Kalau sudah terlalu banyak bumbu, terlalu ini dan lain sebagainya, itu yang masalah. Makanan-makanan yang bergizi ini banyak, dan alhamdulillah di negeri kita itu masih bisa terjangkau, ya bisa merebus, murah atau mahal? Rebusan murah, ya kan? Dan itu sehat. Namun sebagian kita cari yang ruwet, cari yang mahal-mahal, yang aneh-aneh, yang prosesnya taat, harganya mahal, dan bikin penyakitan. Allahul musta'an. Sampai di sini ikhwafillah. Satu dua pertanyaan kalau ada. Alhamdulillah, semoga jelas, bukan belas. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوة الإيمان رحماني ورحمكم الله الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim yang memberikan kita nikmat Islam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada kita dengan hidayah ini segala jalan kebaikan yang semestinya dijalani oleh setiap muslim di kehidupan dunia dan yang akan mengantarkan kepada kebaikan di kehidupan akhir. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga dengan hidayah Al-Quran dan sunnah, Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan kepada kita beragam macam cobaan dan fitnah yang akan dihadapi oleh setiap umat manusia, bahkan seluruh umat manusia. Dan apa yang akan dihadapi oleh mereka di kehidupan dunia ini. Sejumlah, bahkan ratusan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang fitnah-fitnah akhir zaman. Dan di antara fitnah akhir zaman itu, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, adalah terasingnya agama ini. Maksudnya terasingnya agama bukan berarti bahwa kaum muslimin itu menjadi minoritas, menjadi sedikit. Tapi banyaknya yang mengaku muslim tapi tidak mengenal ajaran agama Islam. Muslim tapi jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Muslim tapi tidak menjalankan ajaran agama Islamnya. Tidak menjalankan sholat. Tidak menjalankan puasa Ramadan. Dan tidak menjaga komitmen di dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi yang haram. Kita melihat, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, di kota kita ini misalnya di Jakarta, atau bahkan di mall yang sekarang ini kita ada di atasnya untuk melaksanakan kajian ini, insyaallah husnudzan kita, mayoritas yang datang ke mall ini, muslimin. Dengan beragam tampilan mereka, dengan beragam bagaimana mereka berpakaian, bagaimana mereka beradab dan beretika dan yang lain sebagainya. Yang itu sebagian besarnya tidak mencerminkan sebagai seorang muslim yang semestinya. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal itu. Bahwa orang-orang mukmin akan berada di satu masa di mana Islam itu menjadi sesuatu yang aneh. Dan Nabi SAW juga menyampaikan bahwa mereka-mereka yang sabar, yang istiqamah, yang tetap berada di jalan kebenaran, tetap taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia kokoh dan teguh di jalan itu, dia akan mendapatkan pahala yang besar. Di dalam hadis yang sahih dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bada al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali terasing sebagaimana permulaannya, maka beruntunglah orang-orang yang terasing. Ikhwatal iman, hadis ini menyampaikan kepada kita bagaimana terasingnya Islam di awalnya, bagaimana menjadi sesuatu yang sangat aneh di kalangan umat manusia secara umum. Dimulai dengan keterasingan ketika Nabi SAW mengajarkan la ilaha illallah, sembahlah hanya Allah semata, beribadahlah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja, jauhi segala bentuk kesyirikan, berbaktilah kepada kedua orang tua, sambunglah silaturrahim, dan beragam ajaran-ajaran yang beliau SAW ajarkan, tinggalkanlah riba dan semuanya. Ini menjadi sesuatu yang aneh di masyarakat itu. Di mana mereka hidup dengan kesyirikan, beragam berhala, bahkan di sekitar Ka'bah itu ada 360 berhala yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka hidup terbiasa dengan khamr, dengan zina, dengan riba, dan semua hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَى. Dan Islam itu akan kembali aneh dan asing seperti permulaannya. Subhanallah, saudaraku fillah. Kita pun merasakan hal itu. Ketika Ramadan kemarin misalnya, Anda pernah bertemu dengan beberapa muslimin yang dari luar, yang mereka yang dari beberapa negara Arab yang tinggal, yang sudah tinggal di negeri kita. Anda tanya, bagaimana, apa yang Anda rasakan bulan Ramadan di Indonesia? Kata mereka, saya tidak melihat Ramadan di jalanan. Di jalan gak kelihatan kalau ini sedang puasa Ramadan. Dan itu kenyataannya. Jangan bicara puasa Ramadan. Kita bicara setiap hari Jumat saja. Jalan tol tengah kota Jakarta ini dan jalan-jalan protokol, jalan-jalan besar macet. Penuh sesak dengan kendaraan dan orang. Karena Ana ya sering bertugas untuk khatib Jumat di mana, khatib Jumat di mana. Namun mengherankan ketika Ana melihat bahwa jalanan begitu sesak dan padatnya dan macetnya, ini menunjukkan bahwa masih sangat banyak yang tidak sholat Jumat. Dan husnudzan kita sekali lagi bahwa insya Allah sebagian besar yang berkemudi itu adalah muslimin. Tapi masih banyak yang tidak sholat Jumat. Jika Jumatannya saja enggak, subhanallah ikhwatal iman, maka bagaimana dengan sholat lima waktu? Bagaimana dengan nilai-nilai ajaran Islam yang lainnya? Maka Islam itu akan menjadi sesuatu yang aneh. Sebagaimana awalnya. Dan beruntunglah orang-orang yang terlihat aneh dan asing di saat itu. Bukan aneh dan asing ini karena nyeleneh. Karena menyimpang dari banyaknya orang. Karena sesuatu yang gak rasional. Nabi SAW telah menjelaskan bagaimana keanehan itu. Sebagaimana di dalam Musnad Imam Ahmad. Dari hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Beliau menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekali waktu kami sedang duduk bersama beliau, kata Abdullah bin Amr, dan beliau bersabda, "Tuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang terasing, yang dianggap aneh ini tadi." Maka ada yang bertanya, "Wa manil ghuraba ya Rasulullah?" Siapakah orang-orang yang dianggap aneh ini ya Rasulullah, yang terasing ini ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unasun salihuna qalilun fi nasi su'in katsir. Man ya'sihim aktaru mimman yuti'uhum." Orang-orang yang saleh yang sedikit di tengah masyarakat yang mayoritasnya adalah buruk, yang banyaknya adalah buruk, berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat keburukan. Namun ada orang-orang yang minoritas, yang sedikit. Man ya'sihim aktaru mimman yuti'uhum. Yang menyelisihi mereka lebih banyak ketimbang yang sesuai dengan mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kata Nabi SAW, beruntunglah orang-orang yang seperti ini. Ketika mayoritas orang dalam kemunkaran, kemaksiatan, dalam dosa, mewajarkan sejumlah maksiat, mewajarkan hari gini tidak minum khamr, menjauhi khamr, hari gini tidak zina, hari gini tidak bermuamalah dengan riba, hari dan seterusnya, dan beragam kemaksiatan dan kemunkaran, hari gini masih jaga sholat lima waktu, masih ke masjid, masih baca Quran. Subhanallah. Ketika kita berada di antara orang-orang yang dianggap aneh oleh mayoritas orang itu, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beruntunglah dia. Orang-orang yang saleh, dalam riwayat yang unasun muslihun, orang-orang yang berbuat islah. Bukan cuma saleh untuk dirinya, tapi bagaimana dia menularkan kesalehan itu kepada orang lain. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah.
2: Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa mereka ini adalah sedikit. Setiap seorang muslim semakin dia kenal Quran dan sunnah, paham ilmunya dan mengamalkannya, maka akan pasti semakin terlihat aneh di mata orang-orang lainnya yang mayoritasnya itu tidak ikut Quran dan sunnah. Subhanallah. Sampai seorang penyair sampai mengatakan, faqad kunna na'udduhum qalila wa qad asaru aqall minal qalili. Dulu kita menganggap mereka sedikit, tapi kenyataannya ternyata mereka lebih sedikit dari kata sedikit itu sendiri. Lebih sedikit lagi. Ikhwatal iman, sejumlah atar dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, menyebutkan yang seperti ini. Jika itu di atar di era mereka, maka bagaimana dengan di zaman kita? Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, beliau mengingatkan, istausu bi ahli sunnati khairan fa innahum ghuraba. Sayangilah, pedulilah, perhatikanlah sahabat-sahabatmu sesama ahli sunnah, karena mereka ini adalah ghuraba, orang-orang gharib, orang-orang asing, orang-orang aneh yang istiqamah di atas Quran dan sunnah. Dan beliau sendiri yang mengatakan, idza balaghaka an rajulin bisyarq sahibus sunnah, sahibus sunnah, wa akharu bil gharb, fab'ats ilayhi masalam wad'u lahumā ma aqalla ahlus sunnati wal jamaah. Jika sampai kepadamu informasi atau cerita atau berita tentang seseorang di timur yang dia itu mengikuti sunnah, atau yang lainnya di barat dan dia mengikuti sunnah, sampaikan salam untuk mereka, doakan mereka, karena betapa sedikitnya ahlus sunnati wal jamaah. Mereka para salaf ini, ikhwatal iman, hidup di zaman ketika itu fitnah Mu'tazilah begitu dominannya. Fitnahnya kaum Jahmiyah begitu kuatnya. Sehingga orang-orang yang istiqamah, yang meyakini Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk, yang beriman dengan semua sifat-sifat Allah sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa adanya, tanpa menyerupakan dengan makhluk, tanpa mengandai-andaikan, menetapkan sifat itu karena memang itu yang Allah firmankan dalam Quran, karena itu yang memang disabdakan oleh Nabi SAW dalam sunnahnya. Dan kita tidak perlu mempertanyakan bagaimananya sifat Allah tersebut. Tapi kaum Jahmiyah begitu mempengaruhi akal dan logika manusia, terutama orang-orang yang enggan untuk belajar berdasarkan Quran dan sunnah, karena malasnya manusia, ikhwatal iman, yang membuat mereka ini tidak mau belajar. Dan mereka mengandalkan kelihaian logika dan akal mereka yang sangat terbatas. Sehingga mereka ketimbang mau duduk belajar di majelis ilmu, ngaji dengan para ulama, membaca kitab-kitab mereka, mempelajari athar yang mereka ajarkan, maka lebih baik mereka mengandalkan akal dan logika mereka. Inilah mayoritas manusia. Maka sebagian kita pun di zaman ini, di zaman media sosial pun seperti itu. Ketika disampaikan informasi tentang kajian majelis ilmu, mereka mengatakan apa yang mau dicari, siapa yang mau dicari, semua sudah ada di media sosial. Dan yang sudah mengira bahwa memfollow seorang ustaz misalnya, Khalid Basalamah, ya hanya cuma memfollow di IG-nya, atau menonton konten-konten singkatnya di YouTube-nya, seakan-akan sudah kenal beliau dan paham semua ilmunya. Dan bagaimana seseorang itu bisa menjadi orang yang berilmu hanya belajar dari konten yang sifatnya adalah short story, reels, yang kemudian dengan itu dia dikatakan sebagai seorang talibul ilm yang tidak pernah mendapatkan pembelajaran ilmu secara utuh. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Abu Bakar ibn Ayyash rahimahullah, beliau mengatakan, as-sunnatu fil islam a'azzu minal islami fi sa'iril adyan. As-sunnah, ini maksudnya adalah ahlus sunnah wal jamaah, di dalam internal kaum muslimin lebih minoritas dibandingkan Islam ketika dibandingkan dengan agama-agama yang lainnya. Lebih sedikit lagi. Islam dibandingkan dengan agama-agama yang lainnya agama lain jauh lebih banyak dibandingkan yang menganut dinul Islam. Yang mengikuti ahlus sunnati wal jamaah di dalam internal umat Islam, ahlus sunnah wal jamaah yang semestinya, yang bukan berdasarkan slogan atau jargon saja, tapi benar-benar mengikuti sunnah dan benar-benar mengikuti jamaah atau sahabat. Yang dikatakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan jamaah maksudnya jamaah atau sahabat yang mengikuti sahabat Nabi radhiyallahu anhum, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in, Muhajirun wal Ansar. Bukan ahlus sunnah karena pelabelan yang disebutkan, yang disematkan oleh sebagian pemimpin di masa tertentu untuk melabeli diri mereka sebagai ahlus sunnah dan musuh mereka sebagai bukan ahlus sunnah. Karena begitu banyaknya pujian terhadap sunnah, maka semua kelompok sesat dan menyimpang pun akhirnya mengklaim dirinya sebagai ahlus sunnah. Bahkan kalau antum mau tahu, bahkan dari kalangan kaum Syiah pun, Syiah Rafidah, yang jelas-jelas membenci sahabat, dasar agama mereka itu dibangun atas dasar kebencian kepada Abu Bakar, Umar, Uthman. Dan mereka mensyaratkan tidak akan seseorang itu menjadi Syiah kecuali dengan syarat harus melaknat Abu Bakar, melaknat Umar, melaknat Uthman, melaknat Aisyah, melaknat Hafsah, baru dia adalah seorang Syiah. Karena itulah agama mereka, karena dengan dasar itulah agama mereka dibangun. Syiah pun sampai di antara ulamanya mereka menulis buku Asy-Syi'atu hum ahlus sunnati wal jamaah. Syiah itulah ahlus sunnah wal jamaah. Sampai sebegitunya. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa sebagaimana kata pepatah Arab mengatakan kullun yadda'i waslan bilaila wa ma hiya tuqirru bidzaka. Bahwa semua orang mengaku dirinya kenal dengan Laila. Padahal Lailanya sendiri enggak tahu kok bisa semua orang mengklaim punya hubungan dengan saya. Dahidahidan tustaghfirika wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tetaplah bersama kami Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya.

0: Surga Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Baik, pemerhati Rojak Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan salat Maghrib bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan salat Maghrib, maka pertanda waktu salat Maghrib sudah tiba bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan salat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

0: Cekra, tanya jawab seputar ilmu Islam.
1: Assalamualaikum Ustaz, mau tanya Ustaz, Afwan, saya mau bertanya mengenai matat, saya mau nanya.
0: Cekra, tanya jawab seputar ilmu Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jayadi Suryana. Saya mau bertanya Ustaz, apakah jin bisa menguasai tubuh manusia hingga menciptakan berbagai penyakit dalam tubuhnya? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apakah jin bisa menguasai tubuh manusia? Bisa. Kenapa? Karena Nabi SAW mengabarkan bahwa setan itu ya jeri min ibni Adam, ya, mengalir dalam tubuh anak Adam itu seperti mengalirnya darah. Berarti setan bisa masuk ke dalam tubuh manusia, bisa. Bahkan itu terjadi di zaman Rasul SAW. Iya. Setan bisa menyakiti manusia, bisa, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bukankah sihir itu hak adanya? Ahlussunnah wal Jamaah meyakini akan adanya sihir, dan sihir itu memang hakikat, hakikat adanya. Iya. Dan sihir itu tujuannya untuk apa? Untuk menyakiti. Siapa yang melakukan? Para setan bekerja sama dengan dukun. Nanti setan bisa melakukan itu dengan izin Allah. Iya. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim tentu kita berusaha yang melindungi diri dan memperisai diri dengan bacaan-bacaan yang Rasulullah ajarkan kepada kita, dengan zikir-zikir. Ya, baik zikir pagi dan petang maupun zikir-zikir yang lainnya untuk menyelamatkan diri kita agar kita tidak terkena godaan setan tersebut. Allahu a'lam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya.
1: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau nanya nih.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya.
3: Ketika tanya jawab seputar ilmu Islam.
4: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya Rudi dari Bogor. Afwan, ingin bertanya, apa hukumnya memasang pajangan atau hiasan berisi tulisan-tulisan yang diambil dari hadis sebagai hiasan dinding di rumah? Misalnya, barang siapa yang menuntut ilmu, maka akan dimudahkan jalannya menuju surga. Tulisan tersebut bertujuan untuk memotivasi diri pribadi ketika membacanya sebagai hiasan dinding. Syukran, jazakumullahu khairan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku, dalam masalah ini ada dua pendapat dari para ulama di zaman sekarang. Kalau Syekh bin Baz berpendapat bahwa menggantungkan tulisan ayat atau hadis di tembok, kalau memang tembok itu adalah tembok yang tidak menghinakan Al-Quran ataupun hadis, dan tujuannya memang untuk kebaikan, seperti untuk diingat ya, dan mengingatkan orang lain, kata beliau itu boleh. Tapi kalau di tembok itu malah menghinakan seperti tembok WC, maka yang seperti ini kata beliau tidak boleh. Ini pendapat Syekh bin Baz. Sedangkan Syekh Utsaimin rahimahullah berpendapat bahwa yang menggantungkan atau menempelkan ayat atau hadis di tembok itu adalah merupakan perkara yang diada-adakan. Karena dahulu di zaman Nabi SAW, demikian pula para sahabat dan para tabi'in, tidak ada satupun dari mereka yang menggantungkan ayat ataupun menulis Al-Quran atau hadis di tembok rumah. Kalau itu baik, tentu Rasulullah dan para sahabat ya melakukannya. Jika misalnya ada yang berkata, kata Syekh Utsaimin, tapi kan maksud tujuannya supaya diingat atau memberikan peringatan orang lain. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah bahwa sekali lagi bahwa perbuatan itu jika itu baik adalah pasti dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Yang kedua, secara kenyataan kata beliau, apakah orang mengambil pelajaran dari situ? Jarang sekali kata beliau ada orang yang mengambil pelajaran dari situ. Bahkan terkadang hiasan-hiasan itu kata beliau hanya sebatas untuk keindahan saja. Kalau perbuatan itu perkara yang benar, tentu Rasulullah dan para sahabatnya dan salafus saleh yang pertama kali melakukannya. Dan pendapat Syekh Utsaimin ini yang kemudian juga yang setahu saya dikuatkan oleh lajnah daimah. Maka yang lebih baik dan lebih hati-hati, lebih baik kita tinggalkan saja. Kalau misalnya untuk dihafalkan, bisa kita hafalkan dengan cara lain. Kalau untuk misalnya dijadikan pelajaran dan yang lainnya, kita bisa lakukan dengan cara yang lain kok. Kalau kita mengingkari kemungkaran orang yang melakukan kemungkaran, itu lebih baik, itu lebih ahsan. Rasulullah SAW mengatakan, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih." Siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka ubah dengan lisannya, kata Rasulullah. Jika tidak mampu, maka ubah dengan hatinya, dan itu selemah-lemah kemungkaran atau pengingkaran. Maka saudara-saudaraku sekalian, ya, dan yang bertanya terlebih bahwa yang lebih hati-hati, lebih baik kita tinggalkan saja. Demikian pula yang ada di kaos dan yang lainnya. Ya. Dan seperti ini seringkali malah dihinakan. Kalau di kaos ada ayat Al-Quran atau hadis, kemudian kita masuk WC, bagaimana? Itu akhirnya menghinakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat tidak bagus sekali. Ya, terlebih hal itu pun juga tidak pernah Rasulullah dan para sahabat lakukan, padahal mereka mampu melakukannya dan tidak ada penghalangnya. Ya, wallahu'alam. Ini yang bisa saya jawab. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Seputar tanya jawab. Seputar ilmu Islam.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, dan juga ikhwah serta akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah Al-Mubarak hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kebaikan yang dimudahkannya bagi kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, kemuliaan iman, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk istiqamah di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, petunjuk para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, sampai hari kiamat nanti. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali di malam hari ini di dalam kajian rutin membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab kecil yang sangat bermanfaat, Minhajul Firqatin Najiyah wa Thaifatil Mansurah, metode beragama atau jalan golongan yang selamat, golongan yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ketika di pertemuan yang lalu kita membaca penjelasan awal dalam kitab ini tentang kewajiban untuk bersatu di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, larangan untuk berpecah belah di dalam agama. Berpecah belah artinya mengikuti selain petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, karena petunjuk inilah yang menjamin persatuan umat. Maka orang yang menyimpang darinya, dialah yang binasa, dialah yang memisahkan diri dari jalan kaum muslimin, dialah yang memecah belah. Selanjutnya juga sudah kita baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang menyebutkan kenyataan pahit yang terjadi di akhir zaman tentang perpecahan umat menjadi bergolongan-golongan, berkelompok-kelompok, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menjamin satu di antara mereka yang selamat. Inilah yang disebut dengan al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, yaitu hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk yang aku lakukan hari ini dan para sahabatku radhiyallahu taala anhum ajmain. Setelah menyampaikan semua ini, penulis kitab ini Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala selanjutnya membawakan penjelasan beberapa poin tentang minhaj atau metode beragama dari golongan yang selamat ini, satu-satunya golongan yang diberi jaminan keselamatan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam hadis yang telah kita baca di pertemuan yang lalu. Kita akan baca penjelasan beliau tentang ciri-ciri atau prinsip-prinsip dasar mereka, metode mereka dalam menjalankan agama. Minhajul firqatin najiyah, metode beragama golongan yang selamat. Awalan yang pertama, al-firqatun najiyatu hiyallati taltazimu minhajar rasuli sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa minhaja ashabihi min ba'dihi wa huwa al-Qur'anul Qur'anul Karimul ladzi anzalahu Allahu ala rasulihi wa bayyanahu li sahabatihi fi ahadithihi as-sahihati wa amara al-muslimina bit-tamassuki bihima Golongan yang selamat ini adalah mereka yang selalu berpegang teguh dengan minhaj, cara beragama yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup beliau. Kemudian cara beragama yang dipraktikkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita yakin pastinya petunjuk yang beliau bawa adalah petunjuk yang sempurna. Oleh karena itu, golongan yang selamat selalu berusaha mempelajari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mereka mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan makna yang benar. Al-Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quran lain, kemudian ditafsirkan dengan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang Allah perintahkan kepada beliau untuk menjelaskan makna Al-Quran kepada umat ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi ma nuzzila ilaihim, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran, peringatan Al-Quran, agar engkau jelaskan kepada manusia, wahai Rasulullah, apa yang telah diturunkan kepada mereka. Makanya berpegang teguh dengan metode beragama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam artinya berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran diturunkan sekaligus penjelasannya yang itu dijelaskan di dalam hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ala wa inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah sesungguhnya aku diturunkan kepadaku Al-Qur'an dan yang semisalnya bersamanya. Apa yang semisalnya di sini maksudnya? Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan penjelas dan penjabar makna Al-Qur'an. Makanya perkara ini termasuk prinsip dasar sunnah yang dicantumkan oleh Imam Ahlus Sunnah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala di dalam kitab Usulus Sunnah, wa anna sunnata tufassirul Qur'ana wa hiya dalailuhu, dan bahwasannya sunnah inilah yang menjelaskan makna Al-Qur'an, dan sunnah merupakan dalil-dalil, argumentasi-argumentasi yang menunjukkan makna ayat-ayat Al-Qur'an. Oleh karena itulah, di sini kita pastikan orang yang tidak belajar hadis-hadis Rasulullah SAW dan riwayat-riwayat para sahabat, pasti dia akan tersesat memahami agama. Orang yang mengingkari sunnah berarti dia mengingkari Al-Quran. Karena Al-Quran yang memerintahkan kita untuk mengambil penjelasan tentang maknanya yang benar dari sunnah Rasulullah SAW. Makanya nanti kita akan baca penjelasan dan nukilan dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ketika mereka ditanya tentang makna golongan yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka Imam Bukhari, Imam Ali Ibnul Madini, sebelumnya Imam Ibnul Mubarak, semua mereka mengatakan hum indi ashabul hadis. Mereka menurut kami adalah orang-orang yang selalu mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka selalu berpegang teguh dengan metode pemahaman para sahabat. Ya, karena para sahabat Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipilih di antara umat ini untuk membawa agama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang mereka terima dan pelajari dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam sebuah asar yang sahih, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mensifati para sahabat sebagai qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi wa iqamati dinihi fa'rifu lahum fadlahum wattabi'u atharahum. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyertai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk menegakkan agamanya, maka kenalilah keutamaan mereka dan ikutilah jejak-jejak mereka. Inilah para sahabat yang jalan mereka direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jalan yang diridhoinya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal bersama di surat At-Taubah ayat ke-100, wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang pertama dan terdahulu masuk Islam dari kalangan sahabat Muhajirin dan Ansar, setelah itu orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan, mereka inilah orang-orang yang Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri-cirinya golongan yang selamat, mereka selalu mengikuti metode beragama para

mutma'in dalam beragama sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang yang langsung berguru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang langsung menyaksikan ketika ayat-ayat Al-Qur'an diturunkan dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan sebab ini Allah Subhanahu wa taala merekomendasikan keimanan mereka yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatun fiikum rasuluh." Bagaimana mungkin kalian menjadi kufur, yakni kekufuran itu jauh dari kalian wahai para sahabat? Karena di hadapan kalian dibacakan ayat-ayat Allah dan di kalangan kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hamba-hamba Allah pilihan. Makanya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat mengatakan as-sahabatu kulluhum udul. Para sahabat semua orang-orang yang terpercaya. Ketika mereka menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka sampaikan pasti benar dan jujur, tidak perlu diperiksa lagi. Adapun yang datang setelah para sahabat, baik itu tabi'in atau atba'u tabi'in atau taba'ul atba', yang datang setelahnya, semua harus diperiksa dulu. Apakah dia terpercaya? Apakah dia seorang yang jujur amanah? Apakah dia seorang yang tidak keliru dalam menyampaikan riwayat? Semua dicek. Kalau para sahabat disepakati oleh para ulama adalah orang-orang yang terpercaya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merekomendasikan mereka. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadapan para sahabat, liyuballighi syahidu minkumul ghaibah, hendaknya orang-orang yang hadir di antara kamu menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ini kan menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji mereka sebagai penyampai agama Allah Subhanahu wa taala yang terpercaya. Karena tidak mungkin beliau menyuruh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in menyampaikan kepada generasi setelah mereka kalau mereka ini adalah orang-orang yang tertuduh tidak menyampaikan sesuai dengan apa yang mereka dengar atau menambah-nambah atau mengurangi. Ini jelas tidak ada pada mereka karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempercayakan mereka untuk membawa agama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang mereka dengarkan dan pelajari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada generasi atau umat yang datang setelah mereka. Inilah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Wa huwa al-Qur'anul Karim alladhi anzalahu Allahu ala rasulih, yang mana metode beragama mereka ini adalah Al-Qur'anul Karim yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabatnya di dalam hadis-hadis yang sahih sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang kafir kalau ingin mendapatkan hidayah mereka harus mengikuti keimanan para sahabat. Di surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantu bihi faqad ihtadaw. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq." Fa in amanu, kalau mereka itu mau beriman seperti keimanan yang kalian miliki wahai para sahabat, maka sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Tapi kalau mereka berpaling, maka tidak lain mereka itu ada di dalam perpecahan. Jadi perpecahan terjadi ketika orang-orang berpaling dari metode pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, yang mereka adalah sebaik-baik umat yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa amara al-muslimina bittamassuki bihima, dan inilah yang Allah perintahkan kepada kaum muslimin untuk berpegang teguh dengan keduanya, Al-Qur'an dan Sunnah, dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in.

0: Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu dan Rasulullah sallallahu alaihi memerintahkan kaum muslimin untuk berpegang teguh dengan keduanya, di Al-Qur'an dan sunnah tadi dengan pemahaman para sahabat. Faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, dua pusaka yang kalian tidak akan tersesat setelah keduanya, yakni selama berpegang teguh dengan keduanya. Kitab Allahi wa sunnati walan yatafarraqa hatta yarida alayya al-haud.
1: Merupakan sayyidah syababi ahli jannah, pemimpin para pemuda penduduk surga, penghuni surga. Ya, yang disebutkan di dalam hadis yang sahih. Baik. Kemudian dari yang sudah kita baca di pertemuan yang lalu, ya, sikap Husain sendiri ketika dicegah oleh penguasa atau pasukan yang diutus oleh penguasa atau gubernur Irak ketika itu, ya, yaitu Ubaidullah ibn Ziyad, maka dia sendiri sudah menginginkan untuk kembali atau pergi menuju ke Yazid bin Muawiyah. Bahkan dia ingin meletakkan tangannya di atas tangan Yazid bin Muawiyah, akan tetapi mereka justru mencegahnya dan mengharuskan dia untuk tunduk kepada perintah Ubaidullah ibn Ziyad. Ala kulli hal, kemudian terjadilah fitnah tersebut. Oleh karena itu, di sini sikap yang benar adalah sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa beliau termasuk ya orang yang mulia dan menjadi pemimpin para pemuda penghuni surga di akhirat nanti, maka tentu saja ini menunjukkan beliau mestinya wafat dalam keadaan baik, dalam hal ini terdolimi oleh orang-orang yang mendoliminya. Baik, kemudian Yazid bin Muawiyah sendiri, kita tahu di zaman kekhalifannya ini dari awal sudah banyak kontroversi, meskipun kata para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dia sah sebagai khalifah. Ya, ini dari proses pemilihannya ketika dipilih oleh sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan, memilih anaknya sendiri yang padahal ketika itu masih banyak sahabat-sahabat yang tentu lebih pantas memegang kekuasaan ini, ya, sahabat-sahabat yang mulia sekelas Abdullah ibn Umar dan yang lainnya radhiyallahu taala anhum, ya, termasuk tentu saja cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini Al-Husain radhiyallahu taala anhu. Tapi terjadilah apa yang terjadi. Ya, kemudian Yazid bin Muawiyah ini tentu kita tahu, ya, banyak orang-orang yang mencela beliau, apalagi setelah terbunuhnya Al-Husain radhiyallahu taala anhu, yang itu dinisbatkan kepada beliau yang katanya memerintahkan, padahal dari peristiwa yang kita baca dalam sejarah Islam yang sudah kita nukilkan juga kemarin, tidak terlihat bahwasanya beliau yang memerintahkan untuk dibunuhnya Al-Husain. Bahkan beliau tidak ridho, ya, dan menunjukkan kesedihan ketika terbunuhnya cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi Yazid bin Muawiyah hanya menyuruh gubernur Irak pada waktu itu Ubaidullah ibn Ziyad untuk mencegah jangan sampai Husain tiba di Irak kemudian dibaiat oleh penduduk Irak sehingga menjadi sebab kekacauan. Itu yang dia suruh perintahkan kepada gubernurnya untuk dicegah agar Husain jangan sampai tiba di Irak, karena itu akan memperbesar fitnah. Dan ini yang sudah kita ketahui juga merupakan perkara yang juga dilarang oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum yang lainnya. Ya, dilarang oleh para sahabat yang lain, sudah kita pernah sebutkan juga nukilan dari nasihat-nasihat para sahabat kepada Al-Husain agar jangan pergi menuju ke Irak. Barakallahu fikum. Kita akan baca di sini penjelasan berikutnya, masih bagian dari kelanjutan kisah terbunuhnya Al-Husain radhiyallahu taala anhu. Mauqifu Yazid min qatlil Husain. Ya, sikap Yazid bin Muawiyah khalifah ketika itu tentang terbunuhnya cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini Al-Husain bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Diterangkan di sini oleh Syekh Uthman Al-Khumais hafizahullah taala, lam yakun liyazid liyazida yadun fi qatlil Husain Walaisa hadza difa'an an Yazid walakinnahu difa'un anil haq. Yazid bin Muawiyah tidak ikut campur tangan dalam terbunuhnya Al-Husain radhiyallahu taala anhu. Dan ini bukan pembelaan terhadap Yazid bin Muawiyah, tapi ini pembelaan terhadap al-haq. Ya. Arsala Yazid Ubaidullah ibn Ziyad liyahula bain al-Husain wal wusuli ila al-Kufah. Liyahula bain al-Husain wal wusula ila al-Kufati wa lam ya'murhu bi qatlihi. Karena ketika itu Yazid bin Muawiyah mengutus gubernurnya, ya, Ubaidullah ibn Ziyad, gubernur Kufah, untuk menghalangi Husain agar jangan sampai ke Kufah. Dan dia tidak memerintahkan kepada gubernurnya ini untuk membunuh Husain radhiyallahu taala anhu. Ya, dia cuma berusaha agar jangan sampai Husain tiba di Kufah sehingga akan dibaiat oleh penduduk Kufah sehingga akan terjadi perpecahan. Karena tentu ketika terjadi, ya, ada khalifah kemudian ada pemerintah yang lain, pasti akan terjadi keributan, fitnah. Balil Husainu nafsuhu kana hasan adh-dhanni bi Yazid rahimahullahu taala ina qala da'uni adhhab ila Yazid fa adha yadi fi yadi. Bahkan Husain sendiri radhiyallahu taala anhu bersangka baik kepada Yazid ketika dia berkata, biarkanlah saya pergi menuju ke Yazid supaya aku meletakkan tanganku di atas tangannya. Yani Al-Husain sudah punya keinginan seperti ini. Ya, tapi takdir Allah Azza wa Jalla yang tentu dengan hikmahnya yang sempurna menjadikan terjadinya peristiwa besar ini. Oleh karena itu ada penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di kitab Minhajus Sunnah, beliau menjelaskan, inna Yazid bin Muawiyah radhiyallahu rahimahullah lam ya'mur bi qatlil Husaini biittifaqi ahli an-naql. Sesungguhnya Yazid bin Muawiyah tidak pernah memerintahkan untuk membunuh Al-Husain ini berdasarkan kesepakatan Ahlun Naql, para ulama ahli hadis yang meriwayatkan sejarah Islam pada waktu itu. Mereka semua sepakat bahwa Yazid bin Muawiyah tidak pernah memerintahkan untuk membunuh Al-Husain radhiyallahu taala anhu. Walakin kataba ila ibn Ziyad an yamna'ahu an wilayatil Iraqi. Tetapi yang dia lakukan adalah dia menulis surat kepada gubernurnya di Irak, yaitu Ubaidullah ibn Ziyad, untuk mencegah Husain supaya tidak memegang kekuasaan di Irak. Ya, tentu saja ini tidak mungkin dibenarkan karena telah ada penguasa ketika itu. Kalau terjadi dua penguasa kan akan terjadi kekacauan. Walamma balagha Yazid qatlul Husain adhara tawajju'a ala dhalika wa dhahara al-buka'u fi darihi. Dan ketika sampai kepada Yazid rahimahullah taala berita kematian Al-Husain radhiyallahu taala anhu, maka dia pun menampakkan sikap tawajju', merasa sakit, merasa sedih akan hal itu, dan terdengar suara tangisan di rumahnya. Yani ketangisan kesedihan. Walam yasbilahum hariman, dan beliau tidak pernah menawan, menjadikan tawanan, yakni harim, ya, kaum perempuan dari kalangan keluarga Husain yang ikut bersamanya dalam peristiwa tersebut. Bal akrama ahla baitihi wa ajazahum hatta raddahum ila biladihim. Bahkan keluarga ahlul bait yang bersama Al-Husain radhiyallahu taala anhu dimuliakan, diperbolehkan sampai kemudian mereka dikembalikan, ya, diantar oleh pengawal sampai ke negeri tempat tinggal mereka, yakni di Mekah, ya. Kemudian juga Husain kan setelah itu asalnya berasal dari Madinah, kita tahu. Amma riwayatul lati fi kutubil mubtadi'ati annahu uhina nisa'u ali baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa annahunna ukhidna illa syam masbiyatin wa uhinna hunaka, hadha kulluhu kalamun batil. Adapun riwayat-riwayat yang dusta yang terdapat di dalam kitab-kitabnya Ahlul Bid'ah yang menyebutkan bahwa ya kaum perempuan dari keluarga Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersama Husain ketika itu radhiyallahu taala anhu, bahwa mereka itu diambil dibawa ke Syam ke tempatnya Yazid bin Muawiyah sebagai masbiyat, ya sebagai asabi, yakni budak-budak yang ditawan, dan mereka dihinakan di sana. Ini semua adalah ucapan yang tidak benar, ucapan yang batil, tidak pernah terjadi seperti ini. Balkana Banu Umayyah yu'adzimuna Bani Hashim, ya akan tetapi justru yang benar Bani Umayyah ini, yakni khalifah dari Muawiyah dan yang setelahnya dari kalangan Bani Umayyah, mereka sangat mengagumkan Bani Hashim, yakni Bani Hashim keluarga atau kabilah asal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keturunannya. Ya, termasuk yang bersama Al-Husain radhiyallahu taala anhu. Walidzalika lamma tazawwaja Al-Hajjaj ibnu Yusuf Fatimata binta Abdullah ibn Ja'far lam yakbal Abdul Malik ibnu Marwan hadzal amra wa amara Al-Hajjaj an ya'tazilaha wa yutalliqaha. Oleh karena itu ketika Al-Hajjaj ibnu Yusuf ya Al-Thaqafi menikahi Fatimah bintu Abdullah bin Ja'far, ya, salah seorang Ahlul Bait dari Bani Hashim, ya, maka khalifah dari Bani Umayyah Abdul Malik ibn Marwan ketika itu tidak terima tentang hal ini, padahal itu gubernurnya sendiri yang menikahi perempuan ini, perempuan dari Bani Hashim ini, ya. Abdul Malik ibn Marwan tidak menerima hal itu, perkara ini, dan dia merintahkan kepada gubernurnya Al-Hajjaj ibn Yusuf untuk menjauhi dan menceraikan perempuan itu. Ya, ini dia tidak mau karena Bani Hashim orang-orang yang mulia. Yang menikahinya harus juga orang-orang yang mulia. Ya, bukan seperti Hajjaj ibn Yusuf yang merupakan gubernur yang zalim yang kita ketahui. Ya. Fahum kanu yu'adzimuna Bani Hashim bal lam yusbah hashimiyatun qat. Maka mereka Bani Umayyah ini, khalifah-khalifah Bani Umayyah ini senantiasa mengagumkan keturunan Bani Hashim, ya bahkan tidak pernah ada seorang perempuan dari Bani Hashim, ya sama sekali yang pernah dijadikan sebagai budak tawanan, ya. Nah, jadi tidak benar cerita-cerita yang menyebutkan tentang sikap Yazid bin Muawiyah yang memperlakukan dengan buruk ya keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ikut serta bersama Husain. Mereka semua dimuliakan dan diantar pulang sampai ke tempat tinggal mereka. Baik. Ini pernyataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Fal hasimiyatu kunna azizatin mukramatin fi tilka fi dzalika az-zamani. Fal kalamu alladhi yuqalu an Yazid annahu saba nisa'i ahli al-baiti saba nisa'a ahli baitir rasul sallallahu alaihi wasallam batilun makdzub. Maka perempuan-perempuan dari Bani Hashim, ya mereka adalah orang-orang yang dimuliakan, orang-orang yang diagungkan di zaman itu. Maka ucapan yang dikatakan tentang Yazid bin Muawiyah rahimahullah bahwasanya beliau pernah menjadikan tawanan ya perempuan-perempuan dari kalangan keluarga atau Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah ucapan yang batil dan dusta, tidak benar ya dari Yazid bin Muawiyah rahimahullahu taala. Kemudian juga wa ma dzukira anna ra'sal Husain ursila ila Yazid fa hadza aidan lam yathbut. Kemudian kisah yang disebutkan bahwa kepalanya Al-Husain ini akan dikirim kepada Ubaidullah ibn Ziyad, sudah kita baca kemarin kisahnya. Ya, kemudian dikirim yang disebutkan bahwa kepala Al-Husain radhiyallahu anhu dikirim juga kepada Yazid bin Muawiyah, maka ini juga kisah yang tidak sahih. Ya. Bal inna ra'sal Husain baqiya inda Ubaidillah fil Kufah, tapi yang benar adalah kepala Al-Husain tetap ada di sisi gubernurnya Ubaidullah ibn Ziyad di Kufah. Wa dufina al-Husainu wa la yu'lamu qabruhu. Kemudian ketika Al-Husain dikuburkan tidak diketahui letak persis kuburannya. Walakinnal masyhur, annahu dufina fi Karbala haitsu qutila radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Tapi yang masyhur dari kisah yang sejarah bahwasanya Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu dikuburkan di Karbala, tempat di mana beliau terbunuh, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridainya. Yani Yazid bin Muawiyah, ya, banyak hal-hal yang buruk diceritakan tentang beliau ini. Sebagian para ulama mengatakan kita tidak mencelanya, tidak juga mencintainya. Apalagi nanti ada peristiwa yang namanya Waqatul Hurrah. Waqatul Hurrah ini adalah sikap dari penduduk Madinah yang tentu tidak terima dengan peristiwa terbunuhnya Al-Husain radhiyallahu taala anhu. Yani Al-Husain sudah kita sebutkan kemarin kan, peristiwa Karbala itu terjadi ya di bulan Muharram tahun 61 Hijriah. Dua tahun setelahnya, 63 Hijriah, terjadilah peristiwa, ya ini orang-orang di Madinah yang tidak terima. Akhirnya mereka tidak ingin mengakui kepemimpinan Yazid bin Muawiyah. Sampai kemudian, ya Yazid bin Muawiyah, ya tentu saja mengutus pasukannya untuk melawan mereka, ya, untuk melawan orang-orang Madinah ini, sampai terjadi peperangan kurang lebih selama 3 hari dan banyak yang terbunuh di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, juga anak-anak mereka. Dan ini peristiwa yang tentu sangat buruk, termasuk dikatakan ini kesalahan dari Yazid bin Muawiyah yang tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan tanpa peperangan atau tanpa pertumpahan darah, ya. Ya, mereka bereaksi ketika terbunuhnya Al-Husain. Bagaimanapun ini adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun reaksi ini juga ya reaksi yang ya yang namanya ya pemberontakan pasti akan menjadi sebab pertumpahan darah. Kenapa Islam benar-benar sangat memerintahkan kepada kita, menekankan untuk selalu taat kepada pemerintah, tidak boleh melakukan sebab-sebab pemberontakan, kalau menasihati dengan cara yang baik, karena supaya tidak terjadi pertumpahan darah seperti ini. Antum perhatikan, di zaman para sahabat itu orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berilmu. Dan tentu fitnah di kalangan mereka lebih kecil, apalagi di zaman kita tentu lebih besar, lebih banyak fitnah. Cuman yang seperti ini terjadi, ketika sebab-sebab fitnah itu diusik, ya syaitan akan berusaha untuk menyulutnya dan membuat perpecahan di kalangan manusia. Ya, ingat kembali sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, inna syaitana pada aisa an ya'budahul musallun walakin fitahrishi bainakum. Sesungguhnya syaitan itu telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang beriman yang masih menegakkan sholat, tapi dia selalu berusaha untuk membuat permusuhan, membuat saling benci atau permusuhan di antara kamu. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Baik. Kemudian, mauqifu ahli sunnati wal jama'ati min Yazid ibn Muawiyah. Pembahasan terakhir ya dalam hal ini adalah tentang sikap ahlus sunnah wal jamaah menyikapi Yazid bin Muawiyah, menyikapi khalifah ini. Di sini Asy-Syaikh Utsman Al-Khamis rahimahullah taala menjelaskan, ya, la'alla min ahammil umuri allati waqa'at zaman Yazid waqatul hurrati wa qitalu Abdullah ibn Zubair, ya, wa qatlul Husain bin Ali radhiyallahu taala anhum. Boleh jadi ya termasuk perkara besar yang penting yang terjadi di zaman kekhalifahan Yazid bin Muawiyah ini adalah tadi kisah Waqatul Hurrah, ya, peristiwa yang terjadi di Hurrah di Madinah, ya, kemudian terbunuhnya sahabat yang mulia Abdullah ibn Zubair, dan ya tentu terbunuhnya Al-Husain radhiyallahu taala anhum. Ya, wa sababuha hunaka man yujawizu la'na Yazid, la'na Yazid ibn Muawiyah, wa hunaka man yamna. Sebab kita membahas hal ini karena ada orang yang memperbolehkan melaknat Yazid bin Muawiyah rahimahullah, dan juga ada yang melarangnya. Walladhi yujawizu la'na Yazid bin Muawiyah yahtaju an yusbita salah satu umur. Adapun orang-orang yang memperbolehkan melaknat Yazid bin Muawiyah, ya, butuh, dia ini butuh untuk menetapkan tiga perkara. Ya, supaya dia nanti bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah atas perbuatannya ini. Apa tiga perkara itu? Al-amrul awal, yang pertama, an yusbita annahu kana fasifan. Dia harus menetapkan bahwa Yazid ibnu Muawiyah benar-benar orang yang fasik, orang yang dikatakan selalu minum khamr, harus ada buktinya. Kemarin sudah kita baca, bahkan dari keturunan Ali bin Abi Thalib, Muhammad ibn al-Hanafiyah membantah hal ini. Dia menyaksikan sendiri bahwa Yazid bin Muawiyah bukan orang yang seperti itu, tidak seperti yang dituduhkan. Sudah kita baca riwayatnya. Jadi orang yang membolehkan melaknat harus menetapkan dulu kesahihan kisah yang dituduhkan kepada Yazid bin Muawiyah. Yang kedua, al-amru tsani, an yuthbita annahum lam yatub min dzalikal fisq. Kalau betul misalnya dia melakukan kefasikan, kita harus menetapkan bahwa dia belum bertobat dari kefasikan itu. Fa innal kafira idza taba taballahu alaihi. Fa kaifal fasik? Karena orang kafir saja kalau dia bertobat, Allah akan terima tobatnya. Kalau dia sungguh-sungguh bertobat, iya kan? Masuk Islam dan menjadi baik Islamnya, Allah akan terima tobatnya. Ini terjadi di, bahkan para sahabat juga ada yang seperti itu radhiyallahu taala anhum. Maka bagaimana lagi dengan orang yang fasik? Al-amru tsalits, yang ketiga, an yuthbita jawaza la'nil mu'ayyan. Orang ini juga harus menetapkan bolehnya melaknat orang tertentu. Ini dilarang dalam Islam, melaknat perorangan, ya, kecuali jelas-jelas orang-orang yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, misalnya iblis laknatullah alaihi, karena Allah jelas-jelas melaknatnya. Adapun perorangan, apalagi seorang muslim yang kita tahu keislamannya, jelas ini tidak diperbolehkan. Wala yajuzu la'nul mayyiti al-mu'ayyan alladhi lam yal'anhu Allah wala rasuluh. Dan tidak diperbolehkan dalam Islam melaknat seorang yang sudah wafat, orang tertentu yang sudah mati, yang tidak dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Li'annahu qad sabata 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu lamma subba Abu Jahlin qala la tasubbul amwata fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Karena disebutkan di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Abu Jahal dicela, ini bayangkan seorang seperti Abu Jahal yang mati kafir. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tasubbul amwat, janganlah kalian mencela orang-orang yang sudah mati. Karena mereka telah afdau ila ma qaddamu. Telah pergi kepada, ya, telah afdau ila ma qaddamu. Ya, telah menuju ke tempat yang di situ terdapat amal-amal yang mereka telah lakukan. Ya, yakni mereka telah mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang mereka lakukan, balasan yang adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa dinullahi lam yakum 'ala sabbi wa innama qama 'ala makarimil akhlaq. Sementara kita tahu agama Allah ini tidaklah dibangun di atas celaan, tapi dibangun di atas akhlak yang mulia. Fasabbu laisa min dinillahi tabaraka wa ta'ala fi syai'. Adapun suka mencela, ini bukanlah termasuk bagian dari agama Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Bal qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, dalam sahih Bukhari juga, ya, dalam sahih Bukhari dan Muslim, ya, subabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu adalah perbuatan fasik dan membunuhnya adalah kekufuran. Ya, mencela seorang muslim ini tidak diperbolehkan. Fasubabul muslimi fusuqun wa lam yaqul ahadun anna Yazid kharijun min millatil Islam. Maka mencela seorang muslim adalah kefasikan, dan tidak ada seorang pun dari para ulama yang menyebutkan bahwa Yazid bin Muawiyah dianggap telah keluar dari Islam. Tidak ada yang mengatakan demikian. Ya, paling ada yang mencelanya sebagai orang yang fasik, minum khamr dan seterusnya, tapi tidak dikatakan sebagai orang yang telah keluar dari Islam. Itu pun sudah kita sebutkan, kisah tersebut tidak benar, tidak sahih, ya, dari sisi penukilan riwayat. bal aktsaru makila fihi annahu innahu fasikun wa hadha kama qulna mabniyun ala thubuti ma dzakaruhu anhu min fiskin wa ilmuhu indallahi tabaraka wa ta'ala. Ya, bahkan maksimal yang disebutkan tentang Yazid bin Muawiyah dikatakan dia itu adalah orang yang fasik. Ya, dan perkara ini sebagaimana yang telah kami jelaskan, ya, dibangun di atas benarnya apa yang mereka sebutkan tentang kefasikan dari Yazid bin Muawiyah ini, yang tentu ilmu tentang hal ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Ya, ini karena riwayatnya juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan kata beliau, bal qad sabata anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala awwalu jaysin yaghzuna madinat qaisar maghfurun lahum. Perhatikan, ada hadis ya yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pasukan pertama yang memerangi ya kota Kaisar, ya, yang dikuasai oleh Kaisar Romawi, Kekaisaran Romawi, mereka ini akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu lafaz hadisnya. Dan tentu tahu siapa yang pertama kali memerangi Madinah Kaisar, itu adalah di zamannya Yazid bin Muawiyah, di bawah pimpinan beliau ketika terjadinya peperangan tersebut. Wa kana hadzal jaysu biqiyadati Yazid bin Muawiyah. Pasukan ini yang disebutkan di dalam hadis ini yang pertama kali memerangi kota yang dikuasai oleh Kekaisaran Romawi, ini pasukannya di bawah kepemimpinan Yazid bin Muawiyah rahimahullahu taala. Berarti ada jaminan. Ya, pasukannya saja mendapatkan pengampunan, apalagi pimpinannya, komandannya, yaitu Yazid bin Muawiyah rahimahullahu taala. Wa yudhkaru annahu kana ma'ahu min sadati sahabati Ibnu Umar wa Ibnu Zubair wa Ibnu Abbas wa Abu Ayyub radhiyallahu taala anhum wa dzalika sanata 49 lil hijrah. Dan disebutkan bahwa ketika itu yang bersama beliau adalah tokoh-tokoh dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum, seperti Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Zubair, Abdullah ibn Abbas, Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu taala anhum, yang peristiwa itu terjadi di tahun 49 Hijriah, peristiwa di taklukannya kota yang tadinya dikuasai oleh Kekaisaran Romawi ini. Nah, jadi ini jelas merupakan yakni bukti bahwa beliau adalah orang yang ada jaminan keutamaannya yang disebutkan di dalam hadis ini, karena beliaulah yang memimpin pasukan tersebut. Qala Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah berkata, qad akhta'a Yazidu khata'an fahishan fi amrihi li amirihi Muslim ibn Uqbah fi waqatil hurrah an yubihal madinata thalathata ayyamin ma'a man dhamma ila dhalika min qatli khalqin min as-sahabati wa abna'ihim. Kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, di sini Yazid bin Muawiyah telah melakukan satu kesalahan yang fatal. Ia melakukan kesalahan yang fatal ketika dia memerintahkan kepada gubernurnya yang bernama Muslim ibn Uqbah dalam peristiwa tadi, peristiwa peperangan Hurrah tadi, ya, yaitu ketika dia membolehkan untuk memerangi orang-orang di Madinah selama 3 hari, ya, bersamaan dengan hal itu, ya, terbunuhnya dari sejumlah orang dari kalangan sahabat radhiyallahu taala anhum dan anak-anak mereka rahimahumullah taala. Yani dengan peristiwa ini banyak yang terbunuh dari kalangan sahabat, beberapa yang terbunuh dari kalangan sahabat dan anak-anak mereka. Ini jelas merupakan kesalahan yang fatal. Ya, fa khulasatul qaul anna amrahu ila Allah tabaraka wa taala. Maka kesimpulan yang bisa kita katakan tentang Yazid bin Muawiyah ini, kita katakan kita kembalikan urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, wa huwa kama qala Dzahabi yang kita mensikapinya seperti pernyataan dari Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala dalam kitab Siyaru A'lamin Nubala. Kata Imam Adz-Dzahabi tentang Yazid bin Muawiyah, la nasubbuhu wa la nuhibbuhu, kita tidak usah mencelanya dan juga tidak mencintainya sepenuhnya. Iya, tidak seperti kita mencintai para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, tentu saja. Tidak seperti kita mencintai orang-orang yang mulia, apalagi sekelas Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab dan yang lainnya. Ya, sebagaimana kita juga sebutkan, lebih banyak dari para sahabat yang pantas untuk menjadi khalifah setelah Muawiyah, bukan anaknya ini, tapi takdir. Dan para ulama mengatakan secara keabsahan, maka ya kekhalifaannya adalah sah, ya, karena memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam agama. Ala kulli hal, itulah sikap yang harusnya kita terapkan dalam menyikapi orang seperti Yazid bin Muawiyah ini. Seperti kata Adz-Dzahabi, tidak perlu dan tidak boleh kita mencelainya, dan juga tidak perlu kita mencintainya dengan kecintaan yang sepenuhnya. Baik, barakallahu fikum. Ya, selesai pembahasan tentang kekhalifaan atau zaman pemerintahan Yazid bin Muawiyah dengan peristiwa-peristiwa dan fitnah-fitnah yang terjadi padanya. Baik, cukup sampai di sini insyaallah kajian kita. Kita lanjutkan dengan tanya jawab, atau kalau sudah waktu azan kita azan dulu, silakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya.
1: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau nanya nih.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya.
3: Ketika tanya jawab seputar ilmu Islam.

0: jual beli seperti ini tidak termasuk riba. Mengapa demikian? Karena tidak mengandung hal-hal yang berbau riba di sana. Dia menjual di tempat tinggalnya dengan harga yang lebih rendah. Tapi ketika dia jual di online, dia jual dengan harga yang lebih tinggi. Nah, karena masalah pengambilan keuntungan itu tidak ada batasannya dalam syariat. Namun syariat kita menganjurkan kita untuk memberikan kemudahan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, rahimallahu ra'an samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza iqtada. Semoga Allah merahmati, kata Rasulullah SAW, orang yang mudah dalam menjual, mudah dalam membeli, dan mudah ketika menagih hutang. Maka Nabi SAW menganjurkan umatnya ya agar orang yang menjual barang mudah, artinya tidak memberikan harga-harga yang tinggi yang mencekik orang. Maka dari itu ya, kalau misalnya dia jual di tempat tinggalnya harganya lebih murah dibandingkan dengan di online, maka yang seperti ini diperbolehkan sama dan tidak mengandung riba sama sekali. Wallahu a'lam.
1: Sketsa tanya jawab seputar ilmu Islam. Sketsa tanya jawab seputar ilmu Islam.
2: Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya.
3: Maaf, saya mau nanya, apakah hukumnya?
1: Sketsa tanya jawab seputar ilmu Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, ketika saya safar ke rumah saudara, kemudian di rumah tersebut ada masjid yang dekat dan mereka bersolat berjamaah, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya ikut solat berjamaah lengkap rakaatnya dengan jamaah masjid tersebut, ataukah saya harus ambil posisi qasar? Itu yang pertama. Nah, terkait dengan istri saya yang juga ikut safar di rumah saudara, ketika istri saya mengambil posisi solat di rumah saudara tersebut, apakah jumlah rakaatnya itu harus sempurna ataukah bisa qasar? Terima kasih Ustaz.
0: Syekh Utsaimin pernah ditanya, mana yang lebih utama bagi musafir? Apakah sholat mengqasar atau sholat berjamaah? Maka Syekh Utsaimin berkata, yang lebih utama sholat berjamaah. Karena keumuman hadis Nabi SAW, sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian 27 kali lipat. Maka seorang musafir, yang lebih utama sholat berjamaah di masjid. Dan tentunya, apabila ia sholat di belakang imam yang mukim, dia wajib sholat mengikuti imam, yaitu sempurna. Adapun wanita, karena yang lebih utama itu di rumah, dan ia seorang

0: musafir, maka tentu yang paling utama adalah mengqasar. Bahkan para ulama berbeda pendapat mengenai hukum mengqasar. Apakah qasar itu wajib atau hukumnya sunnah? Sebagian mengatakan wajib. Kenapa? Karena pertama, Nabi tidak pernah sekalipun dalam safarnya melakukan secara sempurna. Kalaulah itu hukumnya sunnah, tentu Nabi akan mencontohkan walaupun sekali. Yang kedua, ya, dasarnya bahwa sebuah riwayat tadinya sholat diwajibkan 2 rakaat 2 rakaat, kemudian ketika hijrah ditambah menjadi 4 4, dan kemudian sholat 2 rakaat ini dijadikan untuk sholat safar, berarti kembali kepada kewajiban yang pertama. Dan ini yang dirajihkan oleh banyak ulama, ya, bahwa qasar itu wajib, ya. Sementara jumhur mengatakan bahwa qasar itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan sekali. Yang jelas, baik itu hukumnya wajib ataupun sunnah muakkadah, untuk kita keluar dari khilaf, kita berusaha untuk mengqasar. Apa sulitnya kita mengqasar? Toh itu adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah yuhibbu an tu'taru khasuhu." Allah itu cinta untuk didatangi keringanannya. Ya. Usahakan kita berusaha untuk mengqasar bila memang kita tidak sholat di belakang imam yang mukim. Allahu a'lam.
1: Tanya jawab seputar ilmu Islam.

0: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Taib ikhwata liman pemerhati Roja Kendari, dimanapun Anda berada, kita masuk pembahasan kita di kesempatan siang kali ini dalam program acara Literatur Islam. Pembahasan tentang yakni biografi dari para ulama salaf ahli sunnah wal jamaah, yakni sesosok pria bernama Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah.

hadis pemilik Sunan Ibnu Majah, salah satu kitab hadis yang dimasukkan dalam kelompok Kutubus Sittah. Imam Ibnu Majah rahimahullah dilahirkan pada tahun 209 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 273 Hijriah yang lalu. Kemudian lahiran beliau atau asal Imam Ibnu Majah rahimahullah. Ibnu Majah rahimahullah adalah seorang imam dan tokoh di bidang ahli hadis. Beliau adalah Abu Abdullah, kunya beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Harrabi al-Qazwini. Ia dilahirkan di Qazvin, yakni salah satu provinsi di daerah Iran sana, di negara Iran yang saat ini dikenal dengan negara Iran, pada tahun 209 Hijriah yang lalu. Al-Imam Ibnu Khalikan mengatakan kata Majah, ya, dalam nama dari Imam Ibnu Majah ini adalah dengan memfathahkan huruf mim dan jim, dan di antara kedua huruf itu ada alif dan huruf ha yang terakhir dibaca menjadi sukun. Nah, kemudian selanjutnya ikhwatul imam, Imam Ibnu Majah rahimahullah tumbuh di lingkungan yang penuh dengan ilmu agama. Di saat itu umumnya para pemuda memiliki kecintaan yang besar dengan ilmu agama, khususnya ilmu hadis. Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah yang ketika itu masih kecil memulai langkah belajarnya dengan sangat perlahan-lahan. Pertama, ia terlebih dahulu menghafal Al-Quran yang merupakan sumber utama hukum-hukum di dalam syariat agama Islam. Kemudian ia bermondar-mandir di halaqah-halaqah ahli hadis yang saat itu mudah didapatkan di masjid-masjid Qazvin, dalam salah satu daerah di negara Iran saat ini. Hingga di masa mendatang ia memetik hasil dan tindakan besar dalam ilmu hadis. Nah, pada tahun 230 Hijriah, Imam Ibnu Majah mulai bersafar untuk mencari ilmu agama, menemui banyak guru-guru yang tersebar di segala penjuru dunia. Ia menyambangi daerah Khurasan, daerah Basrah, daerah Kufa, sampai dengan di Baghdad. Nah, beliau juga pernah menjalankan misi untuk mencari ilmu agama sampai ke kota Damaskus, di Mekah, Madinah, Mesir, dan masih banyak tempat yang tidak disebutkan dalam tulisan ini. Ia mengunjungi berbagai madrasah-madrasah hadis, dan perjalanan safar inilah yang mempertemukannya dengan banyak guru-guru di negeri-negeri yang ia kunjungi. Nah, disebutkan di antara guru-gurunya, dengan banyak negeri yang ia kunjungi, Imam Ibnu Majah pun memiliki banyak guru. Di antara gurunya adalah seperti Ali bin Muhammad At-Tanasafi rahimahullah. Beliau adalah seorang hafiz dan Imam Ibnu Majah banyak mengambil riwayat darinya. Kemudian juga seperti gurunya yang lain, Imam Ibrahim bin Al-Munzir Al-Hizami rahimahullah, yang mana beliau adalah salah seorang murid dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Imam Ibnu Munzir wafat pada tahun 236 Hijriah. Kemudian nama guru yang lain dari Imam Ibnu Majah rahimahullah seperti Muhammad bin Abdullah bin Numair, kemudian Jabbarah bin Al-Mughis, Abdullah bin Muawiyah, Hisham bin Amr, Muhammad bin Rum, Daud bin Rashid, dan masih banyak lain lagi yang tidak disebutkan. Nah, setelah menempuh perjalanan belajar selama lebih kurang dari 15 tahun lamanya, Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah kembali ke negerinya, yakni di daerah Qazvin atau di sekitar wilayah Iran saat ini, dan menetap di daerah tersebut. Maka mulailah beliau menulis buku dan menyampaikan riwayat hadis. Ia pun dikenal dengan suka banyak pelajar yang datang kepadanya. Kemudian mereka mendatangi negeri Qazvin untuk belajar dari Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah. Di antara murid-murid beliau, saking semangatnya Al-Imam Ibnu Majah dalam menyebarkan ilmu, tidak hanya terbatas dengan karya tulis saja, ia juga membuka halaqah-halaqah ilmu yang lain. Ia mendermakan waktunya dengan mengadakan pelajaran muhadhar. Nah, di antara murid-muridnya yang paling masyhur adalah Ali bin Said bin Abdullah Al-Ghudani, kemudian Ibrahim bin Dinar Al-Jarshi Al-Hamdani, Ahmad bin Ibrahim Al-Qazwini, Abu At-Tayyib, Ahmad bin Ruh Al-Mash'arani, Ishaq bin Muhammad Al-Qazwini, Ja'far bin Idris, Muhammad bin Isa As-Safar,
Abu'l-Hasan Ali bin Ibrahim

0: Ibrahim bin Salama Al-Qazwini dan masih banyak lagi murid-muridnya yang lain yang tidak disebutkan dalam artikel ini. Nah, karya tulis beliau Ikhwatani Malam Pemerhati Raja Kendari disebutkan di antara karya tulis dari Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah adalah yakni kitab yang sangat terkenal yang dimasukkan ke dalam salah satu kutubus sita, tidak lain tidak bukan yakni kitab Ibnu Majah atau dikenal dengan Sunan Ibnu Majah, sebuah kitab legendaris yang hingga dengan sampai saat ini mudah kita temukan. Ia juga memiliki buku tafsir yang dipuji oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah sebagaimana dalam kitab tafsir Al-Bidayah ya wan Nihaya. Nah, dengan pujian tafsir Hafil, nah, tafsir yang kaya syarat dengan faidah di dalamnya. Buku lainnya adalah seperti buku-buku sejarah Islam, kemudian hal-hal yang memuat sejarah sejak zamannya sahabat sampai dengan kejadian di zaman para sahabat. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah juga memujinya, memuji dari Imam Ibnu Majah rahimahullah dengan ungkapan tarikh kamil. Nah, tarikh kamil atau buku sejarah yang sempurna kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Nah. Kemudian lagi selanjutnya khotbah Imam pemerhati Raja Kendari kemuliaan kitab Sunan Ibnu Majah rahimahullah. Nah. Ketenaran dari kitab Sunan Ibnu Majah tidak terlekang oleh waktu. Dengan kitab inilah nama Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah abadi hingga saat ini. Kitab ini juga membuat namanya berada di dudukan bersama para pemuka-pemuka ulama ahli hadis. Nah, inilah kitabnya yang paling berharga. Kitab Sunan Ibnu Majah termasuk 4 kitab sunan yang dikenal oleh kaum muslimin seperti Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah. Nah, karyanya ini dikelompokkan bersama Sahih Al-Bukhari dan Muslim dan dinamai dengan kelompok Kutubus Sittah. 6 ya. 6 6 kumpulan kumpulan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Nah, keenam buku hadis ini menjadi rujukan utama hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan ikhwatul iman metode dari Imam Ibnu Majah rahimahullah dalam menulis bukunya ini ya, Sunan Ibnu Majah adalah dengan menurutkan bab-babnya. Ya, ini terdiri dari muqaddimah terlebih dahulu, kemudian 37 kitab pembahasan, kemudian 1500 bab dan mencakup sekitar kurang lebih 4340 hadis. Nah, 3002 hadis diantaranya adalah hadis-hadis yang juga diriwayatkan di 5 buku hadis yang lain. Dan 1329 hadis lagi ia sendiri yang meriwayatkan. Tidak ada di 5 buku hadis yang lainnya. Nah, terdapat 428 hadis yang sahih dan 119 hadis yang derajatnya sampai dengan hasan. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan ia bersendirian meriwayatkan banyak hadis yang sahih. Maksudnya bahwa hadis yang diriwayatkan dari Imam Ibnu Majah rahimahullah sangat banyak sekali hadisnya yang sahih. Nah, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Nah, Imam Ibnu Majah memulai menulis kitab sunannya dengan bab mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di dalam bab ini tercantum hadis-hadis tentang sunnah bahwa sunnah adalah hujjah dan wajib mengikutinya serta beramal dengannya. Tentu metode yang digunakan Imam Ibnu Majah ini adalah metode yang sangat baik. Ya, ini mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lagi selanjutnya ikhwatul iman, ya, kita masuk pada pujian atau sanjungan dari para ulama ahli hadis yang lain. Nah, Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah mencapai kedudukan yang luar biasa. Ia menjadi salah seorang ulama besar di bidang hadis. Disebutkan Imam Khaliqan rahimahullah mengatakan, dia adalah seorang imam dalam ilmu hadis. Seorang yang berpengetahuan tentang ilmu hadis dan semua hal yang berkaitan dengan hadis. Kemudian juga ya, sanjungan dari Imam Az-Zahabi rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa Imam Ibnu Majah rahimahullah adalah seorang hafiz para kritik hadis, seorang yang jujur dan sangat luas dalam ilmunya. Inilah beberapa ulama yang yakni menyanjung karangan atau karya dari Al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala. Dan di akhir dari pembahasan kita ikhwatul iman di kesempatan siang kali ini, yakni wafatnya Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah, disebutkan setelah mencurahkan usaha yang sangat besar di bidang ahli hadis, nah di bidang ilmu hadis, yakni selama usianya baik ilmu dirayah maupun riwayat, kemudian belajar, mengajar dan menulis, Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah, ya, beliau pun akhirnya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni pada tahun 273 Hijriah yang lalu. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala membalas jasa-jasa yang sangat besar dalam agama Islam ini, dan kaum muslimin telah menyebarkan, ya, ilmu-ilmu agama Islam tentunya, terkhusus dalam ilmu hadis. Nah, demikianlah ikhwatul iman apa yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan siang kali ini dalam program acara Literatur Islam tentang biografi singkat dari Al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala, yakni salah seorang, ya, yang ahli dalam bidang ahli hadis. Nah, bidang ilmu hadis, dan dimasukkan dalam karya-karyanya sebagai, ya, satu dari 6 para ahli hadis yang dipakai oleh banyak penuntut ilmu saat ini, yang dikenal dengan Kutubus Sittah, kumpulan 6 kitab, ya, kumpulan kitab 6 periwayat atau imam-imam ahli hadis dari, ya, kumpulan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala membalas jasa-jasa beliau, dan ya, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkannya di sisinya yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah ikhwatul iman apa yang dapat kami sampaikan. Ya, mohon maaf jika ada salah kata. Kita tutup perjumpaan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Al-Quran.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk mengkaji kitab Al-Wasailul Mufidah Lil Hayatis Sa'idah yang ditulis oleh Al-Syeikh Abdul Rahman bin Nasir Al-Si'di rahimahullah. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Tema kita hari ini adalah bahagia dengan positive thinking. Apa itu positive thinking? Positif artinya apa? Positif artinya apa? Baik. Thinking artinya apa? Berpikiran. Berarti salah satu tips hidup bahagia adalah dengan melatih diri senantiasa berpikiran positif. Senantiasa berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan senantiasa membangun optimisme. Berarti kalau orang akan bahagia saat dia senantiasa berpositive thinking, berprasangka baik kepada Allah dan optimis, berarti orang akan tidak bahagia kalau negative thinking, berprasangka buruk kepada Allah dan senantiasa pesimis. Orang-orang yang terjangkiti dengan penyakit-penyakit tersebut maka hidupnya dipastikan akan gelisah, akan cemas berlebihan, akan terjangkiti paranoid. Apa paranoid? Ketakutan berlebihan yang tidak rasional. Bahkan sampai level dia akan depresi atau bahkan putus asa dalam hidupnya. Itulah akibat dari berpikiran negatif. Ketika kita punya sebuah rencana, apapun rencana itu, ketika rencana itu dijalankan, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, berhasil. Kemungkinan yang kedua, gagal. Setiap kita memiliki sebuah rencana, maka selalu ada dua kemungkinan saat rencana itu dieksekusi. Entah itu rencana akan berhasil sesuai dengan apa yang kita harapkan, atau rencana tersebut gagal dan itu yang tidak kita harapkan. Kapan orang akan hidup bahagia? Orang akan hidup bahagia apabila dia memilih untuk berpikir positif. Insya Allah berhasil. Itu namanya berpikiran positif. Itu maksud dari berhusnudzon kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi. Siapa yang bisa menerjemahkan? Fadlan. Masya Allah, ahsanta, barakallah. Fadlan. Hadis qudsi ini diriwayatkan oleh siapa? Angkat tangan. Belum saya sebutkan tadi, siapa tahu ada di antara itu. Ahsanta, ta'ala. Masya Allah. Muttafaqun alaih. Artinya apa muttafaqun alaih? Bukhari dan Muslim. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ana inda dhanni 'abdi bi. Aku, siapa aku? Allah. Tergantung bagaimana hambaku berprasangka kepadaku. Apa terjemahannya? Aku, yaitu siapa? Allah. Tergantung bagaimana hambaku berprasangka kepadaku. Lah, dalam kasus yang tadi kita ceritakan, ada orang punya rencana, ada dua kemungkinan, antara apa dan apa? Antara apa dan apa? Berhasil atau gagal. Yang menentukan berhasil dan gagal siapa? Allah. Kalau kita berpikir ini bakalan gagal, berarti gagal beneran. Tapi kalau kita berpikiran ini bakalan sukses, maka insya Allah akan sukses. Maka biasakan dalam keseharian kita senantiasa berpikiran positif, berhusnudzon kepada Allah. Karena seandainya kita berprasangka baik kepada Allah, Allah akan berikan untuk kita sesuai dengan yang kita prasangkakan kepada Allah. Kalau prasangka baik, berarti yang dikasih sama Allah apa? Baik. Kalau prasangka buruk, yang dikasih sama Allah buruk. Wah, ini lomba bola kayaknya kalah nih. Beneran apa? Kalah. Kenapa? Karena berprasangka buruk sama Allah Subhanahu wa taala. Oke, Ustaz. Antara regu A dan regu B sama-sama berprasangka baik kepada Allah. Berarti yang menang siapa? Dua-duanya menang? Draw? Ya terserah Allah. Mana yang betul-betul tulus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh penulis di dalam kitab beliau ini. Man yaqra? Tafadhal. Apa kata penulis? Wa kadzalika salah satu cara supaya kita bisa hidup bahagia, yuqarinu, hendaklah dia membandingkan, bainama yakhafuhu min hudusi dararin alaih, membandingkan antara dua hal. Yang pertama, apa yang ia takuti berupa bahaya yang mungkin terjadi. Ini yang pertama. Jadi dia membandingkan antara dua hal. Yang pertama, sesuatu yang dia takuti yang mungkin akan menimpa dirinya. Satu. Wa bainal ihtimalatil katsirati fis salamati minhu. Bandingkan yang pertama tadi dengan yang kedua. Apa yang kedua? Banyaknya kemungkinan untuk selamat dari bahaya tersebut. Jadi ada berapa kemungkinan? Dua. Kemungkinan yang pertama, dia akan tertimpa bahaya, akan tertimpa musibah, akan celaka. Kemungkinan yang kedua, dia akan selamat dan tidak terkena musibah. Ketika seseorang menghadapi dua kemungkinan itu dan dua-duanya belum terjadi, masih prediksi, masih kemungkinan, apa yang mesti kita lakukan? Fala yada'ul ihtimalad dha'ifa yaghlibul ihtimalatil katsiratal qawiyyah. Jangan sampai kemungkinan-kemungkinan buruk yang lemah itu lebih menguasai pikirannya, padahal masih ada banyak kemungkinan yang besar bahwa dia akan selamat. Jadi jangan sampai kemungkinan-kemungkinan buruk itu lebih mendominasi pikiran kita. Wabidzalika, kalau itu kita terapkan, yazulu hammuhu wa khaufuhu, insyaallah rasa cemas dan perasaan takutnya akan hilang. Berarti kalau kita menghadapi dua kemungkinan, kemungkinan baik dan kemungkinan buruk, dan dua-duanya belum terjadi, mana yang harus kita dominankan? Kemungkinan yang baik. Jangan mendominankan kemungkinan yang buruk. Kaidah ini bisa diterapkan di dalam banyak aspek di kehidupan kita. Saya akan kasih contoh satu-satu. Dalam aspek keimanan bisa kita praktekkan. Dalam aspek pendidikan bisa kita praktekkan. Dalam aspek bisnis bisa kita praktekkan. Dalam aspek kesehatan bisa kita aplikasikan. Dalam aspek sosial kemasyarakatan bisa kita praktekkan. Saya akan kasih contoh masing-masing dan aspek-aspek yang lainnya. Mari kita mulai dari aspek keimanan. Ketika orang akan meninggal dunia dalam keadaan sakaratul maut, dia akan berpikir tentang dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Di waktu yang sama, dia juga terbayang pernah melakukan amal-amal soleh selama hidupnya. Berarti dia membayangkan dosa-dosa yang pernah dia kerjakan, sekaligus dia juga memikirkan bahwa dia juga punya amal soleh. Saat itu muncul di dalam pikirannya, apakah dosa-dosa saya diampuni atau tidak? Apakah amal soleh saya diterima atau ditolak? Berarti ada berapa kemungkinan? Dua kemungkinan. Dosanya diampuni atau tidak diampuni. amal solehnya diterima atau ditolak. Mana yang seharusnya kita dominankan saat itu? Yang mana? Kemungkinan dosanya diampuni, amal solehnya diterima. Jangan sampai orang dalam keadaan sakaratul maut dia berpikir dosa saya enggak akan diampuni, amal soleh saya akan ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak boleh berpikiran seperti itu saat itu? Karena itu menyalahi pesan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah." La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhanna. Saya ulangi ya. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhanna. Siapa yang menerjemahkan? Pardon. Masya Allah, asanta, barakallahu fiik. Masya Allah, masya Allah, asanta. La yamutanna ahadukum. Jangan sampai kalian mati. Illa wa huwa yuhsinu billahi dhanna, melainkan saat itu dia berhusnu dhan kepada siapa? Kepada Allah. Husnu dhan kita kepada Allah saat kita punya dosa-dosa diampuni atau tidak diampuni? Husnu dhan kita sama Allah diampuni. Amal-amal soleh yang sudah kita kerjakan, husnudzon kita sama Allah diterima apa ditolak? Diterima. Berarti itu khauf atau raja? Khauf atau raja? Raja. Berarti yang harus dominan khauf atau raja? Raja. Roja atau khauf atau harus padan? Hah? Dalam kondisi normal sepadan. Normal itu ya, ya masih stabil lah ya. Dalam kondisi kita menjelang kematian, maka yang didominankan adalah roja. Kalau lagi banyak maksiat, maka seharusnya yang dominan, yang didominankan adalah khauf. Kalau dalam kondisi normal, dalam kondisi stabil, maka roja dan khauf disepadankan. Tapi kalau lagi banyak dosa, lagi banyak maksiat, maka yang didominankan adalah khauf kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perasaan takut kita kepada Allah sehingga kita termotivasi untuk meninggalkan dosa. Tapi kalau orang dalam keadaan sakaratul maut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan supaya mendominasikan apa? Roja. Harapan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini contoh dalam hal keimanan. Contoh yang lain, kita mau safar. Mau apa? Safar. Perjalanan dari Sumatera ke ke Magelang. Ya, Sumateranya mana yang paling jauh? Mana? Aceh. Aceh ada? Enggak. Mana yang paling jauh? Pekanbaru. Oh, Pekanbaru. Perjalanan dari Pekanbaru ke Magelang jauh apa dekat? Jauh. Panjang apa pendek? Panjang. Ada berapa kemungkinan? Dua. Kemungkinan pertama, selamat. Kemungkinan kedua, kecelakaan. Kan pakai pesawat, Ustaz. Iya, pesawatnya meledak. Mungkin atau tidak? Mungkin. Mana yang harus kita dominankan? Hah? Selamat. Kenapa demikian, Ustaz? Karena satu, kita berangkat ke Magelang, ke pondok ini, tujuannya untuk kebaikan atau keburukan? Untuk kebaikan. Tujuannya kebaikan. Dan Allah Azza wa Jalla akan memudahkan kebaikan. Yang kedua, ketika kita berangkat, kita sudah baca doa. Apa doanya? Keluar rumah minimal Bismillahirrahmanirrahim. Apa untungnya kalau sudah baca doa tersebut? Siapa yang bisa menyebutkan? Apa keuntungannya kalau sudah baca doa itu? Dalam sebuah hadis. Nah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ahsanta. Barakallahu fiik. Masya Allah. Fadhil. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqal." Ketika seseorang keluar dari rumahnya, dan saat keluar rumah itu dia membaca bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Yuqalu hina idzin. Maka akan disampaikan kepada orang tersebut saat itu, hudita, engkau akan mendapatkan petunjuk. Wa kufita, dan engkau akan dipenuhi kebutuhanmu. Wa wukita, dan engkau akan dilindungi. Dicukupi, ya. Terus apa? Mendapatkan petunjuk dan akan dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak cukup sampai di situ. Fatanahalahu syayatin. Setan-setan pada nyingkir. Berarti yang nyingkir itu enggak cuma Umar bin Khattab. Enggak cuma Umar bin Khattab saja yang setan-setan pada nyingkir. Umar bin, ada di sini Umar namanya? Mana Umar? Ada namanya Umar enggak? Ada. Umar bin siapa? Umar bin Fulan. Umar bin Fulan pun bisa setan menyingkir kalau baca apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Setan-setan menyingkir, fayaqulu lahu syaitanun akhar. Setan yang satu ngomong sama setan temannya, kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Apa yang bisa engkau lakukan kepada seseorang yang sudah mendapatkan jaminan petunjuk, kecukupan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala? Maka ketika kita safar, ketika kita keluar rumah, muncul perasaan khawatir, ya Allah, nanti jangan-jangan saat itu, hilangkan pikiran-pikiran negatif tersebut, dominankan pikiran baik supaya kita selamat. Oke, ini contoh aplikasi dalam aspek keimanan. Sekarang kita pindah dalam dunia pendidikan atau dalam dunia kepesantrenan, ya teman-teman santri. Apakah bisa kita terapkan kaidah itu dalam dunia kependidikan? Jawabannya bisa. Contoh, besok akan ada ujian. Besok akan ada ujian. Contoh, ya namanya juga contoh. Besok akan ada ujian. Ada dua kemungkinan ketika masuk ke ruang ujian. Apa kemungkinan pertama? Kemungkinan yang pertama, semua pertanyaan akan bisa dijawab dalam 5 menit. Masya Allah. Ya maksudnya lancar, jaya gitu maksudnya. Kemungkinan yang kedua, apa? Gak bisa plus. Tahu plus? Plus itu adalah takkid. Plus itu artinya sama sekali. Padahal sudah baca. Kok bisa Ustaz? Iya, sampai ke ruang ujian ngebleng. Begitu melihat soalnya, wah banyak banget soalnya. Bolak-balik lagi. Akhirnya ngebleng. Ada berapa kemungkinan? Ada 2 kemungkinan. Maka supaya kita mendapatkan yang terbaik, apa yang mesti kita lakukan? Kita dominankan pikiran, insya Allah bisa mengerjakan. Tapi harus dipersiapkan. Jadi jangan bonek. Ya, tahu bonek? Bodoh, nekat. Ya. Udahlah, kan sudah punya modal kaidah hidup bahagia. Pokoknya udahlah, besok masuk aja optimis. Ya optimis, tapi gak punya persiapan, ya gak bisa. Ya. Ini contoh dalam dunia pendidikan. Contoh yang lain. Dapat tugas untuk melakukan presentasi. Apa? Presentasi. Pemaparan materi di hadapan teman-teman. Fulan, besok kamu bertugas untuk memaparkan materi ini di hadapan teman-temanmu. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama apa? Menyampaikan materi dengan lancar, percaya diri, gak ada yang lupa, memukau. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua apa? Grogi, ya sampai kalau duduk ya, atau di meja, duduk di depan meja atau di mana namanya, di podium, ya gemeter sampai bergerak-gerak, ada gempa lokal. Ya. Ada berapa kemungkinan? Ada 2 kemungkinan. Mana yang harus kita dominankan? Kemungkinan akan lancar. Sehingga kalau kita sudah mempersiapkan sebaik mungkin dan sudah kita latihan nih, kalau perlu latihan di depan cermin ya, kira-kira nanti kalau ana ngomong di depan orang itu seperti apa muka ana. Emang Ustadz kayak gitu? Iya. Dulu ana awal-awal ngisi pengajian baru ya, semester 2 di Madinah. Pulang-pulang kan liburan disuruh ngisi pengajian tuh. Ba'da maghrib sampai isya. Itu semua materi yang akan disampaikan itu ditulis semuanya. Saat itu belum ada laptop, komputer aja belum ada, apalagi laptop. Jadi semuanya ditulis di buku tulis. Dari A sampai Z. Bahkan ketika akan menyampaikan joke itu apa? Joke, masa gak tahu joke? Apa joke? Apa? Humor gitu ya. Supaya gak apa? Supaya gak tegang gitu ya. Itu ana tulis itu. Pokoknya nanti di menit sekian ana mau menyampaikan joke kayak gini. Tulis semuanya. Cukup? Enggak. Setelah ana tulis semuanya, terus ana masuk kamar, ana kunci dari dalam. Ana menghadap ke cermin. Terus ana lihat jam. Pada maghrib sampai isya itu kira-kira berapa menit? 40 menit atau 45 menit. Terus ana nyalakan. Klik. Apa? Stopwatch. Setelah itu ana ngomong di hadapan cermin. Ana lihat raut muka ana pas enggak kira-kira. Kalau lagi senyum, senyumnya pas enggak. Terus bisa enggak membagi wajah ke banyak orang? Bisa membagi ke semuanya rata. Terus gerakan tangannya kayak apa? Dari awal sampai akhir, kemudian dilihat. Kalau misalnya ternyata lebih, kalau 40 menit berarti lebih berapa? 45 menit berarti harus ada materi yang dihapus. Kalau ternyata 40 menit latihan ternyata cuma berapa? 30 menit berarti kurang, tambahi materinya. Setelah latihan seperti itu semaksimal mungkin, berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah lancarkanlah. Alhamdulillah lancar. Contoh yang lain dalam dunia pendidikan. Pengen daftar ke kampus favorit. Apa favorit antum? UIM, masyaallah. Enggak ada favorit lain? Universitas Islam Madinah. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama lulus. Kemungkinan yang kedua, Anda belum beruntung. Ada dua kemungkinan. Maka jangan didominankan kemungkinan tidak lulusnya. Walaupun realitanya yang daftar banyak. Ini juga takit orang Jawa Timur. Ya, orang Jawa Timur itu kalau ingin mentakit sesuatu, ya, seperti itu. Jadi bukan banyak, tapi apa? Banyak. Ya. Saking apanya? Saking banyaknya. Dan saingannya berat-berat, hebat-hebat. Yang hafid Quran, yang punya sanad, yang punya ini, yang punya itu. Akan tetapi, kita besarkan prasangka baik kita kepada Allah. Dan kencangkan doa kita sama Allah. Karena saat beberapa tahun yang lalu masuk ke Madinah itu, tahu enggak modal ana berapa? Modal hafalan Qurannya, tahu enggak berapa? Juz 30. Itu modalan. Karena dulu mondok di pondok yang tidak mengharuskan menghafal banyak-banyak. Pokoknya yang penting hafal apa? Juz amma. Ana saat itu masih interview, masih mukabalah. Kalau sekarang kan cuma apa? Murosalah, ngirim apa? Berkas. Saat itu interview, syekhnya datang ke Indonesia, terus diinterview, ujian lisan, ujian tulis. Pengetesnya dua. Syekh satu, syekh dua. Syekh satu nguji ana, syekh dua nguji peserta yang lainnya, pendaftar yang lainnya. Sehingga ana bisa apa? Bisa nguping. Yeah. Dia tanya ke ana, beliau tanya ke ana, kam juz'an hafizta? Ana bilang, juz amma. Yeah. Dia hafal berapa juz? Satu juz, juz amma. Di samping ana ditanya, kam juz'an hafizta? 30 juz'an. Apa yang terjadi? Down. Down. Oh, cuma satu lawan berapa? 30. Ya sudah. Punya senjata. Senjatanya mukmin apa? Hah? Doa. Ad-du'a'u silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya seorang mukmin. Sudah doa kenceng-kenceng dalam hati, ayo kenceng-kencengan doa. Apa yang terjadi? Siapa yang diterima? Dua-duanya diterima. Alhamdulillah. Ya, dengan izin dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oke. Okay. Sekarang kita pindah. Tadi kan dunia pendidikan. Sekarang kita pindah dunia bisnis. Dunia bisnis. Ketika seseorang akan mulai bisnis baru, pasti ada perasaan di dalam hatinya, takut apa? Gagal. Takut rugi. Padahal ketika seseorang memulai bisnis itu, kemungkinannya enggak cuma gagal dan rugi. Ada kemungkinan berikutnya apa? Sukses dan kebalikannya rugi. Sukses dan untung. Maka kenapa hanya memikirkan kerugian dan kegagalan? Jangan-jangan belum mulai sudah stres. Karena selalu memikirkan kerugian. Akhirnya gak jadi-jadi mulai untuk berbisnis. Karena selalu dihantui dengan ketakutan nanti bakalan gagal dan rugi. Loh, terus apa yang mesti kita lakukan? Yang mesti kita lakukan adalah kita dominankan harapan akan sukses. Harapan akan beruntung. Kemudian kita persiapkan sebaik mungkin bisnis tersebut. Pakai hitung-hitungan, bikin tim yang solid, sudah melakukan studi kondisi pasar, kondisi ekonomi, bagaimana prediksi di tahun berikutnya. Setelah itu semuanya dipersiapkan, kemudian dia tawakalkan itu kepada Allah, jalan. Dan insya Allah bisnisnya akan lancar. Nah, ini dunia apa? Bisnis. Dunia kesehatan. Dunia apa? Kesehatan. Santri lagi jalan-jalan, mak jeplus, apa? Tertusuk paku. Dan pakunya begitu dilihat, paku yang berkarat. Maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, tetanus. Tetanus. Tahu tetanus? Penyakit gara-gara ada virus atau ada kotoran gitu ya, masuk ke tubuh kita. Kemungkinan yang kedua, apa? Kemungkinan yang kedua, gak ngefek. Maka kalau kita terjangkiti kondisi seperti itu, jangan kita berpikir, wah ini tetanus nih. Bentar lagi panas nih, habis panas, kejang, habis kejang, mati. Jangan. Kenapa? Karena masih ada kemungkinan yang kedua. Apa kemungkinan kedua? Gak ngefek. Apa mungkin Ustadz gak ngefek? Mungkin. Yeah. Bukankah kita sudah diajari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita terjangkiti sakit di salah satu tubuh kita, kita disuruh membaca. Siapa yang bisa? Angkat tangan. Nah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Berapa kali? Masya Allah. Membaca bismillah berapa kali? 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru. Berapa kali? 7 kali. Sudah ada solusinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti enggak dibersihin, Ustaz? Ya tetap dibersihin. Ya. Dibersihin pakai alkohol lah, atau pakai antiseptik lah, atau apalah, pergi ke mana? UKS masih di sana? Masih, pergi ke UKS. Dilakukan itu semua. Jadi kenapa kita takut berlebih? Kita ini sudah punya ruqyah yang diajarkan di dalam agama kita. Ya. Ada kejadian nyata.
2: Ustaz Zaid. Tahu Ustaz Zaid? Tahu Ustaz Zaid? Tahu. Siapa Ustaz Zaid? Abu Usama. Artinya Usama. Mau metik kedondong. Mau metik apa? Kedondong. Ya, dulu di rumah beliau di Perembun, Kebumen, itu ada pohon kedondongnya gede-gede, segini-gini. Masya Allah, tabarakallah. Beliau melihat kedondong yang ginuk-ginuk, ya, lemu, ya, gede gitu kan. Pokoknya langsung diambil aja. Dan beliau tidak tahu kalau ternyata di balik itu ada tawon. Dan tawonnya adalah tawon yang segini nih. Kalau dalam bahasa, kalau dalam istilah Jawa namanya tawon baluh. Tawon yang kalau gigit itu bukan hanya sekedar bengkak, tapi bisa demam berhari-hari. Begitu megang apa namanya, megang kedondong, kan kenceng tuh, karena mau ngapain? Mau motes, mau matahin, kenceng. Nah, tawon kok dipencet? Ya, dia marah, gigit. Ya, gigit pas banget di jari beliau. Apa yang terjadi? Ya sakit. Tapi lihat apa yang beliau lakukan saya itu. Langsung saat itu beliau ngerukyah. Dibacain Al-Fatihah, diulang. Alhamdulillah, biiznillah. Bengkak enggak, demam enggak. Itu kan wali Ustaz. Iya, wali santri. Rukyah itu enggak khusus buat siapa? Wali. Rukyah itu bisa buat semuanya. Ya. Ini dalam dunia apa? Kesehatan. Contoh yang lain, dalam dunia sosial kemasyarakatan. Sudah? Adhan Ustaz? Sudah? Sudah? Sekali, satu. Dalam dunia sosial kemasyarakatan, berencana nagih utang. Berencana nagih utang. Dan orang yang ditagih ini terkenal, terkenal susah bayar utang. Tahu-tahu pura-pura lupa. Apa itu kalau pura-pura lupa? Apa namanya istilahnya itu? Amnesia. Ya. Jadi kalau ketemu sama yang ngutangi tiba-tiba terjangkiti amnesia. Ya. Wah, ini gimana nih? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan dia amnesia, atau kemungkinan yang kedua, dia enggak amnesia. Dia akan bayar dengan gampang. Maka dalam kondisi seperti itu, maka jangan kita dominankan perasaan, wah ini bakalan susah ini. Jangan. Tapi kita berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkanlah, semoga saya bisa menagih orang ini, dan orang ini tergerak hatinya untuk membayar hutang. Taib, fadal. Silakan adzan dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'ad. Alhamdulillah, materi kita sudah selesai. Di kesempatan antara adzan dan iqomah ini, saya akan menyampaikan sebuah pesan yang insyaAllah bermanfaat buat kita semua. 30 tahun yang lalu, berarti tahun berapa? 1995. Di tahun itu ana kelas 3 mutawasitah di pondok. Ketika liburan, ana berbicara kepada kedua orang tua. Abi, Umi, ana pengen keluar dari pondok. Ana pengen keluar dari pondok. Ana pengen melanjutkan sekolah di tempat yang lain. Saat itu Ana menyampaikan beberapa alasan dan argumen yang Ana pikir itu adalah alasan yang sangat kuat dan tidak bisa ditolak. Ternyata apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Diterima atau ditolak? Ya kalau Ana duduk di sini berarti itu tandanya ditolak. Saat itu orang tua menolak keinginan Ana. Apakah kecewa? Apakah saat itu Ana kecewa? Pasti. Pasti kecewa. Pertanyaannya, saat itu kecewa, apakah sekarang Ana kecewa? Tidak. Justru saat ini Ana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi orang tua yang punya prinsip yang tegas. Godaan untuk tidak menyelesaikan mondok itu besar. Apalagi di usia kelas 3 mutawasit. Sekian banyak argumen, sekian banyak alasan itu dikemukakan. Seakan-akan argumen dan alasan itu sangat logis, sangat rasional, dan sangat masuk akal. Seakan-akan seperti itu.

Orang tua saya ini egois dan klaim-klaim buruk yang lainnya. Anak akan menyampaikan 4 pesan buat antum semua. Pesan yang pertama, kami pernah muda, antum belum pernah tua. Apa pesan yang pertama? Kami pernah muda dan antum belum pernah tua. Kami di sini maksudnya siapa? Orang tua. Antum maksudnya siapa? Para santri. Emang kenapa Ustaz? Itu artinya kami pernah mengalami yang sudah antum alami, sedangkan antum belum pernah mengalami apa yang kami alami sekarang. Artinya apa? Artinya kalau mau membandingkan dari sisi pengalaman, kalau mau membandingkan dari sisi kedewasaan, kalau akan membandingkan dari sisi pertimbangan yang jauh ke depan, maka orang tua lebih unggul. Dan bisa jadi bukan hanya terkait dengan pengalaman, kebijaksanaan, pandangan jauh ke depan, bisa jadi juga lebih unggul ilmu agama orang tua dibandingkan anaknya. Sangat mungkin sekali. Anak kecil yang bermain korek api, senang atau tidak anak kecil main korek api? Senang, jos, nyala gitu. Ada kertas, tambah apa? Gede, nyala. Suka? Suka. Orang tua yang sayang sama anaknya yang mainan korek api, dibiarkan atau dilarang? Dilarang. Anak kecil yang lagi mainan korek api, tahu-tahu korek apinya diambil, apinya dimatikan. Jengkel? Jengkel atau tidak? Jengkel. Walaupun diungkapkan argumen begitu banyak, nah ini bahaya, rumah kita bisa habis, ya. Tetap dia akan jengkel, tetap dia akan marah. Kenapa? Karena masih minim pengalaman dan pengetahuan. Oke, ini pesan yang pertama. Pesan yang kedua, semua akan indah ketika dilakukan sampai tuntas. Apa pesan yang kedua? Semua akan indah kalau dilakukan sampai tuntas. Contoh, antum kalau nyuci, ya kan ada kan, gak semua baju di laundry kan? Betul ya? Betul. Kalau antum nyuci baju yang enggak dilondrikan, antum akan apakan dulu? Antum apakan dulu? Rendam. Kapan baju ini akan bersih dan bagus? Setelah direndam langsung dijemur? Atau direndam terus dikucek, terus dibilas, terus dijemur sampai kering, syukur-syukur disetrika. Sesuatu itu akan indah kalau dilakukan sampai tuntas. Main bola. Main bola. Enaknya satu babak atau dua babak? Dua babak kali 45 menit. Kalau main bola cuma satu babak, ternyata skornya 1-2, siapa yang kecewa? Yang satu. Begitu selesai dua babak, akhirnya skornya jadi 2-3, tetap yang puas yang dapat 3, tapi yang dapat 2 pun legowo. Kenapa? Karena permainan bolanya sampai tuntas. Ayah kami Ustaz Zaini Muhayyad rahimahullah, beliau pernah berpesan kepada para santrinya, berjalanlah sampai ke tujuan, berlayarlah

0: Apa kata beliau? Berjalanlah sampai ke tujuan. Berlayarlah sampai ke tepian. Kalimat itu ana tambahi. Mondoklah sampai selesai. Berarti ada berapa kalimat? Ada tiga. Apa? Berjalanlah sampai ke tujuan. Terus? Berlayarlah sampai ke tepian. Mondoklah sampai selesai. Selama ana mondok 6 tahun, banyak sekali teman-teman seangkatan anak yang berguguran di tengah jalan. Banyak. Begitu pula ketika anak dapat amanah untuk mengurus pondok, banyak santri-santri anak yang enggak selesai. Dan sampai detik ini, tidak ada satupun di antara mereka yang tidak menyelesaikan mondoknya yang merasa bangga. Enggak ada. Semuanya menyesal. Penyesalan pasti terjadi di akhir. Pesan yang ketiga. Rumput sendiri lebih hijau dari rumput tetangga. Apa? Rumput sendiri lebih hijau dari rumput tetangga. Kenapa Ustaz? Bukankah biasanya rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri? Kenapa kok sekarang rumput sendiri lebih hijau dari rumput tetangga? Iya, karena kita yakin rumput sendiri asli, sedangkan rumput tetangga belum tentu asli. Mungkin saja kelihatan hijau karena rumputnya rumput sintetis. Maksudnya apa Ustaz? Banyak orang itu ketika mondok sudah pondoknya bagus, ngelihat temennya di pondok lain kayaknya di sana lebih enak, kayaknya di sana lebih enjoy, kayaknya di sana lebih bagus, kayaknya itu semua adalah ilusi. Dalam pepatah Jawa ada istilah sawang sinawang. Sawang sinawang. Sawang itu artinya melihat. Sinawang artinya dilihat. Jadi orang itu sering melihat seakan-akan kayak orang lain lebih bahagia, lebih asyik, lebih enak. Padahal belum tentu demikian. Bisa jadi dia pun memandang kita seperti itu. Antum tahu persis betapa banyak orang yang pengen daftar di pondok antum hari ini dan tidak diterima. Antum sekarang sudah di dalam sini. Jadi jangan sampai kita meninggalkan sesuatu yang sudah jelas-jelas di tangan kita, kemudian kita berharap sesuatu yang belum jelas. Dalam pepatah Arab mengatakan, baydatul yaumi. Oh, belum pernah belajar. Khairun min dajajatil ghad. Siapa yang bisa menerjemahkan? Fadhan. Masya Allah. Ahsanta. Barakallahu fiik. Artinya apa? Baydatul yaumi. Telur hari ini lebih baik daripada ayam besok. Di depan antum ini ada piring isinya apa? Telur. Sudah siap nih, dia tinggal dimakan. Antum milih telur yang ada di depan antum, atau antum milih ayam yang akan diberikan kepada antum besok? Milih mana? Ayam yang ada di atas piring. Bukan, pilihannya bukan itu. Pilihannya sudah ada telur di depan mata kita, tinggal dimakan. Sama ada orang akan ngasih ayam besok. Antum milih yang mana? Telur hari ini. Karena yang besok belum pasti. pasti. Apalagi kalau hari ini ayam, besoknya telur. Antum sekarang itu ada ayam di hadapan antum. Antum mengharapkan telur yang belum jelas. Nasihat yang terakhir, yang keempat. Jadilah santri yang cerdas. Apa? Jadilah santri yang cerdas. Antum gak betah, pengen pindah sama orang tua gak boleh, terus sengaja melakukan pelanggaran biar dihukum, bahkan naudzubillah biar dikeluarkan. Itu bukan tipe santri cerdas. Karena santri yang cerdas itu ketika akan melakukan sesuatu untuk menyelesaikan masalah, dia akan pertimbangkan matang-matang, apakah yang saya lakukan ini solusi untuk menyelesaikan masalah atau malah menambah masalah. Emang apa masalahnya? Apa enaknya dihukum? Apa enaknya merepotkan orang tua? Apa enaknya mencemarkan nama baik sendiri? Maka pesan yang terakhir, jadilah santri yang cerdas. Baik. Alhamdulillah materi hari ini telah selesai kita bahas. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, menutup segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: kita angkat pertanyaan dari layanan WhatsApp dari 085345 sekian-sekian. Bismillah, dengan adanya era digital sekarang, mandi tantangan terutama anak yang masih balita. Lalu apakah kita bisa berbohong kepada anak tersebut dengan tujuan dan maksud yang baik agar tidak menggunakan handphone secara berkala? Syukron.
1: Iya. Yang namanya berbohong itu tetap tidak akan mendatangkan kebaikan kalau bukan karena kondisi-kondisi yang sangat mendesak. Tidak perlu kita berbohong kepada anak tersebut, tapi saya sampaikan yang hakikatnya. Sampaikan tentang keburukan-keburukan yang memang ada, ya. Kalau misalnya dia terus-menerus menggunakan handphone, atau lakukan sebab-sebab atau hal-hal yang insya Allah akan mendatangkan kebaikan bagi dia selama kita berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita berbohong, menyampaikan cerita, menambah keburukan bagi dirinya. Ingat, kita dilarang untuk berbohong di dalam Islam, sampai pun kita sedang bergurau. Apalagi kalau dalam kondisi untuk pendidikan seperti ini, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan." Aku menjamin untuk mendapatkan surga, rumah di tengah-tengah surga bagi orang yang tidak melakukan dusta meskipun dia sedang bercanda atau sedang bergurau. Ya, apalagi dalam kondisi seperti ini dia ingin mendidik yang baik tapi dengan cara berbohong, maka ini jelas tidak diperbolehkan di dalam Islam. Nah, barakallahu fiik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin menanyakan hukum tidur menendang kiblat atau kaki menghadap kiblat. Apakah perkara ini terdapat larangan? Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiik.
1: Iya, barakallahu fiikum. Tidak ada larangan yang menyebutkan masalah ini. Ada sebagian orang yang menyebutkannya tanpa dalil. Ya, beberapa kali kita bahkan pernah mengalami ada salah seorang di Masjid Nabawi, orang tua, ya ini bukan orang Arab, ya ini orang dari luar Arab. Kita ada sebagian teman yang ketika itikaf tidur kakinya menghadap kiblat, maka dia bangunkan melarang. Akhirnya kita tanyakan kepada beberapa masyayikh yang ada, beberapa ulama yang ada di Madinah, mereka mengatakan tidak ada dalil yang melarang kecuali kalau tidak di arah kaki kita ada Al-Quran, di situ ada mushaf, ya jelas tidak pantas. Ya, yang ada larangannya itu adalah buang air besar, buang air kecil, menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, itu jelas ada hadis sahih yang menyebutkan larangannya. Adapun kalau menghadapkan kaki kita, ya, tidak ada larangan hal tersebut. Bahkan salah satu di antara bentuk cara kita melaksanakan sholat, ya, adalah kita menghadapkan kaki kita, sholat ketika dalam keadaan tertidur. Ya, sholat dalam keadaan tertidur adalah kita hadapkan kaki kita ke arah kiblat, kemudian kita laksanakan sholat sesuai dengan kemampuan kita sewaktu orang dalam keadaan sakit dan tidak bisa bangun. Nah, barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: itu balik. Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة pada pagi hari yang cerah ini kita akan membahas masalah yang sangat besar mengenai agama kita al-Islam. Apa yang dimaksud dengan al-Islam itu? Ada sebuah kitab yang pernah saya susun dengan judul Al-Islam Kemudahan dan Kesempurnaannya. Dalam rangka menjawab sebuah pertanyaan, apakah Islam itu? Apa Islam itu? Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam pernah ditanya oleh Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim pada kitab ini halaman 11. Mal Islam, apa Islam? Beliau menjawab bahwa Islam itu adalah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilayhi sabila. Itulah Islam. Jawaban yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas pertanyaan Malaikat Jibril. Islam adalah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Engkau bersaksi bahwa tidak ada satupun ilah, yakni Tuhan, yang berhak diibadati dengan benar melainkan Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. dan engkau mendirikan salat dan mengeluarkan zakat dan saum di bulan Ramadan dan menunaikan ibadah haji jika engkau sanggup berjalan ke sana. Itu Islam. Asasnya adalah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bahwa kita tidak boleh beribadah kepada apa dan siapapun juga melainkan hanya kepada Allah saja. Ini makna dari la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadati, tidak ada yang disembah melainkan Allah. Tidak ada satupun yang diibadati dengan benar melainkan Allah. Ini makna la ilaha illallah. Meniadakan, menafikan segala sesembahan yang disembah oleh manusia, yang diibadati oleh manusia, ditiadakan, dinafikan, karena seluruh peribadatan itu batil, tidak benar. Yang benar hanya peribadatan kepada Allah. Ulama mengatakan la ilaha la ma'budu bihaqqin. Tidak ada satupun yang diibadati dengan benar. Karena di sana ada begitu banyak manusia beribadah kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah. Mereka menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Makhluk-makhluk Allah mereka jadikan sebagai Tuhan. Mereka beribadah kepada selain Allah. Maka ditiadakan semuanya itu batil. Kecuali peribadatan kepada Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadati dengan benar melainkan Allah. Asas dari kalimat la ilaha illallah, kalimat thayyibah, kalimatul taqwa, kalimatul ikhlas, la ilaha illallah. Bahwa kita tidak boleh beribadah kepada siapapun juga melainkan hanya kepada Allah. Dan kita kufur terhadap segala sesembahan selain Allah, yang disembah selain Allah. Ini la ilaha illallah. Oleh karena itu, kalimat ini sangat dipahami oleh kaum musyrikin ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Mereka paham makna la ilaha illallah. Karena risikonya adalah hancurnya segala sesembahan mereka yang biasa mereka sembah, yang ada di hadapan mereka ratusan berhala ada di sekitar Ka'bah. Oleh karena itu mereka mengatakan pada surat As-Saffat ayat 235, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum kanu, sesungguhnya mereka dahulu di dunia, jadi ketika mereka sampai di akhirat, dahulu di dunia, idza qila lahum, apabila mereka diperintah, didakwakan la ilaha illallah. Ini dakwah yang besar. Ini Islam. Mendakwakan la ilaha illallah. Karena tidak ada kekuatan, tidak ada kejayaan, tidak ada kemuliaan, tidak ada kesenangan, tidak ada kebahagiaan tanpa la ilaha illallah. Dengan sebab la ilaha illallah, Allah tegakkan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Dan Allah utus seluruh para nabi dan rasul untuk mendakwakan la ilaha illallah. Orang-orang kufar Quraisy paham makna la ilaha illallah, yang pada hari ini sebagian, kalau tidak mau dikatakan sebagian besar kaum muslimin tidak paham la ilaha illallah. Karena itu mereka meminta-minta kepada orang-orang yang telah mati, mendatangi kubur-kubur tertentu, dan mereka meminta langsung kepada orang-orang yang telah mati, dan sebagian meminta kepada jin dan syaitan. Ini menafikan, meniadakan la ilaha illallah, menunjukkan bahwa sebagian dari kita tidak paham la ilaha illallah. Ketika orang-orang kufar Quraisy saat itu paham perkataan la ilaha illallah. Karena itu Allah katakan, innahum idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka sombong, membesarkan diri mereka, menunjukkan bahwa mereka paham apa yang dimaksud dengan la ilaha illallah. Hanya Allah yang mereka ibadati, kepada Allah mereka berserah diri, hanya kepada Allah mereka takut, dan seterusnya. Dan mereka tidak mau, mereka menolak. Akhirnya mereka menyesal dengan penyesalan yang tidak ada gunanya lagi. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Oleh karena itu para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, ketika mereka masuk Islam dan mereka orang-orang Arab, mereka paham la ilaha illallah, maka mereka meninggalkan segala sesembahan yang di masa jahiliyah mereka menyembahnya. Hanya kepada Allah mereka ruku, mereka sujud. Kaum muslimin harus belajar kembali makna la ilaha illallah, agar dapat mereka menerapkan dalam hidup dan kehidupan mereka. Sebab apa yang kita lihat, kita saksikan, kita dengar dari perbuatan sebagian kaum muslimin menyalahi la ilaha illallah,

Mereka telah, sebagian dari mereka telah mengadakan penyembahan terhadap manusia. Mengkultuskan seseorang yang telah mati, yang dianggap besar, dianggap mulia. Mereka bersimpu di kuburnya, meminta-minta, dan seterusnya. Seperti yang kita saksikan. Dan ini menunjukkan bahwa mereka tidak paham La ilaha illallah. Alangkah besarnya La ilaha illallah itu. Alangkah tingginya dan mulianya La ilaha illallah. Dan kita perlu belajar banyak untuk memahami, kemudian mengamalkan, menerapkan dalam hidup dan kehidupan kita La ilaha illallah. Mentauhidkan Allah, inilah Islam. Syahadat yang bagian yang pertama, antashhada an la ilaha illallah. Tidak ada Islam tanpa syahadat la ilaha illallah. Bagian yang kedua, wa anna Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Islam tanpa persaksian terhadap kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna Muhammadur Rasulullah. Apa makna syahadat ini? Syahadat kepada Muhammad, apa maknanya? Tentu pengakuan kita, kita meyakini, mengimani, menyaksikan bahwa beliau adalah utusan Allah. Sebagai utusan Allah, tentu kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang Allah syariatkan melalui lisan beliau. Kalau bagian yang pertama kita mentauhidkan Allah, Allah diibadati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diibadati. Yang diibadati adalah Allah. Tidak boleh kita beribadah kepada siapapun juga, hatta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diimani, kita imani, kita cintai, kita ikuti, kita taati, kita besarkan dan kita muliakan, tapi kita tidak menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam beragama Islam, kita mentauhidkan Allah. Tidak boleh kita menyembah kepada apapun dan siapapun juga kecuali hanya kepada Allah. Dan dalam beribadah kepada Allah, kita mengikuti syariatnya, mengikuti apa kata Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah diibadati, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diikuti di dalam beragama. Ketika kita mentauhidkan Allah, tidak ada yang kita sembah kecuali hanya kepada Allah, maka kita mentauhidkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam pengikutan. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ikuti.

tauhidul ittiba, hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mengikutinya, kita beragama. Apa kata beliau? Kita tidak mengikuti yang selainnya. Semua manusia wajib mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Allah telah mengutus beliau untuk seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum." Katakan jika memang kamu benar mencintai Allah, fattabi'uni. Ittiba'lah, ikutilah aku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diikuti. Setelah diimani, dicintai, dimuliakan, ditaati, diikuti. Tidak disembah. Karena itu beliau melarang umatnya untuk dengan sengaja mengadakan perjalanan ke tempat-tempat tertentu untuk mencari barakah dan keutamaannya. Sengaja disiapkan kendaraan untuk safar kecuali di 3 buah masjid. La tushaddur rihal illa ila 3 masajid. Tidak boleh disiapkan kendaraan untuk berangkat safar mencari keutamaan, keberkahan ke suatu tempat yang dianggap barakah, yang dianggap oleh manusia mulia, seperti umpamanya kuburan dan lain sebagainya. Tidak boleh kecuali kepada 3 buah masjid. Masjidil Haram wa masjidi wa Masjidil Aqsa. Ke Masjidil Haram, kemudian ke masjidku, kata Nabi SAW, dan ke Masjidil Aqsa. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain beliau SAW mengatakan, la taj'alu qabri aidan. Jangan kamu jadikan kuburku sebagai tempat perayaan yang didatangi pada waktu-waktu tertentu kemudian akan menimbulkan pemujaan. Tidak boleh. Nabi SAW melarangnya karena Nabi SAW tidak diibadati. Yang diibadati hanya Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Kali itu ni syahadat, la ilaha illallah. Nabi diimani, dicintai, dimuliakan, ditaati, diikuti. Jadi kalau kita beragama kepada Allah, beragama Islam, yang kita ikuti Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dalam beragama, bukan manusia. Manusia menyampaikan dari Nabi. Tidak boleh kita mengikuti fulan, fulan, fulan. Tidak. Tapi kita mengikuti Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Karena itu yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan sebagai bukti cinta kita kepada Allah, maka kita mengikuti Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam.

Maaf kepada para jemaah agak merapat karena jemaah masih ada yang datang. Tolong diisi tempat yang agak ke depan lagi. Tolong karena jemaah masih banyak yang datang agak merapat ke depan sedikit. Kemudian kepada mobil Pios BE 1202.

Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang cukup banyak, sebagiannya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'natullah 'alal yahud wan nasara. La'natullah 'alal yahud wan nasara. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada Yahudi dan Nasara yang telah menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya berbuat mengerjakan seperti perbuatan ahlul kitab yang mengadakan pemujaan terhadap kubur nabi-nabi mereka. Bagaimana kalau yang bukan nabi? Tentu lebih tercela lagi. Karena para nabi dan rasul tidak disembah, tidak boleh disembah, tidak boleh diibadati. Para nabi dan rasul itu yang diakhiri dengan kenabian dan kerasulan nabi kita yang mulia Muhammad alaihi wassalatu wassalam, diimani, diyakini sebagai seorang nabi dan rasul. Dan tidak akan ada nabi lagi setelah beliau. Kata beliau dalam hadis mutawatir, la nabiyya ba'di. Tidak akan ada nabi lagi setelahku. Maka segala seruan, pengakuan ada nabi lagi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kekufuran yang nyata dan besar. Kemudian kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuliakan dan membesarkan, tapi kita tidak beribadah kepada beliau. Kita tidak mengatakan kepada beliau apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak berbuat kepada beliau apa yang sebenarnya menjadi hak Allah. Saya berikan contoh. Mu'az bin Jabal bersama kawan-kawannya radhiyallahu anhum pulang dari negeri Syam. Di negeri Syam mereka melihat para sahabat, para orang-orang Nasrani sujud kepada uskup-uskup mereka. Sujud kepada batrik-batrik mereka, tokoh agama dan pembesar mereka. Maka Mu'az bin Jabal dan kawan-kawannya mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih berhak untuk kita sujud kepada beliau. Sepulang ke Madinah, sesampai di Madinah, Mu'az langsung sujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ingin memuliakan, ingin membesarkan, ingin meninggikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang-orang Nasrani itu sujud kepada batrik-batrik mereka, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih berhak untuk disujuti. Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkannya? Tidak. Nabi menegur Mu'az. Ma hadza ya Mu'az? Apa ini ya Mu'az? Yani kenapa engkau langsung sujud kepadaku? Kemudian Mu'az memberikan penjelasan. Terjadi di Syam sana, orang-orang Nasara sujud kepada batrik-batrik dan uskup-uskup mereka. Maka engkau lebih berhak kami sujud kepadamu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taf'al." Jangan engkau ulang lagi, jangan engkau kerjakan ini lagi. Kalau boleh, kata beliau,
manusia sujud kepada manusia, makhluk sujud kepada makhluk, niscaya akan aku perintahkan istri untuk sujud kepada suami. Tapi tidak ada sujud di dalam syariat kita ini, tidak ada. Tujuan Mu'adz baik, niat Mu'adz tentu baik, ingin mengagungkan, menghormati Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Tapi mengagungkan, memuliakan, menghormati, meninggikan Nabi sallallahu alaihi wasallam harus sesuai dengan syariat, harus disetujui oleh beliau yang akan kita muliakan. Karena itu, lihat perbuatan Mu'adz dengan tujuan yang baik tapi salah, disalahkan. Karena meninggikan beliau ada caranya, tidak boleh melampaui batas. Yang disujuti adalah Allah. Manusia boleh ruku dan sujud hanya kepada Allah, tidak kepada manusia, hatta dia seorang Nabi dan Rasul. Kita hanya ruku dan sujud hanya kepada Allah. Kita ruku dan sujud hanya kepada Allah, tidak kepada manusia, hatta kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak boleh. Semua sudah diatur dalam agama. Peribadatan mutlak hanya kepada Allah. Penyembahan mutlak hanya kepada Allah, tidak kepada yang selain Allah. Apabila kita melanggar ini, kita sertai juga yang lain dalam peribadatan, maka kita telah melakukan kesyirikan. Contoh yang lain, perkataan, kalau itu perbuatan, ada perkataan. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Ahmad, juga Al-Imam Ibn Majah dan lain-lain imam ahlul hadis, sebagian wanita pernah mengucapkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Di tengah-tengah kita ada seorang nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi esok. Langsung ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan ucapkan perkataan yang seperti itu. Karena mengetahui perkara yang gaib adalah hak Allah, menjadi kekhususan Allah. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam tidak tahu perkara yang gaib tanpa wahyu dari Allah. Maksud wanita ini ingin meninggikan, memuliakan Nabi, bahwa di tengah-tengah kita ini ada seorang Nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi besok. Langsung ditegur, tidak patut mengucapkan perkataan yang seperti itu. Tidak ada satupun makhluk yang mengetahui perkara yang gaib di langit dan di bumi selain Allah. Hanya Allah yang tahu. Dan ini menjadi kekhususan Allah, tidak boleh dicampuri sedikit pun juga oleh makhluk manusia. Hatta dia seorang Nabi, dia tidak tahu. Nah, ini makna yang besar. La ilaha illallah adalah bagian peribadatan. Bahwa kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Nah, kita kaum muslimin dan muslimat harus dan perlu belajar banyak tentang makna la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Syahadat yang pertama
adalah peribadatan mutlak hanya kepada Allah. Tidak boleh dimasuki oleh siapapun juga, disertai oleh siapapun juga, kita sertai siapapun juga dalam beribadah kepada Allah. Tidak boleh, karena kita akan melakukan kesyirikan. Sekecil apapun, perhatikan dalam sebuah hadis sahih, diantaranya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ada seseorang berkata di hadapan Nabi, Masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan apa yang engkau kehendaki. Mendengar itu Nabi SAW marah, aj'altani lillahi niddan, engkau jadikan aku tandingan bagi Allah. Fakul masya Allah wahdah, katakan apa yang Allah kehendaki saja semata. Karena orang itu mengucapkan apa yang Allah kehendaki dan yang engkau kehendaki wahai Rasulullah, menyertakan kehendak Allah dengan kehendak makhluk, tidak boleh. Nabi SAW katakan engkau jadikan aku tandingan bagi Allah, karena kehendak Allah lebih dahulu, kehendak makhluk kemudian. وَمَا تَشَاءُنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Kata Allah, kamu tidak menghendaki kecuali apa yang Allah kehendaki. Kehendak kamu terkemudian dari kehendak Allah. Kehendak Allah dulu. Ketika orang itu mengucapkan Masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki, langsung Nabi SAW mengatakan, perkataanmu telah menjadikan aku tandingan bagi Allah. Gak boleh. Itu baru ucapan. Allah yang berhak dimintai, disembah, doa. Doa dalam bab, doa dalam peribadatan, doa dalam masalah permintaan. Tidak boleh disertai dengan yang lain. Berapa banyak kita lihat kaum muslimin meminta-minta kepada makhluk, orang-orang yang telah mati, yang dianggap oleh sebagian manusia mulia, mereka minta langsung di situ, dan itu kesyirikan yang besar. Dan itu menafikan la ilaha illallah, menunjukkan kita kaum muslimin tidak paham la ilaha illallah, tidak paham Islam. Karena Islam tegak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini sebab terbesar mengapa kita mundur, mengapa kita lemah, mengapa kita tidak memiliki kekuatan. Karena kekuatan itu ada pada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita memahaminya, memiliki ilmunya. Ilmu, al-fahmu. Hakikat ilmu itu paham. Kemudian menerapkan dalam hidup dan kehidupan kita. La ilaha illallah. Baca antum kitab Tauhid yang dikarang oleh ulama ahlus sunnah. Baca apa makna la ilaha illallah. Terapkan dalam kehidupan kita, keluarga kita, keluarga-keluarga kaum muslimin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kebesaran Islam. Dan ini yang menyebabkan kita mundur jauh ke belakang. Ketika kita meninggalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini Islam. Tidak ada Islam tanpa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena itu Nabi SAW menjawab pertama kali pertanyaan Jibril. Apa itu Islam? Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah.
La ilaha illallah mutlak peribadatan hanya kepada Allah. Tidak boleh kita menyertai yang lainnya. Muhammadur Rasulullah mutlak ittiba. Kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak beribadah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita imani, kita yakini, kita muliakan, kita besarkan, kita tinggikan, kita berselawat kepadanya dengan selawat yang diajarkan oleh beliau. Dan kita taati. Kita ikuti apa kata Rasul. Begitu cara beragama seorang Muslim. Ini makna syahadat Muhammadur Rasulullah. Kalau dia akan beribadah, apa kata Rasul? Bukan apa kata fulan dan fulan. Tidak. Apa kata mazhab ini, kata mazhab enggak. Apa kata Rasul? Itu pertama. Setelah qala Allah. Ini makna Muhammadur Rasulullah. Kalau setiap muslim ketika dia diajarkan sebuah keyakinan atau perkataan atau perbuatan yang berkaitan dengan agama, dia bertanya, apa kata Rasul tentang keyakinan ini? Apakah Rasul mengajarkannya? Apakah Rasul mengajarkan perkataan ini, perbuatan ini? Maka mulia mereka. Kalau prinsip orang Islam seperti itu. Qala Allah wa qala Rasul. Qala Allah wa qala Rasul. Bukan kata fulan, kata fulan, kata ini. Tidak akan pernah ada habisnya. Pertama, seorang muslim harus bertanya dan mengatakan, apa kata Allah, apa kata Rasul. Bukan apa kata kiai, bukan apa kata ustaz, bukan apa, enggak. Semua menyampaikan wajib dari Rasul. Ini makna Muhammadur Rasulullah.

panjang juga kita bicara ni. Antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salat wa tu'tiyaz zakah wa tasum Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilayhi sabila. Ini yang kita kenal dengan arkanul Islam. Asasnya adalah antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kau mendirikan salat, ibadah badaniyah, peribadatan terbesar setelah syahadatain. Hablum minallah, perintah yang sangat besar. Karena itu seseorang tidak boleh meninggalkan salat sejak usia dia 7 tahun. Wajib orang tuanya memerintahkannya untuk salat. Kalau dia meninggalkan, dia tidak berdosa karena dia belum balik. Kewajiban itu ada pada orang tua memerintahkannya. Perintahkan salat. Tentu tidak sekedar memerintahkan, tapi harus diajarkan. Sebelum salat ada wudu, maka diajarkan wudu. Sejak usia 7 tahun, tidak boleh lagi meninggalkan salat. Sebelumnya tidak diperintah, orang tua tidak berkewajiban, tetapi memberikan pendidikan, pengarahan, contoh. Saat usia 7 tahun, maka kewajiban datang kepada orang tua. Sebelumnya tidak wajib. Kalau dia tidak perintah, tidak apa-apa, dia tidak berdosa. Kalau dia perintah, bagus untuk pendidikan, tapi tidak ditekankan. Usia 7 tahun wajib. Terkena kewajiban kepada bapak memerintahkan anaknya salat. Anak tidak terkena kewajiban, bapaknya perintahkan, diajarkan wudu, salat terus. Sampai usia 10 tahun, kalau dia meninggalkan, maka boleh dipukul dengan pukulan yang tentu yang untuk sekedar pendidikan, menunjukkan bahwa orang tua mempunyai kekuasaan. Usia 10 tahun belum wajib karena belum balig. Tapi berbeda usia 7 sampai 10, beda. Sudah semakin mengerti, berakal. Lihat kebesaran salat ini. Yang sebagian kaum muslimin, bukan hanya anak usia 7 tahun, 10 tahun, tapi orang-orang dewasa, pemuda-pemuda kita meninggalkan salat setiap hari. Ini pun sebab kelemahan Islam kita kaum muslimin, karena tidak menegakkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya yang telah memerintahkan kita untuk salat. Kadang-kadang satu keluarga ayahnya salat, anaknya tidak salat. Ada yang anaknya salat, ayahnya tidak salat. Setiap hari kita saksikan dengan mata dan kepala kita, sebagian saudara-saudara kita yang sehat, segar, kuat, tidak salat. Tidak salat. Perintah salat demikian besarnya.
berpuluh ayat berulang kali memerintahkan salat, berbicara tentang salat. Bahkan inilah yang membedakan kita dengan orang-orang di luar Islam. Dalam sebuah hadis sahih, di antaranya diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Ahmad, beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafara." Perjanjian antara kami dengan mereka, mereka di sini orang-orang di luar Islam, yakni yang membedakan kami dengan mereka, salat. Karena orang-orang di luar Islam tidak salat. Salat itu hanya ada pada orang Islam, kaum muslimin di Islam. As-salah. Faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh dia telah kufur. Yakni kufur bukan kufur keluar dari Islam, tidak. Tapi telah memasuki salah satu cabang kekufuran. Kufur nikmat, kufur kebaikan, dan seterusnya. Yakni dia telah mengerjakan dosa yang besar. Ini yang memisahkan antara muslim dengan kafir. As-salah. Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh al-imam Muslim, "Bain ar-rajuli wasyirki wal-kufri tarkus salah." Di antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Seolah-olah perbedaannya tipis sekali. Yakni kalau engkau meninggalkan salat, maka engkau akan masuk ke dalam kekufuran dan kesyirikan. Alangkah besarnya salat itu. Perintahnya besar. Dan larangan meninggalkannya besar. Dan kalau sampai seseorang itu meninggalkan salat, maka dia masuk ke dalam kekufuran dan kesyirikan. Walaupun kufur dan syiriknya itu tidak keluar dari Islam, tidak mengeluarkan dia dari Islam, tapi maknanya dia telah memasuki salah satu cabang dari kekufuran dan kesyirikan. Dia telah mengerjakan dosa yang sangat besar. As-salah. Ini Islam. Kita perbaiki lagi keislaman kita. Dari diri kita, dari anak dan istri kita, keluarga kita, masyarakat kita, harus salat, salat, salat. Menyedihkan. Dan ini yang ditangisi oleh Islam, sekaligus mengerikan melihat masyarakat Muslim Indonesia, kita di Indonesia, karena bicara di Indonesia, masih begitu banyak yang meninggalkan salat. Sama sekali tidak salat. La ilaha illallah. Padahal ini yang kedua. Karena memang tidak pernah dididik dari kecil, atau orang tuanya tidak serius, tidak bersemangat, karena memang orang tuanya enggak sholat, sehingga lahirlah anak-anak yang tidak sholat. Pada sebagian kejadian, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada anak-anak itu. Karena hadir di pengajian-pengajian, di majelis ta'lim. Dan dia tahu perintah salat,
maka dia salat lalu memerintahkan ayahnya dan ibunya untuk salat. Salat juga tidak sembarang salat. Salat harus mengikuti salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Ini kembali lagi kita kepada syahadat Muhammadur Rasulullah. Bukan salat apa kata orang, apa yang diajarkan orang, tidak, apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lengkap hadisnya. Karena orang siapapun juga ulama tidak tahu salat kalau dia tidak baca Al-Qur'an dan hadis. Para ulama itu tahu salat, tahu tentang salat dan mengajarkan umat salat dari Al-Qur'an dan hadis. Dan salat harus benar. Kalau tidak, terkena ayat Al-Qur'an, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang salat tidak berhenti sampai di situ. Berbahaya kalau berhenti sampai di situ. Celaka orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Bagaimana dengan yang tidak sholat sama sekali? Ini Islam, kita mau bicara Islam. Luar biasa Islam ini, besar. Siapa orang yang lalai dalam sholatnya itu? Pertama, orang yang salat tidak ikhlas. Yang kedua, orang yang salat di luar waktunya. Yang ketiga, orang yang selalu mengundur-undurkan waktu salat dan itu menjadi kebiasaan dia tanpa uzur. Ketiga orang, keempat orang yang salat serampangan, tidak ada tuma'nina sama sekali. Salat harus tertib. Harus ada tuma'nina, bukan seperti ayam mematuk.

0: Pernah dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, seseorang masuk masjid lalu salat 2 rakaat. Selesai salat, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberi salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya. Kemudian beliau bersabda kepada orang itu, "Irji fa salli fa innaka lam tusalli." Kembali. Salat lagi. Karena sesungguhnya engkau belum salat, padahal orang itu sudah salat 2 rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Fa innaka lam tusalli." Bagaimana kalau Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam lihat salat-salat kita tanpa tuma'nina, pasti kita akan dikatakan kamu tidak sholat. Orang itu ulang lagi, datang lagi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali lagi, ulang lagi, sholat lagi, karena engkau belum sholat. Sampai 3 kali, akhirnya orang itu mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tidak sanggup lebih dari itu, ajarkan saya." Di sini diajarkan Nabi, "Idza kumta ila shalah," apabila engkau akan menegakkan salat, "fa asbigil wudu," sempurnakan wudu, yakni tempatkan air pada anggota wudu dengan benar sesuai yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. "Thumma istakbiril qiblah," kemudian menghadaplah engkau ke kiblat. "Fakabbir," lalu takbirlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan engkau melafazkan niat, enggak. Karena niat itu orang semua tahu tempatnya di hati. Dan niat itu adalah sengaja mengerjakan sesuatu perbuatan yang kita tahu. "Fakabbir." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, "Faqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Bacalah apa yang mudah darimu dari ayat Al-Qur'an, yakni setelah surat Al-Fatihah. Dalam riwayat yang lain diterangkan seperti itu. "Thumma raka'," kemudian ruku'lah, "hatta tatma'inna raki'an," sehingga engkau tuma'ninah dalam ruku'mu. "Thumma rfa'," kemudian bangkitlah, "i'tidal," "hatta ta'tadila qa'imah," sehingga engkau i'tidal benar. Dan begitu seterusnya, dari awal sampai akhir diajarkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dalam asar yang dikeluarkan oleh al-imam al-Bukhari, Huzaifah ibn al-Yaman pernah melihat seseorang salat. Salatnya barangkali asal jadi. Kata Huzaifah, "Kalau engkau mati ini, dalam keadaan seperti ini, salatmu seperti ini, engkau tidak berada di atas Islam." Ya, ini salat dalam Islam tidak seperti ini. Perhatikan ikhwan, ini masalah salat. Orang yang mengerjakan salat, bagaimana sekarang banyak orang yang meninggalkan salat? Orang enggak salat. Ini bicara orang yang salat. Jutaan orang enggak salat itu. Ini penyebab terbesar kemunduran kaum muslimin. Mereka meninggalkan salat, dan kalaupun salat, tidak sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena Muhammad Rasulullahnya tidak diterapkan. Kan dalam beragama kita ittiba'ur rasul. Itu yang tadi syahadatain yang saya ulang-ulang supaya melekat, masuk mendarah daging pada kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. As-salah. Kemudian wa tu'tiya zakat dan seterusnya yang kalau saya bicarakan cukup panjang sekali. Nah, beberapa ayat Al-Quran pada halaman 15 menjelaskan kepada kita bahwa Islam adalah agama yang sah di sisi Allah. Dan ini merupakan keyakinan kita. Perhatikan firman Allah, "Wa may yabtaghi ghayral islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Allah Subhanahu wa taala menegaskan siapa saja orangnya yang mencari agama selain agama Islam, maka dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Mengapa? Karena seluruh para nabi dan rasul yang Allah utus, seluruh para nabi dan rasul itu membawa agama Islam. Agama mereka agama Islam. Dakwah mereka dakwah Islam, la ilaha illallah. Pada halaman 16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahli al-kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidin fiha. Ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang kafir, yaitu ahlul kitab dan orang-orang musyrikin, berada di neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Kemudian ayat selanjutnya, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Katakan hai Muhammad, maukah aku beritahukan kepada kamu tentang orang-orang yang paling rugi amalnya, perbuatannya? "Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Siapa orang yang paling rugi amalnya itu? Siapa orang yang sia-sia kehidupannya dalam kehidupan dunia ini? Siapa orang yang amalnya sia-sia, merugi, padahal dia telah beramal di dunia ini? Allah katakan, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatan amalnya, perbuatannya atau amalnya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka mengira bahwa apa yang ada pada mereka baik, padahal salah. Sebagian ulama dalam menafsirkan ayat yang mulia ini, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Katsir di kitab tafsirnya dalam menafsirkan ayat yang mulia ini, menjelaskan bahwa siapa saja, yakni ayat ini bersifat umum, siapa saja yang telah menyelisihi, menyimpang, menyalahi manhaj dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya ia masuk ke dalam ayat yang mulia ini. Siapa saja orangnya yang menyalahi, yang berbeda perjalanannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia masuk ke dalam ayat ini, termasuk orang yang rugi amalnya. kalau kita pilih menjadi dua golongan besar. Pertama, untuk setiap orang di luar Islam. Yang kedua, untuk setiap ahli bid'ah. Setiap orang yang menyimpang dari perjalanan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, maka dia terkena ayat qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Orang yang paling rugi perbuatannya, menunjukkan orang itu telah berbuat, beramal, tapi sia-sia amalnya. Walhal, padahal dia menyangka bahwa dia telah berbuat kebaikan. Ayat ini bersifat umum. Siapa saja yang menyelisihi, siapa saja yang menyalahi manhaj dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia masuk ke dalam ayat yang mulia ini. Siapa saja, orang di luar Islam kah atau orang Islam yang tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama, kan ini tahqiq pembenaran penerapan Muhammadur Rasulullah. Kita beragama Islam itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama dan kita telah beramal padahal amal kita tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita masuk ke dalam ayat yang mulia ini. Oleh karena itu sebagian sahabat menafsirkan ayat ini untuk khawarij. Padahal waktu turunnya ayat yang mulia ini, Khawarij belum muncul. Karena ini surat Kahfi. Surat Kahfi turun di Mekah. Tetapi sahabat itu menafsirkan secara umum perjalanan Khawarij yang sekarang diwakili oleh ISIS dan kawan-kawannya yang terkena syubhatnya. Itu beramal, mereka beramal, tapi amal mereka rugi, paling rugi amalnya. Beramal mereka, mereka sholat mereka ini, tapi manhaj mereka, cara beragama mereka menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka masuk ke dalam ayat yang mulia ini. Karena itu sebagian sahabat mengatakan itu khawarij. Contoh, beliau memberikan contoh khawarij ini masuk. Karena khawarij membina peribadatan, membina agamanya, membina peribadatan dia, membina cara beragama dia berlawanan dengan cara beragama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlawanan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengkafirkan kaum muslimin, mereka mengkafirkan negeri-negeri kaum muslimin, mereka membunuhi kaum muslimin dan lain-lain. Jelas itu menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka mengira, menyangka bahwa mereka telah berbuat yang terbaik untuk Islam dengan seruan jihad. Padahal kata Allah alladzina dhalla sa'ya qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Masuklah selain khawarij, firqah-firqah sesat yang lain, apalagi syiah dan lain sebagainya, yang cara beragamanya telah menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian
1: pada halaman 19.

18 saya maksudkan ada sebuah hadis. An Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala: "Wallazi nafsu Muhammadin bi yadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار" رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau telah bersabda, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak seorang pun dari umat ini, tidak seorang pun dari umat ini, yakni Yahudi dan Nasrani, yang telah mendengar kedatanganku, yakni telah sampai berita kepadanya kerasulanku, sampai dakwaku kepadanya dengan benar sampainya, bukan dengan tidak benar, dengan sahih. Thumma yamutu, kemudian dia mati, walam yu'min billadhi ursiltu bihi, tetapi dia belum beriman dengan kerasulanku, illa kana min ashabin nar, melainkan dia termasuk penghuni neraka. Di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat manusia. Itu pertama. Termasuk kepada Yahudi dan Nasara dan lain-lain. Yang kedua, tabligh, penyampaian risalah beliau, agar dakwah beliau disampaikan, didakwakan, risalah beliau, risalah kenabian dan kerasulan beliau didakwakan, disampaikan agar didengar dan dipahami oleh orang-orang di luar Islam, supaya tegak hujjah sampai dengan sahih, sampai dengan benar. Perlunya penyebaran dakwah Islam, karena selama ini yang didengar oleh sebagian manusia tentang Islam tidak benar. Yang mereka dengar tentang Islam bukan Islam. Di barat mereka mendengar Islam seperti ini, di Amerika mereka mendengar Islam seperti ini, dan lain sebagainya, berita-berita yang tidak sahih. Karena itu harus disampaikan Islam yang benar-benar Islam. Ini Islam. Berbagai macam tuduhan manusia lemparkan kepada Islam, padahal itu bukan Islam. Jadi ada harus ada orang yang menyampaikan Islam yang benar. Ini Islam. Mereka harus tahu tentang Islam itu, apa hakikat Islam itu. Karena kerap kali Islam dituduh dengan berbagai macam tuduhan, padahal Islam berlepas diri dari itu. Ya, pada halaman 19 Allah subhanahu wa ta'ala, saya bawakan firman Allah yang menunjukkan bahwa agama para nabi dan rasul adalah satu, sama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna hadhihi ummatukum ummata wahidata wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya agama kamu ini adalah agama yang satu.
khitab pembicaraan ini Allah Subhanahu wa taala tujukan kepada para nabi dan rasul. Ayat ini termaktub dalam surat Al-Anbiya. Setelah Allah mengkisahkan, menceritakan sebagian para nabi dan rasul, kemudian Allah berfirman dalam ayat ini, sesungguhnya umat kamu, maknanya sesungguhnya agama kamu. Ibnu Abbas, seorang sahabat yang telah didoakan Nabi SAW agar paham Al-Quran dan sunnah beliau, menafsirkan ummatukum maknanya dinukum. Agama kamu adalah agama yang satu, yakni agama yang sama. Allah berfirman kepada para nabi dan rasul, agama kamu agama yang satu. Wa ana rabbukum, aku adalah Rabbmu, Rabb kamu. Fa'budun, maka beribadalah hanya kepadaku, hanya kepadaku hendaklah kamu beribadah. Berarti agama yang dibawa oleh para nabi itu satu sama. Dan ini yang diceritakan, disabdakan oleh Nabi SAW. Selanjutnya hadis yang saya bawakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana awlan nas bi'isa ibn Maryam fid dunya wal akhirah, wal anbiya'u ikhwatun li'allatin, والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ana awlan nas bi'isa ibn Maryam fid dunya wal akhirah. Perhatikan ikhwan, akhwat, sabda yang besar ini. Kata Nabi SAW, aku adalah orang yang paling dekat kepada Isa bin Maryam di dunia dan di akhirat. Mengapa? Mengapa ikhwan? Siapa yang bisa jawab? Hah? Jawaban pertama, karena sesama Rasul. Iya. Apa lagi? Tidak ada Nabi setelah Nabi Isa kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar. Iya. Apa lagi? Agamanya satu, dakwahnya satu.

termaktub dalam Taurat dan Injil. Dan Nabi Muhammad SAW yang turun kepada beliau Al-Quran, dan Al-Quran membenarkan Taurat dan Injil, dan Al-Quran membela Isa bin Maryam bahwa Isa bin Maryam adalah hamba Allah dan Rasulnya, bukan anak dan Allah itu sendiri, bukan anak Allah dan bukan Allah itu sendiri. Di Quran diulang-ulang dari keyakinan sebagian manusia terhadap Isa bin Maryam. Maka Al-Quran menjelaskan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya. Karena itu beliau mengatakan, ana aulan nas bi'Isa bin Maryam fid dunya wal akhirah. Aku adalah manusia yang paling dekat kepada Isa bin Maryam di dunia dan di akhirat. Kedekatannya begitu banyak. Sebagai Rasul dan saudara seagama, saudara senasab. Karena Isa dari keturunan Ishak, anak Ibrahim. Nabi Muhammad SAW dari keturunan Ismail. Ismail dan Ishak bersaudara. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, wal-anbiya'u, perhatikan, lihat. Seluruh para Nabi, ikhwatun, bersaudara, li'allatin, saudara sebapak, ummahatuhum syatta, lain ibu. Bapaknya siapa? Ibrahim alaihi salam. Ibrahim dari keturunan Nuh alaihi salam, dan Nuh dari keturunan Adam alaihi salam. Setelah Ibrahim, maka seluruh para nabi dan rasul lahir dari keturunan beliau. Karena itu para nabi itu saudara sebapak lain ibu. Berarti para nabi itu bersaudara, saudara seagama dan saudara senasab juga. Wa dinuhum wahid, agama mereka satu. Karena itu Nabi SAW mengatakan, saya paling dekat kepada Isa. Agama saya dengan Isa sama, satu. Dakwah saya dengan Isa satu. La ilaha illallah. Dan Isa yang memberitahukan, memberi kabar gembira akan kedatanganku. Dan aku membawa Al-Quran, turun kepadaku Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran kepadaku. Dan dalam Al-Quran diterangkan cerita tentang Isa dengan sebenar-benarnya. Yang di Taurat dan Injil telah dirubah oleh sebagian tangan-tangan kotor manusia. Tapi Nabi Muhammad SAW membawa Al-Quran, turun kepada beliau Al-Quran, dan di dalamnya penuh dengan cerita kisah Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam dengan sebenar-benarnya. Inilah Isa. Dia bukan Tuhan, dia bukan anak Tuhan, dia Rasul, dia hamba Allah, dan seterusnya. Ini dinul Islam. Semuanya satu. Karena Rabbnya satu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tadi kepada para nabi dan rasul, inna hadihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Allah beritahukan tiga. Yang terakhir perintah. Pertama, agama kamu satu. Wahai para nabi dan rasul, itu agamanya Islam. Yang kedua, Rob kamu itu aku, kata Allah. Yang ketiga, perintah. Karena itu, beribadahlah hanya kepada aku, jangan kepada yang lain. Dan Al-Quran memberitahukan bahwa orang yang meyakini bahwa Allah itu mempunyai anak, Allah itu Isa bin Maryam, kufur. Lihat, perhatikan firman Allah dalam ayat 20, dalam halaman 21. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-Masih ibn Maryam. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih, anak Maryam. Sesungguhnya telah

Kafirlah orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu salah satu dari yang tiga. Karena Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam hamba Allah dan Rasulnya. Nah, dakwah seluruh para nabi dan rasul itu satu sama, tidak ada perbedaannya. Kembali kepada syahadat yang pertama, la ilaha illallah. Perhatikan ayat, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Kami perintahkan untuk berdakwah. Apa dakwahnya? U'budullaha. Beribadahlah kepada Allah. Itu la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Ini dakwah yang sangat besar, sangat agung, sangat tinggi, sangat mulia. U'budullah. Seluruh para nabi dan rasul dakwahnya ini. Karena itu tauhid awalan, tauhid yang pertama kali kita terapkan, kita ajarkan, kita pelajari. Karena kaum kita saat ini krisis tauhid. Krisis dalam ittiba'ur rasul. Beragama mengikuti manusia, tidak mengikuti rasul. Beragama dengan mazhab, bukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mazhab itu kumpulan ijtihad, pendapat-pendapat para ulama, tidak ada habis-habisnya. Dan ulama itu puluhan, ratusan banyaknya. Kalau kamu berselisih, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Hadi dakwah. Tidak cukup hanya menyembah Allah, tapi menjauhi tagut. Kufur kepada segala sesembahan selain Allah. U'budullaha wajtanibut tagut. Tagut adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Puncaknya adalah syaitan. Syaitan yang memerintahkan kejahatan, memerintahkan kerusakan di permukaan bumi ini, merubah agama manusia dengan perantara merubah agama fitrah yang Allah fitrahkan manusia, yaitu al-Islam. Kemudian pada halaman 22 juga ayat, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelummu melainkan kami wahyukan kepadanya la ilaha illa ana, la ilaha illa ana. Tidak ada satupun ilah, tidak ada satupun Tuhan yang berhak diibadati dengan benar melainkan aku. Maka beribadahlah kepada aku, kata Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kemudian dibawakan ayat, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Adapun syariat para nabi dan rasul berbeda dari satu rasul ke rasul yang lain yang membawa syariat, sampai lengkap pada syariat ini. Karena itu pada akhir risalah ini, kitab kecil ini, saya berbicara mengenai kesempurnaan Islam. Perhatikan firman Allah ini, likullin ja'alna minkum syir'ata wa minhaja. Bagi masing-masing dari kamu, para nabi dan rasul bersama umat mereka mempunyai syir'atan wa minhajan. Abdullah bin Abbas dan beberapa tabi'in menafsirkan syir'atan wa minhajan dengan sabilan wa sunnatan.
syariat. Sebagian para nabi Allah berikan syariat, sebagian para rasul Allah berikan syariat, dan nabi dan rasul yang lain mengikuti syariat itu, seperti syariat Musa. Kemudian sampai kepada kesempurnaan syariat, itu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan minhaj, bentuk jamak dari manhaj. Setiap nabi mempunyai manhaj, sunnah. Ibnu Abbas menafsirkan manhaj itu min'at sunnatan. Kita hanya wajib mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti sunnahnya Musa, tidak mengikuti sunnahnya Isa alaihi wassalatu wassalam. Hanya kepada sunnah Nabi kita mengikutinya, karena masing-masing Nabi mempunyai sunnah. Pada zaman Musa alaihi salam, Musa mempunyai syariat dan Musa mempunyai sunnah yang wajib bagi Bani Israel untuk mengikuti syariat dan sunnahnya Musa. Pada zaman Isa pun demikian. Maka penutup para nabi dan rasul adalah Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Dan beliau membawa syariat yang kamil, yang sempurna, lengkap, yang dibutuhkan oleh manusia bagi hidup dan kehidupan mereka, untuk dunia dan akhirat mereka, untuk kemaslahatan, kesenangan, kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Kita kaum muslimin tidak membutuhkan apapun juga, karena syariat kita telah lengkap, yakni yang menjadi pokok-pokok kehidupan dunia, dan secara terperinci peribadatan dunia dan akhirat. Dan sunnahnya adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya kepada sunnah beliau kita mengikutinya. Ini tafsir syir'atan wa minhajan, sabilan wa sunnatan, syariat dan sunnah. Kembali lagi kepada syahadat Muhammadur Rasulullah. Baiklah. Cukup. Soal jawab. Saya kasih antum waktu soal jawab nih. Kalau saya terusin antum enggak bengong-bengong aja enggak jawab. Barangkali sampai sini mau panjang. Ini bicara besar, bicara Islam, bukan main-main nih. Bicara Islam, misalnya dinul Islam. Agamanya para nabi dan rasul yang harus kita ulang-ulang, kita pelajari. Jangan kita Islam ikut-ikutan. Kita belajar, pahami Islam, baca kitab yang ditulis oleh para ulama, yakni ulama ahlus sunnah. Barangkali ini ikhwan, sekelumit dari apa yang saya jelaskan sebagai pengantar mukaddimah bagi kita untuk melihat Islam lebih jauh lagi. Antum mempelajari tauhid, menerapkan tauhid dalam hidup dan kehidupan kita. Kita ajarkan diri kita, kita ajarkan anak dan istri kita, kita ajarkan masyarakat kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kita ittiba'ur rasul. Apa kata Rasul? Apa kata Rasul? Barangkali ini ikhwan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kita istirahat bareng 5 menitan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi bi ni'matihi tatimmu salihah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita tidak boleh berhenti bersyukur kepada Allah dalam semua kondisi. Hari ini kita akan mengkaji tentang Allah yang selama 13 tahun di kota Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk mengenalkan Allah kepada penduduk Mekah. Tapi akhirnya beliau pun hijrah meninggalkan Mekah. Dan beliau mengajarkan kepada kita agar kita yakin dan percaya kalau Allah mendengar kita. Bahkan pujian-pujian yang kita panjatkan dalam sholat kita, itu pun Allah mendengar dan menjawabnya. Ketika seorang hamba mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, apa kata Allah? Hamidani Abdi, hambaku memujiku, kata Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ketika hamba mengatakan Ar-Rahmanir-Rahim, Allah Jalla Jalaluh mendengar dan menjawab mengatakan Asna alayya abdi, hambaku terus memuja dan menyanjungku. Tatkala kita mengatakan Maliki Yaumiddin, apa kata Allah? Majadani Abdi, hambaku mengagungkan aku. Tatkala kita bangkit dari rukuk kita, apa yang kita katakan? Tatkala imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar bagi siapa yang memujinya. Kita dengan serentak mengatakan Rabbana walakal hamd, wahai Rabb kami, bagimu semua pujian ya Allah. Karena memang Allah yang pantas dipuja dan puji. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi susah beliau tetap memuji Allah. Kadangkala kita lupa. Dalam kondisi susah malahan ada perasaan buruk sangka kepada Sang Pencipta. Allahumma salli wa sallim وزد وبارك وعنعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat itu bersambung untuk para keluarga Nabi yang mereka berjuang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang penuh kesulitan. Para ummahat, para wanita, hendaklah belajar dari istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam.
tatkala mereka ridho di rumah mereka hanya ada air dan tidak ada makanan. Tatkala mereka ridho 2 bulan lebih di rumah mereka kompornya tidak hidup. Mereka hanya makan kurma dan minum air. Apa tidak pantas kita memohonkan salawat untuk mereka yang telah mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi susah dan duka? Semoga salawat itu bersambung buat para sahabat Nabi yang mereka telah menegakkan syariat Allah bukan hanya dengan duit mereka, bukan hanya dengan pena mereka, tapi dengan darah mereka berjuang agar sampainya agama ini kepada kita. Amma ba'd, ahibbati fillah, sebelum kita mulai kajian kita, ana minta kepada antum untuk maju ke depan. Antum gak perlu meneteskan darah. Maju ke depan kadang kalah susah. Baik. Antum berdiri ahsan. Dari tadi dia capek duduk, antum berdiri lah. Berdiri terus maju sedikit. Yang di luar juga jamaah, antum di luar. Yang di luar berdiri. Fadl, terus duduk antum. Nah. Sebagian enggak mau berdiri, enggak lah Ustaz. Anak pejuang pertama yang duduk di sini. Karena merasa insyaallah cukup lah jemaah. Masyaallah, tuh di belakang kosong tuh jemaah. Bisa masuk yang dari. Allah Jalla Jalaluh berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu. Wahai orang-orang yang beriman, subhanallah, Allah tuh cinta sama hamba-hambanya yang beriman.

Apa yang akan terjadi? Wallahi jamaah, Allah tidak pernah ingkar janji. Allah mengatakan yafsahillahu lakum, Allah akan bikin kalian luas dan lapang. Apanya? Semuanya. Kadang-kadang yang membuat rumah itu sempit bukan karena tanahnya yang sedikit. Kadang-kala yang membuat toko kita itu sempit bukan karena kita nyewa ruangan yang tidak luas, bukan. Tapi karena hati kita yang sempit, jemaah. Antum bisa bayangin, jemaah, ada seorang pedagang di sana di Jember sana. Dia itu dagang sayur di depannya orang yang punya toko di pasar nih. Dia gak punya toko. Tapi bayangkan yang jualan sayur berangkat haji. Yang punya toko gak berangkat haji. Hati. Allah berjanji yafsahillahu lakum. Mungkin antum merasakan sempit, gak enak. Set. Tapi lapangkan hati antum. Supaya antum dapat tempat yang luas di surga Allah. Yang Allah janjikan buat antum semua. Ahibati fillah. Siapa yang tidak punya masalah dalam kehidupannya ini? Siapa yang tidak menderita? Terkadang tawa yang menghiasi bibir dan senyum manis yang membuat suasana jadi indah itu bukan karena tidak ada kesedihan. Bukan. Kita kumpul bersama di sini, ketemu, ditanya sama sahibnya, kaif hal, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Bukan berarti dia tidak punya masalah di rumahnya. Dia tidak punya masalah di keluarganya. Dia tidak punya kesulitan di materinya. Bukan. Tapi karena dia pandai menyimpan kesedihan itu. Karena dia tahu. Apa gunanya aku mengeluh kepada manusia? Apa gunanya aku cerita kesulitanku kepada mereka? Padahal mereka sendiri juga kesulitan. Maka sebagian orang lebih memilih diam, menebar tawa dan senyum. Tapi tatkala manusia telah hilang dari pandangannya, tatkala mentari telah tenggelam di ufuk barat, tatkala manusia telah nyaman dengan selimutnya, dia bangkit kepada yang mendengar dia untuk mengadu kepada sang pencipta. Dan dia yakin dia memiliki Rob yang mendengar langkah semut dan mengetahui apa yang terbetik di dalam hati. Ahibati fillah. Di akhir-akhir ini pasar mulai sepi. Betul jemaah. Karena kalau ketemu pedagang, Ustaz Suk Barid, kata dia. Orang Arab tuh ngomongnya Suk Barid. Suk itu pasar. Barid itu dingin. Pasarnya barid. Ada lagi yang lebih parah. Mengeluhkan kondisinya tidak mengatakan suk barit. Suk barit masih ada etika nih orang yang ngomong itu. Ada yang mengatakan suk mayit. Pasarnya mayit sudah. Pagi berangkat pulang gak bawa duit. Dia lupa. Berapa tahun kau hidup senang? Berapa tahun kau dapat duit banyak? Tak kala ada sesuatu sedikit sebenarnya. Anda tanya sama teman-teman pasar tanah pasar baru ini, gimana pasar sekarang? Ya Ustaz, bulan so far ini agak apa? Agak sepi. Betul jemaah. Sahih kata dia. Berarti hadisnya sahih. Jemaah, tak kala pasar sepi. Kondisi ekonomi

0: membuat menangis istri. Kemana kita pergi pada waktu itu? Banyak orang salah jalan. Mereka mencari solusi di tempat musibah terjadi. Tempat pesugihan didatangi. Sebelum tadi pagi anak-anak kepingin tahu nih, Jawa Barat nih tempat pesugihan di mana aja? Di mana ada jamaah? Ada hadiahnya loh. Masa pasar baru nggak ada hadiah mah? Masya Allah, apa gunanya toko dibawa banyak tuh? Ada hadiahnya, insya Allah lagi diambilin. Sebutkan 5 tempat pesugihan di Jawa Barat. Fadal jamaah, orang pasar tuh tahu. Fadal, berdiri tuh. Dengerin nih jamaah, orang yang pengalaman. Gunung Ulangrang. Urangrang. Bu Rangrang. Sayang Gelang. Garut. 2. Apa? Kelang. Oke, apa? Elang. Elang, baik. Yang ketiga, Gunung Salak. Bogor. Siap. Yang keempat, Gunung Putri Tasik. Kelima, Gunung Pasundan. Nah, Masya Allah, itu udah keliling semua. Baik, hadiahnya kasih. Catat, duduk dulu, nanti hadiahnya diambil di panitia. Nah, jamaah. Dan tempat itu ramai. Tempat itu ramai. Mungkin kita gak tahu. Mungkin antum tertawa seakan-akan tidak ada manusia-manusia yang mencari solusi di tempat-tempat kemurkaan ilahi. Mereka mencari pesugihan kepada penguasa alam gaib, kata mereka. Mereka berkeyakinan bahwasanya ada harta gaib yang bisa didatangkan. Tapi mereka harus bayar mahar. Mahar itu bahasa Arab. Karena mereka supaya dikira perbuatan mereka syar'i. Sehingga pakai istilah syar'i. Padahal kalau bahasa sesungguhnya adalah tumbal. Cuma dibungkus mahar. Kalau di Jawa Tengah, aduh lebih banyak lagi Jawa Tengah. Di Jawa Timur ada Gunung Kawi. Itu penuh jamaah. Ada seorang yang bekerja sebagai driver. Dia cerita, ana berangkat. Ana, ya namanya driver. Kata dia, ada orang charter, ana anter. Kebanyakan yang berangkat ke sana, ustaz muslimin yang ada di tempat itu. Bukan orang-orang kafir. Padahal Allah mengatakan wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Allah katakan masjid-masjid itu milik Allah. Kau jangan memohon kepada selain Allah. Siapapun. Di surah An-Naml ayat 62. Allah mengingatkan kita manusia yang lemah. Agar faham kemana seharusnya kau pergi tatkala tukumu sepi. Kemana kau seharusnya mencari solusi tatkala warungmu tidak ada yang mengunjungi. Kemana seharusnya? Allah berfirman, Amman yujibul mudtarra idza da'ah. Siapakah, kata Allah, yang mengabulkan doa-doanya orang yang kesulitan? Kapan? Idza da'ah. Kalau dia manggil, kalau dia minta sama Allah Jalla Jalaluh, wa yakshifus su, dan siapa yang menyingkap kesulitan? Siapa jemaah? Wa yaj'alukum khulafa al-ard, dan menjadikan kalian khalifah-khalifah di bumi. Tuh rumah yang kalian tempatin itu dulu milik orang lain. Toko yang kalian sewa dulu milik orang lain. Banyak. Kita hanya menggantikan generasi yang lalu. Siapa yang menjadikan itu? Allah. Lalu Allah mengatakan, A'ilahun ma'allah. Apakah ada sesembahan selain Allah? Apakah ada? Qalilan ma tadhakkarun. Sedikit kalian itu yang ingat sedikit. Punya masalah sedikit, dukun. Dan laris, jamaah. Walaupun dukun-dukun di masa kini pakai gamis sekarang. Iya. Pakai gamis, mereka bisa memperbanyak uang, menggandakan uang. Dan ana punya teman yang cerita, tatkala dia ditipu, wallahi Ustaz, ana pernah, teman di Tanah Abang, ana pernah ditipu, ya kita belum tahu agama, Ustaz. Kita keliling cari dukun untuk menggandakan uang. Secara logika gak masuk, secara agama ditolak. Kalau dukun bisa menggandakan uang, tutup BI jamaah. Ya, gak perlu kita punya pabrik bikin duit, gak perlu. Tinggal biar dia, kita taruh, kasih meja, sudah. Ini gudang, kau duduk sini. Tahu-tahu duit datang gitu kan. Duit datang gitu kan. Gak ada jamaah. Tapi dia ngatakan kita datang keliling Ustaz. Dengar di Banten berangkat. Dengar di sana berangkat. Sampai habis duit ratusan juta. Untuk mahar-maharnya itu. Untuk tumbal-tumbalnya. Yang katanya harus pakai ayam. Ayam hitam. Dia minta ayam hitam. Paruhnya hitam, matanya hitam, kulitnya hitam, darahnya hitam, tulangnya hitam. Enggak ada. Saya jual, kata dukunnya. Nah, jadi memang mereka cari duit. Maka kata Allah, A'ilahun ma'allah. Siapa yang membuat jantungmu bisa berdetak? Dukun itu. Kami. Kenapa kau datang minta ke sana? Jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya tatkala kita terkena musibah, mendapatkan kesulitan apapun kesulitan itu. Kita lari menuju Allah. Karena kau harus yakin bumi ini milik Allah. Langit yang 7 lapis dan bumi ini kelak pada hari kiamat akan ada dalam genggaman Allah Jalla Jalaluh. Maka tumbuhkan dalam hati antum kebesaran Allah. Antum kepingin apa? Kepingin pasar baru ini. Semuanya milik antum. Susah apa gampang jamaah? Jamaah. Allah Ustaz, ana nyewa toko sampai mau mati Ustaz. Kontrak sampai sekarang waktu dia. Kau tidak tahu berarti dengan Allah. Kita kadangkala pesantren butuh tanah. Butuh tanah berapa? Kita butuh tanah 1 hektar. Berapa harganya? Ya kira-kira 2,5 M. Mahal apa murah jemaah? 2,5 M. Mahal. Allahu Akbar. Bumi ini semua milik Allah. Allah mau kasih kau 1/2 bumi, Allah akan kasih. Nanti ketika kau masuk surga Allah, Allah akan kasih kepada orang terakhir yang masuk surga 10 kali lipat bumi ini jemaah. Kalau cuma 1 hektar, 2 hektar, enggak ada artinya. Maka kau minta sama Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar, ketika 313 sahabatnya harus menghadapi 1000 pasukan, Beliau tahu 300 ngadepin 1000 ya secara akal gak mungkin menang ya Allah. Tapi beliau yakin Allah tuh Rabbul Alamin. Maka Nabi mengangkat tangannya sampai selendangnya itu berulang kali jatuh. Beliau mengatakan, Allahumma wa'dakal ladzi wa'adtani, Allahumma anjiz wa'dakal ladzi wa'adtani. Ya Allah, janjimu ya Allah kepadaku ya Allah, janjimu kepadaku ya Allah. Apa yang terjadi? Allah tinggal ngomong kun, fayakun, selesai jamaah. Selesai 1000 orang itu. Abu Jahal selesai hidupnya. Umayyah bin Khalaf selesai hidupnya. Enggak ada yang sulit buat Allah. Kalau kita yakin Allah mendengar. Sebagian di antara kita udah seuzon dulu sama Allah. Yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan, nanti kita akan bahas, salah satunya itu kita udah seuzon sama Allah. Aduh, kayaknya enggak mungkin. Aduh, berat banget. Kau tahu, iblis berdoa Allah kabulkan jamaah. Kau enggak husnudzon sama Allah. Iblis makhluk yang terlaknat minta sama Allah. Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, jadikan aku, tangguhkan umurku sampai hari kebangkitan. Qala innaka minal mundharin. Selesai. Kau hidup sampai hari kiamat. Apa kau masih seudhan sama Allah mau minta? Aduh, banyak dosa. Enggak mungkin Allah kabulkan. Itu penghalang. Doa kita enggak dikabulin. Banyak dosa, iya, penghalang doa. Tapi kalau kita husnudzon sama Allah, sampai doa orang kafir yang dizalimi, Allah kabulkan. Terus kenapa kita tidak kembali kepada Allah? Malas berdoa. Malas memohon. Ketika perang Khandaq, berulang kejadian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikepung oleh pasukan yang berjumlah 10.000. Jumlah para sahabat pada waktu itu 3.000. Wa kafallahu al-mu'minina al-qital. Tidak terjadi peperangan, 10.000 pulang semua. Kok bisa? Nabi minta. Nabi berdoa memohon kepada Allah Jalla Jalaluh. Dalam kondisi susah, beliau tetap memohon kepada Allah dan yakin. Kita kadangkala putus asa. Akhirnya lari ke tempat-tempat yang menambah dosa kita. Dan ingat antum, yang pernah melakukan kesyirikan, minta memohon kepada selain Allah, perbanyak doa sekarang. Mohon ampun sama Allah. Karena Allah mengatakan, laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab, man ya'mal su'an yujzabih. Bukan termasuk angan-angan kalian dan angan-angan ahli kitab. Siapa berbuat dosa pasti dibalas. Pasti dibalas. Antum tinggal tunggu balasannya. Maka tatkala kita kena musibah, yang kita ingat dosa kita. Antum jangan mengatakan, anak kan udah tobat Ustaz. Itu masalah terbesar kita. Tatkala kita merasa sudah baik. Tatkala kita merasa sudah suci, sehingga kayaknya enggak pantas aku mendapatkan musibah. Jamaah, Allah kalau cinta sama hambanya, Allah kasih musibah tuh orang. Berbuat dosa sedikit, kasih musibah. Berbuat dosa sedikit, Allah kasih musibah. Kenapa? Supaya dia balik sama Allah. Diingetin terus. Tapi orang-orang yang Allah tidak melihatnya berbuat dosa besar, Allah kasih nikmat. Berbuat dosa besar, Allah tambah nikmat. Tambah sehat badannya. Usahanya tambah lancar dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Terus sebagai istidraj dari Allah. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Ketika mereka senang dengan apa yang diberikan kepada mereka, tambah sukses, tambah jaya dengan dosa-dosa yang mereka lakukan, Allah cabut nyawanya dalam kondisi mereka belum siap. Fa idza hum mublisun, selesai sudah. Khasirat dunya wal akhirah. Dia merugi dunia dan akhirat. Kenapa? Hasil kerja dia tinggalin. Kau udah kaya raya, terus kemana kau bawa? Habis kau tinggalkan. Dan di akhirat, dengan setiap sen yang kau kumpulkan, kau dihisap dan diazab nantinya. Maka ingat, kalau ada orang-orang yang pernah melakukan dosa kesyirikan, dia kembali kepada Allah. Istighfar, dia kena musibah, dia katakan pantas aku dapat cobaan ini, karena banyak dosaku. Nabi Ya'qub alaihissalam, bagaimana dia berhusnudzon kepada Allah. Musibah itu bertambah, bukan berkurang. Musibah pertama, dia kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam. Anak yang paling dicintai. Antum bisa bayangin. Kalau antum punya anak yang paling antum cintain, antum pulang dari pasar baru, anak antum tidak ada. Antum akan laporan polisi. Sang ibu mungkin tidak akan makan berhari-hari. Sang ayah kepikiran terus, merasa bertanggung jawab atas hilangnya anak. Sehari, dua hari, tiga hari. Bagaimana kalau antum kehilangan anak antum bertahun-tahun? Nabi Ya'qub, ketika Nabi Yusuf tidak pulang, Allah mengatakan di surat Yusuf ayat 84, wa tawalla anhum. Maka dia berpaling dari anak-anaknya yang durhaka pada waktu itu. Wa qala ya asafa ala Yusuf. Dia sedih kehilangan Nabi Yusuf. Wabyadat aynahu min al-huzni fahuwa kadhim. Matanya itu sampai memutih, jamaah, karena dia sedih dan dia menahan emosinya, menahan sakit hatinya. Ada orang yang tatkala disakiti, keluar dari lisannya doa-doa buruk. Dia mencela, menghardik, bahkan berdusta. Nabi Ya'qub, fahuwa kadhim. Selesai. Bertahun-tahun tuh. Kemudian dia kehilangan adiknya Nabi Yusuf, Benyamin. Gara-gara berangkat ke Mesir, gak balik lagi. Karena dituduh mencuri. Sudah. Ditambah kakaknya yang paling besar pun gak mau balik. Enggak, aku gak mau balik. Kakaknya ingatkan, kita udah banyak dosanya sama orang tua kita. Aku gak akan balik. Sudah, sampai Allah yang memutuskan bagaimana kita nih. Karena dosa-dosa yang kita lakukan. Mereka pulang. Laporan kepada abahnya. Menceritakan bagaimana kisah Benyamin mencuri itu takaran punya raja. Akhirnya dia ditahan. Dan dia ditawan di sana. Apa kata Nabi Ya'qub alaihissalam? Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Nafsu kalian nih yang membuat banyak keburukan ini terjadi. Fasabrun jamil. Aku akan sabar-sabar yang jamil. Jamah. Sabar yang indah. Sabar yang indah, jamah. Sabar yang tidak ada mengeluh kepada manusia. Gak ada dia curhat di Facebook. Gak ada dia curhat di status dia. Dia hanya mengatakan fasabrun jamil. Aku akan sabar dengan sabar yang baik. Itu Nabi aku. Beliau sabar, sabarnya habis, beliau kulaan lagi. Antum tahu, ada orang yang mengatakan, Ustaz, udah gak sabar. Antum beli lagi sabar itu. Di mana cari kesabaran? Pasar baru jualan kesabaran. Antum cari orang-orang yang lebih susah dari antum. Antum pulang bawa lagi sabar itu. Sabar yang mulai mau habis, antum datang ke tempat-tempat orang yang lebih susah dari antum. Antum pulang dengan hati yang lebih lapang. Ternyata aku lebih nyaman ternyata. Fasabrun jamil. Di sini kita lihat bagaimana husnudzon Nabi Yakub kepada Allah. Enggak pernah putus asa. Asallahu ayatiyani bihim jami'an innahu huwal alimul hakim. Semoga Allah mendatangkan semua anakku itu. Kenapa? Dia ucapkan innahu, sesungguhnya dia Allah al-alim al-hakim. Dia maha tahu di mana letak anak-anakku. Aku enggak tahu. Tapi Allah tahu. Dan Allah zat yang memiliki hikmah yang besar. Kenapa itu terjadi sama aku? Aku yakin ada hikmah. Dan itu perlu kau tanamkan tatkala musibah menimpamu. Apapun musibah itu. Kau katakan Allah alimun hakim. Tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini kecuali dengan ilmu Allah. Dan tidak ada peristiwa yang menimpa kita kecuali ada hikmah di balik itu. Apa yang harus kau lakukan? Fasabrun jamil. Doa Nabi Yakub, asallah ayatiani bihim jami'an. Allah dengar. Dan Allah melihat peristiwa itu selama 40 tahun, jemaah. Allah balikin Nabi Yusuf. Yang pertama datang bukan Nabi Yusuf. Apa yang pertama datang menjumpai Nabi Yakub alaihissalam? Bajunya. Bajunya datang. Subhanallah. Bagaimana Nabi Yakub ketika mengatakan kepada keluarganya, "Inni la ajidu riha Yusuf." 40 tahun dia berpisah, siapa? Mengatakan, aku mencium baunya Yusuf alaihissalam. 40 tahun. Dan betul. Keluarga saya mengatakan, kau ini tetap aja mengharap kedatangan Yusuf. Udah gak ada tuh Yusuf. Allah datangkan Yusuf. Dan di sini Allah mengatakan, ana inda dhanni abdi bi falyadhun nabi masya. Aku tuh tergantung persangka hambaku kepadaku. Hendaklah dia berpersangka kepadaku semaunya dia. Kalau kau berpersangka buruk sama Allah, susah hidup. Tapi Nabi Yakub mengatakan, innahu alimun hakim. Innahu huwal alimun hakim. Allah tuh melakukan semuanya karena ilmu dan hikmahnya. Ahibati fillah, Nabi Yusuf alaihissalam. Apakah Nabi Yusuf? Nah, jamaah kita perlu memperluas hati kita lagi. Ustaz, udah gak cukup Ustaz. Rasulullah SAW mengatakan, ta'amul wahid lithnain. Makanan orang satu itu cukup untuk berdua. Antum tahu maksudnya. Kursi antum itu cukup untuk berdua. Ibu-ibu, khususnya ibu-ibu. Ibu-ibu ini, masya Allah, orang yang baik hati. Kita husnudzon sama ibu-ibu. Kalau engkau gak bisa bersila, kau angkat kakimu satu. Ustaz, satu jam lagi Ustaz, angkat kaki. Antum satu kaki diangkat. Mungkin entah seluas mata memandang Allah luaskan buat antum di surganya dan di alam kubur antum. Maka ibu-ibu, tolong ibu-ibu merapat. Ibu-ibu bangunlah ibu-ibu. Ibu kayaknya tadi gak bangun ibu-ibu tuh. Coba ibu-ibu bangun. Berdiri ibu-ibu semuanya. Ibu-ibu kalau harus berdiri harus ambil tasnya, harus ambil bekalnya. Baik, ibu-ibu berdiri terus maju sedikit ibu-ibu. Maju bukan satu langkah. Berapa banyak jemaah? Setengah jari. Nah, udah berdiri semuanya, maju dikit, bismillah duduk. Bapak-bapak sebelah situ, gak bisa merapat lagi. Masih ada tempat gak? Jemaah, penuh. Apa kajiannya kita bikin berdiri jemaah? La ilaha illallah. Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana beliau bisa menjadi seorang terhormat di Mesir? Setelahnya atau sebelum itu beliau menjadi menjadi apa? Menjadi anak yang dibuang. Hidup sebatang kara, dijual menjadi budak. Sebatang kara sama. Orang sekarang berpikir, anak yatim gak mungkin bisa jadi apa-apa. Kata siapa? Kesian tuh anak-anak yatim. Tunjukkan bagaimana orang-orang besar yang mereka tidak punya bapak sama. Siapa contoh termulia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengingatkan nikmat-nikmat itu yang Allah berikan kepada nabinya supaya nabi tawadhu. Dan kita ini biasanya yang sukses kaya lupa dengan masa lalu yang susah. Lupa. Kau lupa dulu ketika jadi pengantar kue, pengantar apa? Allah ingatkan nabinya, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Allah ingatkan nabinya dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Bukankah kau dulu yatim? Allah jadikan ada yang melindungi engkau. Allah melindungi. Allah yang merawatmu. Dan engkau tersesat. Tidak tahu dengan kebenaran. Tidak tahu dengan wahyu. Lalu Allah kasih wahyu kepadamu. Lalu Allah katakan, engkau dulu dalam kondisi susah hidupnya. A'il, susah butuh sama orang. Lalu Allah cukupin engkau. Nabi Yusuf alaihissalam, susah hidupnya. Dijual. Beliau diuji dengan ujian yang berat, jemaah. Wallahi mungkin kita semua gugur dalam ujian tersebut. Beliau tinggal serumah dengan wanita yang cantik. Istri majikannya. Cantik, terhormat, dan wanita itu suka dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ini ujian buat mahasiswa yang tinggal di kos-kosan. Kadangkala ibu kos-kosannya seneng. Kalau seneng buat dikawinin sama anaknya gak apa-apa. Betul. Berat ya ma. Di rumah tuh. Nabi Yusuf diuji lari Nabi Yusuf. Kira-kira kalau antum lari kemana? Antum dipanggil sama seorang wanita cantik di rumah. Gak ada orang nih. Antum lari keluar apa lari ke dalam? Wallahu'alam. Inna nafsa la'ammaratum bisu. Nafsu itu selalu nyuruh kepada keburukan. Nabi Yusuf pun kalau bukan karena dijaga Allah. Entah apa yang terjadi. Allah yang jaga. Setelah peristiwa itu, belum selesai. Itu istri majikannya ngundang perempuan-perempuan cantik lagi. Di rumahnya. Dia ingin tunjukkan bagaimana tampannya ini orang. Dan kenapa aku ingin sama dia? Apa yang dilakukan oleh Imra'atul Aziz? Dia mengatakan, kalau nih lelaki tidak memenuhi keinginanku, aku akan penjarakan. Ada dua pilihan. Melayani majikannya atau dipenjara. Antum pilih mana, jemaah? Iman yang menentukan itu. Dan bantuan Allah. Nabi Yusuf berdoa mengatakan, qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayh, wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akun minal jahilin. Ya Allah, wahai Rabbku, penjara lebih aku cintai daripada ajakan mereka. Kalau engkau tidak memalingkan aku dari tipu muslihat mereka, ya Allah, aku bakal terjebak, ya Allah. Aku akan jadi orang-orang bodoh, kata Nabi Yusuf alaihissalam. Apa yang terjadi? Fastajabalahu rabbuhu. Allah kabulkan doanya. Allah dengar doanya Nabi Yusuf alaihissalam. Dia lebih mengutamakan azab dunia di penjara daripada dia harus melakukan kemaksiatan itu. Allah kabulkan doanya. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya dia Allah as-sami, yang maha mendengar dan maha mengetahui. Kau enggak berdoa, Allah tahu dengan apa yang menimpamu. Tapi kita disuruh berdoa. Keluarkan suaramu. Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, kata Allah. Aku kabulkan doa orang-orang yang berdoa. Kalau dia berdoa. Kalau dia berdoa. Intinya supaya kita dikabulkan doanya, ya doa antum. Dan husnudzon sama Allah, Allah dengarkan doanya antum. Allah pasti mendengarkan. Itu janji Allah. Falyastajibuli. Maka hendaklah mereka melaksanakan perintahku, menjauhi laranganku. Di antara makna istijabah, kau berdoa minta sama Allah. Allah tu sami alim. Ahibati fillah. Nabi Zakaria. Ini buat wanita-wanita. Buat suami-suami yang bertahun-tahun gak punya anak. Kadangkala sebagian berangkat juga ke tempat-tempat keramat itu. Ada yang tidak menikah lama, jomblo, datang kemana? Di mana datangnya kalau yang ingin cepat kawin, jemaah? Ada di Bandung. Ada. Di mana? Ciwidey, di Ciwidey, jemaah. Betul. Antum udah nikah? Hah? Teman ke sana. Antum nganterin?
1: Enggak.
0: Oh, enggak. Insyaallah. Nah betul, ada jemaah, tempat-tempat itu ada. Ada orang berangkat. Jadi permasalahan bangsa kita ini sangat kompleks sekali. Memang mayoritas muslim, tapi banyak yang tidak kenal sama Allah Jalla Jalaluh. Mereka lebih kenal dengan tempat-tempat seperti itu. Nabi Zakaria gak pernah putus asa. Sampai umur hampir 100 tahun atau 100 tahun lebih, Nabi Zakaria tetap berdoa. Ketika Nabi Zakaria masuk ke tempatnya Maryam, mihrabnya Maryam, tempat istirahatnya Maryam di Masjidil Aqsa. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha. Qalat huwa min indillah. Inna allaha yarzuku man yasha bighairi hisab. Setiap masuk ke tempatnya Maryam, ditemukan buah-buahan jemaah. Ada buah-buahan musim dingin pada musim panas. Ada buah-buahan musim panas pada musim dingin. Dan tahu Zakaria tidak memasukkannya ke sana. Dari mana kau dapat ini? Apa jawab Maryam? Nih, seorang bocah wanita, bocah kecil yang dibesarkan oleh Zakaria karena nazar ibunya. Apa artinya Maryam jemaah? Mana mau kasih hadiah lagi? Hadiah belum datang. Entar lagi, masih tutup tokonya. Baik, yang kedua. Pertanyaan kedua, Maryam. Wanita yang disucikan. Itu Maryam Al-Azra. Al-Azra itu artinya disucikan. Tapi arti nama Maryam sendiri. Nah, Masya Allah. Betul. Nah, Maryam itu artinya khadimatur Rabb. Pelayan Tuhan. Ya, Ma. Ibunya tuh nazar tuh. Kalau aku punya anak dan lahir anakku ini, aku akan jadikan pelayan di rumahmu ya Allah, di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Ternyata yang dilahirkan perempuan. Dia sedih karena yang lahir anak perempuan, tapi tetap nazarnya dilaksanakan, ditaruh. Dan bagaimana seorang ibu dari sejak anak itu di perut menginginkan anaknya jadi khadimatur Rabb, jadi pelayan Tuhan. Bagaimana kira-kira anak itu lahir? Maka wanita-wanita yang hamil niatkan anaknya kepingin jadi apa nanti kau lahir. Sehingga engkau terus berdoa. 9 bulan 10 hari kau terus berdoa memohon agar anak itu jadi anak yang soleh. Kau minta sama Allah. Sehingga anak itu lahir. Allah sudah tahu dengan doamu selama 9 bulan. Maryam tumbuh benar-benar menjadi hamba yang tahu dengan Tuhannya. Dia mengatakan itu dari sisi Allah. Inna Allah yarzuku man yasha bighairi hisab. Allah tuh kasih rizki kepada siapa yang Allah kehendaki tanpa perhitungan. Gak ada perhitungan. Kalau Allah mau kasih tanpa perhitungan. Apa yang dilakukan Zakaria? Mendapatkan angin segar dari seorang wanita, dikenal dapat ilmu tentang Allah yang diingatkan olehnya. Dia tahu sama Allah. Tapi di situ Nabi Zakaria mengatakan, Allah menceritakan, hunalika da'a Zakaria rabbah. Ketika itu dalam kondisi Nabi Zakaria sudah putih, sudah tua renta, dia berdoa. Dia minta sama Allah karena Allah nyuruh dia minta. Maka dia minta sama Allah. Apa yang dikatakan oleh Nabi Zakaria? Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Wahai Rabbku, karuniakan kepadaku ya Allah dari sisimu. Bayangkan minta dari sisi Allah. Tidak minta dari mana-mana. Dia minta dari sisi Allah dzurriyatan thayyibah, anak keturunan yang baik. Kenapa? Innaka sami'ud. Ya Allah, kau itu maha mendengarkan doa. Apa yang terjadi? Allah kasih anak yang nama anak itu Allah yang memberikannya. Antum bisa bayangkan. Nabi Zakaria punya anak yang namanya langsung pemberian Allah. Ya, ya. Allah kabulkan doanya. Di surah Al-Anbiya ayat 89-90 Allah mengatakan, wa Zakaria idznada rabbahu rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Dan Nabi Zakaria tatkala menyeru Rabbnya, mengatakan Rabbi, wahai Rabbku. Kau tahu ketika kau mengatakan Rabbi, hadirkan di hatimu Allah tuh yang punya aku. Allah tuh yang punya rumahku ini. Allah tuh yang punya kota Bandung ini. Allah tuh yang punya Indonesia. Allah tuh yang punya langit 7 lapis. Yang punya mentari yang tenggelam di barat terbit. Itu Allah yang punya Rabbi. La tadharni fardan. Jangan tinggalkan aku sendiri ya Allah. Tanpa adanya pewaris. Engkau sebaik-baiknya yang memberikan warisan ya Allah. Apa kata Allah? Fastajabna lahu. Kami kabulkan doa. Setelah berapa tahun? Mungkin setelah 70 tahun. Antum bayangkan seorang hamba, kalau Nabi Zakaria berdoa sejak umur 30 tahun. Sampai umur 100 tahun berarti 70 tahun dia berdoa. Dan dia yakin Allah bisa kabulkan doanya. Husnudzon yang perlu kita hadirkan ya ma. Kepada Allah. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Yang nama Yahya itu belum ada. Sebelum Nabi Yahya gak ada orang nama Yahya. Nabi Yahya itu anak pertama di muka bumi ini yang membawa nama Yahya. Kami kasih Yahya. Wa aslahna lahu zauja. Istrinya kita perbaiki. Istrinya kita perbaiki. Karena apa? Karena ada orang-orang yang mandul. Kita udah ke dokter gak mungkin bisa punya anak. Iya, secara medis gak mungkin. Tapi Allah bisa perbaiki. Dan berapa banyak orang-orang yang sudah divonis oleh dokter gak bisa punya anak. Dia punya anak. Siapa yang ngasih? Allah. Tinggal kau berdoa. Banyak wanita yang putus asa jemaah. Udah 10 tahun gak punya anak, ya gimana? Kalau yang laki ngomongnya apa? Kalau gak punya anak 10 tahun jemaah. Anak kayaknya mau kawin lagi lah. Anak. Doa cuma setahun. Dia ngomong, anak lihat. Kalau bini anak gak punya anak 10 tahun, anak cari gantinya, umpamanya. Boleh kau cari ganti. Tapi kau harusnya berdoa 10 tahun itu. Minta terus. Dan jangan takut ada seorang yang punya anak setelah umur 60 tahun. Mungkinkah Ustaz? Apakah ada yang mustahil buat Allah? Gak ada jemaah. Kita gak yakin sama Rob kita. Allah tuh bisa mengeluarkan dari batu seekor unta jemaah. Gak dalam bayangan. Bisa Allah lakukan itu. Apalagi dari rahim istrimu. Di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Taib, alhamdulillah. Hadiahnya udah datang. Kita mau kasihkan sekarang. Nah. Ini kasih yang belakang sana. Angkat tangan. Iya, antum bawa ke belakang. Insyaallah ini yang belakang sini. Nah. Kalau tadi para nabi, Ustaz, itu kan nabi-nabi, Ustaz. Jamaah kita enggak usah bohong, kita nih. Apakah doa-doa antum tidak dikabulkan sama Allah? Banyak doa antum yang dikabulkan sama Allah. Masya Allah. Ini keterlaluan panitianya. Tadi gak ada sama sekali, sekarang mau ditumpuk semua di sini. Nah, ambillah 2 aja lah bang. Masya Allah. Jazakallah khair. Di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat wanita yang bernama Khawlah bintu Tha'labah. Dia memiliki suami namanya Aus ibn Samit. Saudaranya Ubadah bin Samit. Khawla cerita. Aku tuh menjadi istrinya Aus bin Samit yang dia sudah tua sebenarnya. Katanya Khawlah, kana syaikhon kabiran qad sa'a khuluquhu. Dia udah tua renta, akhlaknya buruk lagi. Suatu hari Aus masuk ke rumah, dia ngomong sesuatu, aku membantahnya. Faghadib, marah Aus karena dibantah oleh istrinya. Apa kata Aus? Anti alayya ka dhahri ummi. Engkau buat aku seperti punggung ibuku. Apa maknanya? Ya sudah, haram. Bolehkah seorang mendatangi ibunya? Boleh. Aus memisalkan istrinya seperti punggung ibunya. Thumma kharaj. Kemudian Aus keluar, dia majelis, duduk bersama sahib-sahibnya beberapa waktu, lalu habis itu masuk ke rumah lagi. Fa idza huwa yuriduni an nafsi. Dia mau sama aku. Mau mendatangi aku setelah tadi mengatakan aku seperti punggung ibunya. Apa kata Khawla? Kalla walladhi nafsu khuwailah biyadih. La takhlus ilayya waqad qulta ma qult hatta yahkum Allah wa rasuluhu fina bihukmi. Enggak. Demi Allah, demi yang jiwa Khuwailah ada di tangannya, enggak boleh kau menyentuh aku lagi, enggak boleh. Setelah engkau mengatakan tadi, engkau katakan aku seperti punggung ibunya, enggak ada. Sampai Allah menurunkan, memutuskan hukum antara aku dengan engkau dalam urusan ini, Allah dan Rasulnya. Apa yang terjadi jemaah? Katanya Khawla, fawasabani. Diterkam istrinya sama Aus. Khawla ini diterkam. Famtana'tu bima taghlibu bihil mar'ah asy-syekha adh-dha'if. Dibanting itu Aus sama Khawla. Udah tua renta, sok jagoan sama istrinya yang masih muda. Dipiting dia, dibanting. Tinggalin sama Khawla. Enggak. Lalu kata Khawla, aku keluar ke tetanggaku pinjem baju. Khawla enggak punya baju abaya jamaah. Yang tertutup. Sekarang subhanallah, wanita-wanita bajunya jangan ditanya. Beli lagi. Bukan beli, Ustaz. Ganti. Enggak ganti kau. Tapi nambah. Seharusnya ganti. Beli baru yang lama, keluarin. Ini Khawla. Kau akan tahu bagaimana posisi Khawla ini di mata sang pencipta. Dan bagaimana posisimu yang memiliki banyak baju di rumah. Khawla, baju yang dipakai untuk keluar rumah, enggak ada yang pantas. Maka Khawla mengatakan, fasta'artu minha thiyaban, aku pinjam baju untuk bisa keluar rumah. Thumma kharajtu hatta jitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajalastu baina yadayhi, aku duduk di hadapan Nabi. Masuk ke rumahnya, jumpai Nabi duduk di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku cerita tentang apa yang telah terjadi. Aku mengadu kepada dia. Akhirnya curhat juga nih si Khawla tentang keburukan suami. Apa kata Nabi SAW? Ya Khawla, ibna ammika syaikhun kabir, fattaqillah fihi. Wahai Khawla, itu anak pamanmu yang sudah tua. Sepupuan nih sama Khawla. Kau bertakwalah kepada Allah. Kau layanin dia. Dan dalam riwayat lain, Nabi mengatakan, ara illa annaki qad binti min aku lihat kayaknya kau udah enggak boleh lagi tuh. Kau harus pisah sama dia. Artinya sudah cerai. Akhirnya kaulah setelah ngomong itu keluar dia. Ketika mau keluar, Quran turun. Wahyu turun. Kata kaulah melihat Nabi, fataghasya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makana yataghasya. Nabi diliputin dengan wahyu yang biasa datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian beliau sadar. Mengatakan, ya Khuwailah, wahai Khuwailah, qad anzalallahu fiki wa fi sahibiki Qur'anan. Allah sudah menurunkan untukmu dan urusan temanmu ini ayat dari Al-Qur'an Karim. Lalu Nabi membacakan firman Allah ayat 1 sampai 5 dari surah. Surat apa nak kasih hadiah? Oh, itu yang angkat tangan duluan. Berdiri antum. Masya Allah, barakallahu fikum. Antum kayaknya udah pandai baca Quran, nak kasih ini. Nah, kirim ke belakang sana. Suratul Mujadilah. Artinya seorang wanita yang berjidal. Yang dia berdialog sama Nabi alaihi salatu wasalam, mengadukan suaminya. Antum tahu, setelah kejadian itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Khawlah, suruh suamimu membebaskan seorang budak sebelum mendatangi engkau. Ya Rasulullah, dia enggak punya apa-apa. Miskin. Suami udah miskin, akhlaknya buruk. Enak enggak jemaah hidup dengan wanita yang dengan lelaki seperti itu? Ya perempuan yang tahu. Tapi sebagian mereka sabar. Dia enggak punya apa-apa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya udah, suruh dia puasa 2 bulan berturut-turut. Kata Khawlah, ya wallahi innahu la syaikhun kabir. Ya Rasul, demi Allah, dia itu sudah tua renta, enggak bisa puasa udah. Terus kata Nabi SAW, sudah suruh dia ngasih makan 6 orang, 60 orang miskin. Ya Rasulullah, dia enggak punya apa-apa. Bayangkan jemaah, tua, miskin, akhlaknya buruk. Lalu Nabi SAW membantu dengan kurma untuk dikasih makan 60 orang. Kata Khawlah, aku juga bantu. Akhirnya Khawlah pulang kasih makan 60 orang. Jadi halal lagi buat suaminya. Al-Imam Al-Qurtubi berkaitan dengan wanita ini. Menceritakan bagaimana suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Ketika itu Umar dalam masa pemerintahnya. Dia sebagai khalifah Amirul Mukminin. Dia lagi berjalan naik keledai, diberhentikan oleh Khawlah. Wa wa'adzathu. Dan dikasih nasihat oleh Khawlah. Siapa dikasih nasihat? Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Wa qalat ya Umar. Kata Khawlah, wahai Umar, qad kunta tud'a Umairan. Kau dulu dipanggil Umar Cili. Thumma qila laka Umar. Lalu berganti kau jadi Umar yang besar. Thumma qila laka Amirul Mukminin. Sekarang kau disebut Amirul Mukminin. Pemimpinnya orang-orang yang beriman. Fattaqillah ya Umar. Bertakwalah engkau kepada Allah wahai Umar. Fa innahu man ayqana bil maut khafal faut. Orang yang yakin dengan kematian, maka dia takut kematian itu datang tiba-tiba dalam kondisi dia belum siap. Waman ayqana bil hisab khafal azab. Yang yakin ada hari hisab, maka dia takut dengan azab Allah. Umar itu berdiri jemaah, berhenti dia mendengarkan ucapan Khawlah. Lalu orang-orang yang di sekitarnya ngomong, ya Amirul Mukminin, katanya, ataqifu li hadhihi al-ajuz hadha al-wuquf. Kau duduk seperti ini dengerin perempuan tua ini berbicara. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala? Wallahi law habasatni min awwalin nahar ila akhirin nahar la ziltu illa li salatil maktubah. Andai kata perempuan ini memberhentikan aku dari pagi sampai sore, aku akan berhenti mendengarkan dia kecuali untuk sholat fardu. Habis sholat aku mau datang lagi dengerin dia. Apa kata Umar? Atadruna man hadhil ajuz? Kalian tahu enggak siapa wanita tua ini? Hiya Khawla bintu Tha'labah. Dia tu Khawla bintu Tha'labah. Sami Allah qawlaha min fawqi sab'i samawat.

Tinggal kitanya, kita mau enggak didengar sama Allah? Allah nyuruh kita minta. Kita mau enggak minta sama Allah? Dan Allah la yamal hatta tamallu. Allah tidak pernah bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Dan itu yang menimpa kita. Kita bosan berdoa. Merasa doa kita tidak dikabulkan. Sa'ad bin Mu'ad, sahabat Nabi. Ketika perang Khandaq, Sa'ad termasuk yang terkena panah. Lalu dia, antum lihat sahabat Nabi ini Sa'ad bin Mu'ad yang ketika mati, arsy-Nya Allah bergetar. Arsy Allah bergetar. Karena kematian Sa'ad bin Mu'ad. Dia dirawat di dalam masjid. Nabi ingin Sa'ad dirawat dalam masjid. Mulai darah itu ngucur dari luka. Luka dia. Yang bahaya kok darah ngucur terus, akhirnya tidak bisa berhenti, dia kehabisan darah. Lalu Sa'ad berdoa. Dia mengatakan. Antum dengarkan doanya Sa'ad. Allahumma. In kunta abqaita min harbi Quraisyin syai'an. Fa'abqini lah. Ya Allah. Kalau masih ada peperangan melawan orang-orang Quraisy, maka hidupkan aku untuk peperangan itu. Innahu la qaumun ahabba ilayya ahabbu ilayya an ujahidahum la qauma ahabbu ilayya an ujahidahum min qaumi adha wa rasulak wa kadzabuhu akhrajuh. Enggak ada satu kaum yang lebih aku sukai untuk berjihad melawan mereka lebih daripada orang-orang yang sudah menyakiti Rasulmu, yang mendustakan Rasulmu dan mengusir Rasulmu. Wa in kunta wada'tal harb bainana wa bainahum. Kalau engkau sudah menyelesaikan, tidak ada lagi peperangan antara kita dengan orang-orang Quraisy. Faj'alha li shahad. Jadikan nih lukaku sebagai mati syahidku. Wala tumitni. Tapi minta Sa'ad, jangan kau matikan aku hatta tuqirra aini min Quraidah, sampai kau sejukkan pandanganku terhadap Banu Quraidah. Banu Quraidah ini orang-orang Yahudi yang berada di kota Madinah, yang mereka adalah sekutunya Sa'ad bin Mu'ad. Ada perjanjian antara Sa'ad dengan mereka. Yang pada waktu perang Khandaq mereka berkhianat. Maka Sa'ad meminta, jangan kau matikan aku sampai kau senangkan mataku terhadap Banu Quraidah. Akhirnya betul. Banu Quraidah, mereka menyerah ketika dikepung oleh para sahabat di benteng mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kebebasan kepada mereka. Kau mau siapa yang memberikan keputusan? Memberikan sanksi kepadamu. Kata mereka, Sa'ad bin Mu'ad. Sudah. Panggil Sa'ad bin Mu'ad. Dipanggil Sa'ad bin Mu'ad. Dia naik keledainya. Ketika datang Sa'ad bin Mu'ad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qumu ila sayyidikum." Kalian sambut tuh. Sayyid kalian sambut. Bangun para sahabat menyambut Sa'ad bin Mu'ad. Lalu Sa'ad mengatakan, "Apakah sanksi dan keputusanku itu akan dilaksanakan dan akan diridhai oleh yang ada di tenda ini, yakni Rasulullah SAW?" Dia tidak ngomong Nabi. Kata Nabi, "Iya, apapun keputusanmu itu yang akan dilaksanakan." Apa keputusan Sa'ad bin Mu'ad? Siapa yang tahu dengan keputusan Sa'ad bin Mu'ad? Anda kasih hadiah. Nah, dihukum mati semuanya. Nah, antum ambil ini. Barakallahu fikum. Jawabannya kurang. Ada yang mau lengkapi? Ya dihukum mati, dipenggal. Diasingkan. Enggak. Dihukum mati benar.

Masya Allah, jamil jiddan. Nih, yang laki, yang baligh, enggak. Yang wanita dan anak-anak dijadikan budak dan hartanya dibagi sebagai harta rampasan perang. Masya Allah. Barakallahu fikum. Kirim ke sana. Itu hukuman. Ketika menyebutkan itu Sa'ad bin Mu'ad, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laqad hakamta bihukmillah min fawqi sab'i samawat. Hukummu sama persis dengan ketentuan Allah yang telah Allah putuskan dari langit ketujuh. Sa'ad akhirnya Mu'ad pulang. Sa'ad bin Mu'ad pulang. Ketika pulang, dia masuk ke tendanya. Para sahabat tahu-tahu kelihatan darah mengalir dari tendanya. Sa'ad sudah meninggal dunia, jamaah. Allah kabulkan doanya. Karena peperangan dengan orang-orang Quraisy selesai. Tidak ada lagi. Dan dia minta supaya dia bisa bahagia melihat orang-orang yang telah berkhianat kepada nabinya. Allah kasih kepada dia. Setelah itu mati syahid. Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhum. Sa'ad bin Abi Waqqas. Oh, antum jangan tanya. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah seorang sahabat yang doanya mustajab. Bagaimana tatkala dia difitnah, dia berdoa agar orang yang memfitnah dia dibutakan, dipanjangkan umurnya, terjebak dalam fitnah, dan Allah kabulkan doanya. Ummu Salama, nih buat ibu-ibu nih. Ummu Salama seorang sahabat Nabi. Antum baca jamaah kisah cinta Ummu Salamah dengan Abu Salamah. Bagaimana cinta mereka dipisahkan. Abu Salamah hijrah ke Madinah, Ummu Salamah di kampungnya Ummu Salamah, Salamah anaknya di kampungnya Abu Salamah. Lalu Allah kumpulkan mereka kembali jamaah. Tentunya Ummu Salamah susah melupakan keindahan hidup bersama Abu Salamah. Ketika meninggal dunia suaminya Ummu Salamah, Ummu Salamah pernah mendengar doa dari Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi mengatakan, la yusibu ahadun minal muslimin musibatan fayastarji inda musibatihi, tidaklah ada musibah yang menimpa seorang muslim kemudian dia istirja mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu dia berdoa, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala di musibah yang menimpaku dan berikan ganti yang lebih baik aku dari itu. Illa ajarahullah fi musibati. Melainkan Allah akan kasih pahala dia dengan musibah yang menimpanya. Allah akan kasih pahala. Bukan cuma itu, Allah akan kasih ganti yang lebih baik jemaah. Yang lebih baik. Ketika meninggal Abu Salamah, Ummu Salamah doa. Dan dia yakin. Cuma Ummu Salamah mikir, man khairun min Abi Salamah. Siapa ya yang lebih baik dari Abu Salamah? Gak kebayang tuh Ummu Salamah ada lelaki yang lebih baik dari suaminya. Akhirnya siapa yang melamar? Masya Allah. Masya Allah. Fadhal. Barakallahu fikum. Yang melamar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah kabulkan gak doanya? Dikabulkan jemaah. Ummu Salamah dilamar oleh Sayyidul Bashar yang paling mulia di alam semesta ini. Gara-gara doanya itu. Makanya wanita-wanita yang tinggal mati oleh suaminya, ada wanita yang kepingin suaminya cepat mati. Ya Allah Ustaz, boleh gak Ustaz doa? Mudah-mudahan suamiku cepat mati. Daripada dia terus berbuat dosa Ustaz. Dia suka menyakitin anak. Doakan dia soleh. Bukan doakan cepat mati. Kalau mati, antum langsung tuh ambil kesempatan itu.
Ada wanita kalau suaminya mati bergembira. Jangan sampai antum menjadi lelaki-lelaki yang ketika mati istri antum gembira. Berarti antum suami yang gagal. Seharusnya antum membuat istri antum nangis waktu antum mati. Sehingga dia ya berharap untuk bersama antum di surga. Tapi tadi ada wanita-wanita yang tatkala suaminya meninggal dunia, tidak tampak kesedihan di wajahnya. Dia langsung mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Langsung dia mikir, siapa penggantinya? Dia cari. Tapi yakin, gak apa-apa husnudzon. Ummu Salamah langsung husnudzon. Dia cari siapa sih yang lebih baik dari suaminya. Dia yakin Allah akan ngabulkan doanya. Sehingga otomatis dia berpikir tentang lelaki yang lebih baik dari suaminya. Dan dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Syekh Ali At-Tantawi bercerita. Beliau memiliki zikrayat dan memiliki kisah-kisah yang menarik sebenarnya. Di antara kisah-kisah yang disebutkan, suatu hari waktu itu dia jadi qadhi, jadi hakim di Syam. Dia kumpul sama sahib-sahibnya, ya ngobrol sama mereka. Setelah malam dia merasa agak sesak dadanya. Maka dia izin kepada sahib-sahibnya mau pulang. Kata sahibnya, janganlah, masih baru jam segini. Akhirnya gak enak sama sahib-sahibnya, izin nih. Beliau izin mengatakan kepada mereka, udah anak mau keluar sebentar lah. Menghirup udara segar nih. Disebutkan dia keluar dari rumah itu, ada bukit kecil. Dia menghirup udara segar. Sayup-sayup dia mendengar. Ada suara wanita yang sedang menangis dan memohon kepada Allah dari balik bukit kecil itu. Maka didatangi nama syekh ini. Dilihat seorang wanita yang dilihat penuh dengan kesedihan dan kesulitan di wajahnya. Susah banget. Dia menangis memohon kepada Allah dengan tangisan yang gak kebayang. Lalu kata syekhnya, aku mendatangi dia. Aku datangin dia. Aku tanya sama dia, "Man ladzi yubkiki ya ukhti? Kau kenapa nangis?" Kata dia, "Suamiku orang yang keras. Gampang marah dan dia zalim. Dia mengusirku dari rumah. Dan anak-anakku semua diambil sama dia dan dia bersumpah untuk melarangku melihat anak-anakku. Sedangkan aku gak punya siapa-siapa. Aku gak tahu mau kemana juga." Lalu syekh ini mengatakan, "Kenapa kau gak laporkan, adukan kepada mahkamah, kepada hakim?" Maka dia tambah nangis lagi. Mengatakan, gimana perempuan kayak aku bisa berjumpa sama hakim? Bagaimana aku bisa mencapai hakim itu, gimana caranya? Aku gak punya siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Subhanallah. Bayangkan. Perempuan itu tidak sadar bahwa Allah mengutus itu hakim kepada dia. Syekh pada waktu itu hakim yang ada di Syam. Allah kirim dia. Allah dengarkan doanya. Dan banyak kejadian-kejadian seperti itu. Bagaimana Allah mengatakan, "Waman yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Waman yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra."
Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih jalan keluar. Di antara bentuk takwa adalah kau minta sama Allah. Wa man yatawakkal Allah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Antum tinggal husnudzon aja sama Allah. Bukan berpikir, oh fulan mungkin bisa bantuin anak fulan. Allah. Dan wanita ini tatkala tidak punya siapa-siapa, tidak punya tempat untuk tinggal pun, maka dia tahu ada satu yang bisa menyelesaikan urusan dia, Rabbul Alamin. Ahibbati fillah. Tapi ingat, ada doa-doa yang tidak didengarkan oleh Allah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung. Dalam hadis riwayat Ahmad, beliau mengatakan, a'udzu billahi min du'ain la yusma. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari doa yang tidak didengar. Alhamdulillah. Yahdikum wa yuslih balakum.

Jemaah rahimakumullah, kapan doa itu tidak didengar? Yang pertama, tadi sudah kita sebutkan. Tatkala antum tidak husnudzon sama Allah. Antum berburuk sangka sama Allah. Iblis aja doanya dikabulkan. Kenapa kau tidak berdoa? Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, bagaimana yakinnya Umar doa akan dikabulkan. Dia mengatakan, inna la nahmilu hammal ijabah, wa innama nahmilu hammad du'a. Kita tuh enggak terbebani dengan dikabulkannya doa. Enggak. Karena Allah udah janji. Yang jadi masalah tatkala kita enggak bisa doa. Itu yang jadi beban. Sehari kau lihat 24 jam waktu yang Allah berikan kepadamu. Berapa jam kau minta? Pernah kau berdoa 1 jam? Pernah jamaah kita duduk 1 jam? Angkat tangan. Kalau kunut imam di Masjidil Haram, berapa menit kira-kira? Kalau lagi sholat traweh, kadangkala 30 menit. Kadangkala 45 menit. Itu doa udah. Berdiri kakinya goyang kiri. Antum lihat tuh, goyang kanan. Padahal kau lagi minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kadangkala orang ketika berdoa, yang ada dalam benak dia bukan isi doanya. Apa yang ada? Kapan selesainya imamnya Allah? Mulai muncul, nih imam tidak mengikutin sunnah ini. Seharusnya gak panjang-panjang. Nah, padahal itu doa tuh. Jadi engkau menghadapin doa dalam kondisi hatimu tidak di sana. Akhirnya Allah gak kabulkan doamu. Udah lama kau berdiri. Eman-eman jemaah. Maka tatkala imam berdoa. Dan kau lihat ini kesempatan nih. Husnudzon sama Allah. Yang kedua. Jangan memohon dosa dan pemutusan silaturahim. Karena kata Nabi SAW, yustajabu lil abdi, akan dikabulkan doanya seorang hamba, ma lam yad'u bi ithmin wala qati'ati rahim. Selama doanya tidak mengandung dosa atau pemutusan silaturahim. Hati-hati tuh, orang gak suka sama kakaknya. Kakaknya didoakan keburukan. Isi doa kita dosa, gak boleh. Itu menyebabkan doa tidak dikabulkan. Kemudian, yang ketiga, lalai. Lengah. Kalau tadi yang pertama gak husnudzon semua, ini lalai. Dia doa, baca dia. Dia ingin baca doa itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sama sekali hati dia tidak ada bersama atina fid dunya hasanah. Ini doa yang paling agung jemaah. Lewat aja di lidah antum. Lewat. Tanpa ada kecantol dalam hati enggak? Dan biasanya doa penutup itu kan memang jadi apa? Dia jadi pemanis doang. Udah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati wa qina adzabannar. Tapi kalau minta sehat, ya Allah, sembuhkan hamba ya Allah. Kau Rabbana atina fid dunya hasanah itu bukan hanya sembuh. Kau minta kebaikan dunia semuanya. Kau minta kesembuhan di tubuhmu. Kau minta anak-anakmu jadi anak yang soleh. Kau minta usahamu sukses. Itu makna Rabbana atina fid dunya hasanah.
Kau minta istri yang soleha. Tapi kita gak hadir jamaah ketika baca itu. Sehingga tadi gak dikabulin. Wa fil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat. Kau minta surga. Kau bukan minta toko di pasar baru. Kira-kira kalau ada orang pasar baru nih, minta toko sama baca Rabbana atina fid dunya hasanah, lebih khusyuk mana bacaannya jemaah? Ya Allah, ini sebulan lagi habis kontraknya ya Allah. Sampai nangis-nangis. Hanya minta kontrakan. Nangis-nangis. Kenapa minta kebaikan dunia kok tidak nangis-nangis? Minta diselamatkan dari api neraka. Waqina azaban nar. Kau kalau mau dipenjara, tiap malam doa. Minta ya Allah, bantu hamba untuk membayar utang hamba ya Allah. Kalau enggak dipenjara hamba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Selesai. Waktu Rabbana itu enggak khusyuk lagi udah jemaah. Khusyuknya cuma waktu takut dipenjara itu. Maka hadirkan jemaah. Dan antum lihat kondisi antum ketika khusyuk, Allah kabulkan. Kemudian yang menghalangi doa adalah ketika antum makan yang haram, Allah tidak kabulkan. Dan itu kadangkala yang menjadi penyebab doa-doa kita tidak dikabulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah tuh maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Kita tahu tuh hadis itu. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Allah menyuruh orang-orang yang beriman sebagaimana Allah menyuruh para utusan. Faqala ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat wa'amalu salihan. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik. Dan apa? Dan beramal salihlah. Itu perintah Allah. Dan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik atas apa rezeki yang kami berikan. Tidak semua yang sampai ke rumah kita itu baik. Tidak semua yang masuk ke rekening kita itu baik. Sebagian orang pokok sudah sampai ke tangannya, alhamdulillah, alhamdulillah. Atau ternyata hasil menipu orang. Hasil riba. Atau yang lainnya. Lalu Nabi menyebutkan, ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلْ يُتِلُ السَّفَرْ. Nabi menyebutkan tentang seorang yang dalam perjalanan. Doa musafir mustajab. Orang ini dalam perjalanan. أَشْعَثْ أَغْبَرْ. Tambah lagi, rupanya sangat memprihatinkan. Rambutnya penuh dengan debu. Pakaiannya kusut dan kusam. Dan penuh dengan debu. Ya muddu yadaihi ila sama. Dia angkat tangannya. Dia minta sama Allah. Dia panggil Allah dengan nama-namanya. Ya Rabb. Ya Rabb. Penuh dengan kekhusyuan. Hatinya hadir pada waktu itu. Dengan situasi dan kondisi yang memang mendorong dia untuk khusyuk dan tidak mengharap kepada yang lainnya. Tapi apa kata Nabi SAW? Wa mat'amuhu haram. Yang dimakan haram. Wa mashrabuhu haram. Yang diminum haram. Wa ghudhiya bil haram. Ya dikasih dari yang haram juga. Pakaiannya juga dari yang haram. Hasil yang haram semua yang dia dapatkan. Apa kata Nabi SAW? Fa anna yustajab lahu. Gimana mau dikabulkan doanya ketika kau makan yang haram? Kemudian yang kelima yang menjadi penghalang doa, kau terburu-buru. Terburu-buru, tergesa-gesa, minta tergesa-gesa.
Ya Allah, aku sudah berapa tahun minta, ya Allah. Enggak dikabulkan. Ya udahlah, enggak usah minta. Kayak gitu tuh. Jangan. Kau harus yakin. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Kalian berdoalah kepada Allah dalam kondisi yakin Allah akan kabulkan. Tapi kadangkala ada jeda waktu. Mungkin enggak hari ini Allah kabulkan. Mungkin pekan depan. Mungkin sampai mati tidak terjadi apa yang kau minta, tapi kau akan dapatkan di surga pahala yang besar atas doamu. Enggak ada ruginya kau berdoa. Makanya jangan mengatakan da'autu, aku sudah berdoa, aku sudah minta, tapi enggak dikabulkan, jangan. Ya udah enggak dikabulin sama Allah. Karena kau nanti berhenti berdoa. Dan itu yang terjadi, banyak orang berhenti berdoa. Dia minta sesuatu karena merasa tidak dikabulkan, berarti kau udah enggak yakin kau. Akhirnya kau berhenti berdoa, ya sudah, benar-benar enggak dikasih sama Allah. Kemudian kalau minta sama Allah, jangan pakai insya Allah. Ya Allah, ampuni fulan kalau kau berkehendak, ya Allah. Ya Allah, kasih aku rezeki ya kalau kau mau kasih aku rezeki. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Enggak boleh, doa itu harus maksa. Enggak boleh ngomong kalau kau mau, ya Allah. Kau kan minta. Kau minta sama Allah. Dengan maksa-maksa. Makanya kenapa dianjurkan untuk mengulangi doa 3 kali. Habis doa mengatakan amin lagi minta maksa sama Allah. Ya Allah suka dengan hamba-hambanya yang maksa. Karena pertanda hambanya itu butuh sama Allah. Ketika kau tidak menampakkan kebutuhanmu kepada Allah, ya Allah gak akan kasih. Para jamaah rahimakumullah. Dan yang perlu kita tambahkan di diri kita dalam berdoa. Adab-adab doa. Yang perlu kita pelajarin. Nabi sebelum berdoa memuji Allah. Di antara doa yang Nabi ajarkan. Allahumma

0: السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِيمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. Bayangkan, Nabi sebelum berak mengatakan, wahai Allah, Rabbnya Jibril, Rabbnya Mikail, Rabbnya Israfil, wahai Allah pencipta langit dan bumi, wahai Allah yang tahu dengan yang gaib dan tahu dengan yang nyata, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun. Ya Allah, engkau yang memutuskan antara hamba-hambamu yang berselisih, bertikai mencari kebenaran. Engkau ya Allah, ihdini ya Allah lima ikhtalifa fihi minal haqqi biiznik. Beri aku petunjuk ya Allah terhadap apa yang mereka perselisihkan. Ada yang ngomong halal, ada yang ngomong haram. Kasih aku petunjuk ya Allah. Innaka tahdi man tasya ila siratim mustaqim. Jadi usahakan kita belajar adabnya doa. Istighfar dulu, sedekah dulu. Yakin nih. Kita sedekah dulu, kita sholat dulu, kita berwudu, kita ngadep kiblat, kita angkat tangan, pelajarin itu adab. Dan yakin, engkau tidak melakukan itu semua, Allah mendengarmu. Apalagi kalau engkau dengan adab yang baik, engkau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fikum.
1: Baik, terima kasih Pak Ustaz. Kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Bismillah. Afwan Ustaz, perlukah kita merinci dosa-dosa yang pernah kita perbuat ketika memohon ampun kepada Allah? Apakah dosa yang tidak disampaikan bisa diampuni Allah? Terus yang kedua, bagaimana tobat dari riya? Afwan jazakallahu khairan Ustaz.
0: Masya Allah, barakallahu fiik. Semua berbuat dosa, itu sudah kodrat manusia. Apakah dalam tobat kita bisa, kita harus menyebutkan dosa-dosa kita? Dosa itu terbagi menjadi dua. Dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar butuh taubat. Dan kau sebutkan ketika itu dosa besar. Tapi kalau dosa kecil, engkau cukup berdoa seperti doa Nabi alaihissalam, Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni. Ya Allah, ampuni dosaku yang telah aku lakukan, yang mungkin nanti aku melakukannya. Dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi, dan dosa yang kau lebih tahu dengan dosaku itu ya Allah. Karena kita enggak tahu, kadang-kala kita merasa enggak berbuat dosa. Antal muqaddimu wal muakhiru, anta ala kulli syai'in qadir. Engkau ya Allah, engkau yang memajukan, yang memundurkan, engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kalau dosa-dosa kecil, maka cukup dengan beramal soleh dan beristighfar, insya Allah Allah ampuni. Tapi dosa-dosa besar, kau harus taubat. Kita mungkin melakukan 5 dosa besar. Kalau kau taubat dari 1, baru 1 yang diampuni. Tapi kalau kau bertobat dari 5 dosa itu sekaligus, maka Allah ampuni sekaligus. Kalau Allah berkehendak. Kadangkala permohonanmu dan taubatmu kepada Allah setengah-setengah. Adakah coba Ustaz ya? Ana mau coba tinggalkan. Kalau kiranya enggak masalah, ana lanjutkan taubatnya. Tapi kalau enggak, ya balik lagi mungkin Ustaz ya. Orang setengah-setengah. Dan antum lihat para sahabat ketika mereka taubat, habis semua jam. Dan mereka siap meninggalkan dunia mereka, semuanya ditinggalin. Datang ke Madinah, tidur di masjid. Bayangkan, sahabat-sahabat Nabi itu, yang hijrah dari Mekah atau di kota-kota lain, masuk ke Madinah enggak punya siapa-siapa. Kalau kau punya saudara, mungkin bisa tinggal di rumahnya, walaupun kemudian Nabi AS menjadikan mereka saudara dengan orang-orang Ansar pada waktu itu. Barakallahu fikum. Nah,
1: baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, bagaimana caranya bisa terhindar dari maksiat dikala sendirian Ustaz? Terima kasih.
0: Subhanallah. Kadangkala ada orang yang gak bisa meninggalkan dosa sendirian. Maka cara paling ampuh adalah jangan sendirian. Iya. Ada orang kalau sendirian, kau kos-kosan jangan sendirian. Kalau di kamar sendirian, banyak yang godain. Di kondisi iman yang lemah. Itu. Tapi kalau memang anak tinggal sendirian, Ustaz, mau gimana lagi Ustaz? Siap. Sekarang kau harus perhatikan. Kau harus mengenal bahwa engkau tidak pernah sendirian sebenarnya. Iza khalauta ad-dahra biribatin wan nafsu da'iyatun ila tughyani. Kalau engkau sedang sendirian pada satu masa dan jiwamu sedang memanggil agar engkau melakukan dosa, maka kau yakinlah bahwa yang menciptakan kegelapan itu melihatmu. Jangan sampai kau jadikan Allah zat yang paling hina. Engkau dilihat orang takut. Ada yang buka kamar ya. Apa namanya dah? Pegangan kunci. Ada yang goyang langsung kaget. Padahal selama itu kau dilihat sama Allah melakukan dosa. Dan kau diam. Gak kaget sama sekali. Maka kita perlu menumbuhkan keimanan kepada Allah. Dan banyak berzikir. Banyak baca doa. Di antara doa yang diajurkan oleh Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Wa min syarri basari. Wa min syarri lisani. Wa min syarri qalbi wa min syarri mani, kata Nabi SAW. Bayangkan Nabi berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang aku dengar pendengaranku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan mataku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan lisanku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hatiku. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan maniku. Nabi aja berdoa kayak gitu sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita? Dan banyak berzikir. Ketika sendirian mulai tuh zikir. Bisikan enggak karu-karuan, tutup pintu kamar. Antum keluar. Karena terus terang kita kadang-kadang butuh bantuan orang luar, jemaah. Dan kenapa ketika perjalanan Rasulullah SAW melarang orang berjalan sendirian. Berdua, berdua pun jangan. Berapa orang? Bertiga. Agar saling menjaga di sana, jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, saya ingin bertanya. Saya selalu berdoa kepada orang tua saya karena merasa jauh dari sunnah. Apakah Allah tetap mendengar doa saya? Karena orang tua saya masih percaya tentang tahayul-tahayul, kepercayaan nenek moyang. Kadang jika mereka sedang menghadapi masalah, mereka selalu meminta tolong kepada orang pintar. Jazakallah khair.
0: Barakallahu fikum, subhanallah jamaah. Iya, kita semua memiliki masalah dengan keluarga kadangkala. Ada keluarga yang gak suka antum ke masjid. Lebih suka antum yang dulu. Ngapain sih kau ke masjid? Kajian-kajian. Ayah lebih suka kau yang dulu. Ada suami-suami juga yang kayak gitu. Melihat istrinya pakai kerudung, suaminya mengatakan, aku lebih suka kau pakai yukensi kayak yang dulu. Nah, ada sebaliknya. Istri yang gak suka sama suaminya, yang sudah mulai ya ke ustad-ustatan. Ngomongnya ahi, antum. Kata dia, aduh, kata dia, bang gantilah bang. Kadang-kadang seperti itu. Ketika istrinya ngomong, bang gantilah bang. Afwan ukhti apa? Masya Allah. Jadi si suami sama istri akhirnya itu ujian. Anak sama bapaknya kadangkala. Apa yang harus dilakukan? Terus berdoa, terus berdoa. Nabi Ibrahim punya bapak kayak gitu. Insya Allah bapaknya Nabi Ibrahim tidak separah bapaknya antum. Bapaknya antum cuma berangkat ke orang pintar. Bapaknya Nabi Ibrahim tukang bikin berhala. Dia yang memfasilitasi kesyirikan. Tapi Nabi Ibrahim terus berdoa. Dan jangan putus asa. Artinya jangan pernah berhenti berdoa. Sehingga mengatakan kayak tadi, Ustaz, Allah ngabulkan gak doaku? Ini sudah putus asa dia. Dari awal tema kita, Allah mendengarmu. Sudah selesai. Tinggal kau terus berdoa. Dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana dia memiliki ibu yang Nasrani pada waktu itu. Yang kadang-kadang ngomongnya pedes. Gak enak terhadap agama dan terhadap Rasul SAW. Maka Abu Hurairah datang. Menjumpai Nabi SAW. Ya Rasulullah. Ud'allah li ummi Abi Hurairah. Aku minta kau doakan buat ibunya Abu Hurairah. Nabi berdoa. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Kita kadang kala saat doakan saat full. Aduh kayaknya susah bapakmu tuh sudah. Ya. Nabi langsung mendoakan. Abu Hurairah pulang, doa itu naik ke langit, turun lagi. Ibunya Abu Hurairah sudah masuk Islam. Allah dengar. Cuma tadi kau kayaknya kurang yakin kalau Allah mendengar doamu. Barakallahu fikum.
1: Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Barakallahu fiik ya Ustaz. Jika pertanyaan ini dibaca, berarti ini pertanyaan kedua yang dibaca Ustaz. Masya Allah. Syukran atas doanya Ustaz. Alhamdulillah ta'ala mengabulkan doa Ustaz. Suami saya dapat hidayah dan telah berhijrah.
0: Masya Allah.
1: Pertanyaan tentang fikih wanita. Dalam berpakaian, wanita sebaiknya berpakaian sederhana, tidak menampakkan perhiasan. Namun Allah menyukai keindahan. Keindahan menurut Allah itu seperti apa? Kriterianya bagaimana Ustaz? Jazakallah khair.
0: Barakallahu fiik. Subhanallah. Perempuan itu jamaah diciptakan indah. Semuanya indah. Antum kalau lihat motornya perempuan, motornya doang. Itu dah, ya Allah, bagus banget ya. Antum lihat sandalnya, Allahu Akbar, ini sandalnya fulana kayaknya ini. Sandalnya, Allah ciptakan udah cantik. Nah, bagaimana dalam berpakaian? Karena wanita itu Allah ciptakan indah, maka Allah bikin aturan kepada siapa dia boleh menampakkan keindahannya. Ada batasan-batasannya. Semua keindahan itu boleh dinikmatin oleh suamimu. Sebagian keindahan itu boleh dilihat oleh orang tuamu. Boleh dilihat oleh mahrammu. Tapi ada keindahanmu yang tidak boleh dilihat oleh orang-orang di luar. Maka perempuan, pakaian-pakaian yang indah, gak apa-apa. Selama pakaian itu sesuai dengan syariat. Lebar, tidak ketat, tidak menjadi perhatian orang. Kadang-kadang ada perempuan lewat, satu kampung lihat semuanya. Ada fulan lewat, udah lewati. Semua di pagar itu ngeliatin. Masya Allah. Padahal dia pakai jilbab. Cuma ternyata jilbabnya membuat orang jadi perhatian sama dia. Maka jangan. Berkaitan dengan wajahmu yang indah. Kalau kau pakai cadar, silahkan. Kau mau bersolek apapun di wajahmu, gak apa-apa. Tapi kalau kau tidak pakai cadar, jangan kau pakai make up macam-macam. Sehingga nih lelaki-lelaki di sini kesandung, jamaah. Tahu kesandungan? Tersandung, jalan tuh sampai nabrak-nabrak. Kalau ada perempuan kayak gitu, maka diperintahkan lelaki untuk menundukkan pandangannya, perempuan menundukkan pandangannya, perempuan disuruh menutup auratnya, lelaki disuruh menutup auratnya untuk menjaga semuanya. Maka Allah itu indah dan Allah cinta dengan keindahan. Wanita disuruh menjaga tubuhnya. Kau jaga tubuhmu. Ada perempuan yang masya Allah tidak menjaga tubuhnya karena merasa sudah punya suami. Badannya udah gak urusan dia. Makan ini, makan itu. Suaminya datang. Kayaknya gak kayak gini istri anak dulu itu. Ada seperti itu. Dan sebaliknya ada suami-suami yang gak perhatian lagi sama penampilannya. Karena apa? Karena udah punya istri. Maka tolong diperhatikan. Sesuai dengan koridor-koridor yang telah ditetapkan. Bukan berarti keindahan itu menurut kita. Sehingga kita melakukan banyak hal. Ada yang wanita yang mencukur alisnya, mencabut, lalu memberikan tato ya atau apa. Dengan dalih Allah indah dan cinta keindahan. Tidak ada batasan-batasannya yang perlu dipelajarin. Selain itu fadhol. Maka pelajarin dulu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Afwan Ustaz, ketika amalan ibadah disertai maksiat mata yang secara sengaja ataupun tidak, apakah Allah membenci saya? Saya takut menjadi orang-orang fasik dan orang munafik. Saya berharap kebaikan dapat menutup keburukan dan maksiat yang saya lakukan. Apakah Allah membenci saya, Ustaz? Syukran.
0: Barakallahu fiik. Jamaah, kalau kau ingin tahu Allah itu cinta atau benci kepadamu, lihat Allah meletakkan engkau di mana. Kalau Allah meletakkan di tempat yang Allah cintai, insya Allah Allah cinta. Kalau Allah menghalangi dari berbuat maksiat, insya Allah Allah cinta. Tapi kalau Allah membiarkanmu berbuat dosa, maka berarti Allah enggak cinta. Tapi Ustaz, anak berbuat dosa terus kena musibah, insya Allah Allah cinta. Karena idza ahabballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah cinta sama Allah, sama hambanya, Allah kasih bala tuh. Berbuat dosa Allah kasih bala. Yang sakit, yang ini, antum berbuat dosa, kena jarum, ya Allah. Antum ingat. Itu insya Allah cinta. Jadi kalau tadi pertanyaannya, anak beribadah tapi masih melakukan kemaksiatan, siapa di antara kita yang tidak berbuat kemaksiatan? Sifat orang yang beriman bukan yang tidak pernah berbuat dosa. Orang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Tapi kata Allah, "Idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim." وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Orang yang bertakwa itu yang tatkala berbuat dosa, walaupun dosa besar atau dosa kecil, mereka ingat sama Allah, langsung istighfar minta ampun. Dan dia tahu gak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Dia yakin dengan hal itu. Dan mereka tidak berbuat dosa terus-terusan. Artinya berhenti berbuat dosa. Berbuat dosa, tobat, tinggalkan. Ustaz kadangkala terjebak lagi Ustaz. Balik lagi sama Allah. Jangan putus asa kemudian mengatakan, kayaknya anda gak diampuni Ustaz. Soalnya anda kok terus berbuat dosa. Rutin berbuat dosa. Udah tobat balik lagi, tobat balik lagi. Kau terus tobat sama Allah. Bukan terus berbuat dosa. Jangan pernah putus asa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah tuh mengampuni semua dosa. Orang yang bunuh 100 orang aja masih diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan meremehkan dosa. Barakallahu fikum.
1: Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Ustadz, bagaimana mengobati penyakit futur dan bagaimana membantu orang-orang terdekat yang sedang futur? Jazakallah khairan.
0: Masya Allah. Bagaimana mengobatin futur, bagaimana membantu teman yang sedang futur. Jadi iman itu yazidu wa yanqus. Suatu yang ana rasakan, antum rasakan, dan semua merasakannya. Kadangkala kita semangat beribadah. Kajian walaupun berdiri, mau. Untuk melihat sahabat antum. Nanti datang masa futur, alhamdulillah Ustaz kan live kajiannya Ustaz. Ana di rumah aja lah. Tapi ketika gak futur, soft pertama dia. Dan kita lihat yang soft pertama itu berganti. Ketika susah gak punya uang, Masya Allah. Soft pertama, banyak duit, soft kedua. Buka cabang, gak hadir sudah. Itu menimpa kita. Dan itu sesuatu yang wajar. Bagaimana kita ngobatinnya? Satu obat mujarab yang diwasiatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat. Beliau mengatakan la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Tuh. Obat futur, jaga lidahmu dengan zikrullah. Mungkin ibadah yang lain kau bisa turun, tapi zikir jangan berhenti. Mungkin sholat sunnahnya berkurang, tapi zikir jangan berhenti. Karena zikir gak perlu tenaga. Antum gak perlu tenaga. Gak perlu zikir harus minum jahe dulu ya. Supaya suaranya gak ada. Zikir itu amalan yang paling ringan. Dan antum lihat. Bagaimana Rasulullah SAW menyebutkan. Yang banyak memasukkan orang ke neraka. Apanya? Lisannya, bukan tangannya, bukan matanya, bukan kakinya, lisannya. Kalau lisannya nggak dijaga jemaah, Allah antum lihat dosa-dosa lisan nih jemaah, bohong. Sebutkan 10-5 dosa lisan, anda kasih hadiah. Yang lainnya mana? 5 dosa lisan, fadhal. Berdiri antum. Dusta, bohong. Dusta, ingkar janji. Riba, mencela orang. Fitnah. Udah cukup, Masya Allah. Siapa 5 lagi yang kasih hadiah? 5 lagi jamaah. 3 lagi. Masya Allah, fadhal. Syirik, sumpah palsu, mengumpat, udah tuh mengumpat. Dan lain-lain. Barakallahu fikum. Iya, banyak kali dosa lisan tuh. Yang kadangkala kita meremehkan. Sehingga orang itu pada hari kiamat bangkrut gara-gara lisannya. Maka untuk menjaga futur itu yang paling ringan amalan zikrullah. Jadi antum lagi futur, yang lainnya ana gak bisa hadir kajian Ustaz, lagi malas Ustaz, lagi ini. Lisannya zikrullah. Itu zikir akan menerangi hati antum. Dosa-dosa akan rontok tuh dengan zikrullah. Syaitan menjauh. Antum kembali datang ke rumah Allah insyaallah untuk memakmurkannya. Dan di antara zikir yang paling mulia adalah baca la ilaha illallah, baca pagi sore kapan antum duduk la ilaha illallah. Karena sebagian orang kalau melihat orang berzikir la ilaha illallah, aliran apa ini, aliran apa itu, kalimat yang paling mulia. Afdalu dzikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Antum banyak-banyak zikir la ilaha illallah. Dan bagaimana antum yang punya teman sedang futur, antum deketin. Soalnya kalau tidak dia bisa kabur ke tempat-tempat yang gak benar. Dia lagi futur, anak kayaknya mau ke tempat karaoke. Masya Allah. Antum naik motor, bismillah. Antum kan yang nyetir kan, antum bawa dia. Kemana? Ke atas sini. Ngapain kau di sini, kata dia. Bismillah, bentar nih ada kajian, nanti aku antar kau. Itu termasuk menjaga sahibnya. Jangan dibiarkan sendiri. Kalau dibiarkan sendiri akhirnya habis dia. Dan banyak kejadian-kejadian orang yang futur kemudian hilang dari kajian, hilang dari rumah Allah karena memang dibiarin. Atau karena dia memang mengasingkan diri. HP-nya dimatikan ini itu, ya sudah. Akhirnya dia jadi korban syaitan. Kiranya seperti itu, wallahu a'lam bishawab.
1: Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara menasihati dosen yang melarang mahasiswa sholat di awal waktu karena peraturan kampus mengizinkan sholat setelah jam kuliah selesai? Salahkah saya jika lebih mengutamakan perintah Allah daripada perintah makhluk? Tolong nasihatnya untuk saya dan tolong doakan untuk mereka juga Ustaz. Syukran jazakallahu khair.
0: Barakallahu fikum. Iya jamaah. Berkaitan dengan anak-anak yang kuliah, yang sekolah, atau yang bekerja di perusahaan, yang kadangkala waktu azan dikumandangkan, dia masih di kelas. Bagaimana atau apa yang harus dia lakukan? Gak ada masalah, dia ikutin perkuliahan, tapi tetap sholatnya nanti berjamaah di masjid. Artinya waktu sholatnya itu memang luas. Waktu sholat duhur, umpamanya kuliahnya sampai jam 12:30. Padahal duhur sudah lewat, ya udah. Jadi semua mahasiswa sholatnya 12:30. Jadi setelah kuliah berangkat ke masjid berjamaah, sholat di masjid tetap di waktunya, tapi dengan berjamaah. Seperti orang yang bekerja Ustaz, pas azan kita masih kerja Ustaz. Maksudnya, kalau bisa keluar, itu yang seharusnya kita lakukan. Tapi kalau gak bisa Ustaz. Ya sudah, semua karyawan kan sama, gak bisa. Di tempat kerja ada musola, ya sudah. Sekarang pulang kerja, semuanya ke musola. Jadi jamnya ditentukan sudah. Sholat duhur umpamanya jam 12:30 di masjid itu. Atau jam 1:00. Sudah ditentukan, ya berangkat ke sana. Begitulah kerja, sholat asar 3:30 atau jam 4 umpamanya. Jadi semuanya tahu sholat asar jam 4. Dan itu tidak masalah, tetap dilakukan di masjid. Jadi antum ingin di awal waktu, tapi karena kondisi, gak ada masalah. Antum laksanakan di waktu yang masih waktu sholat. Tidak memundur-mundurkannya sampai waktu sholat itu habis. Allah mengatakan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi hal-hal yang kita mampunya seperti itu, ya bismillah. Kita di Jember, di kampus kita itu, kita sholat 12:30. Jam kuliah selesai dan memang diumumkan di masjid. Sholat duhur, azan tetap tepat waktu. Tapi sholat duhur dimulai jam 12:35 menit. Sehingga orang semua sudah tahu yang ingin sholat di awal waktu. Alhamdulillah banyak masjid yang lainnya. Fadl. Tapi di masjid kita sholatnya jam segitu dan itu tidak bertentangan dengan syariat. Karena masih di waktu sholat duhur. Tidak dimundur-mundurkan, enggak. Orang sholat jam 1 masih masuk waktunya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah.
1: Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Kenapa persoalan di negeri kita ini begitu banyak dan sulit diperbaiki Ustaz? Seakan-akan Allah menjauhi negeri ini padahal banyak umat Islam negeri ini yang meminta kebaikan atas negeri ini. Mohon nasihatnya Ustaz.
0: Subhanallah jamaah. Jumlah itu tidak menentukan. Bukan berarti jumlah yang banyak pertanda mereka adalah orang-orang yang baik. Tidak. Sepanjang sejarah antum lihat umat Islam jumlahnya lebih sedikit. Tapi Allah berikan kemenangan kepada mereka. Allah berikan kemakmuran kepada mereka. Karena mereka berkualitas. Sedangkan umat Islam banyak di Indonesia, tadi kita singgung bahwasanya banyak umat Islam. Tapi banyak di antara mereka yang tidak kenal Islam itu apa. Antum lihat tempat-tempat pesugihan ramai orang Islam. Dukunnya orang Islam. Yang datang ke dukunnya orang Islam.

Dan untuk semua negeri sebenarnya, andai kata penduduk negeri itu memiliki dua syarat, amanu wa taqwa, beriman dan bertakwa. Beriman dengan melaksanakan perintah Allah. Bertakwa dengan menjauhi larangan Allah. Apa yang akan terjadi? Selesai semua masalah. La fatahna alaihim barakat minas sama' wal ard. Allah akan bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Langit dan bumi. Maka yang antum lihat, kadangkala ana bingung. Ya, ini termasuk curhat sama antum lah. Mau beli duren Thailand. Mau beli kelengkeng Thailand. Apalagi beras Thailand. Terus beras Vietnam. Garam India. Anda ngomong, kenapa sama negeri kita? Apa negeri kita kecil memang? Gak bisa menghasilkan durian. Gak bisa menghasilkan kelengkeng. Gak bisa buat tanam beras. Apa kayak gitu jemaah? Subhanallah. Ikan. Ikan tuh ada masih yang impor jemaah. Apa penyebabnya? Gak ada barokah. Barokah itu artinya apa sih? Ana kasih hadiah. Sedikit tapi cukup. Kurang sebenarnya. Fadhal. Baik dan bertambah. Ya. Nah, fadhal. Barakallahu fikum. Barokah itu baik dan kebaikan yang bertambah terus, jemaah. Itu barokah. Yang terjadi adalah kita memiliki Allah, negeri yang luas sekali. Tapi enggak barokah. Antum bisa bayangin jemaah. Orang-orang tetangga-tetangga negeri kita itu beli kayu dari negeri kita. Anak pernah ketemu sama maling kayu. Maling kayu dia cerita. Saat anak dulu maling kayu. Alhamdulillah Allah ampuni, Allah kasih taubat. Mudah-mudahan diampuni anak saya. Dia itu kirim kayu ke Malaysia, mamanya. Dan itu yang berbuat dosa itu bukan orang satu, semuanya Ustaz. Jadi kita berbuat dosa bareng-bareng. Kira-kira Allah turunkan berkah? Enggak. Maka apa yang terjadi dengan kita? Bikin manusia ini beriman bertakwa, selesai, utang akan dilunasin. Antum kalau Allah mau kasih berkah jamaah, antum bayangkan di kota Mekah itu ada banyak buah-buahan yang datang ke sana dengan harga yang jauh lebih murah daripada di negeri kita. Ada satu buah yang ana suka sama buah itu, namanya kaka, bahasa Arabnya kesemek. Apa bahasa kerennya? Apel Garut mah. Namanya itu astagfirullahaladzim. Bukan kesemek ya. Ya seperti kesemek. La haula wala quwwata illa billah. Tunggu, ana mau ingat-ingat cuma ana mau minum dulu, bismillah. Hilang. Nanti kalau ingat saya kasih tahu. Itu harganya di sana 1 kilo itu mungkin 30.000 lah. Di sini harganya 1 biji 70.000. Wah itu bukan anggur jemaah. Subhanallah. Ana padahal suka tapi bisa lupa namanya.

0: Buah naga. Salah zaman. Buah naga mah banyak di Indonesia cuma. Tapi ada kulihal tuh buah-buah datang ke Mekah dengan harga yang murah sekali. Di negeri kita tempat buah itu ada mahal. Kadangkala. Apa penyebabnya? Tak barokah. Maka yang perlu dilakukan. Dan alhamdulillah pemerintah kita sudah berusaha untuk ya yang sering disebut dengan pendidikan karakter ya. Dan karakter pertama yang harus dibina adalah bagaimana hamba itu mengenal Tuhannya. Yang lainnya selesai. Ilmu yang tinggi tanpa karakter yang baik, ya, yang akan terjadi problematika utang tambah tahun tambah banyak. Kalau ceritanya orang lahir Ustaz, di perut ibunya, rakyat Indonesia itu, perut ibunya itu sudah punya utang Ustaz. Sampai seperti itu. Dari besarnya utang negara kita. Kita perlu berdoa memohon. Dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Gak perlu ngomong orang. Fulan nih jangan. Kau. Ibda binafsika. Mulai dengan dirimu. 1000 kilometer itu dimulai dengan 1 langkah. Kau mulai 1 langkah sampai 1000 kilo. Tapi kalau kau di garis start ini ngomong doang. Ini Ustaz. Kok gak jalan-jalan? Tapi kita jalan udah. Sisanya serahkan kepada Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika saya berdoa memohon jodoh kepada Allah. Lalu kemudian Allah jawab dengan seseorang yang datang untuk berniat baik. Tetapi karena hal lain saya menolak seseorang itu. Apakah saya termasuk orang yang sombong karena menolak jawaban yang Allah berikan itu ya Ustaz? Syukran.
0: Barakallahu fikum. Iya jemaah. Kita disuruh milih. Ketika kita berdoa memohon jodoh. Kadangkala seorang wanita yang terlambat jodohnya tidak datang. Dia berpikir akhirnya, yaudah pokoknya siapa yang datang aku terima. Nggak boleh. Tetap kriteria suami yang soleh harus kau cari. Karena bisa jadi itu ujian dari Allah yang datang. Maka kalau tadi dikatakan anak berdoa minta jodoh lalu anak tolak. Pertanyaannya kenapa kau tolak? Kalau kau tolak itu karena ketampanannya. Atau kau tolak karena kekayaannya. Padahal dia orang yang soleh. Selesai hidupmu sudah. Kau akan hidup dalam kekacauan. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Kalau datang kepada kalian seorang lelaki yang agamanya baik dan akhlaknya mulia, nikahkan dia. Kalau tidak, akan terjadi fitnah. Dan kerusakan yang besar di muka bumi ini. Dan kerusakan pertama menimpa engkau. Maka ana gak tahu kenapa kau tolak. Kalau faktor menolaknya itu. Padahal dia baik agama dan akhlaknya. Para sahabat ketika itu bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau lelaki itu betul agamanya baik, akhlaknya mulia. Tapi ada kekurangan di sisi yang lainnya. Kekurangan di sisi yang lainnya, tenang, jangan takut tentu. Allah akan cukupi. Tapi kalau kekurangan di agama dan akhlak, ya kau akan rasakan. Maka, entah kenapa kau tolak, kau yang lebih tahu. Kalau kau menolak dia karena memang akhlaknya buruk, agamanya enggak benar, ya itu cara yang baik. Memang itu perintah Rasulullah SAW. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana jika seorang hamba mati syahid sedangkan ia pernah berbuat syirik, apakah dosanya akan diampuni Allah?
0: Barakallahu fik. Nah, berkaitan dengan dosa syirik, kita semua tahu innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Tapi Allah mengampuni semua dosa yang di bawah kesyirikan. Itu untuk orang yang belum bertaubat. Kalau orang itu bertaubat, sesungguhnya Allah yaghfirudz dzunuba jami'a, semua dosa itu Allah ampuni ketika dia bertaubat. Yang perlu ditanyakan kepada penanya ini, orang yang mati syahid itu, apakah dia sudah taubat dari kesyirikannya? Dia pernah berbuat syirik. Kalau dia bertobat, selesai sudah. Berarti dia meninggalkan kesyirikannya. Tapi kalau dia mati syahid dalam kondisi masih belum bertobat atas kesyirikannya, bahkan menganggapnya tidak apa-apa, ini yang tidak diampuni. Maka berkaitan dengan dosa yang tidak diampuni, dosa syirik ini, apabila orang itu mati dalam kondisi masih melakukan dosa syirik, kesyirikan. Tapi kalau dia sudah bertobat, selesai. Allah ampuni semua dosa jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Gimana? Baik, ana mau bagi hadiah. Siapa nama sahabat yang Allah mendengar ucapannya? Itu tuh angkat tangan duluan. Sa'ad bin Mu'ad. Yang Allah mendengarkan, qad sami Allahu qawlal lati. Siapa? Baik. Sebelahnya tadi, na'am. Ya, yang belakangnya itu. Ya. Nah, angkat tangan itu. Ya, betul. Khaulah, anaknya siapa? Kasih satu kalau Khaulah doang. Khaulah banyak orang namanya Khaulah, kasih. Naam. Aywa, Masya Allah. Antum dapat sa'labanya, fadhol. Kirim ke belakang sana, Masya Allah. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apa doa Nabi Yusuf? Jamaah. Tuh yang jauh tuh, berdiri antum. Nah, ya. Baik, sahih. Tapi doa, tunggu dulu. Doa yang takut kena fitnah zina. Baik, kasih hadiah. Gak apa-apa dia tuh. Nah, baik. Doa yang takut kena fitnah zina antum. Berdiri. Rabbis sijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Masya Allah, barakallahu fikum. Tapi pertanyaan selanjutnya, sebutkan empat penghalang doa. Iya, apabila ya Allah, kalau kau mau kau kabulkanlah. Yang kedua, makan yang haram. Yang ketiga, tergesa-gesa. Gimana tergesa-gesa itu modelnya? Tergesa-gesa itu artinya aku sudah minta, aku sudah berdoa tapi gak dikabulin, itu tergesa-gesa. Yang keempat, su'udzan kepada Allah SWT. Barakallahu fikum jamaah. Masih ada lagi. Masya Allah, anak kayaknya suruh bagi-bagi hadiah sekarang. Tadi karena anak yang minta hadiah, tapi gak banyak-banyak anak mintanya, bang. Baik, tiga lagi. Anda berdiri, gak apa-apa. Dia siap jawab, jemaah. Masya Allah. Tapi pertanyaannya, doa Nabi Zakaria. Minta apa Nabi Zakaria? Anak, dikasih. Siapa nama anaknya? Maryam. Antum baca Qur'annya ya. Kasih. 6. Bukan Maryam lah, siapa? Yahya. Baik. Siapa yang mau jawab pertanyaan? Ya, antum berdiri. Ya, 2 enggak apa-apa berdiri. Apa artinya Maryam? Tunggu dia yang mau berdiri, dia jawab. Nah, yang disucikan sebelahnya. Pelayan Tuhan, Masya Allah. Ya, duduk dua-duanya. Yang dapat yang pakai baju putih itu. Tapi enggak apa-apa, yang disucikan kita kasih juga jemaah. Barakallahu fikum. Katanya tinggal 3, Bang. Baik. Pertanyaan selanjutnya, ada yang mau jawab? Masya Allah, berdiri antum. Nah. Ummu Salamah pernah berdoa ketika suaminya mati. Apa doanya? Naam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati. Wa na'am. Sahih, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Naam, yang dekat-dekat yang mau jawab? Jamaah. Mana yang mau jawab? Ya, antum berdiri. Ya. Apa permintaan Sa'ad bin Mu'ad? Ya itu yang anda tanyakan yang tadi itu apa tuh? Baik, dudukkan tuh. Nah, berdiri bapak. Yang ini bapak tuh. Minta kaumnya dibenarkan. InsyaAllah anda kasih Quran nih bapak ya. Nah, belakangnya. Antum berdiri. Minta dihidupkan kembali. Dari kubur yang maksudnya. Ya minta dipanjangkan umurnya kalau apa? Masih ada peperangan dengan kaum Quraisy. Kalau tidak ada? Ya kan dia minta dipanjangkan umurnya kalau masih ada peperangan sama kaum Quraisy. Kalau tidak ada? Meninggal. Ya dia minta meninggal tapi sebelum meninggal? Ana kasih Quran ya. Ya. Antum. Minta didamaikan ya, minta disenangkan dia dalam urusan Bani Qurayzah. Masyaallah, ana kasih ini antum. Itu kayaknya pertanyaan terakhir jemaah yang menutup kajian pada kesempatan kali ini sebagai penutup. Semua memiliki masalah. Negeri kita pun bermasalah. Ada satu tempat memohon untuk menyelesaikan masalah itu. Allah Jalla Jalalu. Allah tidak pernah menutup pintunya. Allah menyuruh kita berdoa dan berjanji mengabulkan doa kita. Dia mengatakan, Ud'uni astajib lakum. Kau minta kepadaku, aku akan kabulkan. Dan setiap sholat kita berikrar. Tatkala imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, kita bersama-sama serentak mengatakan Rabbana walakal hamd. Karena kita yakin Allah mendengar pujian kita. Maka kita perlu menumbuhkan keyakinan bahwa tatkala kita sujud di bumi, meletakkan kening kita, lalu kita mengatakan Subhana rabbiyal a'la, Allah di atas arsy-Nya mendengarkan kita. Dan tatkala itu kau banyak-banyak berdoa. Karena ketika sujud, doa itu dikabulkan jemaah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila yang anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan dari diri anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: نحن بمستيقنين.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. Sungguh segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Kita senantiasa memuja dan memujinya, memohon pertolongan hanya kepadanya, dan memohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah Jalla Jalaluh dari kejahatan jiwa kita dan keburukan amal perbuatan kita. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Jalla Jalaluh, maka tidak satu pun manusia yang dapat menyesatkan dia. Beribu preman datang untuk menyesatkan dan memindahkan langkahnya dari jalan kebenaran, langkahnya tidak akan tergerakkan kecuali bila Allah mengizinkannya. Sebaliknya, barang siapa yang tersesat dalam kehidupan ini, maka tidak satupun manusia yang dapat mengembalikan dia kepada hidayah kecuali Allah Jalla Jalaluh. Oleh karena itu, dalam setiap solat kita, kita senantiasa memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan mengucapkan Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami ya Allah, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Karena memang kita tidak pernah tahu apakah sekarang ini tatkala kita dalam kondisi ngaji, mungkin di sore hari ada sebagian di antara kita yang sudah tidak beriman kembali.

Sebelum datang itu fitnah yang seperti potongan malam yang gelap gulita, di mana seorang di pagi harinya masih sholat subuh mungkin, tapi malam harinya dia sudah dalam kondisi tidak beriman. Sebagian yang sore harinya masih dalam kondisi beriman, tatkala fajar terbit dia sudah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kita memohon kepada Allah agar Allah menetapkan hati kita di atas agamanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man sara 'ala sunnatihi ila yaumiddin. Dan saya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah jalla jalaluhu. Tiada yang pantas mendapatkan pengabdian kita. Tiada yang layak mendengarkan doa dan rintihan kita kecuali Allah. Dia esa, tiada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba utusannya. Dialah yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk menancapkan pilar-pilar tauhid dan mengajarkan kepada umat syariat Allah. Semoga salawat dan salam, semoga seluruh berkah dan rahmah senantiasa ditambahkan untuk beliau, untuk keluarga beliau, yang terutama istri-istri beliau, Khadijah, Aisyah, Hafsah, Safiyyah, Zainab, Ummu Habibah, dan seluruh istri Nabi yang lainnya. Dan semoga para sahabat Nabi yang mereka telah menemani dengan setia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan la ilaha illallah, menebarkan bendera la ilaha illallah, sehingga pada hari ini kita masih bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam di tempat ini. Semoga Allah meridai mereka semua dan semoga Allah meridai kita bersama keridaannya terhadap mereka. Amma ba'd. Faya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari ini, tanggal berapa hari ini jemaah? Tanggal 26 24 Rabiul Awal 1435 Hijriah di Masjid Manarul Iman, apa Manarul Amal? Di Masjid Manarul Amal ini pada hari Ahad saya akan berbicara sebagai seorang anak yang memiliki ibu. Saya akan berbicara sebagai seorang kakak yang memiliki dua adik perempuan. Dan sebagai adik yang memiliki satu kakak perempuan. Saya berbicara di sini sebagai seorang bapak yang memiliki dua putri. Dan saya berbicara sebagai seorang suami yang bertanggung jawab atas istrinya, yang memiliki kewajiban untuk membahagiakan istrinya. Saya ingin ibunda saya dihargai dan dihormati oleh ayah saya. Saya ingin kakak saya disayangi dan dihormati oleh suaminya. Dan saya mengharap bagaimana adik-adik saya yang perempuan itu dihormati, dihargai, disayangi dan dibahagiakan oleh suaminya. Dan saya ingin kelak kedua putri saya, tatkala keduanya menikah, mereka mendapatkan suami-suami yang menghargai perempuan, yang meletakkan mereka di posisi yang diletakkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan saya berbicara di sini karena berusaha untuk lebih baik berbuat kepada istrinya. Ma'asyiral muslimin, antum semua di sini sama posisinya seperti anak. Antum anak atau kakak atau adik atau bapak.

Atau antum seorang suami atau calon-calon yang akan mempersuntingkan seorang wanita, ingatlah, pernikahan itu ibadah. Pernikahan adalah amalan yang penuh berkah. Dia sebuah sunnah dan tuntunan Nabi yang membawa rahmah. Betapa indahnya pernikahan itu. Betapa indahnya takdir ilahi ini. Dia mendekatkan yang jauh, melekatkan yang renggang. Dia memudahkan yang susah dan sulit. Nikah membuat yang buruk indah karena cinta. Dan menikah dapat menyempurnakan separuh dari agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, dan hadis ini sahih. Man razaqahullah imra'atan salihatan faqad a'anahu ala syatri dinih falyattaqillah fi syatril atsani. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang diberi karunia oleh Allah, diberi rizki seorang istri yang soleha, maka Allah Jalla Jalaluh telah memberikan kepadanya bantuan di separuh agamanya. Ujian dunia ini doa. Ujian dunia ini dua. Yang pertama, nafsu syahwat kita. Yang kedua, mulut kita. Tatkala Allah menjaga nafsu syahwat kita, maka di sini separuh sudah Allah sempurnakan. Allah bantu kita. Tidak halal dan tidak ada alasan bagi seorang lelaki yang berzina, bagi seorang lelaki yang mencari wanita simpanan, sedangkan Allah Jalla Jalal membolehkan baginya menikah. Di mana hukum rajam telah menanti lelaki-lelaki yang berzina setelah mereka menikah. Ma'asyiral muslimin, tujuan menikah itu indah. Dan semua mengharapkan pernikahan itu indah. Allah Jalla Jalaluh mengatakan tentang tujuan pernikahan ini dalam firman-Nya di surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah memiliki tanda kekuasaan yang banyak. Allah mempunyai tanda-tanda kebesaran yang terhingga. Dan di antaranya, Allah menjadikan bagi kalian pasangan-pasangan dari diri kalian. Untuk apa tujuannya? Litaskunu ilaiha. Agar kalian merasakan sakinah. Agar kalian merasakan ketentraman, kebahagiaan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah, cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda Allah bagi kaum yang berfikir. Namun ternyata air laut tidak selalu tenang. Bahkan kadangkala seorang istri, seorang wanita yang menikah dengan mengharap bahagia, ternyata pernikahannya membawa petaka. Seorang wanita yang berharap pernikahannya dengan seorang lelaki, seorang akhwat, menikah dengan seorang ikhwan, dengan harapan dia membangun sebuah surga di rumahnya, ternyata rumahnya menjadi neraka. Detik-detik timer bom waktu itu terus bergulir, berputar. Sampai tatkala datang masa nol, boom, rumah yang dibangun hancur berkeping-keping. Dikarenakan kebahagiaan itu sudah hilang dari rumah itu.
permasalahan yang silih berganti, kegundahan yang tiada henti, keharmonisan yang telah mati, cinta yang hilang dari hati, kasih sayang telah berganti, derita yang pedih dan nyeri. Kemana kadangkala wanita itu harus pergi? Kemana? Kadangkala dia berkata, andai aku tidak menikah dengannya. Iya, mungkin sebagian dari kita, sebagian dari ukhti-ukhti kita, mereka berkata tatkala kapal yang ditungganginya sudah tidak lagi layak untuk ditempati, dia kadangkala berkata, andai aku tidak menikah dengannya. Berandai-andai bukanlah jalan atau solusi, bahkan dia adalah membuka pintu setan. Tapi sudahlah, yang terjadi harus dihadapi dengan berusaha, berikhtiar, berupaya dan berdoa kepada Rabbi serta menata hati. Hari ini saya hendak berkata kepada para suami, nah, kajian ini pada dasarnya khusus untuk kaum lelaki, dan kehadiran bapak-bapak di sini membuat saya bahagia karena antum semua adalah nahkoda, antum semua adalah pemimpin. Ada sebuah ayat, ayat ini menjadi senjata bagi kaum lelaki. Yang mungkin yang perlu saya tanya adalah ibu-ibunya. Tapi saya tanya, apa ayat itu? Angkat tangan. Yang sering mengatakan ayat itu di rumahnya, angkat tangan. Apa jemaah? Angkat tangan, bismillah. Naam, fadhal. Udah nikah? Oh, belum. Kita mau yang nikah. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Sering antum ngomong itu di rumah. Fadhal habib. Naam. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Sedikit ribut sama istrinya, keluar ayat ini. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki-lelaki itu pemimpin, kau ini harus nurut. Masya Allah. Nah, betul ayat itu enggak salah. Ar-rijal awam, lelaki itu pemimpin. Tapi apa arti pemimpin itu? Yang pertama, pemimpin itu yang namanya qawwam dalam bahasa Arab itu adalah mereka yang melakukan pengarahan. Dia mengarahkan istrinya, kemudian dia mengayomi istrinya, dan yang ketiga dia melindungi istrinya. Jadi kalau antum merasa ana pemimpin di rumah, tolong tiga hal ini dibawa dalam kepemimpinanmu. Jangan hanya sekedar keinginannya dituruti, perintahnya dilaksanakan dan dipatuhi. Jangan. Berikan kepada istri kita yang namanya himayah, perlindungan kepada dia. Berikan kasih sayang. Dan ingat pula, memang Allah menjadikan lelaki qawwam karena Allah telah memuliakan mereka. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Allah telah memberikan keutamaan kaum lelaki atas wanita. Wa bima anfaqu min amwalihim. Yang kedua, karena lelaki memberikan nafkah. Tatkala seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, maka kepemimpinannya akan pincang di sini. Apalagi yang ngasih makan istrinya, yang kerja istrinya. Ingat, tolong dilengkapi hal itu. Jadi nikah itu bukan hanya enak, tapi nikah itu berat sekali. Berat. Kita bakal dimintai pertanggungjawaban tentang pernikahan itu. Allah Jalla Jalaluh menceritakan tentang pernikahan ini, tentang bagaimana seorang wanita yang kita tidak pernah membesarkan dia, yang kita tidak pernah turut campur dalam mendidik dia, tatkala dia besar, tatkala dia dewasa,
kita datang meminangnya dan orang tuanya memberikan kepada kita. Allah mengatakan, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan istri-istri kalian itu telah mengambil satu perjanjian besar kepada kalian. Apa perjanjian itu? Tatkala si orang tua mengatakan kepada antum, tatkala bapaknya menikahkan putrinya kepada antum, dia mengatakan, ya fulan unkihuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin au tasrihin bi ihsan. Wahai fulan, aku nikahkan kau atas perintah Allah Jalla Jalaluh agar engkau menjaga putriku dengan baik, agar engkau menjaga merawat putriku dengan baik, atau kau lepas dia dengan baik-baik pula. Itu perjanjiannya. Kemudian sang ayah mengatakan, ya fulan, zawajtuka wa ankahtuka binti. Wahai fulan, aku nikahkan kau, aku kawin kau dengan putriku dengan mahar sekian. Itu perjanjian besar sekali. Bagaimana kita tidak pernah mendidik itu anak, kita bawa pulang ke rumah kita. Orang tuanya tidak pernah tahu apakah bakal bahagia putrinya dengan kita. Takut orang tua, tapi dia mengharap. Maka ingatlah kepada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam hidup di masa setelah jahiliyah. Beliau tahu bagaimana lelaki-lelaki menggauli wanita-wanita pada masa itu. Maka beliau berkata, istausu bin nisa'i khairan. Rasul mengatakan dalam hadis lain, fattaqullaha fin nisa. Jaga wasiatku kepada wanita agar kalian terus berbuat baik kepada mereka. Wanita itu istri kita, ibunda kita, adik kita, kakak kita, atau putri kita. Jaga mereka dengan baik-baik. Bertakwalah kepada Allah Jalla Jalaluh. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Kalian mengambil mereka dengan amanat dari Allah Jalla Jalaluh. Ngambil itu anak, memindahkan itu putri dari orang tuanya ke rumah kita, itu amanat dari Allah Jalla Jalaluh. Bertakwalah kalian. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Subhanallah. Itu perempuan yang awalnya haram jadi halal karena kalimat Allah Jalla Jalaluh. Maka bertakwalah, jagalah itu wanita-wanita dengan baik. Kita perlu mengenali tabiat wanita. Saya ingin mengajak bapak-bapak agar kita kenal tabiat wanita ini. Karena tak kenal maka tak sayang. Orang yang baru naik mobil baru, nih baru mobil baru nih, masuk nggak tahu kontaknya di mana. Ternyata udah nggak pakai kontak. Ada yang tinggal diklik, udah hidup, masya Allah. Nurunin jendela, nggak tahu dari mana. Ternyata tinggal bilang turun, dia turun, masya Allah. Tapi kita harus tahu, kalau kita nggak ngerti, kita bodoh di dalam sono. Mobil yang mewah, yang bagus akan jadi seperti mobil yang nggak ada artinya. Kata dia, enakan yang mobil lama, kata dia. Maka ingat, kadangkala sok tahu itu pangkal petaka. Jangan, wah oh, Ustaz, ana ini udah nikah 20 tahun. Ya kadangkala kita belum ngerti. Gimana tabiat wanita ini? Saya tidak mengatakan saya ngerti. Sama jemaah. Kalau saya boleh ngomong. Saya baru kenal istri saya itu. Mungkin. Ya. 9 bulan yang lalu. Padahal saya nikah sama dia udah 10 tahun. Bayangkan, ketika saya baca sebuah buku di perpustakaan Masjid Nabawi, saya lupa judul buku itu, berkaitan dengan wanita. Subhanallah, saya benar-benar leleh ketika dia ceritakan bahwasanya wanita itu tidak diciptakan dari baja. Kalau wanita itu dari baja, dia akan leleh. Wanita itu tidak diciptakan dari batu. Kalau dari batu dia sudah hancur berkeping-keping menjadi kerikil.
Kenapa? Karena tugas dia yang berat. Maka dari itu Allah menciptakan wanita dari tulang rusuk yang ada di samping kita. Wanita itu mendengarkan ocehan kita, mendengarkan amarah kita. Dia hamil anak kita, dia gendong anak kita. Tahan dia. Dalam kondisi hamil pun kita lihat istri kita. Dia tetap bikinin kita kopi. Dia tetap menyediakan makan buat kita. Kita sok raja. Dan dia tidak pernah mengeluh. Malam hari jam 12 malam. Si kecil nangis, siapa yang bangun? Bapaknya bangun? Enggak ada. Ibunya yang bangun. Kita lihat, saya enggak ngomong orang lain lah. Saya gendong anak saya, berapa menit udah capek. Ibunya gendong berjam-jam, saya lihat subhanallah. Padahal kita lebih kuat dari wanita. Tapi ternyata mereka diciptakan dari tulang rusuk yang memang dipersiapkan untuk mendampingi lelaki. Maka tolong kita perhatikan, kita kenali istri kita ini. Pagi-pagi, Masya Allah, ketika semua orang tidur, istri kita bangun. Dia bangunin si kecil, satu persatu, satu dimandiin. Dipakein baju, satunya dimandiin, siapin sekolah. Kita ngapain? Kita duduk di meja, siap makan. Allahu Akbar. Kita lihat, dia bukan diciptakan dari baja, jemaah. Dia dari tulang rusuk wanita ini. Maka tolong kita ketahui, kita kenali perempuan ini. Rasulullah SAW mengatakan, wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ini syarat pertama. Tulang rusuk yang bengkok enggak bakal bisa dirubah. Kata Rasulullah SAW, istausu bin nisa. Kalian jaga wanita-wanita itu. Fa innal mar'ata khuliqat min dil'. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fid dil'i a'la. Rasul mengatakan tulang rusuk, wanita diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau kau hendak meluruskan tulang rusukmu itu, maka dia akan patah. Enggak bisa lurus. Wa in taraktahu lam yazal aqwash. Kalau kau biarkan, dia akan tetap bengkok. Terus gimana? Nabi cuma mengatakan fastausu bin nisa. Jagalah perempuan-perempuan itu. Ini wasiat dari sang nabi. Dari seorang ayah memiliki putri bernama Fatimah, bernama Ruqayyah, bernama Ummu Kalthum, bernama Zainab. Subhanallah, itu wasiat Nabi. Jaga itu perempuan. Dia udah, kita sekarang udah tahu, perempuan ini bengkok. Maaf ibu-ibu, ibu-ibu mungkin kurang setuju, tapi itulah tabiat. Allah sudah menciptakan wanita dari tulang rusuk, dan materi penciptaannya tidak berubah, tetap bengkok. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis lain riwayat oleh Imam Ahmad, fadariha ta'ish biha. Maka kau ya senang-senanglah. Pelan-pelan berlemah lembutlah kepada istrimu, kau bakal hidup sama dia. Bakal hidup dengan syarat kita berlemah lembut sama dia. Kemudian para ulama menjelaskan, Al-Qustalani ketika menjelaskan hadis itu berkata, faka'annahu qal, seakan-akan Nabi berkata, al-istimta' biha la yatimmu illa bisabri 'alaih. Tidak akan bisa kita bersenang dengan wanita. Tidak akan mungkin kita bisa bersenang-senang dengan wanita kecuali dengan satu syarat. Sabar menghadapi wanita. Yang pertama, wanita itu pencemburu. Ini tabiat wanita. Dia kadangkala cemburu sama ibu kita. Kadangkala dia cemburu sama kakak adik kita. Ya itu wanita. Kita harus tahu, kalau kita tahu pencemburu ya sudah, itu wajar. Istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bernama Aisyatu radhiyallahu ta'ala anha, as-siddiqah binti siddiqah. Dia orang terpercaya yang turut ayat-ayat Quran membenarkan dia. Dia pencemburu. Suatu hari tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam di rumahnya bersama tamu-tamunya, ada Aisyah di situ,
Tiba-tiba ada istri yang lain ngirim makanan, ngirim makanan. Dikirim sama piring itu kue. Masuk rumahnya Aisyah, pembantu yang mengantarkan, Aisyah enggak tahan. Ini ada tamunya nih Nabi. Ada tamunya, ditampel sama Aisyah. Makanan itu biar pecah. Suami enggak boleh marah. Rasul tidak marah. Rasul mengatakan dengan membagikan kue itu ke sahabat-sahabatnya, gharat ummukum, ibu kalian lagi cemburu. Sudah selesai. Enggak ada di kamar nanti dimarah-marahin. Kok itu gimana? Di depan tamu-tamu kok berbuat itu? Jamaah. Ini istri Nabi dan ini Nabi. Nabi berbuat itu. Kau siapa sehingga kau marah sama istrimu? Enggak pantas kita marah sama istri kita. Udahlah. Kemarahan itu hanya spontanitas. Air itu naik sebentar terus turun kembali. Tapi kalau kita lanjutkan di kamar, kita tegur dia, kita marahin dia, kita malah membuat dia sedih dan kita tidak membahagiakannya. Nah, perempuan itu perasa. Wanita itu perasa. Perasaannya ya lebih gede daripada akalnya. Dan itu kelebihan wanita pada hakikatnya. Andai kata perasaan wanita sama dengan lelaki, siapa yang akan ngurus anak-anak kita? Gak ada. Kita lihat bagaimana TK dan playgroup. Apa ada bapak-bapak yang ngajar di TK dan di playgroup? Gak ada, gak tahan. Betul, wanita tuh perasa. Dan kadang-kadang gampang marah. Gampang marah dia. Kita ngomong sedikit gak enak, marah dia. Oh, itu wajar. Lihat Rasul SAW, kita lihat baginda Nabi. Nabi, Rasulullah. Kadang-kadang istrinya marah sama Rasulullah SAW. Kata Rasul SAW nih, lagi ngobrol sama istrinya. Rasul ngobrol duduk sama istrinya. Ya, gak selalu obrolannya itu tentang agama. Kau itu harus gini, harus gini. Enggak. Nabi ngobrol sama Aisyah, ngatakan, inni la'a'lamu idha kunti anni radiyah wa idha kunti alaiya ghadbah. Aisyah, aku ini tahu, kata dia, kalau kau lagi marah sama aku atau kalau kau lagi senang sama aku, kata dia. Qalat min aina ta'rifu dhalik, kata Aisyah, dari mana kau tahu itu? Ini Aisyah berusaha menyembunyikan kemarahan dia. Apa kata Rasulullah SAW? Amma idha kunti anni radhiya fa innaki taqulin la wa rabbi Muhammad. Kalau kau lagi senang sama aku, kau akan mengatakan kalau ada urusan, tidak, demi Tuhannya Muhammad. Wa idza kunti antni ghadba, kalau kau lagi marah sama aku, kau mengatakan la wa rabbi Ibrahim, tidak demi Tuhannya Ibrahim. Kata dia, subhanallah. Aisyah tersipu mengatakan, ajal wallahi, betul Rasulullah, demi Allah, ma ahjuru islas, maka aku tidak meninggalkan kecuali namamu. Hadis rahul Bukhari Muslim. Itu wanita biasa marah. Ini Aisyah marah sama Nabi dan Rasul membiasakan. Lihat di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ada masalah, pernah, tapi enggak banyak. Kenapa masalah itu ada? Masalah itulah untuk memberikan pelajaran kepada kita agar bagaimana kalau kita ada masalah, kita bisa menyelesaikannya. Ani Nu'man bin Bashir qal jaa Abu Bakr yasta'dhinu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Abu Bakar datang ngetuk pintu untuk masuk rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasami'a Aisyah wa hiya ra'fi'atun sautaha 'ala Rasulullah. Dengar Aisyah lagi ngangkat suaranya atas Nabi. Kita kalau istri kita ngangkat suara, apa kata kita? Ingat, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Allahu Akbar. Ini Aisyah ngangkat suaranya lebih keras dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diizinkan Abu Bakar masuk.
Faqala ya ibnata ummi Ruman. Dia tanya, wahai putrinya Ummu Ruman. Wah, dia mengingatkan, dia ini putrinya Ummu Ruman. Kau ini bukan siapa-siapa sama Nabi. Dan biasanya bapak kalau anaknya bagus, apa? Ini anakku. Kalau anaknya lagi bandel, anak ibunya dengan Allah. Lah, itu anak kita. Abu Bakar hendak mengingatkan Aisyah kepada posisi dia. Dia itu istri Nabi, tapi ingat dia itu putrinya Ummu Ruman yang bukan siapa-siapa. Atarfa'ina sautaki ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatanawalah. Ini Abu Bakar dekat sama Aisyah, mungkin dia mau memberikan pelajaran kepada Aisyah. Kau ngangkat suaramu atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung suami datang membela istrinya. Dibela-belain, jangan-jangan, kata Rasul. Dihalang-halangi Abu Bakar supaya tidak bisa. Ya, mungkin memukul atau memberi peringatan kepada Aisyah. Kemudian keluar Abu Bakar Siddiq. Ketika keluar Abu Bakar Siddiq, lihat bagaimana suami berusaha mencairkan keadaan yang tadi lagi panas. Yang lagi beku, Rasulullah SAW berusaha untuk membuat itu cair, dan yang panas diberusaha untuk menjadikannya sejuk dan dingin. Apa kata Rasulullah SAW kepada Aisyah? Rasul mengatakan, "Ala taraina anni qad hultu baina ar-rajuli wa baina..." Tadi kan aku udah belain engkau sama orang itu tadi. Maksudnya, ya udahlah, yang tadi dilupakan gitu loh. Mungkin ada masalah sedikit gitu. Selesai. Jadi suami, jangan selalu ayat ar-rijalu qawwamuna itu dihafalin, enggak usah. Kalau tujuannya untuk menundukkan istri, ini istri Nabi ngangkat suara di atas Nabi, dan Nabi biasa-biasa aja. Bahkan beliau berusaha untuk mengambil keridhaan istrinya. Tidak mengatakan, kau ini gimana sih? Aku ini Nabi. Kau ngangkat? Enggak, Rasulullah SAW. Kadang-kadang suami seakan-akan lebih dari Nabi. Allahu Akbar. Perempuan itu suka perhiasan. Perempuan itu suka perhiasan. Allah mengatakan, awaman yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Dan apakah patut menjadi anak Allah seorang perempuan yang dia dibesarkan dalam perhiasan? Perempuan itu sejak lahir kurang. Betul enggak? Ibu-ibu enggak apa-apa marah. Karena seperti itu, lelaki lahir lebih, ada kelebihan. Maka bagaimana supaya sempurna? Kita lihat seorang putri yang baru dilahirkan, enggak dibiarkan seperti itu. Dia akan dipakein anting, ditambahin tuh biar lengkap. Pakein gelang, baru cewek. Baru kelihatan. Kita lihat anak itu perempuan, kalau enggak pakai anting, apa kita tahu dia perempuan? Kalau masih bayi, enggak tahu. Maka di sini ibunya dilengkapin, kasih anting, kasih gelang, dikasih bando ya. Biar kelihatan nih cewek. Ini perempuan. Memang dia dari kecil udah senang sama perhiasan. Yang cowok, masya Allah, kelebihan, harus disunat. Iya. Kalau nggak nyunat nggak sempurna tuh. Itu kotoran terus ada, makanya disunat. Jadi wanita itu suka perhiasan. Jadi kalau antum lihat istri antum minta perhiasan, minta ini itu wajar. Dia ini perempuan. Kasih yang mampu kasih. Aisyah kadangkala, Nabi bukan orang yang kaya. Kadangkala Aisyah itu pinjem perhiasan sama kakaknya. Kalau mamanya kita punya istri, Allahu Akbar ya. Kadangkala saya merasa saya dosa. Saya ngomong sama istri kadangkala, itu kalung enggak malu punyanya, kakaknya dipinjem gitu ya. Saya lupa, enggak boleh seharusnya. Kalau dia ingin tampil, dia ingin menunjukkan ini lo aku. Walaupun kalungnya dapat pinjam, enggak apa-apa. Karena suaminya enggak mampu, ya terpaksa dia pinjam lah. Maka itu wajar, kita kalau punya, ya belikanlah. Karena dia memang cinta dengan perhiasan. Sekarang saatnya kita mengkoreksi diri. Kita udah tahu nih sifat-sifat wanita, alhamdulillah. Saya senang bapak-bapaknya tambah banyak.
Saya enggak tahu ibu-ibunya, enggak ada ibu-ibunya enggak apa-apa. Yang penting ada bapaknya di sini. Yang pertama, cara mengkoreksi diri nih. Bagaimana mengembalikan keharmonisan di rumah tangga? Bagaimana bahtera ini kapal yang ditumpangin udah mulai seok-seok. Udah mulai kadang kala karam sedikit, bangun lagi. Si suami udah pikiran yang enggak-enggak. Si istri pun udah kepingin loncat. Tapi sayang masih ada anak-anak, kata dia. Kalau enggak ada anak udah aku tinggal kau, gitu kan. Ada enggak yang seperti Bapak? Ada. Ada. Tapi insyaallah di sini enggak ada, Mah. Enggak ada karena saya lihat wajah-wajah yang penuh cahaya yang di sini, yang selalu berbuat baik sama istrinya, masyaallah. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, yang pertama Rasul udah ngatakan perempuan itu bengkok. Tapi apa kata Nabi? Jangan dilihat bengkoknya. Jangan. Lihat lurusnya nih. Itu tulang rusuk kan bengkok, tapi ada lurusnya. Lihat lurusnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yafraq mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Jangan, kata Rasul, seorang laki benci sama istrinya seakan-akan istrinya tidak punya kebaikan. Jangan, kata Nabi. Kalau dia benci sama istrinya, kan ada sifat-sifat lain yang membuat dia senang. Kenapa dia pinang itu perempuan? Kenapa dia bawa itu perempuan? Kenapa dia mau bayar mahar? Pasti ada kelebihan. Ingat, kita pun gak sempurna. Jangan merasa, oh nih lelaki ini sempurna, gak ada kurangnya. Kamu bengkok. Allahu Akbar. Subhanallah. Sempurna dari mana? Dari mana sempurnanya? Kita banyak berbuat dosa dan kesalahan kepada Allah. Memang kita tidak diciptakan dari tulang rusuk, tapi kita juga banyak kekurangan. Maka Rasul mengatakan, la yafrok, jangan dibenci tuh istri yang beriman. Kemudian jangan tergesa-gesa bertindak. Kadang-kadang udah ngelihat perlakuan istri ini dikasih tahu sekali, dua kali, tiga kali nggak mau. Udah dikasih tahu nih, ayolah datang pengajian. Aduh bang, capek gitu kan. Satu, itu dia, berangkat kajian. Ajak lagi gak mau. Dua, tiga kali nih pulang. Allahu Akbar. Jangan. Allah Jalla Jalaluh memberikan qiwamah, memberikan kepemimpinan kepada lelaki-lelaki, karena dia memang diharuskan berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang patut. Fa'in karihtumuhunna, nih sekarang posisinya, kalau kau benci sama dia, ada nih kelakuan yang gak kita sukain, ada perbuatan yang kita tidak, aduh udah bikin hati kita selalu sedih. Masuk rumah istri kadangkala kita lihat, Allahu Akbar, selalu ada di dapur, gitu kan? Fa in karihtumuhunna, kalau kalian benci sama dia, apa kata Allah? Fa asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allah fihi khairan katsira. Allah tidak mengatakan ceraikan dia, tidak. Kau cari yang lainnya, tidak. Hah? Suruh cari yang lainnya. Fa in karihtumuhunna, kalau kau benci sama dia, fa'asa an takrahu syai'an, bisa jadi yang kau benci ini Allah menjadikan di sana kebaikan yang banyak sekali. Kadangkala lelaki Allah ganti aja. Dan betapa banyak lelaki perempuan yang menyesali perceraiannya, karena si laki berpikir ketika dia nikah lagi pikirnya akan dapat yang lebih baik dari istrinya. Ternyata keluar dari mulut macan dimakan buaya. Allahu Akbar. Si istri pun begitu. Aduh udahlah, mudah-mudahan dapat ganti yang lebih baik, kata dia. Nikah si istri, Allahu Akbar. Dia mengatakan, andai kata aku tidak menikah dengannya, lebih baik istriku, suamiku yang pertama, kata dia. Nah, maka ingat sebelum berpikir untuk bercerai, para suami,
Kalau kau benci, ini benci. Allah benar-benar mengatakan fa in karihtumuhun. Kalau kau benci sama perempuan-perempuan itu, bisa jadi yang kau benci itu dijadikan di dalamnya kebaikan yang banyak sekali. Bapak-bapak, manjakan istri dengan kata-kata yang indah sekali. Nah, biasanya kalau baru nikah, masya Allah, sayang, cinta, Allahu Akbar, itu sampai kamus habis itu. Dia buka kamus lain, kata-kata cinta mana lagi ya? Nah, baru kawin kayak gitu, dapat setahun mulai itu merotoli kalau bahasa Jawanya, mulai satu-satu hilang, kosa katanya udah hilang. Yang awalnya taman bunga jadi kebun binatang akhirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al kalimatu thayyibatu shadaqah. Kata-kata yang baik, tutur kata yang mulia itu sedekah. Siapa yang paling berhak mendapatkan sedekah itu? Ya istri kita lah. Kalau ngomong sama istrinya tetangga, masya Allah, halus banget. Ngomong sama istrinya, na'udzubillah. Ya, saya selalu ingat, karena saya sering melihat. Satu bukti, itu suami-suami kalau ketemu temannya, jamaah, yang tahu sama hakikat kita ini, Allah Jalla Jalala. Kemudian yang tahu lagi, istri kita. Istri kita tahu banget sama kita. Kita di luar baik sama orang, masya Allah, senyum-senyum. Sampai rumah, oh, kalau telpon, lihatlah kalau telpon sama istrinya. Temannya telpon, masya Allah, apa kabar? Ahlan wa sahlan, masya Allah. Seakan-akan di surga dia. Ketika istrinya yang telpon, apa? Iya, ada apa? Hah? Iya, iya, iya, iya. Allahu Akbar. Emangnya siapa pembantu itu istri? Lebih-lebih itu kalimatut thayyibah yang lebih berhak mendapatkannya istri kita, bukan orang lain. Maka mulailah kita sekarang ini pulang kajian ya, sebelum keluar mungkin datang sama istrinya tulis kata-kata indah. Ustadznya lagi ceramah nih, iyalah aku menulis buat istriku. Iya, SMS itu istrinya yang dibawa, tapi jangan sekarang lah, nggak dengerin. Nah, perlu kita. Kemudian wanita itu butuh pujian dan sanjungan, butuh banget dia mah. Antum seneng nggak dipuji orang? Seneng, apalagi perempuan. Kalau dia tidak mendapatkan pujian dari kita, siapa yang akan muji dia? Kadangkala istri kita ini udah dandan cantik banget, lebih cantik dari semua yang ada di muka bumi ini. Kita masuk rumah, ambilin air gitu kan. Si istri, astagfirullah, kata dia, paling enggak datang, masya Allah, cantik banget hari ini kau, gitu kan. Itu kata-kata yang harus kita ucapkan buat dia, bukan datang udah capek. Memang capek suami, oke lah, tapi tolong dihargai itu istri. Khususkan waktu berbincang dengannya. Kadangkala suami yang kaya nih, yang kerjanya masya Allah, udah itu istri kasih duit terus, Ustaz sudah ana cukupin, sudah ana cukupin istri ana, duit gak pernah kurang. Tapi jamaah, perempuan itu butuh teman ngobrol, butuh teman ngomong. Kalau kau merasa lelah pulang kerja, kadangkala kita capek kerja, istri kita juga capek. Istri kita kerja 24 jam. Andai kata jumlah waktu sehari 25 jam, dia kerja 25 jam, kita 8 jam seakan-akan sudah melakukan sesuatu yang gede banget. Aku ini cari nafkah, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Allahu Akbar, gitu kan. Si istrinya ya gak bisa ngomong, iya bang, kata dia, minta air, ambilin air. Aduh, kesian tuh jamaah. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menghususkan waktu untuk ngobrol nih sama istrinya, duduk ngobrol sama istrinya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
An Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau kalau habis salat, fa idza qadha salatuhu nazar. Ya, kalau beliau selesai salat, beliau melihat kepada aku. Fa idza kuntu yaqdha tahaddatsa ma'i. Kalau aku bangun, dia ngobrol sama aku. Ingat, ngobrolnya bukan hadis-hadis terus ya. Enggak. Ayat-ayatnya kita ini sekarang perlu ngobrol. Allahu Akbar. Ngobrol yang biasa-biasa. Gimana anak-anak? Sehat ya Allah. Ngomong sama dia. Aku tadi di tempat kerja itu kangen banget sama kamu. Itu kan, masya Allah. Itu kan, itu ditunggu-tunggu sama suami, sama istri. Wa in kuntu na'imah ittaja. Kalau aku lagi tidur, maka beliau berbahan di sebelahku sana. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu cerita tentang bibinya Maimunah, istri Nabi Muhammad SAW. Bitu inda khalati Maimunah. Aku bermalam di rumah bibiku Maimunah. Fatahaddatsa Rasulullah SAW ma'a ahlihi sa'atan tsumma raqat. Rasulullah SAW ngobrol sama istrinya, baru kemudian tidur. Lihat, ada waktu istri itu harus dikasih waktu ngobrol. Apa harus bayar istri? Ana ini Ustaz, sekali konsultasi itu 500.000 Ustaz, gitu kan. Ya 30 menit. Ya. Apa istri harus bayar 500.000 supaya ngobrol sama kita? Jamaah. Dia itu sudah memberikan dirinya. Raganya dia berikan. Khidmatnya dia berikan. Kita berikan juga. Karena dia punya hak sebagaimana dia punya kewajiban. Dan kalau kita tidak memberikan hak itu, dia bakal cari di tempat lain. Dia seperti wadah. Saya lihat air, saya kepingin minum ini jemaah. Bismillah, enggak apa-apa kan? Bismillah.

Sampai mana? Nah, wadah. Nah, wadah nih. Dia punya hati perempuan ini. Perempuan ini bukan tanah liat biasa. Tapi tanah itu sudah ditiupkan ruh dari Allah Jalla Jalaluh. Sehingga dia hidup. Ruh ini butuh disiramin. Wadah ini butuh nih disiramin terus ya. Saya nyiramin ini. Lihat ini. Itu hati istri kita. Kalau kita tidak nyiramin, dia akan cari orang lain yang nyiramin dia. Kering kadangkala hati sebagian istri kita. Kering kerontang. Maka kadangkala dia mencari pujian. Mencari teman curhat di Facebook. Kadangkala dia harus ngobrol di BB. Tulis statusnya. Lagi galau. Nah, ini suaminya gak bener nih. Dia cari orang ini tempat curhat. Ya Ustaz, kan curhat biar dia curhat sama Allah Jalla Jalal. Ya enak banget ngomongnya gitu. Ya butuh. Suami ini tugasnya apa? Qawwam itu tugasnya apa? Tiga tadi. Dia harus pimpin, dia harus mengarahkan, ngajarin istrinya. Harus dilindungin nih istrinya. Jangan sampai yang lain itu keluar. Jangan sampai yang lain bisa masuk ke rumah tangganya. Maka ingat, kemudian hargai pendapatnya. Jangan, ya banyak perempuan ngomong lelaki itu egois. Iya, saya nggak ngomong bapak-bapak, mungkin bapak-bapak nggak. Saya nih, kadang-kala egois gitu, baru sadar ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya. Iya, kalau bapak-bapak nggak egois lah, maaf kalau saya salah. Egois nggak bapak-bapak? Bapak, nggak ada yang ngaku. Coba tanya sama ibu-ibunya. Nah, ingat aja istrinya bermusyawarah, ada urusan sesuatu, jangan merendahkan istrinya. Ustaz, istri ana ini buta huruf, Ustaz. Ngerti itu kan? Subhanallah. Allah kadangkala memberikan hidayah dan ilham kepada orang-orang yang baik yang tidak pernah sekolah. Rasulullah SAW mengatakan, innaman nisa syaqa'iqur rijal. Kata Nabi kita Muhammad SAW, perempuan-perempuan itu pecahan dari lelaki. Pecahan nih, dari lelaki. Ya, kalau kepingin kita pendapatnya lebih benar, ya kadang-kadang kita minta bantuan perempuan. Nabi Muhammad SAW mendengarkan Nabi yang mendapatkan wahyu ilahi. Yang dia selalu beribadah untuk Rabbnya. Dia dengerin tuh pendapat istrinya. Itu Nabi. Kita sapa. Kita lihat Rasulullah SAW. Ketika Hudaybiyah. Hudaybiyah ini tempat di Mekah. Rasul pernah melakukan perjanjian sama orang-orang kafir Quraisy. Rencana berangkat para sahabat ke Mekah buat umroh. Tapi gak boleh umroh. Gak boleh keluar. Perjanjiannya tahun depan balik. Akhirnya udah, karena tahun depan balik, Rasul mengatakan kepada sahabatnya, semuanya dipotong itu kurbannya. Tahalul, digundul itu rambutnya. Sahabat diam, sunyi senyap. Tidak ada yang mau melaksanakan perintah Nabi. Maka Rasul SAW masuk ke tenda istrinya, pada waktu itu yang ikut Ummu Salamah. Ummu Salamah udah tua ya. Cerita Rasulullah SAW, dilihat wajahnya agak cemberut ya. Ngomong sama Ummu Salamah tentang kejadian itu. Maka Ummu Salamah, nih Ummu Salamah berpendapat. Beliau bagi pendapat buat Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, ya Nabi Allah, atuhibbu dhalik. Wahai Nabi Allah, kau ingin mereka melakukan perintahmu itu. Ukhruj, keluarlah kau ya Rasulullah SAW. Nih istri nyuruh sama ngasih pendapat kepada suaminya. Ukhruj thumma la tukallim ahadan minhum. Kau keluarlah Rasulullah dan jangan mengajak ngomong satu orang pun dari mereka. Hatta tanharu badak, sampai kau sembelih kurbanmu sendiri dulu.
Watad'u haliqaka fayahliqaka. Kemudian kau panggil tukang cukurmu, dia mencukurmu, menggundulmu. Mendengar pendapat Ummu Salamah, langsung Nabi keluar. Ini pendapat istrinya. Beliau keluar jalan di antara para sahabatnya, dia potong kurbannya, dia panggil tukang cukurnya. Apa yang terjadi? Itu sahabat-sahabat rebutan nyembelih kurbannya, rebutan saling cukur. Ini karena pendapatnya siapa? Istri. Allahu Akbar. Maka jangan merendahkan istri. Hadisnya riwayat oleh Imam Bukhari. Ya, kadangkala kita harus main-main sama istri. Ya, main pukul-pukulan bantal kayak gitu di rumah, begitu kan. Main badminton, main apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu syai'in laisa min dzikrillahi 'azza wa jalla fa huwa laghwun wa lahwun." Aw sahud, semua perbuatan yang itu bukan di dalamnya tidak ada zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk melalaikan, permainan yang ya membuat kita lengah. Illa arba, kecuali empat, Rasul menyebutkan salah satunya, wa mula'abatuhu ahla, dan dia bercengkrama dengan istrinya. Masya Allah, dapat pahala nih kita. Itu tolong kasih jalan ya, mungkin bisa merapat jemaah ke depan sedikit, yang masih ada jarak di depannya.

Naam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan hadis ini sahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi sempatkan waktu untuk main-main. Kita main futsal. Berapa jam? 2 jam sama istri, 5 menit udah capek. Udah capek banget udah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lihat Aisyah cerita. Aisyah ini Masya Allah pernah diajak balapan lari sama Nabi. Balapan lari jemaah. Ada yang pernah ngajak balapan lari istrinya? Ya Ustaz, dulu pernah Ustaz, waktu belum pakai cadar Ustaz, gitu kan. Sekarang boleh gak lari? Boleh lari. Cari tempat-tempat yang sepi, malam yang gelap gulita, gitu kan. Gak ada yang ngeliat, lari, balapan lari. Rasulullah balapan lari sama Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang pertama kalah Rasulullah. Kalah nih. Ya biasa Rasul udah tua waktu itu, Aisyah masih gadis, masih kecil, masih kenceng larinya. Pas Aisyah udah mulai, ya mulai ada dagingnya, dan ini wajar. Ingat, jadi perempuan kalau sudah nikah awal nikah beratnya 47, Masya Allah. Habis nikah 74. Itu biasa. Itu wajar. Lihat ini cerita Aisyah. Aisyah falamma badintu, ketika aku udah mulai isi, kata Aisyah, Rasul ngajak lari lagi. Ya kalah, kata Aisyah. Ketika kalah Rasul mengatakan hadhihi bitilk. Aisyah satu-satu, kata Nabi. Dulu aku kalah kan, sekarang menang, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad, dan hadis ini sahih. Ya kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu romantis banget. Ajak jalan-jalan istrinya, titipin anaknya ke tetangganya, nggak apa-apa. Di sekali-kali kita titip, pok kata dia, inilah mau titip anak-anak, kata dia, ini sama orang tua kadang-kala, sama neneknya lah, bismillah, sekali-kali. Nek, mau titip anak-anak, nek, mau kemana, katanya. Ya, mau jalan-jalan sama istri. Ah, neneknya ngomong, itu hasil karya kamu, bawa saja lah. Masa titipin nenek gitu. Mungkin ada yang seperti itu, tapi enggak semuanya. Ada nenek-nenek yang baik, yang dititipin cucu seneng banget, titipin bismillah. Titip. Jalan-jalan. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang kala bertamasya berjalan-jalan sama istrinya. Rasul kalau keluar biasanya beliau ngundi siapa istrinya yang berangkat. Satu hari yang diundi dua yang berangkat. Berangkatlah Hafsah sama Aisyah. Akhirnya ini Hafsah Aisyah punya onta sendiri-sendiri. Suatu hari Hafsah ini pinter, Hafsahnya Masya Allah. Dia mengatakan kepada Aisyah, "Ala tarkabin al-lailah ba'iri wa arkab ba'irak fatanzurin wa anzur." Kata Hafsah, gimana kalau malam ini kau naik ontaku, aku naik ontamu. Coba supaya kau lihatlah gimana ontaku, aku juga lihat gimana ontamu. Masya Allah. Akhirnya naiklah Aisyah nyoba ontanya si Hafsah nyoba ontanya Aisyah. Rasul datang, diambillah ontanya Aisyah. Pikirnya di dalam Aisyah, ternyata di dalamnya Hafsah. Itu jalan-jalan Nabi. Akhirnya ketika turun sampai tempat, Allah, itu Aisyah nangis, kakinya dimasukin ke pasir. Ya seperti anak kecil yang lagi nangis, ditendang-tendang itu pasir. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, sallit alayya aqraban aw hayatan talbaguni." Ya Rabbi, kata dia, tolong jadikan apalah kalajengking atau ular biar dia gigit kakiku ya Rasulullah. Aku ini gimana, enggak bisa berbuat apa-apa. Itu kan utusanmu, kata dia. Subhanallah. Aisyah, ya biasa. Perempuan seperti itu wajar. Cuma kita lihat Rasul ngajak jalan-jalan. Ngambil ngobrol ke sana. Posisikan dirimu sebagai seorang suami bila masuk rumah. Ingat. Lupakan pangkatmu. Kau bintang 5. Bintang 5. Bintang 4. Bintang 4, jenderal. Oke, di mana? Di sana, di Adi. Masuk rumah, ingat, kau suami, bukan siapa-siapa. Taruh di luar pintu itu. Kalau bisa bintangnya dilepas sudah. Aku masuk rumah sebagai seorang suami.
Lupakan jabatanmu. Oke, dia dihormati, masya Allah. Selalu pintunya dibukakan, karpet merah. Masuk rumah, ingat. Kau sebagai seorang suami. Buat istrimu, bapak, buat anak-anakmu. Lupakan gelarmu. Oke, doktor, profesor. Naam, masuk rumah, gak ada gelarnya. Yang ada, S-U-A-M-I. Suami. Ingat, ingat selalu. Ketika masuk rumah, ketika pulang rumah, dudukkan aku sebagai seorang suami. Pekerjaan, oke, pekerjaan. Kadangkala ada istri yang dipaksa untuk menjadi anak buah oleh suaminya. Hei, ambilkan air. Siap dan... Lupakan jemaah. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah imamul muslimin. Beliau presiden pemimpinnya orang-orang.

fi mihnati ahli. Rasul kalau di rumahnya itu, dia bantuin keluarganya. Dia bantuin. Subhanallah. Beliau menjahit pakaiannya sendiri. Sandalnya yang rusak diperbaiki sendiri. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nabi jemaah. Nabi bisa nyuruh, dia ar-rijal qawwamun, sama. Ayat itu juga buat Nabi. Tapi Nabi enggak nyuruh-nyuruh seperti itu kepada istrinya. Dia bantuin sendiri. Maka tolonglah, tolong. Istri kita itu bukan boneka. Yang enggak ada ruhnya, dia punya ruh. Saya pernah berjumpa dengan dua jenderal. Mungkin jenderal itu nanti bakal nonton ini. Gak apa-apa. Istrinya curhat sama kita dua itu. Ustaz, tolong sampaikan ke suami-suami kita ini. Kita gak cuma butuh duit, Ustaz. Udah lebih-lebih duit. Kita butuh perhatian, Ustaz. Kita butuh kasih sayang. Itu perempuan. Rasul kalau masuk rumah, udah tinggalkan itu bintangnya. Wah, gunting kalau bisa bintangnya. Udahlah, aku jadi istri. Nah, sampai rumah, posisikan sebagai suami. Bantuin istri masak. Masya Allah, sekali-kali istriku hari ini, hari spesial untukmu. Kau gak usah masak. Aku yang memasak. Masak. Walaupun dadar telur. Walladzi rafa'as sama' bila imatin. Demi Allah yang mengangkat langit tanpa tiang. Itu senang istri kita. Dia lihat kita perhatian, walaupun cuma telur yang digorengin. Tapi ini siapa yang bikin? Suamiku, subhanallah. Sekali-kali coba, jangan tiap hari. Nabi SAW itu tidak canggung membantu istrinya. Dia fimih nanti ahli, urusannya Aisyah. Kalau azan, beliau keluar, udah ke masjid. Tapi tetap ketika di rumah, beliau posisikan dirinya sebagai seorang Muhammad SAW. Suami Aisyah, suami Maimunah, suami Ummu Salamah. Ya kalau masuk rumah mulai sekarang, tolong dengan senyuman yang senang. Beban di kantor itu banyak banget. Ya, banyak beban. Mau masuk rumah kita habis dimarahin sama bos sama apa, rapikan dulu. Assalamualaikum. Allah Akbar. Istri buka senang. Tapi kita buka, mukanya udah kayak tembok gitu kan, kaku banget dibukain. Soal istri membuka ambil tersenyum nih. Ada apa tersenyum-tersenyum? Jangan itu. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala baitahu bada'a bisiwak." Nih Rasulullah SAW kalau masuk rumahnya mulai dengan siwak, biar bersih mulutnya, biar tatkala dia dekat sama Aisyah, tatkala dia mencium istrinya dalam kondisi bersih dan senang istrinya. Tolong kita, oke lah di luar capek keringat, tapi bisa lah. Gimana yang punya mobil, mungkin sebelum turun dari mobilnya dia rapikan dirinya, semprot itu minyak wangi. Ya saya kadang-kadang ditegur sama istri, "Bang, abang ini kalau keluar wangi banget gitu kan, kalau datang ya udah sisa-sisanya doang gitu kan." Ya, ya. Saya juga akan berusaha memperbaiki diri. Saya tidak mengatakan banyak kurangnya. Sama-sama Bapak-bapak, kita belajar hari ini. Tapi tolong mulai sekaranglah. Saya akan mulai dari diri sendiri juga, akan memperbaiki diri. Masuk rumah, ketika dibuka pintu rumah, ingat ibu-ibu, yang buka harus ibu-ibu, jangan pembantunya. Itu suami udah siap-siap tersenyum, pembantu gitu ya. Iyalah, harus. Nah, kemudian Rasulullah SAW itu romantis di meja makan. Meja makan Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan. Ya Allah, Allahumma arhamna bi rahmatik. Rasulullah SAW ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat inishtahahu akalahu wa illa tarakahu. Rasulullah SAW enggak pernah mencela makanan. Kalau beliau enggak mau, dibiarin. Enggak dicela. Kalau di beliau mau, beliau makan, enggak mau ya udah dibiarin. Kadang-kadang ada bapak-bapak yang ini

benar enggak masak? Garamnya kebanyakan gitu kan. Kadangkala ada na'udzubillah bapak-bapak yang ketika makanannya tidak sesuai, dia ambil itu piring, dia tumpahin supaya tahu istrinya kau enggak benar gitu. Na'udzubillah. Rasulullah SAW, lihat keromantisan Rasulullah SAW di meja makan. Bukan di meja makan, dulu yang ada meja makan di bawah lah, sekarang yang ada meja makan. Apa kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kuntu ashrab wa ana ha'id thumma unawiluhu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fayadau faha ala mawdi'i fiyya. Allahu akbar ya. Aku dalam kondisi haid, kata Aisyah, aku minum. Bismillah. Kata Aisyah, aku minum. Setelah aku minum, gelas itu diambil Nabi. Nabi minum dari bekas bibirku minum itu. Diminum juga. Allahu Akbar. Romantis banget jemaah. Apalagi sekarang perempuan-perempuan udah pakai apa? Pakai lipstik. Jadi ada bekasnya di gelasnya itu kan. Kita gampang nyarinya. Iya, ya Allah gitu kan. Ini kita ini umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayolah. Jangan cuma sunnah-sunnah. Ya paling gampang lah, saat jenggot kan udah sunnah. Banyak sunnah yang lain yang kita butuh amalin. Itu lagi minum. Wa ata'arraqul arqa wa ana haid. Aku gigit daging yang ada tulangnya. Pada waktu itu aku haid. Maksudnya Aisyah menjelaskan, aku enggak bisa dipakai waktu itu. Tapi tetap bagaimana sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam menghargai seorang wanita yang haid. Tetap dia dekat, tetap dia menghormati, bahkan dia romantis pada waktu itu. Tsumma unawiluhu nabi. Tulang yang ada dagingnya itu kemudian aku berikan ke Nabi. Fa yadau fahu ala mawdi'i fiyya. Nabi taruh mulutnya di tempat aku gigit tadi. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sunnah yang perlu kita amalkan, saya insyaallah akan berusaha mengamalkan dan bapak-bapak amalkan. Sunnah Rasul mengatakan, "Idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha." Kalau kalian makan, jangan diusap langsung sampai dibersihin. Itu hadis sahih. Dibersihin, kita jilat ya, atau dijilatkan ke orang lain. Kita mulai pulang nanti istri kita makan, jadi jangan dibersihkan dulu, kasihkan tanganmu sama aku. Sunnah nih, ini sunnah, jangan ketawa. Tapi jangan kita habis makan. Nah, harus dibangun dulu, keromantisan dibangun, itu maena. Jangan gak usah jijik. Kenapa? Itu tangan istri kita, itu tangan suami. Ibu-ibu aja suka jilatin tangannya anaknya kan. Anak kok habis makan macam-macam, dia ambil itu tangan di jilat sama gue. Ini sunnah Rasulullah SAW. Hadisnya kalau gak salah riwayat Muslim. Maka tolong kita kembalikan keromantisan itu dengan hal itu. Romantis di kamar mandi. Allahu Akbar. Nabi nih di kamar mandi, mandi bareng. Bapak-bapak kapan terakhir mandi bareng? Kalau yang muda masih tiap hari mandi bareng. Yang tua-tua nih, yang udah mulai kering rumahnya, gak ada mandi bareng. Kecuali dimandikan kalau mati nanti mungkin. Mandi bareng, rebutan. Aisyah rebutan sama Nabi Muhammad SAW. Rebutan gayung. Dahuli, ya Rasulullah, tinggal sisakan buat aku, sisakan buat aku, kata Aisyah. Masya Allah. Gimana Rasul yang sudah berumur pada waktu itu 50 tahun lebih. 50 tahun. Kita jangan ngomong yang umur 23, 30. Ini 53 lebih jamaah. Beliau romantis di kamar mandi. Kita tolong dihidupkan kembali. Itu bersama Aisyah. Bersama Maimunah sama. Maimunah kan, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ina'in wahid. Aku mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu wadah, mandi bareng. Bisa enggak? Bisa enggak jemaah? Saat kamar mandinya sempit, saat sendirian aja susah kan. Iya ada. Ya enggak apa-apa, itu lebih romantis insyaallah yang sempit-sempit.
Enggak usah alasan, bismillah. Ini sunnah diamalkan. Di kendaraan romantis. Siapa yang di atas umur 50 ini? Yang tadi bukain pintu mobil buat istrinya. Anak kasih hadiah. Masya Allah. Mana? Umur berapa antum? Di atas 50? Oh belum, kita mau yang 50. Yang di bawah ini, yang di atas 50, yang udah putih-putih nih jenggotnya. Hah? Buka sendiri, saat buka sendiri susah. Gimana bukain punya istri? Nah, Rasul itu kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam kata Anas bin Malik, "Kharajna ilal Madinah qadimina min Khaybar." Suatu hari kita pulang dari Khaybar menuju ke Madinah. Faraitun nabiyya yuhawwilaha li Safiyyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bikinkan tempat buat si Safiyyah di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam, di ontanya itu dengan abaya, dengan penutup. Tsumma yajlis 'inda ba'i, kemudian Rasul duduk di ontanya itu. Gimana caranya Safiyyah naik? Jamaah, Allahu Akbar. Fayadau rukbatahu wa tata'u Safiyyatu rijlaha 'ala rukbati hatta tarkabsh. Saya mau gambar. Rasul SAW itu meletakkan lututnya di bawah agar Safiyyah bisa naik di jendela.

warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwatul iman dan pendengar serta pemerhati radio Rojakan darmakumullah. Tentunya kita banyak bersyukur kepada Allah taala di kesempatan hari ini. Allah taala masih memberikan kepada kita kehidupan, tentunya keistiqomahan dan keimanan yang semoga Allah taala senantiasa memberikan kebaikannya kepada kita semuanya. Kita berdoa semoga Allah senantiasa menjadikan kehidupan kita berada di bawah petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan keistiqomahan sampai di akhir kehidupan kita semuanya. Allahumma amin. Dan seperti biasa ikhwat taliban, di kesempatan pagi hari ini, awal pagi ini akan kami hadirkan kumandang azan sholat subuh bagi kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah menyebutkan bahwasanya orang-orang yang berjalan di kegelapan malam untuk melaksanakan sholat, Allah akan berikan kabar gembira berupa cahaya yang sempurna di hari kiamat kelak. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum. Wa assalamualaikum.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
3: Yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang ia ucapkan. Kemudian bersalawatlah untukku, karena barang siapa yang bersalawat untukku sekali, maka dengannya Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Kemudian mintalah al-wasilah kepada Allah untukku. Ia adalah sebuah tempat di surga yang tidak diraih kecuali oleh seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Dan aku berharap ia adalah aku. Barang siapa memintakan untukku al-wasilah kepada Allah, maka dia layak mendapatkan syafaatku.
4: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah.
7: Jangan tandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
6: Allah akan berikan kecukupan baginya.
8: Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Inna Allaha baligh amri. Qad ja'ala Allahu kulli shay'in qadra.
7: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa.
8: Ya, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Inna Allaha baligh amri. Qad ja'ala Allahu kulli shay'in qadra.
7: Siapa bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Dan bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
9: Tawakal itu bukan malas.
10: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli.
9: Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum, lihat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
7: Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
6: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
7: Inkirah.
6: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
7: Berintilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan berintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
9: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalama ba'd. Ikhwatul iman dan para pendengar rahimakumullah, di kesempatan pagi hari ini pada salat subuh kami hadirkan format kajian dalam format rekaman bersama Ustaz Abdullah bin Taslim MA hafizahullah. Pembahasan dari kitab Kashfu Syubuhat fi Tauhid, menyingkap syubuhat dalam masalah tauhid, tulisan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kajian beliau di Masjid Al-Ukhuwah di Tangerang dalam safari dakwah beliau di tahun 2025 yang lalu. Barakallahu fikum wa sunallahu ilaikum.
2: Barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, utamanya nikmat dan karunia mengenal Islam, mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudahan mempelajari petunjuk terbesar di dalam Islam yaitu mengenal tauhid, mengenal inti daripada keimanan yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala selalu dalam beribadah kepadanya semata-mata dan tidak menyekutukannya, kemudian mengamalkan Islam sesuai dengan petunjuk yang sempurna dari nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga nikmat ini selalu Allah tetapkan pada diri kita sampai di akhir hayat kita. Barakallahu fikum, kita bersyukur kepada Allah di siang hari ini kita dimudahkan kembali untuk bertemu di dalam majelis ilmu yang mulia di Masjid Al-Ukhuwah yang mubarak ini, yang penuh berkah ini, di dalam lanjutan kajian kita membahas kitab kecil yang sangat bermanfaat, Kashfu Syubhat fi Tauhid, menyingkap syubhat, mengungkap syubhat atau kerancuan, pengkaburan dalam masalah dalam memahami tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Barakallahu fikum. Mempelajari kitab ini berarti kita mempelajari kerancuan dalam masalah terbesar di agama kita, ya, yaitu kerancuan dalam masalah tauhid, hak Allah Subhanahu wa taala yang paling utama. Tentu saja kita mempelajari dan mengkajinya dengan membaca kitab ini, kitab yang ditulis oleh Imam Syekhul Islam Al-Mujaddid Asy-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala, berdasarkan dalil-dalil yang sangat kuat dari ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan hanya sekedar bertujuan agar kita membantah penyimpangan orang-orang yang menyimpang, apalagi dalam masalah tauhid, tapi juga kembalinya yang paling utama adalah untuk menguatkan diri kita sendiri. ya. Karena kita tahu agama Islam ini Allah turunkan sebagai syariat yang sempurna, termasuk menjawab kerancuan atau syubhat pengkaburan yang dilontarkan oleh syaitan dari kalangan jin dan manusia, yang bertujuan untuk memperdaya manusia kecuali orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh dari kalangan syaitan, jin maupun manusia. Ya, ada syaitan yang terlihat dan ada yang tidak terlihat, yang mereka akan saling membisikkan satu sama lain kata-kata indah yang menipu. Inilah syubhat. Mereka akan melontarkan kata-kata atau pernyataan-pernyataan seolah-olah benar, ternyata itu isinya adalah pengkaburan dan kerancuan. Tapi kita yakin agama kita adalah agama yang sempurna, termasuk argumentasi-argumentasi ilmiah untuk menyingkap kerancuan dan pengkaburan ini. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di dalam Al-Qur'an, wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Tidaklah mereka membawakan kepadamu wahai Rasulullah satu syubhat, kebatilan atau kerancuan untuk mengkaburkan kebenaran. Tidaklah mereka membawa ini kecuali kami akan datangkan kepadamu di dalam Al-Qur'an ini kebenaran dan sebaik-baik penjelasan. Jadi, kenapa kita harus mengkaji syubhat? Kenapa tidak cukup kita membahas yang baik-baik saja? Kita katakan metode Al-Qur'an dalam menjelaskan kebenaran, setelah dirinci penjelasan kebenaran, membantah kebatilan. Itulah sebaik-baik metode dalam memahamkan agama, dalam menjadikan kita

Ingat para ulama salaf di kitab-kitab akidah selalu menjelaskan akidah ahlus sunnah wal jamaah, kemudian menyebutkan akidah yang menyimpang. Contoh seperti apa yang diterangkan oleh Syekh di sini, ya, kitab Kasyfus Syubhat ini disebutkan oleh para ulama adalah rangkaian atau mata rantai pelajaran akidah setelah kita membahas kitab Al-Usulut Thalathah, ya, kita membahas kitab Tauhid, kemudian kita harus juga membahas kitab Kasyfus Syubhat supaya apa yang kita pahami tentang Tauhid dan keindahan Tauhid, kewajiban Tauhid, keharusan berpegang teguh dengan Tauhid semakin kuat kalau kita mengenal lawannya, ya, di dalam kaidah Islam, bahkan kaidah yang berlaku dalam kehidupan urusan dunia kita, ya. Kata ungkapan seorang penyair Arab, wa bi adadiha tatabayyanul asya, adziddu yudhhiru husnuhu dzidd, wa bi adadiha tatabayyanul asya. Sesuatu itu akan semakin jelas jika kita mengenal kebalikan atau lawannya. Dan dengan lawan-lawannya lah atau kebalikan-kebalikannya lah segala sesuatu itu akan semakin jelas. Coba antum bayangkan, ya, nikmat sehat. Kita rasakan bagaimana nikmatnya sehat. Ya, kita bisa beraktivitas dengan baik, bisa menuntut ilmu, bisa sholat berjamaah dan yang lainnya. Tapi nikmat sehat ini semakin terasa kalau antum baru sakit. Apalagi sakitnya lama. Karena apa? Kita baru merasakan kebalikannya. Ya, sama kalau kita minum madu setelah meminum sesuatu yang pahit, akan semakin terasa manisnya. Seperti itu Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu menjelaskan indahnya sunnah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Berpegang teguhlah erat-erat dengannya dan gigitlah dengan gigi gerahamu. Setelah itu apa? Dan hati-hati terhadap perkara yang diada-adakan. Kebalikannya dijelaskan. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami memerinci, menjelaskan dengan rinci ayat-ayat kami dan supaya jelas jalannya orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus. Jadi kita membaca syubhat ini sekaligus dengan bantahannya tentu saja. Jangan baca syubhat yang tidak ada bantahannya. Oleh karena itu jangan semua terima informasi tentang masalah agama sudah masuk di handphone kita. Kalau tidak ada jawabannya, kita kena syubhat tersebut. Syubhat itu dikatakan syubhat karena dia disamarkan. Bahkan ditampilkan dalam bentuk kata-kata indah yang menipu. Menipu ini. Allah sudah menyebutkan dia gurur, banyak menipu orang. Nah, kita membaca keterangan para ulama, ada syubhat, ada jawabannya. Maka kita jelas. Dengan ini kita membentengi diri kita dengan benteng ilmu yang kokoh sebagai sebab yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala menjaga agama kita. Ingat, ya, hati manusia itu kalau sudah terbiasa menolak syubhat, lama kelamaan dia akan kebal. Ya, lama kelamaan dia akan semakin kuat. Karena sudah pernah kita sebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, syaitan itu selalu melontarkan di hadapan hati kita berbagai godaan, syubhat dan syahwat. Ada hati yang selalu menerima syubhat, tapi tidak ada jawabannya. Tidak ada penolaknya. Lama-kelamaan dia menjadi hati yang hitam tertutup. Sehingga setelah itu mudah sekali masuk keburukan pada dirinya. Tapi ada hati yang selalu menolak syubhat, selalu berpaling darinya, selalu mendapatkan jawaban tentangnya sehingga dia mengingkarinya. Hati yang seperti ini disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard. Hati yang seperti ini akan menjadi kebal, tidak akan merusaknya fitnah-fitnah selama langit-langit dan bumi masih ada.

kita, yakni sampai hari kiamat. Kita butuhkan hati yang seperti ini. Ya. Orang yang tidak memiliki hati yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, karena dia tidak kenal keburukan beserta bantahannya, dia akan mudah terpengaruh. Dalam sebuah athar yang sahih, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, "Halaka man lam yakun lahu qalbun ya'rifu bihi ma'rufan wa yunkiru bihi munkaran." Binasalah, celakalah orang yang tidak memiliki hati yang dengan itu dia mengenal kebaikan sebagai kebaikan dan mengingkari kemungkaran sebagai keburukan. Ya, jadi orang yang gampang kena syubhat, tidak paham jawaban syubhat, ini bisa binasa karena hatinya tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Baik, jemaah sekalian rahimakumullah. Di dalam pembahasan kita yang lalu-lalu, kita dapatkan banyak syubhat ternyata. Dan syubhat ini mempengaruhi banyak orang. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sewaktu menyebutkan tentang masalah syirik, setelah dia berlindung untuk dirinya dan anak keturunannya dari menyembah berhala, ya, wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Di dalam surat Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Apa kata beliau setelah itu? Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala itu menyesatkan banyak manusia. Jangan dianggap sedikit. Tersesat. Sekarang pada asalnya. Ya, tauhid. Perkara yang paling dicintai oleh Allah, yang paling wajib dalam agama kita. Syirik, perkara yang paling buruk dan paling dimurkai oleh Allah di dalam kehidupan ini. Apakah pada asalnya seorang muslim mau melakukan pelanggaran seperti ini? Pasti tidak mau. Ya, berarti kebanyakan mereka kena syubhat. Lihatlah di sini dalam bentuk dialog yang disampaikan oleh Syekh beberapa kali kita baca. Kan mereka merasa punya dalil. Entah dalilnya itu mengagungkan orang yang soleh, apalagi mengagungkan para nabi dan para rasul. Ya. Atau bahkan wujud dari peribadatan yang sungguh-sungguh kepada Allah dengan menjadikan perantara. Atau meminta syafaat dan seterusnya. Syubhat mereka sudah kita bantah, alhamdulillah. Banyak yang kena syubhat ini. Ini perkara yang paling penting dalam agama kita. Nah, kalau tidak kita baca keterangan seperti ini, mungkin akan seseorang itu akan menjumpai syubhat ini dan dia merasa benar, apalagi ketika dibungkus, diiming-imingi dengan ini sebagai amal yang sangat tinggi keutamaannya, maka dikhawatirkan dia akan terpengaruh. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ikut terjerumus ke dalam fitnah menyembah berhala yang menimpa banyak orang. Ya. Maka ini pentingnya kita mengenal penjelasan para ulama tentang masalah syubhat dalam perkara-perkara yang paling penting dalam agama kita. Karena ini di samping kita mengetahui jawabannya untuk membantah penyimpangan dari orang-orang yang punya pemahaman menyimpang ini, sekaligus kembalinya untuk menguatkan diri kita sendiri. Kita harus ingat, jamaah sekalian rahimakumullah, Allah menjadikan ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah itu sebagai benteng penguat pondasi agama kita. Ya, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala memperumpamakan ilmu itu seperti panah api atau bintang meteor yang menjaga langit dari upaya syaitan untuk mencuri-curi berita. Yang ini Allah jadikan setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati kita dipenuhi dengan iman, insyaallah, orang-orang yang belajar sunnah, belajar tauhid, orang-orang yang belajar iman. Ya, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah menjadikan keimanan di hati kita semakin meningkat dan semakin sempurna,
dan dijauhkan dari sebab-sebab yang mengurangi atau mendangkalkannya. Nah, karena hati kita ini dipenuhi dengan sesuatu, diisi dengan sesuatu yang berharga, pasti kita butuhkan penjagaan agar tidak dicuri oleh syaitan atau dirusak. Penjagaannya apa? Penjagaannya ilmu. Al-ilmu khairun minal mali, al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Itu pernyataan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dengan sanad yang sahih. Ya, ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjagamu, sedangkan harta kamulah yang harus menjaganya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mensifati dalil dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau antum baca di beberapa ayat Al-Quran, selalu disifati dalil itu disebut dengan kata-kata sultan. Ya, beberapa ayat Allah sebutkan malam yunazdil bihi sultana. Allah tidak turunkan sultan, yakni keterangan, argumentasi, dalil tentangnya. Seperti perbuatan syirik. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan kamu melakukan perbuatan syirik kepada Allah yang Allah tidak turunkan sultan, dalil tentangnya. Apa arti sultan? Kenapa disebutkan dalil dengan nama seperti ini? Kata sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, kullu sultanin fil Qur'ani fahuwa hujjah. Semua kata-kata sultan di dalam Al-Quran artinya hujjah, argumentasi, dalil. Kita tahu yang namanya sultan dari kata-kata tasallut, punya kekuasaan, punya kemampuan menundukkan, yakni punya kekuatan. Makanya pemerintah atau penguasa disebut sultan, karena mereka punya kekuatan, punya kekuasaan untuk menundukkan rakyatnya. Nah, sekarang ilmu kenapa dinamakan seperti itu? Karena ternyata memang ilmu itu punya kekuatan. Kekuatan menangkal syubhat, kekuatan menundukkan hati kita untuk mau diajak kepada ketaatan kepada Allah, kekuatan untuk menundukkan hawa nafsu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ilmu. Seperti itu manfaatnya kalau kita pelajari dengan benar. Akan membawa kita, menggiring kita kepada kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan kata para ulama, kekuatan dan kemampuan ilmu menundukkan itu melebihi dari kemampuan kekuasaan dengan ya senjata, dengan kerajaan dalam hal menundukkan manusia. Pernah disebutkan dalam biografinya Imam Abdullah Ibn Mubarak Al-Marwazi. Ya. Dia datang ke salah satu tempat, salah satu kota, yang di kota ini sedang dikunjungi, ketika itu dikunjungi oleh khalifah di zaman tersebut, ya, Harun Ar-Rasyid rahimahullahu taala. Ketika imam besar ini, Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi, imam besar dari kalangan tabi'ut tabi'in yang terkenal, yang disebut-sebut sebagai Amirul Mukminin fil hadis, pemimpin kaum mukminin dalam masalah hadis Rasulullah SAW, seorang yang sangat dermawan, riwayatnya sangat terpercaya, kalau berjihad di jalan Allah berduel kuat, masya Allah, terkumpul pada dirinya sifat-sifat kebaikan, begitu kata para ulama. Dia tiba di kota ini, maka orang-orang pun berlarian datang ke majlisnya. Imam besar, ya, penuntut ilmu, orang awam datang ingin menemuinya, ingin mendengarkan hadis-hadis yang beliau sampaikan, karena hadis-hadisnya nomor satu selalu, yang paling tinggi dan paling kuat. Sehingga ketika itu ada salah seorang dari istri khalifah kaget, kenapa orang jadi kayak kacau, lari berlarian semua ke satu arah. Ya, ini seperti ada
musuh atau ada sesuatu yang mereka ingin ambil. Maka dia bertanya, ada apa? Kenapa orang-orang berlarian? Ternyata ada pengawalnya yang mengetahui. Pengawalnya ini mengatakan, ada seorang alim dari Khurasan, Abdullah ibn Mubarak, datang untuk mengadakan majlis. Maka orang-orang berlarian berkumpul untuk mendatanginya. Ketika mendengar ini, ya, istri daripada khalifah tersebut mengatakan, hadza huwa sultan, inilah sultan, inilah kekuasaan dan kekuatan yang sesungguhnya. Karena dia mengumpulkan orang-orang datang sendiri, dia tidak punya harta untuk dibagi-bagi. Dia tidak punya pengawal untuk memaksa orang agar datang berkumpul. Dia tidak punya kekuasaan yang menjadikan orang takut. Inilah kekuasaan yang sesungguhnya. Tidak seperti kekuasaan Harun Ar-Rasyid yang hanya bisa mengumpulkan manusia dengan bantuan pengawal dan bala tentara. Ini dibawakan oleh para ulama kisah-kisah seperti ini untuk menunjukkan para ulama terdahulu itu, ya, mereka dengan ilmunya itu bisa menundukkan hati manusia. Karena memang Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu itu punya kekuatan untuk menundukkan, dalam hal ini tentu menundukkan dalam kebaikan, menarik hawa nafsu untuk bisa ditundukkan agar mengikuti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah manfaat kita mempelajari dan membaca keterangan para ulama ketika membahas tentang masalah syubhat dengan bagaimana cara membantahnya. Tapi barakallahu fikum, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita masih melanjutkan pembahasan tentang syubhat-syubhat yang disampaikan oleh orang-orang yang melakukan perbuatan syirik, kemudian mereka menyangka perbuatan syirik yang mereka lakukan tidak menjadi sebab batalnya syahadat mereka, ya, yang dengan sebab ini mereka bisa diperangi oleh pemerintah kaum muslimin. Beberapa syubhat yang mereka sampaikan, kemudian ada syubhat yang lain dibawakan di sini. Walahum syubhatun ukhra, dan mereka punya syubhat kerancuan yang lain. Syubhat-syubhat yang lalu sudah kita jelaskan bantahannya dan insyaallah sudah kita ulang beberapa kali. Mereka masih punya syubhat yang lain. Dan di sini permasalahannya, syubhat itu dibawakan dalam bentuk dalil. Jangan antum menyangka syubhat itu sekedar pemikiran mereka disampaikan, ucapan dari tokoh mereka, tidak. Kadang-kadang mereka bawakan Al-Qur'an, bawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an dan sunnah tidak mungkin syubhat. Pasti untuk membela kebenaran atau membantah kebatilan. Tapi orang yang membawanya untuk pengertian yang batil. Oleh karena itu, ini yang dibutuhkan penjelasan dari para ulama untuk mendudukan bahwa ayat dan hadis ini tidak mendukung kebatilan mereka, justru membantah kebatilan mereka. Apa itu syubhatnya? Wa huwa ma dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Apa, yaitu yang disebutkan di dalam hadis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna an-nasa yaumal qiyamati yastaghithuna bi Adam thumma bi Nuhin thumma bi Ibrahim thumma bi Musa thumma bi Isa fa kulluhum ya'tadhiru hatta yantahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu fahadha yadullu alaihi mustalatu wasalam qalu fahadha yadullu ala annal istighatsata bi ghairillahi laysat syirkan. Baik. <tip. tip>.
Ini tentang hadis syafaat Rasulullah SAW pada hari kiamat, yang dikenal dengan istilah syafaatul uzma, syafaat yang paling agung. Mereka menyebutkan, yaitu hadis Nabi SAW bahwa semua manusia ketika di padang mahsyar nanti, pada hari kiamat, mereka datang meminta istighatsah, pertolongan untuk menghilangkan kesusahan kepada Nabi Adam. Ya, ini untuk menyelesaikan agar meminta kepada Allah supaya diputuskan hamba-hambanya agar mereka tidak mengalami kesulitan di padang mahsyar tersebut. Mereka meminta istighatsah kepada Adam, kemudian kepada Nuh, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Semua mereka mengajukan udzur sampai kemudian manusia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diizinkan oleh Allah memberi syafaat. Mereka berkata, berarti ini menunjukkan istighatsah kepada selain Allah itu bukan syirik. Mereka bawakan hadisnya tidak lengkap, dipotong-potong. Ya. Siapa yang mengatakan di sini mereka meminta istighatsah kepada Nabi Adam, kemudian ulul azmi minar rusul itu alaihi wassalatu wassalam. Ya. Mereka meminta kepada para nabi ini untuk berdoa kepada Allah, itu yang benar. Dan ini boleh. Kalaupun misalnya dikatakan mereka meminta pertolongan kepada nabi-nabi tersebut, maka di dalam Islam kita ketahui meminta pertolongan kepada manusia misalnya atau orang lain dalam perkara yang mampu dia lakukan, boleh, bukan syirik. Ya, diperbolehkan. Kita datang kepada teman kita atau orang yang kita kenal, kita katakan, saya minta tolong, saya mau pinjam uangmu misalnya, saya minta tolong, ada hal yang saya butuhkan untuk kita kerjakan bersama, saya minta tolong untuk membantu kesulitan keluarga saya dalam hal ini yang mampu dilakukannya, boleh-boleh saja. Jadi di sini syubhat, mereka ingin mengatakan istighatsah ibadah itu tidak ketika diserahkan kepada selain Allah tidak syirik, boleh-boleh saja. Kenapa kalian mengatakan syirik, apalagi membatalkan syahadat? Wal jawabu an naqul. Maka jawabannya di sini kita katakan, kata Syekh rahimahullah taala, jawabannya di sini kita katakan, subhana man taba'a ala qulubi a'da'ihi. Maha suci Allah yang menutupi hati musuh-musuhnya untuk memahami kebenaran. Ya, ini perkara seperti ini jadikan syubhat, padahal sangat jelas tidak mendukung syubhat tersebut. Fa innal istighatsata bil makhluqi bima yaqdiru alaihi la nunkiruha. Karena yang namanya meminta pertolongan dalam kesulitan kepada makhluk dalam hal yang mereka mampu lakukan, ini tidak diingkari, tidak kami ingkari. Ya. Kama qala Allah taala fi kisah Musa, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang kisahnya Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Ya, tentang kisah Nabi Musa alaihi salatu wasalam, fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwi. Maka orang yang dari golongan Nabi Musa itu beristighatsah, yakni meminta pertolongan kepada Nabi Musa untuk melawan musuhnya, yang kemudian ditunjuk oleh Nabi Musa, kemudian orang itu mati. Ini istighatsah diperbolehkan karena mampu dilakukan oleh makhluk meminta Nabi Musa untuk melawan musuh tersebut. Ya, yang kemudian tentu Nabi Musa bertobat dari perbuatan tersebut.
Maka ini boleh-boleh saja. Taib. Kama yastaghitsul insanu bi ashabihi fil harbi aw ghairihi bi asya'a yaqdiru 'alaiha al makhluq. Sebagaimana seseorang misalnya meminta bantuan kepada teman-temannya di dalam peperangan. Dia terkepung, minta teman-temannya datang bantu dia. Boleh. Atau dia terluka, minta orang untuk menolong dia, memapah dia supaya dia selamat. Diperbolehkan karena ini mampu dilakukan oleh makhluk. Jadi seorang yang meminta bantuan kepada teman-temannya dalam peperangan atau selainnya dalam hal-hal yang mampu dilakukan oleh makhluk. Wa nahnu angkarna istighatsatal ibadati allati yaf'alunaha inda quburil awliya. Sementara yang kita ingkari dari mereka adalah istighatsah ibadah yang mereka lakukan di sisi kuburan orang-orang yang mereka anggap sebagai wali. Ini yang diingkari. Minta kesembuhan, minta jodoh, minta keselamatan, minta rezeki, ini jelas syirik karena cuma Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa untuk melakukannya. Au fi ghibatihim bil asya'i allati la yaqdiru 'alaiha illallah, atau beristighatsah bukan langsung di hadapan, meminta di hadapan orang dalam perkara-perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Jadi kalau kita minta tolong, kita datang kepada seorang yang soleh misalnya, minta agar dia berdoa kepada Allah, kita mengaminkannya, itu boleh. Bahkan dilakukan oleh para sahabat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah tentang doa meminta hujan. Kemudian di zamannya Umar ibn al-Khattab, Umar ibn al-Khattab menyuruh siapa? Al-Abbas, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk berdoa. Ya, Umar ibn al-Khattab tidak menyuruh mereka berdoa di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menyuruh Al-Abbas yang masih hidup di depan mereka berdoa, kemudian yang lain mengaminkan. Di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhum juga melakukan hal yang sama dengan seorang tabi'in, ya, orang yang soleh di zaman tersebut, untuk berdoa meminta hujan. Ya, mereka lakukan di hadapan orang soleh tersebut, dia berdoa dan mereka mengaminkannya, mintanya semua kepada Allah. Ini boleh, bahkan ini disyariatkan.

Jadi di sini jawaban dari syubhat tersebut secara kesimpulannya ada dua. Yang pertama, bahwa ini adalah istighosah, bukan syirik, karena meminta pertolongan kepada makhluk dalam hal yang mampu dilakukan oleh makhluk. Kayak tadi Nabi Musa alaihissalatu wassalam, orang dari golongannya meminta bantuan untuk melawan musuhnya. Kan Musa mampu dan dia punya kekuatan. Orang sedang berperang, minta temannya membantu dia untuk melawan musuh yang lebih banyak jumlahnya misalnya, atau membantu dia karena dia terluka misalnya, boleh. Yang kedua, jawaban yang kedua, bahwa orang-orang di padang mahsyar ketika mereka mendatangi para nabi tersebut, dari Nabi Adam kemudian ulul azmi minar rusul, ya, lima nabi yang dikatakan ulul azmi, mereka tidak meminta kepada para nabi ini untuk menghilangkan kesusahan mereka, karena itu cuma Allah yang mampu. Tetapi yang mereka minta adalah apa? Agar para nabi ini memberi syafaat bagi mereka di sisi Allah. Yakni berdoa kepada Allah meminta agar dihilangkan kesusahan yang mereka hadapi di padang mahsyar. Ternyata semua para nabi tidak bisa menyampaikan udzur. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian yang diizinkan oleh Allah meminta kepada Allah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala selesaikan permasalahan manusia tersebut. Jadi mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Ini diperbolehkan, bahkan disyariatkan. Ini syubhat mereka. Sekali lagi, sayangnya seperti itu, dipotong-potong. Pengikut-pengikut mereka di bawah hanya mengetahui apa yang disampaikan oleh gurunya. Kesimpulan, ringkasan yang dipotong-potong, sehingga mereka menganggap, oh ternyata ada dalilnya, boleh istighosah kepada selain Allah, sampai pun dalam perkara-perkara yang tidak mampu dilakukan oleh makhluk, padahal ini jelas-jelas perbuatan syirik. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Kata saya selanjutnya di sini, idza thabata dzalika fastighathatuhum bil anbiya'i yaumal qiyamati yuriduna minhum an yad'u wallaha an yuhasiban nasa hatta yastariha ahlul jannati min karbil mawqif wa hadha jaizun fid dunya wal akhirah. Jika ini telah kita ketahui dengan jelas, maka istighatsah yang dilakukan oleh manusia kepada sebagian dari para nabi alaihi salatu wasalam itu di hari kiamat nanti, orang-orang ini atau manusia ini menginginkan dari para nabi itu untuk berdoa kepada Allah. Ini jawaban yang kedua. Ya. Mereka minta dari para nabi itu untuk berdoa kepada Allah supaya segera menyelesaikan hisab perhitungan manusia, supaya penghuni surga itu bisa segera terlepas dari kesusahan berdiri atau menunggu di padang mahsyar. Makanya ini termasuk ya syafaat terbesar yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini berlaku untuk semua manusia. Disinilah terlihat ya kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang paling mulia, dan benarlah ucapan beliau, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhr. Aku adalah pemimpin semua umat manusia pada hari kiamat dan tidak ada kesombongan. Jelas ya. Di sini kalau kita baca lengkapnya kisah tersebut dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, semua menceritakan bahwa para nabi ini diminta oleh manusia untuk berdoa kepada Allah agar segera menyelesaikan perhitungan manusia, karena mereka sangat kesulitan menunggu di padang mahsyar. Jadi agar penghuni surga segera
terlepas dari kesusahan, menunggu di padang mahsyar, dan ini boleh di dunia dan di akhirat. Diperbolehkan di dunia dan di akhirat. Kita datang kepada orang yang soleh di hadapannya, meminta dia berdoa, kita mengaminkannya. Yang tidak boleh kalau dia bukan di hadapan kita, ya, dia jauh, tidak mengetahui kita, kemudian kita berdoa meminta kepadanya, atau orang berdoa meminta kepadanya, ini syirik. Kalau di hadapan kita, dia berdoa, kita mengaminkan, artinya ini syafaat. Karena tadinya satu orang yang berdoa, maka tentu dua orang lebih besar kemungkinan dikabulkan. Baik. Wa dzalika an na'ti inda rajulin salihin hayyin yujalisuka wa yasma'u kalamuka wa taqulu lahu. Jadi misalnya, ya, seseorang datang kepada orang yang soleh. Anta'ti, kamu misalnya datang kepada seorang yang soleh yang masih hidup, duduk di hadapanmu, dia mendengarkan ucapanmu, wa taqulu lahu, kamu katakan kepadanya, ud'allaha li, berdoalah kepada Allah untukku. Ya. Kama kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yas'alunahu dzalika fi hayatihi. Sebagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada beliau hal itu ketika beliau masih hidup. Wa amma ba'da mautihi fa hasha wa kalla. Adapun setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, mustahil dan tidak mungkin mereka lakukan. Annahum sa'aluhu dzalika inda qabrihi, ya, tidak mungkin mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di kuburnya. So, kita contohkan tadi Umar ibn Khattab di Masjid Nabawi ketika meminta hujan, menyuruh, ya Abbas, kum fad'ullah, wahai Abbas, bangunlah, berdirilah, berdoalah kepada Allah. Bahkan di awalnya Umar ibn Khattab mengatakan dalam riwayat yang sahih, Allahumma, ya Allah, dulunya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, kami meminta kepadamu dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun saat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat, kum ya Abbas fad'ullah. Bangunlah, bangkitlah wahai Abbas, berdoalah kepada Allah. Jadi mereka tidak datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal mereka berada di Masjid Nabawi. Nah, bal ankara salafus salihu ala man qasada du'a Allahi inda qabrihi fa kaifa bi du'aihi nafsihi. Bahkan para ulama salaf mengingkari orang yang sengaja berdoa kepada Allah di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi orang yang berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang jelas-jelas ini merupakan kesyirikan. Ya. Jadi kita ketahui di dalam riwayat-riwayat yang sahih, para sahabat melakukan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang cukup kita kenal. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu tentang adanya seseorang, ya, dari kalangan penduduk Arab pedalaman, di hari Jumat masuk ke Masjid Nabawi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Faqala, maka orang ini berkata, ya Rasulullah, halakatil amwalu wan qata'atis subul. Wahai Rasulullah, harta-harta kami hancur semua. Yani hasil tanaman kering, tidak ada air, hewan-hewan kehausan, ya, kekeringan semua, jalan-jalan terputus. Wad'ullaha ayyugithana, maka berdoalah kepada Allah agar menurunkan hujan kepada kami. Ingat, ini orang Arab pedalaman. Dia datang, dia tidak mengatakan, ya Rasulullah, turunkan hujan kepada kami. Iya kan? Ini syirik.
Karena Rasulullah tidak mampu melakukannya. Tapi apa yang dia katakan? Berdoalah kepada Allah, ya Rasulullah, supaya menurunkan hujan kepada kami. Inilah ucapan orang yang beriman. Ucapan ahli tauhid. Farafa'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadaihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengangkat kedua tangannya dan berkata, Allahumma aghithna, ya Allah turunkanlah hujan kepada kami. Beliau ucapkan tiga kali. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ya datangkan awan. Setelah itu Allah turunkan hujan. Ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Bahkan sampai disebutkan di dalam hadis tersebut, ya, hujan itu turun sampai sepekan penuh sehingga terjadi banjir. Kemudian di Jumat berikutnya orang ini datang kembali dan meminta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ghuriqal malu wa tahaddamal bina'u fad'ullaha ta'ala yumsikuha anna. Wahai Rasulullah, sekarang harta-harta kita yang tenggelam semua, ya, bangunan-bangunan rusak karena kena banjir. Maka berdoalah kepada Allah supaya hujan ini dihentikan. Maka Nabi SAW mengucapkan doanya yang terkenal, Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah jadikanlah hujan di sekitar kami bukan menimpa kami. Allahumma alal akami wadhirabi wadhirabi wa butunil awdiyati wa manabitis syajar, ya Allah turunkanlah hujan di bukit-bukit, di gunung-gunung, di tengah-tengah lembah, dan di tempat tumbuhnya pepohonan. Ya, maka setelah itu kemudian hujan berhenti. Jadi ini mereka lakukan, meminta di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau berdoa kepada Allah, dan ini disyariatkan, ini sama sekali tidak terlarang. Nah, baik. Jadi berarti dengan ini syubhat yang mereka lontarkan sudah terjawab. Kisah tentang Nabi Adam sama sekali bukan menunjukkan istighotsah, bolehnya istighotsah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tetapi ini adalah perkara yang justru sesuai dengan syariat. Mereka meminta kepada para nabi dan para rasul tersebut, para nabi tersebut, untuk berdoa kepada Allah supaya segera menyelesaikan kesusahan yang mereka alami di padang mahsyar. Kalaupun mereka meminta, maka itu meminta yang mampu dilakukan oleh makhluk, dan sama sekali ini bukan merupakan kesyirikan. Ya, cuma di sini ada hal yang mungkin diingatkan oleh sebagian dari para ulama, ya, tentang meminta orang lain untuk mendoakan kita. Karena ini kebiasaan yang sering dilakukan oleh sebagian orang, bahwa dia kalau ketemu orang, ya, doakan saya, tolong doakan saya. Ini boleh menurut sebagian dari para ulama, tapi jangan terus-menerus dilakukan. Karena para salaf dulu tidak terus-menerus melakukannya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan ini bisa jadi termasuk meminta-minta yang tercela dalam agama. Ya, ini kalau antum mampu berdoa sendiri, dan tentu kita lebih bersungguh-sungguh kalau kita berdoa sendiri. Kenapa kita harus titip doa sama orang setiap kita ketemu orang, doakan saya. Ya, ini meminta, dan kadang-kadang orang tersebut mungkin dia menjadi berat. Alakulihal, kalau kita lakukan yang seperti ini mungkin sekali-sekali, kalau tadi di hadapan orang tersebut dia berdoa kita mengaminkan, jadi sama-sama kita melakukan di sini, asal tidak terus-menerus dilakukan, maka ini tidak mengapa, ya, tidak karena bukan merupakan kebiasaan dari para ulama salaf melakukan hal tersebut dengan terus-menerus. Nah, barakallahu fikum. Baik.
ada lagi satu syubhat mereka. Yang ini juga disampaikan jawabannya, karena ternyata mereka punya banyak syubhat dan ternyata syubhat tersebut sangat lemah, ya. Kalau kita perhatikan dan cermati, untuk mencari jawabannya tidak perlu cari jauh-jauh. Di syubhat itu sendiri terdapat jawaban untuk membantah mereka. Inilah yang selalu kita katakan, ya. Kaidah secara asal dalil dari Al-Quran dan Sunnah itu tidak bisa digunakan untuk mendukung kebatilan. Kenapa? Al-Quran dan Sunnah adalah hak, maka mesti hanya mendukung kebenaran. Digunakan oleh ahlul batil untuk membela kebatilan. Yang terpengaruh dan terperdaya hanya orang-orang yang jahil. Kalau kita kembalikan kepada penjelasan para ulama ahlus sunnah wal jamaah, kita dapati ternyata dalil yang mereka pakai untuk membela mereka itu justru merupakan dalil untuk membantah mereka, bukan untuk membela mereka. Inilah manfaat dan keagungan berpegang teguh dengan dalil yang sahih, dengan merujuk kepada penjelasan para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Baik. Walahum syubhatun ukhra. Mereka punya syubhat yang lain. Wahia kisah Ibrahim alaihi salam lamma ulqiya finnari iqtarad lahu Jibrilun. Jibril alaihi salam fil hawa faqala alaka hajatun, faqala Ibrahim alaihi salam amma ilaika fala. Syubhat mereka yang lain apa? Tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika dilemparkan ke dalam api oleh Raja Namrud dan pasukannya. Ketika itu malaikat Jibril muncul di hadapan Nabi Ibrahim di udara dan berkata kepada Nabi Ibrahim, apakah kamu punya hajat kepadaku, kepada Jibril, untuk saya menolong kamu? Faqala Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan, amma ilaika fala. Adapun butuh kepadamu, saya tidak butuh. Saya butuhnya kepada Allah. Itu jawaban Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Apa kata mereka ahli syubhat ini? Qalu, mereka berkata, walau kanatil istighatsatu bi Jibril syirkan lam ya'ridha ala Ibrahim. Lihat syubhat mereka, ya. Kata mereka, seandainya istighatsa kepada makhluk, dalam hal ini kepada malaikat Jibril, minta pertolongan kepadanya, seandainya itu syirik, tidak mungkin malaikat Jibril menawarkannya kepada Ibrahim. Masa malaikat Jibril menawarkan perbuatan syirik? Itu syubhat mereka. Berarti ini boleh dan tidak ada masalah. Buktinya malaikat Jibril menawarkan kepada Nabi Ibrahim, dan pastinya malaikat Jibril paling paham tentang syirik, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Baik. Ini juga syubhat. Dan sekali lagi syubhat ini, ya, dikesankan untuk mendukung kesyirikan mereka yang mereka lakukan, istighatha di kuburan orang-orang yang mereka anggap wali tersebut. Fal jawab, maka jawabannya, anna hadza min jinsil syubhatil ula. Ini sama dengan syubhat yang tadi. Di mana malaikat Jibril di sini menawarkan kepadanya istighatha yang syirik. Ya. Fa inna Jibrila arada alaihi an yanfa'ahu bi amrin yaqdiru alaihi. Jibril menawarkan kepada Nabi Ibrahim, ya, perkara menawarkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk memberikan manfaat kepadanya dalam perkara yang dia mampu. Malaikat Jibril, Nabi yang kuat, ya, dzi quwwatin inda dzil arsy makin, punya kekuatan, ya, allamahu syadidul quwa, mengajarkan kepadanya malaikat Jibril yang sangat besar kekuatannya. Dia bisa mengangkat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dijauhkan dari tempat tersebut, atau membinasakan semua orang yang ada di situ.
Allah berikan kemampuan dia. Seandainya Allah perintahkan, dia akan lakukan. Ya. Jadi malaikat Jibril kan mengikuti perintah Allah. Jadi dia menawarkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam untuk memberikan manfaat kepadanya dalam perkara yang mampu dia lakukan. Kita tahu Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam adalah ahli tauhid yang sangat kuat tauhidnya. Dan antum tahu kan di dalam Sahih Bukhari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, hasbi Allahu wa ni'mal wakil kalimatun qalaha Ibrahim hina ulqiya finnar. Ucapan hasbi Allahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolongku dan dialah sebaik-baik pelindung, ini yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api. Dia tidak mau bergantung kepada makhluk meskipun itu hal yang mampu dilakukan oleh makhluk. Ini menunjukkan kesempurnaan tauhid beliau. Cukup Allah yang menolong dia dan betul-betul Allah berikan sebaik-baik pertolongan. Tentu lebih baik daripada apa yang ditawarkan oleh malaikat Jibril alaihi salatu wasalam. Nah. Fa innahu kama qala ta'ala fihi. Malaikat Jibril itu seperti sebagaimana yang Allah sifatkan di dalam surat An-Najm, ya, sebagai syadidul quwa, yang sangat besar kekuatannya. Surat An-Najm ayat yang kelima. Walau adina Allahu lahu an ya'khudha nara Ibrahim wa ma haulaha minal ardi wal jibali wa yulqiyaha fil masyriqi awil maghribi la fa'al. Seandainya Allah mengizinkan bagi malaikat Jibril untuk mengambil api yang akan membakar Nabi Ibrahim dan apa yang ada di sekitarnya, tanah yang ada di sekitarnya, gunung-gunung, semua kemudian dilemparkan ke timur atau ke barat, maka dia akan bisa melakukan dengan izin Allah. Dia kuat, sangat kuat malaikat ini. Ya, pimpinan para malaikat alaihi salatu wassalam. Walau amarahu an yadha Ibrahim fi makanin ba'idin anhum lafa'al. Seandainya Allah perintahkan malaikat Jibril untuk mengambil Nabi Ibrahim, membawanya ke tempat yang jauh dari musuh-musuh yang ingin membakarnya ini, dia bisa melakukannya dengan izin Allah. Walau amarahum an yarfa'ahu ila sama'i lafa'al. Seandainya Allah memerintahkan untuk dia mengangkat Nabi Ibrahim ke langit, maka dia bisa melakukannya dengan izin Allah. Yakni ini mampu dia lakukan. Pertolongan seperti ini bukan syirik karena dia bisa melakukannya, dan malaikat tentu harus mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza ka rajulin ghaniyyin lahu malun katsir. Yara rajulan muhtajan fa ya'ridu alaihi an yuqridahu aw an yahabahu syai'an yaqdi bihi hajatahu fa ya'ba dhalika ar-rajulul muhtaju an ya'khudha wa yasbira ila an ya'tiyahu Allahu bi rizqin la minnatan fihi li ahad. Kemudian setelah menjawab tadi syubhat tadi, Syekh membuat perumpamaan contoh bahwa ini boleh dalam Islam. Maka orang kaya ini menawarkan kepadanya, saya pinjamkan kamu uang untuk menyelesaikan keperluanmu, atau saya berikan kepadamu sedekah sebagian dari hartaku supaya kamu tunaikan hajatmu. Tapi orang ini tidak mau. Orang yang butuh ini tidak mau mengambil uang tersebut. Dia bersabar sampai Allah datangkan untuknya rezeki yang tidak perlu orang punya jasa terhadap dirinya. Ini boleh atau tidak? Boleh, tidak ada masalah. Orang yang kaya menawarkan itu adalah kebaikan karena dia ingin menawarkan, mengamalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu fi auni akhihi ma kana al-abdu, Allahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Ini disyariatkan malah. Dan orang yang butuh ini ketika melakukan hal ini juga boleh, menunjukkan kesempurnaan tawakalnya. Dia tidak mau mengambil dari pemberian orang, tapi dia ingin mendapatkan rezeki dari Allah
tanpa perlu ada yang berjasa kepada dirinya dari kalangan manusia. Ini boleh dalam Islam. Fa aina hadza min istighatsatil ibadati wasyirki law kanu yafqahun. Ya. Maka di mana hal ini dibandingkan dengan istighatsah ibadah dan kesyirikan yang mereka lakukan seandainya mereka memahami hal ini? Berarti syubhat mereka semua sudah terjawab dan terbantahkan. Ya, bahwa apa yang mereka jadikan sebagai dalil itu bukanlah merupakan dalil tapi syubhat. Yang ternyata setelah kita telusuri dalilnya, kita pelajari dan amati, tidak seperti yang mereka katakan. Justru itu membantah apa yang mereka lakukan sendiri, karena istighatsah dalam hal ini yang kita ketahui dilarang untuk diserahkan kepada makhluk adalah meminta pertolongan dalam hal-hal yang tidak mampu dilakukan oleh makhluk, yang mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Maka ini ya merupakan jawaban yang alhamdulillah sangat memuaskan. Dengan ini kita mengetahui tidak ada dalil yang membolehkan untuk istighatsah syirik ini yang dilakukan oleh kebanyakan mereka itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka dan kepada kita semua untuk berpegang teguh dengan tauhid dan menjauhi perbuatan syirik dalam segala bentuknya. Baik, barakallahu fikum. Insyaallah cukup sampai di sini pembahasan dari kelanjutan kitab Kasyfu Syubhat. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab yang semakin menguatkan pemahaman kita tentang tauhid yang benar, sekaligus memahamkan kita untuk membantah perbuatan syirik, menjauhi perbuatan syirik beserta bantahan terhadap syubhat-syubhat yang mereka kemukakan dalam masalah ini. Mohon maaf karena ada kekurangan dalam

0: suara Anda disebabkan batuk sehingga saya tidak bisa menjelaskan dengan lebih leluasa ya. Semoga apa yang kita bahas di kesempatan siang hari ini cukup untuk menambah semakin kuatnya kita berpegang teguh dengan tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang mewariskan amalan soleh, semakin memahami tentang keagungan tauhid yang motivasi kita untuk semakin kuat berpegang teguh dengannya dan menjauhi perbuatan syirik. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqamah di atas kebaikan ini sampai di akhir hayat kita. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang, kita akhiri. Sallallahu wa sallam mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Wal fajri wa layalin 'ashr wash shafi'i wal witr.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Antum nanti ketika dikubur tidak akan ditanya tentang matematika, tidak akan ditanya tentang urusan jual beli. Mungkin yang tukang bangunan gak akan ditanya bagaimana cara bangun rumah. Yang arsitek gak akan ditanya tentang itu. Kita akan ditanya man robbuk, madinuk, man nabiyuk. Itu yang akan ditanya. Antum akan berlepas dari semua atribut yang dimiliki.

0: 2000 hilang. Iya. Tapi antum akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ajak suaminya untuk ziarah kubur. Karena ziarah kubur itu mengingatkan dengan akhirat. Ajak pasangan hidupnya datang ke rumah sakit. Mengunjungi pasien-pasien yang sakit parah. Khususnya yang kecelakaan ya, yang kepalanya dibuka, yang dipotong kakinya ini itu. Karena hal itu mengingatkan kita, ya Allah, nikmat Allah itu banyak buat kita. Sambil terus didoakan semoga Allah memberikan hidayah kepada suaminya. Adapun kalau bicara kiat-kiat istiqomah, yang pertama perbanyak doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Baca doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kemudian yang kedua baca Quran, itu buku petunjuk. Satu hari satu juz. Usahakan sama artinya. Oh enggak mampu, oh mampunya berapa? Mampunya anak satu halaman, satu halaman. Tapi istiqomah. Kalau antum tiap hari satu halaman, insya Allah dua tahun hatam Quran. Tapi enggak apa-apa, istiqomah. Daripada antum baca satu hari satu juz, setelah itu satu bulan enggak baca. Kemudian yang ketiga, agar istiqomah cari kawan yang baik. Antum kalau punya kawan yang biasa puasa Senin Kemis, lagi ngajak dia, yuk makan yuk. Oh afwan, ana lagi puasa. Hati antum, ya Allah, kapan ana puasa Senin Kemis gitu loh. Ana punya sohib selalu puasa Senin Kemis. Dengar adzan akan dibawa ke masjid ya. Itu mudah-mudahan bisa membuat kita istiqamah. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Alhamdulillah. Kemudian kepada Ustaz, assalamualaikum. Ustaz, ini ada kasus
0: anak hasil kasus zina dari beberapa laki-laki. Beberapa laki-laki.
2: Anak hasil zina dari beberapa laki-laki. Dia nggak tahu ini bapaknya yang mana.
0: Oh, nggak tahu bapaknya yang mana. Ibunya ketahuan kan?
2: Nah, itu yang mungkin yang tanya
0: Allah. Iya.
2: Kami bertanya, Ustaz, apakah itu digolongkan dalam umat yang belum Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Si anak ini yang hasil.
0: Jamaah, tidak ada alasan bagi seorang untuk berzina, enggak ada. Karena Allah telah berfirman, fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulasa wa ruba. Kata Allah, nikahin wanita-wanita yang kalian sukai. 2, 3, 4 nikahi. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kalau kalian takut tidak bisa berlaku adil, cukup satu. Jadi enggak ada alasan seorang berzina. Ustaz, istri ana sakit. Oh, ana tinggal di luar kota. Ana merantau, enggak ada. Allah sudah persilahkan buat kalian untuk menikah. 2, 3, 4 Dan dosa zina ini na'udzubillah. Kita lihat ya, dosa zina itu dirajam orang yang berzina. Tidak ada hukuman yang lebih mengerikan daripada hukuman orang berzina yang sudah menikah. Baik, kembali kepada pertanyaan. Bagaimana dengan anak hasil zina itu? Anak hasil zina itu nasabnya kepada ibunya. Gak perlu tanya dia berzina dengan siapa. Ketika datang seorang wanita kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, inni hubla minaz zina. Wahai Rasulullah, aku hamil dari hasil zina. Ini perempuan mengatakan itu kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, tunggu sampai kau lahirkan. Setelah lahir digendong anaknya, ya Rasulullah, aku sudah lahirkan anaknya, ya Rasulullah. Anaknya, umatnya Nabi Muhammad SAW, semua yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah. Semuanya. Anak itu gak punya dosa apa-apa. Yang dosa emak sama bapaknya. Jadi anak itu lahir suci, tidak membawa dosa. Kemudian setelah dia lahir sama Nabi SAW, engkau susui dulu. Setelah disusui

0: Datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian anaknya itu diberikan kepada orang lain, kepada keluarganya untuk dirawat, dan perempuan ini dirajam. Dalam proses itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bertanya, dengan siapa kamu berzina? Tidak. Tidak ada. Dan perempuan ini menutup pezinanya juga. Enggak, itu urusan dia zina, itu urusan dia sama Allah. Urusan dia sama Allah. Kan sebagian mengatakan, oh harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab apa? Apakah pezina harus bertanggung jawab dengan hasil anak itu? Enggak. Mereka sama-sama berdosa, jemaah. Makanya Nabi Alaihissalam tidak bertanya, dengan siapa kamu berzina? Dicari tahu, mana ini? Enggak. Engkau yang berzina. Terus anak itu, walaupun ketahuan dengan siapa berzina, anak itu anak emaknya. Karena bukan hasil nikah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
1: Ustaz, ini ada kasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak saya punya suami yang berselingkuh sampai berzina. Kemudian dia sekeluarga menyelesaikan masalah. Si istri minta suaminya menceraikan dia. Apa hukumnya?
0: Nah, ya jemaah, perselingkuhan ya, perzinaan itu terkadang menjadi hal yang biasa karena memang kondisinya mendukung ke sana. Apa kondisi yang mendukung? Berkumpulnya laki dengan perempuan, berduaannya laki dengan perempuan. Mereka ini ada tempatnya, seperti kita kajian di masjid, yang perempuan di belakang, yang laki di sini. Ketika kita sholat sama, gak boleh dikumpulin. Ada tempatnya perempuan, ada tempatnya laki. Karena laki sama perempuan kalau dikumpulkan, seperti yang disebutkan tadi, berzina. Ada kawan yang bekerja di sebuah perusahaan, jam. Dia punya masalah sama istri, akhirnya dia tinggal di hotel ya. Beberapa lama dia tinggal di hotel. Dia cerita, ya Allah, Ustaz, ketika ana tinggal di hotel, ana berjumpa dengan kawan-kawan ana yang membawa kawan di tempat kerjanya masuk hotel, Ustaz. Sebelum pulang ke rumah, berangkat ke hotel. Ya Allah, kata dia. Ya bagaimana? Namanya orang kumpul, laki perempuan, ketawa-ketawa, ini itu. Emangnya setan tidur? Enggak lah, jangan digodain dia. Dia cuma kerja. Enggak ada setan tidur siang, jemaah. Digodain terus. Terus apa sekarang solusinya? Kalau dikatakan, apakah boleh seorang perempuan gugat cerai terhadap suami yang berzina? Ya sangat boleh, kalau bicara boleh. Boleh. Perempuan itu boleh gugat cerai suaminya karena suaminya enggak sholat. Boleh, suaminya enggak sholat, gugat cerai. Tapi kan ada usaha untuk memperbaiki. Bagaimana supaya suaminya sholat? Bagaimana suaminya supaya lebih baik? Kayak tadi umumnya suaminya berzina. Kalau engkau melihat suamimu baik, ada laki-laki yang baik, jemaah. Tapi gara-gara dia, lingkungannya dia jadi rusak. Subhanallah, jemaah. Ana dengar cerita lagi, ada seorang pemuda mengatakan, Ustaz, ana ini seorang pegawai, Ustaz, suka keluar kota. Setiap keluar kota ada tugas luar kota, ya biasa kita tinggal di hotel. Ana alhamdulillah, Ustaz, enggak pernah bawa perempuan. Kawan ana itu kalau masuk kamar mesti bawa pelacur, Ustaz. Tapi setelah berbulan-bulan, Ustaz, ana bawa pelacur juga, Ustaz. Lingkungan, jemaah. Iman itu naik turun gitu loh. Karena lingkungan dilihat semuanya kayak gitu. Dia mengatakan, aduh gak apa-apa, engkau nanti tobat. Setan itu pinternya kayak gitu, jemaah. Engkau disuruh berbuat dosa, lalu dibisikin, nanti tobat, tenang. Allah maha pengampun, Allah maha pengasih. Setannya bisikin antum seperti itu. Maka kalau dikatakan, bolehkah gugat cerai? Boleh. Cuma tadi, kalau suamimu ternyata suami yang soleh, tapi dia ya khilaf, dan ada harapan suamimu kembali ke jalan yang benar, dia mau bertobat kepada Allah, ingat, Allah itu maha menerima tobat. Tapi kalau engkau melihat tidak ada perubahan di dirinya, ya boleh aja engkau gugat cerai. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
1: cukup. Saya berpikiran untuk menunda menikah, Ustaz. Apakah berpikiran demikian dibolehkan? Mana yang perlu anda utamakan, barakallahu fiik?
0: Seorang wanita itu. Ya. Ustaz, ada harim atau rijal?
1: Harim.
0: Harim, nah. Nah. Ya, kalau bicara anak-anak ya, anak-anak itu punya kewajiban berbakti sama kedua orang tuanya, membantu kedua orang tuanya. Kalau dikatakan anak ini bekerja atau dia menikah, ya, dia silahkan menikah, tetap membantu orang tuanya. Selama pekerjaan dia halal, dia nanti ngomong sama calon suaminya, saya mau menikah asalkan saya jangan disuruh berhenti bekerja, karena saya mau bantu bapak ibu saya. Bikin persyaratan. Soalnya kalau gak ada persyaratan, setelah menikah mau tidak mau istri harus nurut sama suami. Tapi kalau istri sudah bikin persyaratan, suami yang harus nurut sama istrinya. Dengan persyaratan itu maksudnya. Ketika mengatakan, ayo engkau kapan melayani aku kalau engkau bekerja? Loh, aku kan sudah bikin syarat, bang. Aku punya orang tua. Aku mau bantu dia. Loh, terus anak siapa yang melayani? Ya sudah, engkau nikah yang kedua, tiga kan boleh. Insya Allah. Kan boleh. Seperti itu, Ustaz. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah jemaah. Iya. Inilah indahnya Islam, jemaah. Islam itu tidak kenal dengan hari ibu. Tidak kenal dengan hari bapak. Karena semua hari itu untuk ibu dan untuk bapak. Maka jangan pernah hantu berhenti sehari berdoa, enggak berdoa mengatakan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan kebaktian dalam Islam itu tidak terbatas dengan hidupnya orang tua kita. Ada satu orang Arab berangkat ke Eropa sana bawa ibunya bersama istrinya. Jadi mertua istrinya. Istrinya ini nungguin mertuanya ini. Perawatnya itu bingung. Dilihat, ditanya, siapa ini? Engkau kok ada di sini terus gitu, enggak pulang ini? Itu kan sudah serahkan ke perawat selesai kan? Enggak, dia tungguin. Kata dia, ini mertuaku. Kata dia, engkau sama mertuamu aja kayak gini. Kata dia, bagaimana dengan ibumu? Wah, sama ibuku lebih lagi, kata dia. Engkau siapa? Aku Muslim, kata dia. Dia ceritakan Islam. Perawat itu masuk Islam, akhirnya. Karena dia mengatakan, aku ini hanya ingat ibuku setahun sekali. Hari ibu, kata dia. Kirim oleh-oleh, kirim apa, hadiah, kirim. Selesai. Muslim. Kalau dikatakan bagaimana berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia yang pertama, beristighfar untuk keduanya. Terus, Rabbighfir lahu, Rabbighfir li wali walidayya. Yang kedua, doakan. Jadi istighfar sama doa ini, istighfar ini khusus memohonkan ampun. Doa juga. Tapi kalau doa umum, minta supaya diangkat derajatnya, minta supaya diluaskan kuburnya, minta supaya diletakkan di surga Firdaus. Jadi selain antum istighfar, kan ada orang yang cuma, saya sudah doakan orang tua saya, Ustaz, apa, Rabbighfirli wali walidayya, itu cuma memintakan ampun, ya gak apa-apa. Tapi kalau antum doakan yang lainnya buat orang tua, ini sebuah kemuliaan. Yang ketiga, bersedekah untuk keduanya. Jadi sahabat Nabi Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu, dia pernah datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, ibuku mati, aku enggak ada di Madinah dan ibuku enggak wasiat apa-apa gitu. Afa yanfa'uha idza tasaddaqtu anha? Manfaat enggak buat ibuku kalau aku sedekah buat ibuku?" Kata Nabi, "Naam, tasaddaqan." Sedekah untuk keduanya. Yang keempat, berusaha berbuat baik atau menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang dicintai orang tua kita. Khususnya saudara-saudara bapak, saudara-saudari ibu ya. Ana lihat beberapa masyarakat kita itu kalau bapak ibunya meninggal dunia putus silaturahim. Dia gak lagi pulang ke kampung. Ditanya, kok gak pulang kampung? Ah, abah ibu ana sudah meninggal. Loh, apa gak ada paman-paman di sana? Gak ada bibi-bibi di sana? Gak ada kawan-kawan baik bapak dan ibu Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Inna min abarril birri." Sesungguhnya termasuk dari kebaktian yang paling maksimal, jemaah. Silatul rajuli ahla wuddi abih. Seorang anak itu menyambung hubungan baik dengan orang-orang yang dicintai orang tuanya. Maka tolong dicari tahu. Oh, ibu kita suka kasih sedekah sama fulan. Ibu kita biasa nyumbang di masjid tiap Jumat. Antum lanjutkan itu. Semoga itu termasuk kebaktian kita kepada orang tua kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
1: Karena bertanya tentang cara membangun keluarga yang sakinah berdasarkan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah, dan apa ciri-ciri sahabat yang baik.
0: Naam. Kalau bicara bagaimana membangun rumah tangga yang sakinah, antum baca Al-Qur'an, baca surat At-Talaq, baca surat Al-Baqarah, baca surat An-Nisa. Di situ ada arahan-arahan dalam membina rumah tangga. Semua dimulai dengan kita. Apa niat antum berumah tangga? Ada orang yang niat berumah tangga untuk menutupin aib, seperti yang sudah berzina kemudian menikah. Niatnya sudah gak benar. Orang yang berzina seharusnya apa yang dia lakukan? Bertobat. Dia bertobat, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Maka niatkan, kenapa antum menikah? Cari tahu bagaimana sih niat yang baik dalam pernikahan. Yang kedua, pasangan hidup. Antum pilih sesuai dengan kriteria. Yang ketiga, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya. Yang keempat, senantiasa memandang kepada kelebihan pasangan hidup kita, bukan melihat kepada kekurangan. Orang kalau sudah sering melihat kepada kekurangan, maka berantakan rumah tangganya. Kemudian yang kelima, beribadah kepada Allah di dalam rumah. Sholat malam, sholat duha, baca Quran. Jadi suasana rumah itu suasana yang penuh dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau ada perselisihan yang terjadi, maka selesaikan kalau bisa tanpa ada orang lain yang tahu. Selesaikan. Jangan jadikan rumah tangga antum seperti kaca yang dilihat sama orang dari luar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah menceraikan Hafsah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai saat ini para ulama ketika ditanya kenapa menceraikan Hafsah, dicari simpang siur, enggak ada kejelasan kenapa menceraikan Hafsah. Kemudian beliau merujuk. Di sini para ulama mengatakan seperti itu seharusnya rumah tangga kita. Orang lain enggak usah tahu tentang apa yang terjadi di rumah tangga kita gitu. Kenapa ini itu, jangan. Dan kalau harus bercerita tentang rumah tangga antum karena butuh nasihat dan solusi, jangan cerita kecuali kepada orang yang mencintai antum, tapi usahakan bukan orang tua. Karena kalau orang tua yang antum ceritai, kesian dia. Dia sudah capek membesarkan antum, mendidik antum, terus dikasih beban lagi ketika antum sudah menikah. Ceritakan kepada ustaz, ustazah, kawan-kawan yang baik untuk mencari solusi. Adapun kalau bicara ciri-ciri kawan yang baik, maka kawan yang baik itu adalah kawan yang mengingatkan kita kepada kebaikan. Bukan kawan yang hanya mencari manfaat dari kita. Dan biasanya kawan baik itu kita gak suka aja. Kita kalau suka ditegur sama kawan kita, kita mau cari kawan yang lain. Padahal kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, rahimallahu imra'an ahda ilaina uyubana. Semoga Allah merahmatin orang-orang yang menghadiahkan kepada kami kekurangan-kekurangan kami, kesalahan-kesalahan kami. Itu kawan yang baik. Nabi alaihi salatu wasallam berdoa, jemaah. Ini riwayat dari Nabi Daud juga. Doanya berbunyi, Allahumma inni a'udzubika min khalilin makir. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kawan yang pandai bermakar, dari sahabat yang pandai bermakar. Hati-hati antum dengan orang-orang di ring satu antum, orang-orang yang dekat sama antum, lihat, boleh jadi di situ ada pengkhianat. Min khalilin makir, ainahu tarani wa qalbuhu yar'ani. Matanya selalu ngawasin antum. Hatinya memperhatikan antum. In ra'a hasanatan dafana. Kalau dia melihat kebaikan dari antum, dikubur itu kebaikan. Wa in ra'a sayi'atan adha'aha. Kalau lihat kesalahan, dia sebarkan kemana-mana. Hati-hati dengan kawan seperti itu. Barakallahu fikum. Nah. Apa nama penyakitnya?
1: Bipolar.
0: Bipolar ini apa penyakit?
1: Kepribadian ganda gitu.
0: Kepribadian ganda. Bipolar. Mental. Gak stabil. Jemaah rahimakumullah, ada satu karunia Allah yang sangat besar sekali. Karunia itu namanya sabar. Ada seorang wanita tanya, ya Ustaz, saya punya masalah seperti ini, seperti itu, tolong kasih nasihat, tapi jangan sabar. Dia sudah pesan nasihatnya jangan sabar, karena dia gak mau sabar. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa ausa minas sabr." Tidaklah seorang hamba dikasih karunia yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran, enggak ada. Tapi capek, lelah, wa may yatasabbar yusabbihullah. Barang siapa yang berusaha untuk menyabarkan diri, menahan diri, Allah bikin dia penyabar. Dan kalau antum jadi orang penyabar, surga insyaallah sempat antum. Penghuni surga itu ketika masuk surga, apa kata malaikat? Salamun alaikum bima sabartum. Fani'ma uqbaddar. Keselamatan buat kalian karena kesabaran kalian. Allah juga berfirman tentang penghuni surga, wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allah kasih balasan mereka surga karena kesabaran mereka. Maka nasihat yang pertama buat semua yang punya musibah dan yang bertanya, ketahuilah semua yang di masjid ini juga punya masalah sama istrinya. Siapa yang gak punya masalah sama istrinya, angkat tangan. Sama istrinya, sama anaknya, ada masalah itu juga. Rumah Nabi Muhammad SAW, beliau bersama istri-istrinya, ada masalah enggak? Ada. Nabi Nuh alaihissalam, istrinya pengkhianat. Nabi Lut alaihissalam, istrinya juga pengkhianat. Antum bisa lihat, dunia ini bukan tempat bersenang-senang. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, di rumahnya piring pun pecah. Alaihi salatu wassalam. Apa solusinya? Sabar. Bersabarlah. Semoga kesabaran antum menghadapi istri antum berbuah surga. Baik. Yang kedua, diobatin istrinya. Dengan cara apa? Kalau medis mungkin tadi katakan psikiater, antum banyak bacakan Quran. Ruqyah istri antum. Baca Al-Baqarah sebelum tidur. Ajak membaca zikir pagi dan petang. Doakan istri antum. Doakan. Mungkin sebagian berpikir, Ustaz, apakah ana boleh menceraikan dia? Nasihat ana, antum nikah lagi. Kesian dia kalau diceraikan. Tetap dia sebagai istri antum, tapi antum dia punya istri lainnya yang mungkin dapat membantu antum mendidik anak-anak, membantu antum menjalani kehidupan ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
1: Assalamualaikum. Alhamdulillah, suami saya yang sholat, tapi sholatnya di rumah, Ustaz, gak di masjid.

0: tuan nanya.
1: Bapak-bapaknya udah pintar semua. Semuanya mak-mak yang tanya. Masya Allah. Masya Allah. Jadi memang mungkin sedikit ada perbedaan antara bapak-bapak sama mak-mak ya. Ana ingin mengingatkan para ummahat ya, untuk juga sering-sering melihat kepada kebaikan suaminya. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan uritsun nar, ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa, ternyata kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Kenapa? Yakfurna, karena perempuan itu banyak kufur. Bukan kufur kepada Allah, tapi kufur kepada suaminya, kufur kepada kebaikan suaminya. Maka hendaklah melihat kepada kebaikan dan kelebihannya. Dan pertanyaan barusan menarik, karena sang istri memulai dengan kebaikan suaminya. Dia mengatakan, suamiku rajin sholat, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, cuma sang istri ingin suaminya ini dapat pahala lebih banyak. Kalau di rumah kan cuma dapat satu, di masjid dapat 27. Kesian dia sama suaminya. Bang, engkau sholat bang, berapa hari baru sama dengan orang yang sholat sekali di masjid. Bisa dibayangin nih, 5 kali 5 hari, 5 kali 5, 25 kan. Ibang tetangga sekali ke masjid pulang dapat 27. Ya kalau kita bicara secara akal sehat, ya Allah kesian abang ini. Lah gak apa-apa lah, abang gak terlalu ambisi dengan pahala. Jadi ada orang-orang kalau urusan fulus ambisi, kalau urusan pahala kona alhamdulillah. Saya orangnya tidak menuntut terus. Ahibati fillah. Ya, bagaimana sikap istri sekarang kepada suaminya? Tadi mengingatkan kepada suami, bang, itu bayangin, dapat 27, bang. Belum lagi tambahan plus, langkah ke masjid itu, satu langkah dihapuskan dosa, diangkat derajatnya, ditulis pahala, terus sampai masjid ya, baca doa masuk masjid, nunggu komat, malaikat mendoakan, bang. Ada banyak fadilah. Maka bagaimana suaminya sekali, bang, maghrib doang lah bang, ke masjid lah bang. Sekali-kali latihan, seperti itu kan. Atau subuh ngomong, bang, ayolah bang, aku kepingin didampingin engkau ke masjid. Padahal perempuan kan gak dianjurkan ke masjid. Tapi gara-gara mau ngajak suaminya gak apa-apa dia bawa. Ayolah bang, aku kepingin orang-orang digandeng sama suaminya. Aku gak ada yang gandeng bang. Biar suaminya mau ke masjid. Pelan-pelan seperti itu doakan, semoga suaminya mau pada akhirnya. Dan nikmat jemaah, disinilah di rumah Allah inilah kita menjalin ukhuwah Islamiyah. Disinilah kita berdiri sama rata. Sama rata. Antum bisa bayangkan, antum kalau sholat berdiri di samping bupati sama. Gak ada kalau bupati lebih depan dikit gitu ya, yang ini di belakang dikit, gak ada. Softnya harus sama. Sama imamnya dimarahin. Eh, luruskan. Lunda, ini bupati depan dikit. Gak ada. Sama ratanya, mau sama bupati, mau sama siapa. Disinilah kita menjalin ukhuwah Islamiyah. Bagaimana merapatkan ya, soft. Makanya kalau ke masjid, antum jangan bawa sejadah yang besar. Karena kadang-kadang ada yang pulang haji bawa sejadah besar. Itu yang di sebelah mau merapatkan soft takut. Soalnya sejadahnya bagus yang ini. Dia mau. Maka usahakan kalau bisa ya pakai sejadahnya masjid. Kalau mau pakai depannya, depannya aja lah. Kan kalau depannya mungkin dia ngeliat karpetnya kurang bagus, dia mau pakai yang bagus, gak apa-apa. Tapi usahakan tetap kita di rumah Allah ini menjalin ukhuwah Islamiyah sama rata di sini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
2: Putih,
1: pakai baju putih gitu. Karena pakai baju putih. Naam, ahibati fillah. Dalam bahasa Arab ada yang namanya kahin. Kahin itu biasanya yang memberikan informasi tentang yang akan datang. Biasanya dia punya jin. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ata kahinan aw arrafan, barang siapa yang mendatangi kahin. Tadi kalau dukun itu ada dukun santet ya, ada penyihir yang mendatangin kahin atau istilah dukun, atau peramal. Ada arraf itu yang memberitahu dengan hal-hal yang kehilangan barang ini itu macam-macam.
0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Barakallahu fikum para pendengar rahimakumullah, di kesempatan pagi hari ini kami hadirkan sebuah kajian live langsung dari Masjid Al-Furqan di Jakarta, atau Masjid Al-Furqan di Kota Wisata Batu Malang, dari pembahasan Alam Barzakh bersama Ustaz Amin Nurbaiz Hafizahullah. Disiarkan langsung di Roja Kendari. Barakallahu fikum.
3: Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur." Dulu aku melarang kalian untuk ziarah. Wa qad udina lin-nabi sallallahu,
4: yang diceritakan di surat Az-Zumar, Ibnu Abi
3: ziarah qabri ummi.
4: Akan
3: dan Nabi,
4: kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Wa qad udhina lin nabi sallallahu alaihi wasallam ziyaratu qabri ummihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diizinkan untuk menziarahi makam ibunya. Fazurul qubura fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Lakukanlah ziarah kubur karena ini akan mengingatkan kalian akan kehidupan akhirat. Sehingga tujuan kita dengan ziarah kubur adalah bagaimana agar kita bisa lebih mengingat kehidupan yang kedua, yang sifatnya abadi, dan di mana manusia akan menjalani hisab dari setiap apa yang dia lakukan, sehingga orang tidak akan terlalu bernafsu dengan harta dan dunia yang dia punya. Maka kalau Anda pusing mikir dunia, pusing mikir keluarga, ziarah kubur salah satu di antara solusinya. Namun kali ini saya tidak mengajak Anda untuk wisata religi ke ziarah kubur. Tapi kita wisata religi dengan cara membaca dalil untuk melihat lebih dekat seperti apa keadaan alam barzah. Sebab bagian ini hal yang gaib, yang tidak mungkin bisa diketahui kecuali melalui jalur wahyu, sehingga kita bisa tahu di alam barzah ada apa melalui jalur kenabian yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita awali yang pertama tentang pengertian alam barzah. Penyebutan alam barzah ini disebutkan di surat Al-Mu'minun ayat yang ke-100. Di ayat 99 Allah Ta'ala berfirman, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha wa min wara'ihim barzakhun wa min wara'ihim barzakhun ila yaumil ba'tsun. Sampai ketika salah satu di antara mereka meninggal dunia, qala rabbirji'un, lalu mereka mengatakan, rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah aku ke dunia. Orang yang sudah mati mereka berangan-angan untuk bisa balik ke dunia. Apa tujuannya? La'alli a'malu saliha fima taraktu, agar aku bisa beramal saleh yang dulu aku tinggalkan, yang belum sempat aku kerjakan. Orang yang sudah mati, dia berangan-angan untuk balik ke dunia. Dan sekarang Bapak Ibu sedang berada di tempat yang diangan-angankan oleh orang mati itu. Ada yang orang tuanya sudah meninggal. Banyak di antara kita yang mungkin orang tuanya sudah meninggal. Atau saudaranya sudah meninggal. Andaikan kita bisa berkomunikasi dengan mereka, Bapak tanyakan kepada mereka, kamu pengen apa? Mereka tidak akan pernah berpikir aneka macam makanan. Mereka tidak akan pernah berpikir dengan kenikmatan. Yang mereka harapkan apa? Andaikan aku bisa balik pulang, kembali ke dunia, lalu aku beramal soleh. Sekarang Anda berada di tempat, berada di kondisi yang diangan-angankan oleh mereka. Sehingga setelah ini, Anda akan mengalami yang sama. Kita akan mengalami yang sama. Berangan-angan untuk balik seperti dulu, agar bisa mengejar amal soleh yang belum sempat kita kerjakan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tidak mungkin itu bisa terjadi. Itu hanyalah kalimat yang diucapkan oleh mereka saja. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi ba'tsun. Di belakang mereka ada barzakh sampai hari kiamat. Sehingga dengan keberadaan barzakh itu, maka penduduk yang ada di alam kubur tidak bisa balik ke alam dunia karena sudah beda alam. Nah, kaitannya dengan ini, ada beberapa keyakinan yang tersebar di masyarakat berkaitan dengan hal gaib tapi sumbernya enggak jelas. Mungkin Bapak pernah mendengar ada keyakinan orang kalau sudah berada di bulan ruah. Bulan ruah itu bulan apa? Ada yang tahu bulan ruah? Bulan ruah, bulan Sya'ban. Apa keyakinan orang Jawa tentang bulan ruah? Arwahnya balik pulang. Makanya ketika di bulan ruah atau di bulan Sya'ban, mereka mengadakan acara namanya apa? Ruahan. Dalam rangka untuk ngirim doa bagi para arwah, biar para arwah itu tenang di alam sana dan tidak balik pulang karena rumahnya sudah dijual. Begitu arwah ini balik pulang, loh, yang menempati rumahku ternyata bukan anakku. Mereka menjual rumah ini tanpa bilang ke bapaknya. Ini keyakinan konyol. Dari mana orang punya keyakinan seperti ini? Jari ini seperti itu, Pak. Katanya seperti itu. Berkembang akidah di masyarakat tentang hal-hal gaib, tentang masalah kiamat, tentang masalah alam barzah, tapi sumbernya enggak jelas. Orang hanya bisa menyampaikan katanya dan katanya. Masa sih akidah kok pakai katanya? Kalau kita bicara akidah kan seharusnya Nabi bersabda demikian, Allah berfirman demikian, itulah akidah. Baik. Selanjutnya, kenapa disebut sebagai alam barzah? Barzah itu artinya pemisah. Allah berfirman, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Allah mempertemukan dua lautan. Di antara dua lautan itu ada barzakh, sehingga satu sama lain airnya tidak saling bercampur. Maka air di laut sebelah kanan dan air di laut sebelah kiri, mereka terpisah dengan adanya barzakh. Itulah makna bahasa dari kata barzakh yang artinya pemisah. Karena itu Mujahid sebagai muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di kalangan ahli tafsir zaman tabi'in, beliau mendefinisikan alam barzakh dengan mengatakan huwa ma bainal mauti wal ba'ti. Alam antara peristiwa kematian dengan hari kebangkitan, itulah alam barzah. Huwa ma bainal maut wal ba'ts. Alam barzah adalah alam antara kematian dengan hari kebangkitan. Selanjutnya, karena manusia sudah tidak bisa lagi balik ke dunia ketika sudah berada di alam barzah, maka semua keyakinan-keyakinan yang tersebar di masyarakat, Pak, katanya Pak, kalau orang itu sudah mati selama 40 hari nanti arwahnya kentayangan, nungguin di rumahnya sampai diadain acara 1, 2, 3, 7, terus 40. Nah, begitu 40 pulang dia, nanti 100 pulang lagi ya. Ada acara 100 hari, habis itu balik lagi. Terus setelah itu setahun, habis setahun yang kedua tahun, terus 1000 hari. Puncaknya 1000 hari. Dikasih pasang kicing. Tahu kicing? Bangunan yang ada di atas kuburan. Nah, kalau nisan kan kanan kiri itu, kepala dan kaki. Kicing ini di antara kepala dan kaki. Itu kalau sudah nyewu. Kalau sudah 1000 hari. Ada yang sampai nyembelih sapi, ada yang nyembelih kambing. Ya paling murah nyembelih ayam. Dan di daerah kami nyembelih ayam irit ya, tidak lebih mahal daripada daerah yang lain. Budaya seperti ini muncul kenapa? Karena adanya keyakinan tadi. Dan seseorang terkadang melakukan amalan tertentu, latar belakangnya adalah keyakinan. Maka dia menyembelih sesuatu sebagai bentuk persembahan. Untuk yang sudah meninggal dunia, maka disedekahi dengan menyembelih sapi, disedekahi dengan menyembelih kambing, dan itu sampai harus utang. Di daerah tertentu sampai kalau warisannya enggak banyak ya, dia harus utang tetangganya hanya untuk acara peringatan kematian. Walhamdulillah, kita sebagai muslim ahlu sunnah punya akal sehat, tidak melakukan seperti ini. Karena akal akan bicara, bagaimana mungkin orang kena musibah malah dia harus kebebanan dengan melayani tetangganya. Ini kan kebalik. Sehingga kalau di sana ada sebagian ustaz yang membela budaya seperti ini, akalmu di mana? Semua orang sepakat, ini orang lagi kena musibah. Belum lagi nanti bicara masalah harta, ada anak yatim di situ yang mungkin masih kecil, dan mereka sendiri juga mengakui beberapa penyertaan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh mereka. Kalau punya anak yatim tidak boleh ngadain seperti ini. Kalau nggak punya anak yatim boleh. Oh, ada perbedaan hukum berarti sekarang ya. Bergeser pak. Dulu enggak kayak gitu pak. Dulu pokoknya pukul rata. Dan kalau nggak ngadain kayak gitu, dikejar sama warga. Pokoknya harus ngadain. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, akal sehat kita masih menyala. Karena logika sehat manusia akan mengatakan, ini orang lagi kena musibah, seharusnya dia tidak dibebani untuk malah melayani orang lain. Lalu mereka bilang, ya, ya kalau orang datang tamu kan dia melayani tamu. Kau bedain, tamu sama takziah itu beda. Kalau tamu datang dengan membawa kebahagiaan, takziah datang dalam rangka menghibur keluar, dalam rangka untuk saling berbagi apa duka cita, sehingga dia menyatakan turut berduka cita, bukan malah jadi beban bagi orang yang didatangi. Karena ada yang mengkiaskan seperti ini, yang sempat debat kemarin pak. Dua orang yang debat itu dari kalangan yang membela tradisi seperti ini, dia bilang, kalau melayani tamu kenapa kalian membolehkan? Melayani tamu, tamu sama takziah itu bedanya jauh sekali. Yang satu datang dengan membawa kebahagiaan, yang satu datang dalam rangka untuk berduka. Maka di bagian yang berduka tidak perlu ada layanan seperti ini. Karena itulah Nabi SAW pada waktu Ja'far bin Abi Thalib meninggal, beliau mengumumkan kepada para sahabat, isna'u li'ali Ja'far ta'aman, sajikan makanan untuk keluarga Ja'far, keluarga yang berduka. Bukan malah yang berduka disuruh menyajikan makanan, karena mereka sedang punya kesibukan. Seperti itulah orang yang akalnya sehat akan berpikir. Makanya ajaran sunnah itu sejalan dengan akal sehat, ajaran bid'ah itu bertentangan dengan akal sehat. Sebagaimana ajaran tauhid sejalan dengan akal sehat, dan syirik itu akalnya ditaruh di tempat yang lain. Karena gak ada ya ajaran Islam yang bertolak belakang dengan logika yang sehat manusia. Baik, selanjutnya, ketika seseorang sudah berada di alam barzah dan dia tidak bisa lagi balik ke alam dunia, andaikan itu terjadi, maka yang paling berhak kembali ke alam dunia adalah orang yang mati syahid. Karena mereka telah merasakan betapa indahnya balasan bagi yang mati syahid. Jabir bin Abdullah bercerita, ayahnya Abdullah bin Amr meninggal pada saat peristiwa perang apa? Ada yang tahu? Perang Uhud. Yang jawab banyak jadi gak jadi dapat hadiah ya. Nah. Dan pada saat ayahnya meninggal dunia, Jabir ini sedih. Karena Jabir ini sebagai anak laki-laki dipesani oleh bapaknya untuk ngerawat seluruh saudara-saudaranya yang perempuan. Karena dan ketika ayahnya wafat, meninggalkan utang. Saat Jabir ketemu Nabi SAW, Nabi SAW memberikan kabar gembira. Maukah aku sampaikan kabar gembira kepadamu tentang apa yang Allah berikan kepada ayahmu, yaitu Abdullah bin Amr? Jabir menjawab, tentu ya Rasulullah. Lalu beliau bersabda, ma kallamallahu ahadan qattu illa min wara'i hijabin wa kallama abaka kifahan faqala ya abdi tamanna alayya u'tika. Tidaklah Allah berbicara dengan siapapun kecuali di balik tabir. Tapi Allah Ta'ala berbicara dengan bapakmu secara langsung. Lalu Allah menawarkan kepada Abdullah bin Amr, ayahnya Jabir, ya abdi, wahai hambaku, tamanna alayya, silakan meminta apapun kepadaku. U'tika, nanti akan aku berikan kepadamu. Orang yang mati syahid ini ditawari oleh Allah, silahkan mengharapkan apapun, nanti akan aku berikan kepadamu. Kemudian Abdullah ini mengatakan, ya Rabbi, hidupkan aku agar aku bisa kembali ke dunia, sehingga aku bisa berjuang untuk berperang membela agamamu, lalu aku bisa mati syahid untuk yang kesekian kalinya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, innahu sabaqa minni annahum ilaiha la yurja'un. Telah aku tetapkan bahwa mereka yang telah mati tidak akan dikembalikan hidup di dunia. Sehingga kebayang enggak, Pak? Kalau orang itu mati, lalu mereka pingin balik ke dunia, lalu dikabulkan oleh Allah, kira-kira yang akan dilakukan oleh orang ini apa, Pak? Mungkin dia akan berangkat ke Palestina. Mungkin dia akan berperang untuk melawan Israel. Mati-matian. Karena mereka tahu betapa besarnya pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang mati syahid. Tapi gak pernah ada ceritanya arwah Paijo kemudian sampai Palestina, arwahnya Paimin kemudian sampai Palestina, lalu berjuang melawan Israel. Ada cerita seperti itu? Andai kan jadi berita viral gitu ya. Arwah kaum muslimin tiba-tiba datang ke Israel, lalu gempuri Israel. Makanya keyakinan kalau ada orang mati kemudian balik lagi ke dunia, ini keyakinan yang bertolak belakang dengan kenyataan. Itu tidak pernah terjadi. Tayyib. Dan apa yang tadi disebutkan, ini hadis yang sahih, sehingga ini menunjukkan bagaimana janji yang indah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang mati syahid. Selanjutnya, ada peristiwa apa saja yang muncul ketika di alam barzah? Yang pertama adalah kejadian yang disebut dengan fitnah kubur. Fitnah itu artinya apa? Ujian. Dan yang dimaksud dengan fitnah kubur adalah pertanyaan yang disampaikan oleh malaikat kepada penghuni kubur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Ibrahim ayat 27. Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Wa yudhillullahu adh-dhalimin. Wa yaf'alullahu ma yasha. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman bilqawli thabit, dengan ucapan yang teguh. Al-qawlu thabit, ucapan yang teguh adalah ketika di dunia dia bisa menjaga komitmennya. Dia bisa menjaga komitmennya untuk istiqomah di atas kebenaran. Dan ketika di alam barzah, dia bisa jawab pertanyaan malaikat. Makanya selesai memakamkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada para sahabat, "Istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al." Mintakan ampunan untuk saudara kalian dan mintakan agar dia diberi at-tathbit. At-tathbit di situ apa? Bisa menjawab pertanyaan malaikat. Fa innahu al-ana yus'al, karena sekarang dia sedang ditanya. Maka saat selesai memakamkan, bagian dari sunnah, Anda ikut nguruk, menabur tanah di atas kuburan, ya. Kemudian mendoakan Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu bil qawli tsabit. Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu bil qawli tsabit. Hafal, Pak? Coba diulang. Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu bil qawli tsabit. Ya Allah, ampuni dia dan kuatkan dia untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat. Baik, karena seperti ini kalau tidak ditolong oleh Allah, mustahil hamba itu bisa menjawab. Bapak tahu gak apa yang ditanyakan oleh malaikat ketika di alam kubur? Apal, Pak Ustaz? Man robbuka, ma dinuka wa man nabiyuka wa ma kitabuka. Pertanyaannya sudah bocor. Apakah jawabannya bisa dirancang? Apakah jawabannya bisa dirancang? Tidak bisa. Anda mungkin kalau cuma hafal, orang kafir pun bisa kalau hanya menghafal. Maka jawaban ini bukan jawaban karena memori orang, tapi jawaban yang mewakili amal yang bersangkutan. Sehingga walaupun ketika di dunia, wahai fulan bin fulan, kalau nanti datang malaikat, didiktekan situ mayatnya. Mayatnya didikte setelah dimakamkan. Lalu dia bertanya kepadamu, man robbuka, moko jawaban, Rabbi Allah. Kalau nanti datang kepadamu malaikat kemudian bertanya, siapa Rabbmu? Maka jawablah, Rabbku adalah Allah. Kalau dia bertanya lagi, apa agamamu? Maka jawablah, agamaku Islam. Didikte seperti ini bisa, Pak? Orang sudah tidak bisa menambah amal pasca dia mati. Nabi SAW menegaskan, idza matal insan inqata'a amalu. Maka jawaban itu bukan jawaban hasil dikte, tapi jawaban yang mewakili dari amal dia waktu di dunia. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, seorang muslim apabila ditanya di alam kuburnya, maka ia akan bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itulah firman Allah Ta'ala, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan orang yang beriman dengan ucapan yang teguh ketika di kehidupan dunia dia istiqamah, dan di kehidupan akhirat bisa menjawab pertanyaan malaikat. Dan sekali lagi, ini tidak bisa direkayasa dan tidak ada yang bisa Anda ajak untuk menjadi penasihat hukum, pembela, pengacara, dan seterusnya. Hanya tinggal amal yang pernah kita lakukan, itulah yang menemani hamba. Makanya jamaah, Nabi ingatkan sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyitu thalatha. Yang mengikuti mayit itu ada tiga. Apa saja, Pak? Maluhu wa ahluhu wa amalu. Hartanya, keluarganya, dan amalnya. Wa yarji'u isnan, yang dua balik. Wa yabqa wahid, yang satu.

Lalu mobil itu kemana, Pak? Mobil ini kemana, Pak? Balik. Yang punya ditinggal di dalam. Keluarganya ikut pulang. Tinggal apa? Amalnya. Pertanyaannya sekarang, mana yang lebih Anda pedulikan? Keluarga atau amal? Kenyataannya? Anda mungkin bisa jawab amal, Pak Ustaz. Kenyataannya? Mungkin orang lebih peduli dengan keluarganya. Sehingga terkadang, mohon maaf, ada sebagian orang yang misalnya dihadapkan pada dua pilihan. Tabungan dia terbatas. Dipakai umroh atau untuk SPP sekolah anak. Umroh atau biaya pendidikan? Hah? Mikir anak atau mikir ibadah pribadi? Hah? Jawaban yang jujur akan mengatakan anak. Sehingga terkadang ada sebagian, misalnya ummahat sampai ngumpulin emas perhiasan banyak sekali, dia gak pakai. Ini untuk siapa? Ya nanti untuk anaknya. Dia lebih mikir anaknya daripada mikir amalnya. Padahal itu nanti akan dia tinggal, akan meninggalkannya. Yang menetap bareng dia adalah amalnya. Kita peduli dengan keluarga sebagaimana kita peduli dengan harta, tapi terkadang kita sendiri tidak peduli dengan amal kita. Maka sebagaimana kita peduli dengan keluarga, sebagaimana kita peduli dengan harta, seharusnya kita peduli dengan amal. Sehingga ini yang nanti akan menemani kamu di alam kubur. Mulai sekarang coba mungkin bisa diseriusi. Ya walaupun mungkin dikasih porsi tidak lebih banyak daripada keluarga, tapi jangan sampai terlupakan. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain, Nabi SAW pernah berkhutbah. Lalu beliau bersabda, "Ma min syai'in lam akun urituhu illa ra'aituhu fi maqami hatta al-jannah wan-nar." Tidak ada apapun yang belum pernah ditunjukkan kepadaku. Saat ini ditampakkan di hadapan mataku di tempat ini. Jadi Bapak bisa bayangin ya. Kenapa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceramah itu sampai bisa membuat para sahabat tersentuh? Karena beliau melihat aslinya. Sehingga di atas mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan oleh Allah surga dan neraka. Apa yang belum pernah Allah tunjukkan kepadaku, di tempat ini Allah tunjukkan kepadaku, sampai surga dan neraka. Maka beliau ceramah sambil melihat kejadian. Sahabat melihat orang yang melihat. Sahabat melihat orang yang sedang melihat aslinya. Sehingga penuh dengan bawaan emosional karena melihat langsung. Maka iman sahabat tentu berbeda dengan iman orang generasi setelahnya, sebab mereka tidak mengalami situasi seperti itu. Dan Anda sedang mendengar dan melihat orang yang bercerita tentang orang yang melihat. Itu beda tentu saja ya. Karena yang namanya melihat tidak sebagaimana mendengar berita. Laisal khabar kal muayyana. Rasulullah SAW melihat langsung. Wa uhiya ilayya, dan diwahyukan kepadaku, annakum tuftanuna fi kuburikum qaribun min fitnatil masihid dajjal. Bahwasanya kalian akan diuji oleh Allah, difitnah oleh Allah di kuburan kalian, di alam barzah kalian, mendekati seperti fitnah dajjal. Artinya resikonya besar, kepleset, wassalam sudah, gak ada ampun. Sebab ujian di alam barzah gak ada remedi, Pak. Sebentar dulu, aku minta waktu untuk ngoreksi jawabanku. Ada, Pak? Gak bisa. Sehingga kesempatannya cuma sekali. Salah, hukuman yang sangat tidak bisa dibayangkan oleh manusia ketika hidup di dunia. Nah, salah satu di antara yang ditanyakan adalah, wa ma ilmuka bihadzal rajul? Apa yang kamu ketahui tentang orang ini? Dan yang dimaksud adalah sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang beriman dia bisa menjawab, huwa Muhammadun Rasulullah, ja'ana

bilbayyinati walhuda fa'ajabna wattaba'na. Beliau adalah Muhammad Rasulullah. Beliau datang dengan membawa keterangan yang jelas, kemudian kami pun merespon dan mengikuti beliau. Fayuqal, maka disampaikan kepadanya, Nam saliha, silakan kamu istirahat dengan baik. Nam saliha, tidurlah kamu dengan tenang. Qad alimna in kunta lamukinan bihi, kami tahu kau sudah punya keyakinan seperti ini. Dalam riwayat yang lain, nam kanaumi arisin yantaziru zaujatahu, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin baru yang sedang menantikan istrinya yang mau datang. Bisa tidur gak, Pak? Sehingga dia tidur dalam keadaan terbayang kenikmatan yang sebentar lagi akan datang. Itulah suasana istirahatnya seorang mukmin di alam barzah, yang dia bisa menjawab pertanyaan malaikat dengan benar. Jaga komitmen untuk berada di atas sunnah. Di saat ribuan dan jutaan manusia, mereka tidak mengenal hidayah sunnah. Walhamdulillah, ada 3.400 agama, dan Allah pilih bapak ibu menjadi muslim. Nikmat yang luar biasa. Padahal Anda tidak pernah berdoa ketika kecil, ya Allah berikanlah aku hidayah agama jadi muslim. Tapi Allah kasih hidayah itu tanpa permintaan. Ditambah lagi Anda punya komunitas orang baik, Ahlus Sunnah, sehingga Anda bisa belajar Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Semoga istiqomah sampai akhir hayat. Wa amal munafiku fayakula adri, sami'tunna sayakulu syai'an fakultu. Adapun orang munafik, Allah tidak kasih hidayah, sehingga dia mengatakan, la adri, aku enggak tahu siapa orang ini. Aku dengar orang-orang ngomong seperti itu, sehingga aku pun menyampaikannya, cuman ikut-ikutan, tapi enggak punya landasan. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Baik. Selanjutnya di sana ada beberapa orang yang diselamatkan oleh Allah dari fitnah kubur. Yang pertama adalah orang yang meninggal dalam kondisi ribat, berada di daerah perbatasan. Nabi SAW pernah bersabda, ribatu yaumin wa layla khairun min siyami syahrin wa qiyami. Berjaga di daerah perbatasan sehari semalam lebih baik dibandingkan orang itu tahajud dan puasa selama sebulan. Wa in mata jaro alaihi amalu alladhi kana ya'malu. Kalau sampai dia mati saat berjaga di daerah perbatasan, maka pahalanya terus mengalir sesuai dengan rutinitas yang dia pernah kerjakan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ujriya alaihi rizquhu wa aminal fattan. Rizkinya terus mengalir dan dia aman dari fitnah kubur. Itulah keutamaan bagi mereka yang berjaga di daerah perbatasan. Kita enggak punya amal seperti itu. Kalau misalnya Pak, kita pengen amal seperti itu, mungkin Anda bisa bergabung dengan TNI, lalu berjaga di pulau-pulau terpencil yang berbatasan dengan negeri-negeri kafir. Ya. Mungkin Anda akan melawan OPM misalnya. Nah, sampai mati misalnya dalam situasi seperti itu, insya Allah dapat seperti keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini. Hadis sahih riwayat Muslim. Selanjutnya, yang kedua, orang yang mati di medan jihad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, ma balul mu'minina yuftanuna fi kuburihim illa syahid. Ya Rasulullah, kenapa semua orang ditanya di alam kubur tapi yang mati syahid enggak ditanya? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kafa bi bariqatis suyuf ala ra'sihi fitnah. Cukuplah kilauan pedang yang sempat dia lihat ketika dia perang, itu sudah menjadi fitnah dia. Yang mungkin sebagian orang merasa ketakutan, apalagi di zaman sekarang, karena kita tidak ada kegiatan jihad di tengah kaum muslimin. Sehingga misalnya Pak, ada panggilan jihad Pak, mana yang lebih Bapak pikirkan? Orang tua, istri, atau anak?
Mana yang lebih bapak pikirkan? Nah, orang tua atau istri atau anak? Orang tua. Sehingga mungkin orang akan mempertimbangkan, maju mundur, nanti kalau saya berangkat saya mati gimana? Istri saya belum siap jadi janda, anak saya nanti yatim-yatim semua, masih kecil-kecil. Seperti itulah suasana yang mungkin terjadi di kalangan para sahabat. Padahal pada saat mereka berjihad, peluangnya ada dua. Satu, balik tinggal nama. Dua, balik cacat badannya. Maka para sahabat badannya penuh dengan tusukan, sehingga bekas luka sampai jadi keloid-keloid. Punggung kita mulus, badan kita mulus, Pak. Gak kayak gitu kondisi badannya para sahabat. Mungkin ada bekas luka di sini, bekas sayatan di sini, bekas tusukan di sini. Abu Salamah radhiyallahu anha, suaminya Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Abu Salamah meninggal. Beliau meninggal karena bekas luka saat perang, sampai meninggal dunia. Sehingga suasana seperti ini ternyata banyak dialami oleh para sahabat. Luka-luka itu membekas sampai membuat mereka meninggal dunia dalam kondisi membawa bekas luka. Kita enggak mengalami seperti itu, Pak. Ada yang tangannya putus, ada yang kakinya putus, ada yang telinganya putus, ada yang hidungnya putus, sehingga dia pulang bawa cacat. Maka para wanita ketika itu punya suami yang punya banyak bekas cacat, luka dan seterusnya. Di zaman sekarang kan, Masya Allah, kita hidup dalam keadaan semuanya serba dilayani dengan dunia. Dan kalaupun ada kondisi seperti yang dialami oleh para sahabat, mungkin kita akan ketakutan untuk maju. Taib. Selanjutnya, yang ketiga, orang yang mati di malam Jumat atau hari Jumat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Ma min muslimin yamutu yaumal Jum'ah aw lailatal Jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabri." Tidaklah seorang muslim meninggal di hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah akan lindungi dia dari fitnah kubur. Hadis dari Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya. Kemudian berikutnya tentang keberadaan himpitan kubur. Kubur itu akan menghimpit, gencet penghuninya, baik kafir maupun mukmin. Bahkan para sahabat juga mengalaminya. Ada sahabat yang pada saat beliau meninggal dunia, arsy bergetar. Siapa namanya? Nah, Sa'ad bin Mu'ad. Ihtazza arsyur rahman bimauti Sa'ad bin Mu'ad. Arsy rahman bergetar karena kematian sahabat Sa'ad bin Mu'ad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadza alladhi taharraka lahu al-arsyu wa futihat lahu abwabus sama' wa shahidahu 70,000 min al-malaika." Sa'ad bin Mu'ad saat meninggal dunia, arsy bergetar. Seluruh pintu langit terbuka, diiringi oleh 70 ribu malaikat. Tiga keutamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW ketika Sa'ad bin Mu'ad meninggal dunia. Nabi SAW menyaksikan pada saat arwahnya Sa'ad dicabut, diiringi oleh 70 ribu malaikat naik ke atas. Pintu-pintu langit dibuka untuk menerima arwahnya Sa'ad bin Mu'ad. Arsy bergetar karena orang saleh meninggal. Laqad dumma dhammatan thumma furija anhu. Itu pun dikencet sama kuburan, kemudian setelah itu dilepas. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lil qabri daghtatan law kana ahadun najiyan minha naja Sa'ad bin Mu'ad." Kuburan itu bisa menghimpit penghuninya. Andaikan ada orang yang selamat dari himpitan ini, yang paling berhak adalah Sa'ad bin Mu'ad. Tapi Sa'ad saja tidak selamat dari himpitan ini. Beliau dihimpit, setelah itu dilepas oleh Allah. Al-Munawi menjelaskan,
Innal mu'min al-kamila yandammu alaihi thumma yanfariju anhu sari'an. Mu'min yang baik, kuburan itu akan menghimpit dia, kemudian dia lepas dengan cepat. Wal mu'minul 'asi, sedangkan mukmin yang ahli maksiat, yatulu dammuhu thumma yataraha anhu ba'du. Dia dihimpit dan himpitannya lama, setelah itu baru lepas. Wa innal kafira yadumu dammuhu aw yakatu ayyaduma. Sedangkan orang kafir akan dihimpit terus-menerus, bahkan bisa jadi tidak putus. Maka kita bisa tentukan pilihan. Rumahmu mungkin sekarang luas, kau bisa bergulung-gulung di atas kasur. Tapi bagi orang yang sudah meninggal dunia dan dimasukkan ke alam kubur, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan himpitan kepada dia. Mau dihimpit lama ataukah sebentar, tergantung dari kualitas yang bersangkutan. Selanjutnya, di sana ada nikmat kubur dan ada azab kubur. Sehingga di samping ada peristiwa himpitan tadi, juga ada peristiwa nikmat kubur dan azab kubur. Dan terdapat banyak hadis yang mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keberadaan fitnah kubur, azab kubur, dan nikmat kubur. Jadi ada tiga ya. Ada fitnah kubur, ada nikmat kubur, dan ada azab kubur. Tiga hal yang berbeda. Al-Is atau Ibn Abil Is pernah mengatakan, waqad tawatarat al-ahbar an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi thubuti azabil qabri wa na'imihi. Telah datang riwayat yang mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang azab kubur dan kenikmatan kubur. Liman kana lidzalika ahla, bagi orang yang berhak untuk mendapatkannya. Dan inilah yang menjadi keyakinan ulama ahlu sunnah. Di saat yang sama ada sebagian orang yang mengingkarinya, karena logika mereka mengatakan, gimana Allah mengadab, Allah memberi nikmat, wong sempit kayak gitu kok. Yang kamu lihat itu kuburan, sedangkan yang kita bahas ini alam kubur. Sama atau beda? Maka kalau ada hadis yang menyebutkan Allah meluaskan kuburannya sejauh mata memandang, apa enggak nabrak yang lain Pak Ustaz? Sejauh mata memandang ini kanan kirinya ini penuh dengan orang. Yang kamu lihat itu kuburan, ini alam kubur, berbeda. Sehingga ketika ada orang yang disiksa di alam kubur, ada yang berenang di sungai darah, ada yang kepalanya dipecah dengan batu, lalu batu itu gelinding, ada yang disobek mulutnya, dan seterusnya. Dan itu kejadian hukuman bagi mereka yang berada di alam kubur. Seperti ini tidak bisa diindra oleh manusia. Saya kok pengen melakukan eksperimen Pak. Tak pasang mikrofon nih, di dekat mulut mayit dikasih kabel. Jangan pakai wireless ya, nanti putus kena tanah. Dah pakai kabel aja. Kasih CCTV, kasih lampu. Pengen tahu kayak apa sih kira-kira teriakan orang yang mati saat ditanya oleh malaikat mungkar nakir dan saat dipukul oleh malaikat. Bisa enggak? Kenapa enggak bisa? Ghaib. Seperti ini kok. Ghaib. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat mau berdoa kepada Allah agar para sahabat diberi kesempatan untuk mendengar suara itu. Tapi beliau enggak jadi. Karena kalau mereka mendengar, padahal mereka mengantarkan mayit, belum sampai makam, bubar, ketakutan. Sehingga seperti ini tidak terjadi. Baik, hadis yang lain yang menyebutkan tentang azab kubur. Nabi SAW pernah melewati dua kuburan, lalu beliau mengatakan, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabirin. Dua kuburan ini penghuninya disiksa, dan mereka tidaklah disiksa fi kabirin, disebabkan karena dosa yang sulit untuk ditinggalkan. Dosanya besar, makanya jadi azab kubur. Tapi dosa itu tidak sulit untuk ditinggalkan. Yang pertama, yas'a bin namimah, dia suka adu domba. Anda tahu adu